0: bahwa batu pejal itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya, maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku, Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku.
1: At-Tufail berkata, "Aku datang bersama Abu Hurairah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
0: 'Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan.'" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengambil air. Beliau wudu, kemudian mengerjakan salat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku."
1: Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus."
1: Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata,
0: "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut."
1: At-Tufail berkata,
0: "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan mereka konsisten terhadap ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaybar kepada kami sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur."
1: At-Tufail berkata,
0: "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Mekah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.'"
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun, At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair.
0: "Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api."
1: Api melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam dan mereka pun memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Setelah itu, At-Tufail bin Amr ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya, dan anaknya dalam menaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Putranya pun ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya,
0: "Aku bermimpi. Tolong jelaskan kepadaku apa artinya."
1: Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata,
0: "Aku bermimpi. Kepalaku dicukur. Seekor burung keluar dari mulutku. Seorang wanita

0: memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amr mencari-cari diriku dengan gigih, namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang. Mereka berkata, itu mimpi yang baik.
1: Selanjutnya, At-Tufail berkata,
0: aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku.
1: Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali. Lalu, aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak.
2: Di Perang Yamamah, sahabat yang mulia Amr bin At-Tufail Ad-Dausi berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi Perang Yamamah. Adapun anaknya Amr, maka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amr justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya,
0: ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?
1: Dia menjawab,
0: benar wahai Amirul Mukminin.
1: Umar pun berkata, demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini tidak ada seseorang yang sebagian organnya telah tinggal di surga selainmu.
2: Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya.
1: Perang Yarmuk tiba. Perang Yarmuk, yakni salah satu peperangan yang menentukan dalam sejarah, terjadi pada tahun 15 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin unggul atas orang-orang Romawi secara gemilang. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid. Demikian, wallahu a'lam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ya, kasus lagi yang banyak ditanyakan itu batas memukul anak ketika mereka disuruh atau nggak nurut seperti apa sih? Kapan orang tua itu boleh mukul? Tanya ada hadis kalau nggak umur 10 tahun nggak sholat pukul. Ini banyak pertanyaan keluhan dari kaum ibu-ibu yang dimana para suaminya suka mukul anaknya. Nah ini Ustaz Syafiq gimana nih? Iyalah, yang ini dulu
3: anak dia sering dipukul sama ayahnya.
2: Masya Allah,
4: alhamdulillah bermanfaat.
3: Bermanfaat, iya. Jadi memang kalau anak lihat, wallahu a'lam sudah. Generasi sekarang ini berbeda dengan generasi masa lalu. Generasi sekarang ini disebut generasi strawberry.
2: Bukan Gen Z.
3: No, strawberry. Artinya strawberry itu indah ya. Tapi dia cepat layu. Kemudian ketika dia dipegang rusak ya. Sehingga memang pendidikan kepada mereka itu ya orang tua harus berpikir lebih dalam lagi ya. Kalau dikatakan memukul ya, nanti mungkin para ustaz bisa menambahkan nih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Artinya orang tua diperintahkan untuk menyuruh itu sejak anak umur 7 tahun. Nyuruh sudah. Artinya nyuruh itu dibangunkan ketika dia tidur ya, ketika dia bermain dipanggil. Sebelum itu mungkin diajak. Yuk sholat yuk. Mungkin anak-anak enggak mau ya, dibiarin, belum disuruh dia. Tapi kalau sudah 7 tahun disuruh. Dan subhanallah, proses memukul itu bukan sejak umur 7 tahun, tapi ketika orang tua sudah berupaya selama 3 tahun ya. Wadribuhum alaihi wa hum abna'u 'ashr. Tiga tahun usaha itu. Tapi memang ada orang tua yang enggak sabaran. Karena mungkin dia dulu sering dipukul sama orang tuanya. Akhirnya dia praktekkan sekarang. Loh, anak alhamdulillah dipukul orang tua jadi. Nah, belum tentu sekarang dipukul jadi gitu.
4: Kalau ngambek lari.
3: Iya, ada yang ngambek, ada yang lari seperti itu. Tapi memang anak ingat ketika anak dipukul sama orang tua anak. Itu anak dipukul di dalam kamar. Tidak di depan saudara-saudara yang lain. Dan kamar itu dikunci. Ibu anak enggak boleh melihat. Anak di setelah dipukul, dibuka pintu, ibu anak yang ngobatin. Karena memang tahu, anaknya harus didik ya, tadi anak setelah SD ya mungkin ya, di atas 7 tahun lah anak dipukul itu ya. Ya biasanya anak dulu dipukul sama sapu lidi, dan ini buat orang tua juga memukul itu jangan sampai yang memarkan dia, mematahkan tulangnya, apalagi sampai memukul wajah ya. Seperti itu. Anak biasanya dipukul itu di bawah betis sini pakai sapu lidi, itu pernah anak dipukul 25 kali bayangin. So, rasanya kayaknya sampai sekarang masih berasa.
2: Ya, emang kita dulu di ngaji ya di kampung Arab gitu ya. Itu mereka punya rotan, rotannya itu berulir gitu ya. Ditaruh di atasnya tuh Ustaz. Dia bilang, yang gak hafal besok, ini rotan turun. Tapi sebetulnya seumur hidupnya gak pernah turun tuh rotan.
3: Karena semuanya hafal gitu ya.
2: Yang ada hanya rotan yang kecil, kurus kecil, paling itu yang dipakai untuk mukul. Dan masyarakat, umpama kita kalau habis maghrib keluar, nggak ngaji, itu dijewer oleh masyarakat semua. Nah itulah yang katakan tadi itu, mukul waktu itu kayak bikin anak pinter gitu.
3: Iya, di masa lalu.
2: Dan ini cerita masa lalu, kita di pondok dulu sama dulu di Alir saat itu. Kita mukul, tapi ya telapak kaki yang kita pukul. Jadilah alhamdulillah ya. Jadi
3: iya, Ustaz Haikal. Jadi kita dulu kalau dipukul di sekolah itu, laporan ke orang tua, ditambahin Ustaz. Kalau sekarang, orang tuanya lapor polisi.
4: KPAI.
2: Batasan gimana Ustaz Musafa? Batasan mukul itu seperti apa dalam fikih para ulama itu?
5: Iya. Kalau di dalam hadis kan disebutkan pukulan itu harus tidak menyisakan sakit, tidak menyisakan luka. Ya, jadi pukulan boleh mukul, tapi bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan pengingat bahwa dia telah melakukan kesalahan yang harus dikoreksi. Dia harus berhenti dari kesalahan itu, untuk memberikan kesadaran saja. Ya, ana kalau batasan yang lebih detail lagi ana nggak tahu.
3: Jadi bukan untuk melampiaskan amarah dan emosi,
5: iya,
3: kan orang tua kayak gitu.
4: Itu berarti orang tua ketika ingin mengambil keputusan untuk memukul tidak dalam keadaan emosi.
2: Nah, ini catatan sen.
4: Dalam keadaan normal dan tujuannya mendidik.
3: Bisa mungkin dimasukkan ke kamar ya, kunci, dikasih tahu. Kan biasanya kalau mukul di tengah jalan apa kan sudah untuk melampiaskan emosi.
2: Tapi rata-rata ya hawas ya, apa emosi gitu ya.
5: Dan pukulan itu harusnya jadi pilihan terakhir.
2: Nah, ini catatan berikutnya.
5: Iya, sebelum.
2: Jadi tidak melukai, tidak bikin luka, kemudian bukan dalam kondisi emosi, terus apa lagi?
5: Iya, itu sebagai pilihan terakhir.
2: Pilihan terakhir.
5: Iya.
2: Dulu kita di pondok itu, telapak kaki itu memang dibilang menyakitkan ya enggak, tapi ya panas. Tapi apa itu kategori yang terlarang atau gimana? Kayak dulu kita mukul anak-anak
5: itu. Karena melihat kalau telapak kaki itu dia sakit, tapi enggak menyisakan, enggak ada luka yang tersisa di situ.
3: Oh iya, enggak sampai memar, selesai gitu kan ya.
2: Ana baca riwayat karena dulu para ulama salaf itu kalau mukul anaknya pakai ujung surban.
5: Biar nggak terlalu apa sakit atau nggak menyisakan
2: tapi
5: luka gitu.
2: Lah, kalau bapaknya ikut nge-gym Ustaz, mukulnya.
3: Nah, dulu ada orang yang mukul pakai tangannya, ada yang mukul muka, tempelnya. Kan itu adalah larangan dalam hadis.
5: Iya, benar.
3: Wala tadribil wajhai.
2: Itu. Berarti kalau
3: itu kan jadi dari wajah dan nggak jelek-jelekin juga Ustaz, karena kan udah mukul masih nyakitin hatinya.
2: Berarti kalau jewer itu nggak boleh kan nyakitin?
3: Nggak boleh jewer.
5: Boleh lah. Yang penting kan nggak keterlaluan.
2: Jadi jewer boleh.
5: Nggak berlebihan itu.
2: Kadang jewernya searah jarum jam.
5: Nah itu.
3: Itu pakai emosi. Itu pakai emosi itu.
2: Jadi jewer secukupnya gitu ya. Secukupnya itu gimana. Terus apa namanya nyubit.
5: Nyubit. Ya kalau nyubitnya.
4: Jewer-jewer sebaiknya tidak berseri. Banyak guru
2: jewer berseri.
4: Berlima orang. Jewer satu, jewer sebelah, jewer sebelah, jewer sebelah.
2: Oh, jewer berseri itu.
3: Itu. Aduh, biasanya dijewit di sini, Zat. Sampai hijau, Zat.
4: Sampai
3: hijau warnanya.
4: Lagi yang samping.
3: Bagi kalau
4: itu menimbulkan kebencian sesama mereka, tidak mendidik. Dan jangan yang melakukan tindakan itu ya kakak kelas atau satu kelas guru. Guru, insya Allah dalam kondisi psikologinya kontrol.
2: Nah ini penting, ini catatan yang di pesantren-pesantren ini saudara-saudara kita. Rata-rata yang jadi musyrif ini kan
3: senior,
5: kakak kelas.
2: Senior.
4: Ya, nah dan kemampuan disitu mereka mengelola emosi masih rendah.
5: Belum.
2: Nah itu problem itu.
4: Tapi kalau guru dia sudah mengerti tanggung jawab, ini mengerti psikologi anak. Kemudian
2: ini tambahan catatan.
4: Dia tidak pernah ada merasa dendam dan segala macam. Dan yang penting tujuan asalnya adalah mendidik. Kalau kakak kelas tujuannya mungkin bisa jadi dendam dulu dapat
3: sakit
4: kasus
3: hati,
4: yang sama dia berikan juga dan seterusnya.
5: Dan ternyata ada sebagian lembaga itu yang menerapkan aturan musyrif atau guru nggak boleh mukul, nggak boleh marah.
2: Tuh keren.
5: Dan ternyata berhasil. Murid pun nurut.
3: Tanpa marah, tanpa mukul.
5: Tanpa marah, tanpa mukul.
3: Tuh gimana itu?
5: Marah saja enggak boleh, apalagi mukul. Yang dibolehkan marah hanya mudir. Yang dibolehkan marah kepada santrinya itu hanya mudir saja. Dan kalau sudah sampai ke atas, sampai mudir itu berarti sudah pelanggarannya sudah sangat luar biasa.
3: Terus cara mendidiknya dengan cara apa, Sir? Ketika
5: dengan
3: ada pelanggaran
5: Misalnya mereka dikasih tahu bahwa pelanggaran A, B, C, D ini dosa besar. Dosa besar. Yang selain ini dia dianggap sebagai dosa kecil. Dosa besar itu kalau sudah dilakukan langsung ke mudirnya. Ketika langsung ke mudir, langsung dikeluarkan. Kalau dosa-dosa kecil, ini nanti dia bikin pembinaan. Bukan, nggak ada poin dia. Nggak ada poin. Jadi ada pembinaan pertama, level pertama, pembinaan level kedua, pembinaan level ketiga, nanti baru sampai mudir.
4: Tadi,
2: ya bagus itu.
4: Dimana
2: tahapan-tahapan
4: dosa-dosa diingatkan itu dosa sehingga mendekatkan anak didik kepada Allah Azza wa Jalla, bukan takut kepada orang tua.
2: Jadi gak takut sama Allah, pukulan saya
4: dengar,
2: ya.
4: Ya, dengan salah satu dalam muhadarah salah seorang dai bahwa Rasulullah ketika memukul anak kecil itu pakai miswak dan dia tidak jadi mukul, tapi ketika anak itu melakukan telak, ada yang namanya anak-anak, Rasulullah minta ambilin ini, dia malah main ke sana kemari. Ketika datang lagi Rasulullah ambil miswaknya, ngeluarin laula khaufullah darabtuka bihadzal miswak.
5: Dengan perkataan saja.
4: Saya tidak takut, kalau tidak takut pada Allah, kau kupukul pakai ini. Pukulan pasti tidak menyakitkan, tetapi menghubungkan anak kepada Allah.
5: Masya
4: Allah. Artinya menumbuhkan rasa khauf anak-anak kepada Allah. Ya kalau gitu, kalau orang tua saya marah, saya tinggal ngadu kepada Allah. Orang tua saya takut kepada Allah. Kan kalau dia sama kakaknya lahi, ngadu ke ayah. Nah sekarang ayahnya tak guru, ayahnya takut kepada Allah. Ya udah ngadu ke Allah.
3: Subhanallah.
4: Ini mungkin pendidikan penanaman emosional, muraqabatullah dan khaufullah sangat baik pada anak-anak.
2: Mungkin enggak itu ya, ulama salaf dulu, ana pernah baca Imam Hasan Al-Basri pernah bilang, gantungin saut, tapi enggak pernah diturunin. Itu motivasi mereka dengan kalam. Tapi kita kembali ke menyakitkan itu, Ustaz, biar lebih aplikatif ya. Seringkali kan orang tua jewer. Nah, jewer ini apakah termasuk menyakitkan atau tidak? Nyubit, terus apalagi biasanya? Nyiram air, disiram.
5: Ya. Ngaplok. Enggak boleh.
2: Ngaplok enggak boleh.
5: Mukul.
2: Iya, atau mukul ini sama bahu, itu kategorinya ya. Boleh.
5: Iya, tadi makanya ana lebih lebih mudah untuk memberikan ukuran atau standar, dia tidak meninggalkan bekas. Dia tidak meninggalkan bekas.
2: Misalnya merah.
5: Nyubit ya, nyubit itu ada rasa sakit tapi bisa jadi ilang. Tidak meninggalkan bekas.
3: Hilang, habis dicubit hilang, cuma dia.
5: Tapi rasa sakit itu harus ada memang ketika itu berupa hukuman. Gimana rasa sakit kita hilangkan? Kemudian berupa apa masih tersisa hukumannya itu kan sulit.
2: Ya.
5: Tetap ada rasa sakit itu, tapi kan rasa sakit yang tidak meninggalkan bekas itu lebih apa jelas ya, dan ya, lebih mudah.
4: Ya jelas itu tadi, selain itu tadi emosional guru tadi.
2: Emosional tidak ada ya.
4: Kondisinya itu sangat tidak akan. Saya itu SD itu kalau nggak
2: benar itu.
4: Ada guru apa namanya guru praktek dari sekolah keguruan dahulu masuk ke kelas saya kelas 3 SD. Ya biasa anak SD ya kenakalannya lah. Lalu saya gangguin teman samping, kelihatan sama guru praktek itu, dia datang, kamu kayaknya anak baik tapi kok nakal.
3: Itu saja. Kamu kayaknya anak baik tapi kok nakal.
4: Bukan kayak kaya, kamu anak baik saya lihat.
3: Tapi kok nakal?
4: Saya berhenti. Artinya ya banyak metode yang bisa diterapkan orang dalam kondisi emosional terkontrol.
2: Artinya justru kata-kata itu jadi motivasi dia untuk jadi anak baik gitu ya, kan dia.
3: Ya. Nah, tunggu sebentar tadi. Gimana sikap ibu terhadap suami, terhadap bapaknya anak-anak yang suka mukul? Ini kan tadi pertanyaannya. Artinya kita udah tahu nih hukum mukul.
2: Terus ya, itu sisi mukulnya. Sekarang sikap ya.
3: Sikap istrinya mendapati suaminya yang suka mukul ini, apa yang harusnya lakukan?
4: Ini pertanyaannya suka Ustaz itu bermasalah sekarang.
3: Suka kan tadi dikatakan memang Ustaz. Jadi dia ya,
4: kalau suka berarti kan? Ada kesalahan kejiwaan yang perlu.
3: Wah, kalau masalah kejiwaan.
4: Gimana karena mungkin dulu dia sering dipukul,
3: okay,
4: sering dibully oleh teman-temannya, sehingga sering dipukul teman-temannya atau keluarganya yang lain. Sehingga sekarang dia ketika mendapat kekuasaan pada anaknya, dia melampiaskan.
2: Wah, itu bahaya itu.
4: Ya, makanya kalau anak lagi ribut sama kakak, suruh aja dia selesaikan sendiri, kita lihatkan agar dalam tahap aman. Biar dia pukul juga abangnya, kakaknya, bahas dendam, selesai saat itu. Karena kalau di sekitar ambil, dia belum balas dendam, itu tersimpan terus sampai selesai dia balaskan. Khawatir terbalaskan ketika dia dapat kekuasaan, punya anak didik.
5: Tapi seringkali lah,
4: sakit itu,
5: adik,
4: penyakit psikologi itu.
5: Adik itu nggak bisa balas kepada kakaknya. Gitu.
3: Kita yang memberikan fasilitas. Gitu.
4: Kita yang memberikan fasilitas.
2: Oh, gitu, kisos.
4: Kita katakan kisos.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Tapi kan ini cerita, ini kan bagaimana cara mendidik anak-anak ketika ribut kan, Zat. Tapi sekarang sikapnya istri ini, Zat, menghadapi suami.
4: Ini kondisi suami ya, tentu.
3: Apa yang harus dilakukan istri, Zat?
4: Beda-beda kasus, Ustaz. Kalau dah setiap saat anak ngapain aja bak buk, ini suami perlu diterapi.
3: Nah, terapi kemana ini, Zat?
4: Ya, mungkin
3: fisioterapi.
4: Nasihatin secara syariat.
3: Atau dibawa
4: ke betul psikoterapi atau psikologi, psikolog, psikiater.
3: Atau memang gini, Zul, anak lihat ya, kadangkala istri tahu suaminya suka marah. Mungkin istri ini bisa memberikan pelayanan yang lebih, bagaimana dia membuat suaminya tidak marah. Ya. Ada usaha dari istri ini.
2: Pelayanan ya.
3: Memberikan pelayanan, artinya bagaimana suami nggak jadi marah kepada anak-anak.
4: Istri yang mengontrol kondisi rumah agar tidak terjadi.
3: Agar itu tidak terjadi.
2: Masya Allah.
4: Alhamdulillah.
3: Soalnya mau ngasih tahu suami, pemimpin suami ini, Zat.
4: Ya, psikiater bilangnya, emang aku gila.
3: Jadi kayak perannya istri harus lebih banyak berdoa, mohon sama Allah.
2: Jadi pelayanan ya.
3: Memberikan pelayanan yang lebih. Bagaimana suaminya masuk rumah,
4: mengkondisikan.
3: Karena memang ada, kalau suami datang ke rumah, rumah itu sepi. Karena tahu jangan sampai bapakmu marah.
5: Masya Allah.
4: Itu kondisinya over itu, Ustaz.
3: Oh, pengajian yang over kok gitu, Ustaz.
2: Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum.

Mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Yang dimaksud dengan diri sendiri itu siapa? Siapa? Orang tua. Yang merasa orang tua angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti pengajiannya enggak salah alamat nggih. Orang tuanya pada hadir. Jadi orang tua itu punya tugas mendidik anak atau merusak anak? Mendidik atau merusak? Dengan itu selama ini mendidik anak atau merusak anak? Masih saat mikir di situ. Jamaah yang kami hormati, rata-rata dari kita kalau ditanya, kamu ini mendidik anak atau merusak anak? Rata-rata dari kita akan menjawab, kenapa? Mendidik. Tidak ada di antara kita yang mau dikatakan dia merusak anaknya. Tapi, apakah klaim tersebut sesuai dengan realita? Kita mengklaim, ngaku mendidik anak. Tapi kenyataannya, di dalam keseharian, apakah kita sudah mendidik anak kita atau justru sebaliknya? Saya kasih ilustrasi. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Setiap apa? Bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu penafsirannya banyak. Ya, ketika kita membaca keterangan para ulama, kita akan dapatkan mungkin lebih dari sekian belas penafsir. Salah satu penafsiran yang sangat kuat, makna dari fitrah adalah kecenderungan dan kesiapan untuk menerima kebaikan. Apa penafsirannya? Kecenderungan dan kesiapan untuk menerima apa? Kebaikan. Jadi bayi yang terlahir itu pasti dia itu lebih suka kepada kebaikan daripada kebalikannya kebaikan apa? Daripada keburukan. Bayi yang terlahir di rumahnya kiai atau preman? Dua-duanya. Bayi yang terlahir di keluarga muslim atau non-muslim? Dua-duanya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu mauludin, semua, setiap bayi, semua bayi, siapapun orang tuanya, apapun agamanya, bagaimanapun lingkungannya, semua bayi itu ketika terlahir dia punya fitrah. Apa tadi fitrah? Kecenderungan dan kesiapan untuk menerima kebaikan. Saya tanya sama jenengan, bayi itu fitrahnya, kecenderungannya itu suka kelembutan apa kekerasan? Kelembutan. Mau, buktinya apa? Coba bayi itu jenengan pelototi, terus jenengan bentak. Apa yang terjadi? Nangis. Tapi ketika jenengan di hadapan bayi tersebut, jenengan tersenyum, ya, mukanya cerah, terus jenengan ngomong dengan lembut, apa responnya bayi? Akan ikut tersenyum. Pertanyaannya, kapan ibu ngajari bayi bahwa melotot itu jelek,
tersenyum itu baik. Kapan? Kapan ngajarinya? Enggak ada. Itu namanya apa? Fitrah. Wis gawan bayi, carane wong Jawa. Sudah bawaan bayi. Tapi kenapa kita mendengar berita ada anak-anak SD sekelas ngebuki kancane? Temannya ini dijadikan sebagai sansak hidup. Babak belur, sudah memohon supaya jangan dipukuli, sudah menangis, tetap teman-temannya ini enggak punya belas kasihan. Kenapa bisa anak yang aslinya mencintai kelembutan kok kemudian berubah menjadi begitu buasnya? Siapa yang merusak fitrah tersebut? Siapa? Kok ragu? Siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau bukan orang tua. Ternyata orang tuanya ini selalu mempraktekkan sikap kasar, suka bentak-bentak, melotot, sukanya main fisik. Akhirnya karakter asli berupa kelembutan itu lambat laun berubah menjadi apa? Kekerasan. Ditambah lagi tontonan yang dia tonton, semak apa cina? Smackdown, pukul-pukulan, gebuk-gebukan, dan main gamenya, game apa? Bunuh-bunuhan. Kalau main game tembak-tembakan itu kan semakin pas kena apa? Kepala mungkin ya, saya nggak tahu juga sih. Maka skornya akan semakin tinggi. Ya, kalau nembak pas kepala skornya berapa? Kalau nembak kena kaki skornya berapa? Mungkin ya, mungkin. Kalau kena kepala skornya 100, kalau kena kaki skornya 5 mungkin ya. Jadi ngerti. Berarti begitu nembak kepala kena, alhamdulillah. Bayangkan. Mati nih wong ngomongnya apa? Alhamdulillah. Ustadz itu kan cuma game. Iya, tapi itu sedang menumpulkan sensitivitas seseorang. Lagi-lagi yang salah anaknya atau orang tuanya? Anaknya atau orang tuanya? Yang main game siapa? Anak. Loh, orang tuanya salahnya di mana? Ngasih HP. Dan tanpa pengawasan. Atau minim pengawasan. Maka pertanyaannya, orang tua mendidik anak atau merusak anak? Nah, mulai berubah toh? Contoh fitrah yang lainnya. Anak itu fitrahnya mantang menyerah. Apa fitrahnya? Mantang menyerah. Apa buktinya? Nah. Bagus. Ketika anak itu latihan jalan. Anak itu latihan jalan, prosesnya panjang atau pendek? Panjang. Mulai dari apa? Merangkok. Tetehan. Bayi itu pertama kali apa dulu toh? Melumah disit. Baru nopo? Tengkurep. Ya, habis itu? Berangkang, gelangsur. Belum, gelangsur ya. Ya, terus berangkang. Terus latihan berdiri dulu, tretian boy, kok mau.
latihan berdiri, habis itu baru teretean, pegangan, habis itu baru jalan. Saya tanya sama jenengan, dalam proses panjang latihan berjalan itu, pernah enggak bayi jatuh? Tur, tembok, terbentur lantai, terbentur tiang, pernah? Sering. Berdarah pernah enggak? Sering. Dan itu berkali-kali. Pertanyaannya, pernah enggak jenengan melihat ada bayi putus asa gantung diri? Gara-gara apa? Berkali-kali jatuh. Pernah? Enggak pernah. Jadi aslinya manusia itu punya karakter pantang menyerah. Kenapa sekarang ada generasi micin yang begitu gampang untuk menyerah dengan keadaan? Ada masalah dikit, pak bali, ora betah neng pondok. Kenapa ada yang seperti ini? Padahal aslinya dia itu adalah orang yang punya karakter pantang menyerah. Bisa jadi lagi-lagi yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya ini selalu mendidik anaknya untuk pes,

0: Pak, saya pengen anu, ah kamu enggak bisa. Saya pengen anu, ah kamu itu kemampuannya enggak nyampe segitu. Saya pengen, ah kamu itu anak miskin, ah kamu. Akhirnya setiap hari dia dikatakan enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Enggak mampu, enggak mampu, enggak mampu. Modal pantang menyerah yang telah Allah tanamkan di dalam jiwa anak tersebut hancur, rusak gara-gara orang tuanya tidak membangun sikap optimisme di dalam hati anaknya. Berarti orang tua itu tugasnya untuk mendidik siapa? Anak atau mendidik diri sendiri? Hah? Mendidik diri sendiri plus mendidik anak. Apa dalilnya? Ya. Apa dalilnya orang tua itu punya tugas selain mendidik anak, dia harus mendidik dirinya sendiri? Ayat yang sering kita dengar, Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Azza wa Jalla memberikan perintah kepada siapa di dalam ayat ini? Kepada para orang tua. Wahai para orang tua, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti yang disuruh dijaga itu diri sendiri atau keluarga? Dua-duanya. Yang nomor satu yang mana? Diri sendiri. Itu dalilnya. Jadi kita itu kalau mau mendidik anak, kita harus didik diri sendiri.
1: Tanya jawab. Ketika safar, kita sudah sholat jamak, umpamanya sholat zuhur dan sholat asar di jamak. Kemudian setibanya di rumah masih menjumpai azan sholat asar. Sebaiknya ikut sholat, pertanyaannya sebaiknya ikut sholat jamaah lagi atau bagaimana?
2: Perbandingan antara boleh dan lebih baik berbeda dengan boleh dan tidak boleh. Ini dulu. Boleh dan ada yang lebih baik berbeda dengan boleh dan tidak boleh. Pertanyaan tersebut lebih tepat ranahnya ke sini, antara boleh dan lebih baik. Kalau seseorang sudah melakukan jamak takdim misalnya, qasar asarnya ditarik di waktu zuhur, ternyata kemudian dia sampai dan masih mendapatkan pelaksanaan sholat asar, dia boleh untuk tidak sholat asar karena dia sudah sholat asar. Tapi kalau tidak sulit baginya mengikuti jamaah, maka dia lebih baik mendapatkan pahala sholat berjamaah. Apalagi, apalagi kalau sholat ketika jamaknya tadi dia sendirian, sementara ini berjamaah. Yang kedua, dia menutup, menepis tuduhan orang. Ini kok enggak sholat? Padahal dia sudah sholat, tapi dalam safarnya menutup, menepis tuduhan orang itu kebaikan. Kita menutup celah su'udzon itu ibadah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf, kemudian datang istri beliau Sofiyah. Sofiyah datang kemudian mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang setelah selesai, sudah di malam hari iktikaf. Maka kemudian Sofiyah mau pulang, diantar oleh Nabi SAW. Nabi dulu berjalan, Sofiyah di belakang. Ketika sudah mendekat pintu keluar masjid, ada dua sahabat Ansari datang. Kemudian ketika melihat Nabi, di belakangnya ada seorang wanita, dua Ansari sahabat tersebut mempercepat langkah mereka. Maka kata Nabi SAW, ala rislikuma innaha Sofiyah. Tidak usah kenceng-kenceng jalannya, pelan saja, biasa saja, yang di belakangku adalah Sofiyah. Mereka disampaikan seperti itu, ya subhanallah Rasul, kami enggak suudzan kok, gitu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ahadikum majraddam. Sesungguhnya syaitan itu menggelincirkan kalian dalam dosa sedekat aliran darah. Aku tutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam menepis su'udzan tersebut. Mungkin saat itu mereka enggak su'udzan, tapi nanti syaitan membisik, tadi siapa ya cewek yang di belakang Nabi? Maka Nabi tutup su'udzan itu dengan berkata, yang di belakangku adalah istriku sendiri, Sofiyah. Makanya para ulama menyatakan, menutup pintu su'udzan orang kepada kita itu ibadah. Kalau kita mampu untuk menutup, ya tutup. Makanya enggak boleh misalnya kita memanfaatkan, sebut saja ini botol yang dikenal dengan botol minuman keras misalnya, kemudian saya jumpai di tempat sampah, loh kok disia-siakan botol ini, bagus botol ini, akhirnya saya bawa pulang ke rumah, dicuci, dipakai buat isi air putih biasa, kemudian saya minum sambil jalan, orang lihat, loh pulang kok pegang botol minuman keras, dia gak tahu apa isi dalamnya. Maka dia bilang, assalamualaikum fulan, waalaikumsalam, gimana kabar? Baik, sehat. Kemarin saya jumpai botol ini tergeletak di tempat sampah, sudah saya bersihkan, lumayan, bisa buat isi air putih. Assalamualaikum. Dia tutup pintu su'ufan orang, ini ibadah. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, yang afdal kalau memang ada peluang orang su'udzon kepada kita mengira kita tidak salat, maka sebaiknya kita salat. Wallahu ta'ala alam.
3: Surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim.
4: عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
3: Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya.
4: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى.
3: Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya atau dia ingin mendapatkan pelajaran yang memberi manfaat kepadanya.

Adapun pembesar-pembesar Quraisy yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri.

0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia akan memperhatikannya.
1: Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi'aidi safaratin kiramin bararah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan, yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu faqaddarah.
0: Kemudian jalannya Allah mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qadba.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: Wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba.
0: Dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan.
1: Yawma yafirrul mar'u min akhih.
0: Maka pada hari itu manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abih.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah yang tertutup debu, tertutup oleh kegelapan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab nomor 157. Sebelum kita masuk bab nomor 157, kemarin kita membahas tentang seorang yang tinggi, besar, namanya siapa? Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Hadza rajulun la yuhibbul batil. Orang ini gak suka kebatilan. Gak suka kebatilan. Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud kebatilan di situ?

Bagus. Memuji atau kebalikannya memuji? Memuji atau kebalikannya memuji apa? Tidak memuji. Memuji atau mencela? Dengan apa tadi? Puisi untuk? Bagus. Barakallahu fiik. Dapat hadiah nanti. Mas Faid. Yang dimaksud dengan kebatilan di dalam kalimat tadi adalah memuji atau mencela dengan puisi buat nyari apa? Duit. Lah berarti orang ini yang dia cari apa? Duit. Dia memuji, dia mencela pakai puisi, tujuan utamanya duit. Itu kebatilan yang dilakukan. Boleh enggak ngasih orang itu duit? Boleh atau enggak? Kebatilan kok boleh gimana? Boleh atau tidak? Enggak. Kita akan membahas hari ini, kapan boleh ngasih? Belum dibahas. Aslinya enggak boleh. Karena dia bikin itu buat nyari duit. Muji-muji, menyela, buat nyari duit. Dan berlebihan. Itu aslinya enggak boleh. Tapi kapan kita boleh ngasih? Bab nomor 157. Belum. Apa judulnya? Memberi penyair kalau takut keburukannya. Memberi penyair kalau takut apa? Keburukannya. Jadi saat kita merasa khawatir, kalau orang ini gak dikasih duit, dia bakal merusak kehormatan kita, bakal mencemarkan nama baik kita dengan puisi-puisi yang dia bikin, maka saat itu boleh kita kasih duit dalam rangka untuk melindungi harga diri dan kehormatan kita. Mari kita lihat hadis nomor 343 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran ibnu Husain. Siapa? Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Ini asar ya, ini asar dari Imran bin Husain. Anna sya'iran jaa ila Imran ibn Husain fa'atahu. Pada suatu hari ada penyair yang datang kepada Imran. Kepada siapa? Imran. Muji. Nyari apa tadi? Duit. Sama Imran dikasih. Dikasih apa? Duit. Padahal aslinya enggak boleh. Faqila lahu. Maka yang ada saat itu melihat kejadian itu ngomong sama Imran, tu'ti sya'iran, kok bisa-bisanya kamu ngasih duit kepada penyair itu? Kan harusnya enggak boleh. Wong dia itu sengaja nyari duit dengan muji-muji berlebihan. Kenapa kamu kasih? Itu pertanyaan orang itu kepada Imran. Apa jawaban beliau? Faqala ubqi ala irdi. Aku kasih dia duit untuk menjaga kehormatanku, untuk melindungi harga diriku. Karena kalau orang ini enggak kasih duit, maka nanti dia akan ngomong di mana-mana, akan menjelek-jelekkan saya di mana-mana, merusak harga diri saya, memfitnah saya. Maka untuk melindungi dan menjaga kehormatanku, aku kasih dia duit. Ini yang diistilahkan dalam bahasa fikih mudaratun. Apa? Mudaratun.

0: Masuk menemui siapa?
1: Rasul SAW.
0: Orang yang pertama kata Nabi SAW, ini anak yang paling enggak benar di kampungnya. Tahu-tahu begitu masuk, Nabi apa? Senyum, ramah, menyambut dengan baik. Aisyah heran. Wahai Rasul, katanya orangnya enggak benar, enggak baik. Kenapa kamu sambut dengan begitu ramahnya? Maka Nabi SAW katakan, inna min syarrin nas manittuqiya li fuhsyihi. Aku lakukan itu adalah untuk melindungi diriku dari omongan buruknya. Jadi Nabi mengorbankan dunianya. Apa? Keramah tamahan. Ramah tamah dengan orang jahat. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Tapi beliau korbankan. Perasaan enggak enak itu beliau korbankan. Untuk menjaga kehormatan beliau dan harga dirinya. Jadi ini namanya mudarotun. Barakallahu fi, kita lanjutkan insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Urwah bin Zubair. Pagi itu, di dekat rukun Yamani, duduklah empat remaja yang tampan rupawan, berasal dari keluarga yang mulia. Seakan-akan mereka adalah bagian dari perhiasan masjid, bersih pakaiannya dan menyatu hatinya. Keempat remaja itu adalah Abdullah bin Zubair dan saudaranya yang bernama Mus'ab bin Zubair. Saudaranya lagi bernama Urwah bin Zubair dan satu lagi Abdul Malik bin Marwan. Pembicaraan mereka semakin serius. Kemudian seorang di antara mereka mengusulkan agar masing-masing mengemukakan cita-cita yang didambakannya. Maka khayalan mereka melambung tinggi ke alam luas dan cita-cita mereka berputar mengitari taman hasrat mereka yang subur. Mulailah Abdullah bin Zubair angkat bicara.
1: Cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya.
0: Saudaranya Mus'ab menyusulnya.
1: Keinginanku adalah dapat menguasai dua wilayah Irak dan tidak ada yang merongrong kekuasaanku.
0: Giliran Abdul Malik bin Marwan berkata,
1: bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, maka aku tidak akan puas sebelum bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan.
0: Sementara itu, Urwah diam seribu bahasa, tak berkata sepatah pun. Semua mendekati dan bertanya,
1: bagaimana denganmu? Apa cita-citamu kelak, wahai Urwah?
0: Beliau berkata,
1: semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi semua cita-cita dari urusan dunia kalian. Aku ingin menjadi orang alim, yakni orang berilmu yang mau beramal, sehingga orang-orang akan belajar dan mengambil ilmu tentang kitab Rabbnya, sunnah nabinya, dan hukum-hukum agamanya dariku. Lalu, aku berhasil di akhirat dan memasuki surga dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Hari-hari berganti serasa cepat. Kini, Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah menggantikan Yazid bin Muawiyah yang telah meninggal. Dia menjadi hakim atas Hijaz, Mesir, Yaman, Khorasan, dan Irak yang pada akhirnya terbunuh di Ka'bah. Tak jauh dari tempatnya mengungkapkan cita-citanya dahulu. Sedangkan Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah dan akhirnya juga terbunuh ketika mempertahankan wilayah kekuasaannya. Adapun Abdul Malik bin Marwan kini menjadi khalifah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab. Setelah keduanya gugur di tangan pasukannya, akhirnya dia berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya. Bagaimana halnya dengan Urwah bin Zubair? Mari kita ikuti kisahnya dari awal. Beliau lahir satu tahun sebelum berakhirnya masa Khalifah Al-Faruq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah rumah yang paling mulia di kalangan kaum muslimin dan paling luhur martabatnya. Adapun ayahnya bernama

0: Zubair bin Awam Al-Hawari, yakni pembela Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan orang pertama yang menghunus pedangnya dalam Islam, serta termasuk salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sedangkan ibunya bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, yang dijuluki Dhatun Nitaqain, yakni pemilik dua ikat pinggang. Kakek beliau dari jalur ibu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menemani beliau di sebuah gua. Sedangkan nenek dari jalur ayahnya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, yang juga bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibinya adalah Ummul Mukminin, bahkan dengan tangan Urwah bin Zubair sendirilah yang turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah Ummul Mukminin. Maka siapa lagi kiranya yang lebih unggul nasabnya dari beliau? Adakah kemuliaan di atasnya selain kemuliaan iman dan kewibawaan Islam? Demi merealisasikan cita-cita yang didambakan dan harapan kepada Allah yang diutarakan di sisi Ka'bah yang agung tersebut, beliau amat gigih dalam usahanya mencari ilmu. Maka beliau mendatangi dan menimbanya dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Beliau mendatangi rumah demi rumah mereka, salat di belakang mereka, menghadiri majlis-majlis mereka. Beliau meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Usamah bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir, dan banyak pula mengambil dari bibinya, Aisyah Ummul Mukminin. Pada gilirannya nanti, beliau berhasil menjadi satu di antara fuqaha sab'ah, yakni 7 ahli fikih Madinah, yang menjadi sandaran kaum muslimin dalam urusan agama. Para pemimpin yang salih banyak meminta pertimbangan kepada beliau, baik tentang urusan ibadah maupun negara, karena kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Sebagai contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau diangkat sebagai gubernur di Madinah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, orang-orang pun berdatangan untuk memberikan ucapan selamat kepada beliau. Usai sholat zuhur, Umar bin Abdul Aziz memanggil 10 fuqaha Madinah yang dipimpin oleh Urwah bin Zubair. Ketika 10 ulama tersebut telah berada di sisinya, maka beliau melapangkan majlis bagi mereka serta memuliakannya. Setelah bertahmid kepada yang berhak dipuji, beliau berkata, "Saya mengundang Anda semua untuk suatu amal yang banyak pahalanya, yang mana saya mengharapkan Anda semua agar sudi membantu dalam kebenaran. Saya tidak ingin memutuskan suatu masalah kecuali setelah mendengarkan pendapat Anda semua atau seorang yang hadir di antara kalian. Bila kalian melihat seseorang mengganggu orang lain atau pejabat yang melakukan kezaliman, maka saya mohon dengan tulus agar Anda sudi melaporkannya kepada saya." Kemudian Urwah mendoakan baginya keberuntungan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersanding dengan kitabullah dan tekun membacanya. Beliau mengkhatamkan 1/4 Al-Quran setiap siang dan membuka mushaf, lalu sholat malam membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hafalan. Tak pernah beliau meninggalkan hal itu sejak menginjak remaja hingga wafatnya, melainkan sekali saja, yakni ketika peristiwa mengharukan yang sebentar lagi akan kami beritakan kepada Anda. Dengan menunaikan sholat, Urwah memperoleh ketenangan jiwa, kesejukan pandangan, dan surga di dunia. Beliau tunaikan tugas sebagus mungkin, beliau tekuni rukun-rukunnya secara sempurna, dan beliau panjangkan sholatnya sedapat mungkin. Telah diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat seorang menunaikan sholat secepat kilat. Setelah selesai, dipanggilnya orang tersebut dan ditanya, "Wahai anak saudaraku, apakah engkau tidak memerlukan apa-apa dari Rabbmu yang Maha Suci? Demi Allah, aku memohon kepada Rabbku segala sesuatu sampai dalam urusan garam." Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah seseorang yang ringan tangan, longgar dan dermawan. Di antara bukti kedermawanannya itu adalah manakala beliau memiliki sebidang kebun yang luas di Madinah dengan air sumurnya yang tawar, pepohonan yang rindang, serta buahnya yang lebat. Beliau pasang pagar yang mengelilinginya untuk menjaga kerusakannya dari binatang-binatang dan anak-anak yang usil. Hingga tatkala buah telah masak dan membangkitkan selera bagi yang memandangnya, dibukalah beberapa pintu sebagai jalan masuk bagi siapapun yang menghendakinya. Begitulah orang-orang keluar masuk kebun Urwah sambil merasakan lezatnya buah-buahan yang masak sepuas-puasnya dan membawa sesuai dengan keinginannya. Setiap memasuki kebun, beliau mengulang-ulang firman Allah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan, waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Suatu masa di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Allah berkehendak menguji Urwah dengan suatu cobaan yang tak seorang pun mampu bertahan dan tegar, selain orang yang hatinya subur dengan keimanan dan penuh dengan keyakinan. Tatkala Amirul Mukminin mengundang Urwah untuk berziarah ke Damaskus, beliau mengabulkan undangan tersebut dan mengajak putra sulungnya. Amirul Mukminin menyambutnya dengan gembira, memperlakukannya dengan penuh hormat dan melayaninya dengan ramah. Kemudian datanglah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksana angin kencang yang tak dikehendaki penumpang perahu. Putra Urwah masuk ke kandang kuda untuk melihat kuda-kuda piaraan pilihan. Tiba-tiba saja seekor kuda menyepaknya dengan keras hingga menyebabkan kematiannya. Belum lagi tangan seorang ayah ini bersih dari tanah penguburan putranya, salah satu telapak kakinya terluka. Betisnya tiba-tiba membengkak, penyakit semakin menjalar dengan cepatnya. Kemudian bergegaslah Amirul Mukminin mendatangkan para tabib dari seluruh negeri untuk mengobati tamunya dan memerintahkan mereka untuk mengobati Urwah dengan cara apapun. Namun para tabib itu sepakat untuk mengamputasi kaki Urwah sampai betis sebelum penyakit menjalar ke seluruh tubuh yang dapat merenggut nyawanya. Jalan itu harus ditempuh. Tatkala ahli bedah telah datang dengan membawa pisau untuk menyayat daging dan gergaji untuk memotong tulangnya, tabib berkata kepada Urwah, "Sebaiknya kami memberikan minuman yang memabukkan agar Anda tidak merasakan sakitnya diamputasi." Akan tetapi Urwah menolak, "Tidak perlu. Aku tidak akan menggunakan yang haram demi mendapat afiat, yakni kesehatan." Tabib berkata, "Kalau begitu, kami akan membius Anda." Beliau menjawab, "Aku tidak mau diambil sebagian dari tubuhku tanpa kurasakan sakitnya, agar tidak hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika operasi hendak dimulai, beberapa orang mendekati Urwah, lalu beliau bertanya, "Apa yang hendak mereka lakukan?" Lalu dijawab, "Mereka akan memegangi Anda, sebab bisa jadi Anda nanti merasa kesakitan, lalu menggerakkan kaki, dan itu bisa membahayakan Anda." Beliau berkata, "Cegahlah mereka, aku tidak membutuhkannya. Akan kubekali diriku dengan zikir dan tasbih." Mulailah tabib menyayat dagingnya dengan pisau, dan tatkala mencapai tulang, diambillah gergaji untuk memotongnya. Sementara itu, Urwah tak henti-hentinya mengucapkan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Sang tabib terus melakukan tugasnya, dan Urwah juga terus bertakbir hingga selesai proses amputasi itu. Setelah itu, dituangkanlah minyak yang telah dipanaskan mendidih dan dioleskan di betis Urwah bin Zubair untuk menghentikan pendarahan dan menutup lukanya. Urwah pingsan untuk beberapa lama dan terhenti membaca ayat-ayat Al-Quran di hari itu. Inilah satu-satunya hari di mana beliau tidak bisa melakukan kebiasaan yang beliau jaga semenjak remajanya. Ketika Urwah tersadar dari pingsannya, beliau meminta potongan kakinya dibolak-baliknya sambil berkata, "Dia Allah yang membimbing aku
1: untuk membawamu di tengah malam ke masjid, Maha mengetahui bahwa aku tak pernah menggunakannya untuk hal-hal yang haram." Kemudian dibacanya syair Ma'an bin Aus, "Tak pernah ku ingin tanganku menyentuh yang meragukan, tidak juga kakiku membawaku kepada kejahatan. Telinga dan pandangan mataku pun demikian, tidak pula menuntun ke arahnya pandangan dan pikiran. Aku tahu tiadalah aku ditimpa musibah dalam kehidupan, melainkan telah menimpa orang lain sebelumku."
0: Kejadian tersebut membuat Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik sangat terharu. Urwah telah kehilangan putranya, lalu sebelah kakinya. Maka dia berusaha menghibur dan menyebarkan hati tamunya atas musibah yang menimpanya tersebut. Bersamaan dengan itu, di rumah khalifah datang satu rombongan Bani Abbas yang salah seorang di antaranya buta matanya. Kemudian Al-Walid menanyakan sebab musabab kebutaannya. Dia menjawab,
2: "Wahai Amirul Mukminin, dulu tidak ada seorang pun di kalangan Bani Abbas yang lebih kaya dalam harta dan anak dibanding saya. Saya tinggal bersama keluarga di suatu lembah. Di tengah kaum saya, mendadak muncullah air bah yang langsung menelan habis seluruh harta dan keluarga saya. Yang tersisa bagi saya hanyalah seekor unta yang lari dari saya. Maka saya taruh bayi yang saya bawa di atas tanah, lalu saya kejar unta tadi. Belum seberapa jauh, saya mendengar jerit tangis bayi itu. Saya menoleh dan ternyata kepalanya telah berada di mulut serigala. Dia telah memangsanya. Saya kembali, tapi tak bisa berbuat apa-apa lagi karena bayi itu sudah habis dilalapnya. Lalu serigala tersebut lari dengan kencangnya. Akhirnya saya kembali mengejar unta liar tadi sampai dapat. Tapi begitu saya mendekat, dia menyepak dengan keras hingga hancur wajah saya dan buta kedua mata saya. Demikianlah saya dapati diri saya kehilangan semua harta dan keluarga dalam sehari semalam saja dan hidup tanpa memiliki penglihatan."
0: Kemudian Al-Walid berkata kepada pengawalnya, "Ajaklah orang ini menemui tamu kita Urwah, lalu mintalah agar dia mengisahkan nasibnya agar beliau tahu bahwa ternyata masih ada orang yang ditimpa musibah lebih berat darinya." Tatkala beliau diantarkan pulang ke Madinah dan menjumpai keluarganya, Urwah berkata sebelum ditanya,
1: "Janganlah kalian risaukan apa yang kalian lihat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberiku 4 orang anak dan dia berkehendak mengambil 1. Maka masih tersisa 3. Puji syukur baginya, aku dikaruniai 4 kekuatan, lalu hanya diambil 1. Maka masih tersisa 3. Puji syukur baginya, dia mengambil sedikit dariku dan masih banyak yang ditinggalkannya untukku. Bila dia menguji sekali, kesehatan yang dia karuniakan masih lebih banyak dan lebih darinya."
0: Demi melihat kedatangan dan keadaan imam dan gurunya, maka penduduk Madinah segera datang berbondong-bondong ke rumahnya untuk menghibur. Yang paling baik di antara ungkapan teman-teman Urwah adalah dari Ibrahim bin Muhammad bin Talhah.
1: "Bergembiralah wahai Abu Abdillah, sebagian dari tubuhmu dan putramu telah mendahuluimu ke surga. InsyaAllah, yang lain akan segera menyusul kemudian. Karena rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan engkau untuk kami, sebab kami ini fakir dan memerlukan ilmu fikih dan pengetahuanmu. Semoga Allah memberikan manfaat bagimu dan juga kami. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi pahala untukmu, dan dia pula yang menjadi kebagusan hisab untukmu."
0: Urwah bin Zubair menjadi menara hidayah bagi kaum muslimin, menjadi penunjuk jalan kemenangan dan menjadi da'i selama hidupnya. Perhatian beliau yang paling besar adalah mendidik anak-anaknya secara khusus dan generasi Islam secara umum. Beliau tidak suka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk memberikan petunjuk dan selalu mencurahkan nasihat demi kebaikan mereka. Tak bosan-bosannya, beliau memberikan motivasi kepada para putranya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beliau berkata,
1: "Wahai putra-putriku, tuntutlah ilmu dan curahkan seluruh tenagamu untuknya. Karena, kalaupun hari ini kalian menjadi kaum yang kerdil, kelak, dengan ilmu tersebut,
2: Allah menjadikan kalian sebagai pembesar kaum. Lalu beliau melanjutkan, sungguh menyedihkan, adakah di dunia ini yang lebih buruk daripada seorang tua yang bodoh?
0: Beliau anjurkan pula kepada mereka untuk memperbanyak sedekah. Sedangkan sedekah adalah hadiah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata,
2: wahai anak-anakku, janganlah kalian menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kalian merasa malu menghadiahkannya kepada para pemimpin kalian, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia, Maha Pemurah, dan lebih berhak didahulukan dan diutamakan.
0: Beliau senantiasa mengajak orang-orang untuk memandang suatu masalah dari sisi hakikatnya. Beliau berkata,
2: wahai putra-putriku, jika engkau melihat kebaikan pada seorang, maka akuilah itu baik, walaupun dalam pandangan banyak orang, dia adalah orang yang jahat. Sebab setiap perbuatan baik itu pastilah ada kelanjutannya. Dan jika melihat pada seseorang perbuatan jahat, maka hati-hatilah dalam bersikap, walaupun dalam pandangan orang-orang, dia adalah orang yang baik. Sebab setiap perbuatan ada kesinambungannya. Jadi camkanlah, kebaikan akan melahirkan kebaikan setelahnya, dan kejahatan menyebabkan timbulnya kejahatan berikutnya.
0: Beliau juga mewasiatkan agar berlemah lembut, bertutur kata yang baik, dan berwajah ramah. Beliau berkata,
2: wahai putra-putriku, tertulis di dalam hikmah, jadikanlah tutur katamu indah dan wajahmu penuh senyum, sebab hal itu lebih disukai orang daripada suatu pemberian.
0: Jika beliau melihat seseorang condong kepada kemewahan dan mengutamakan kenikmatan, diingatkannya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membiasakan diri untuk hidup sederhana. Sebagai contoh adalah kisah yang diceritakan oleh Muhammad bin Al-Munkadir.
2: Aku bertemu dengan Urwah bin Zubair. Dia menggandeng tanganku sambil berkata, wahai Abu Abdullah. Aku jawab, labbaik.
0: Urwah berkata, aku pernah menjumpai ibuku Aisyah. Lalu beliau berkata,
2: wahai anakku, demi Allah, ada kalanya selama 40 hari tak ada api menyala di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lampu ataupun memasak. Maka aku bertanya, bagaimana anda berdua hidup pada waktu itu? Beliau menjawab, dengan kurma dan air.
0: Urwah hidup hingga usia 71 tahun. Hidupnya penuh dengan kebajikan, kebaktian, dan diliputi ketakwaan. Ketika dirasa ajalnya sudah dekat, dan dia dalam keadaan berpuasa, keluarganya mendesak agar beliau mau makan. Tetapi beliau menolak keras, karena ingin berbuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minuman dari telaga Al-Kautsar yang dituangkan dalam gelas-gelas perak oleh para bidadari cantik di surga. Demikian, wallahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan majlis ini dan juga majlis-majlis yang akan datang biiznillah, kita akan membahas kaidah-kaidah menghadapi cobaan. Pegangan seorang muslim dan muslimah yang ini bisa dijadikan sebagai pegangan ketika berhadapan dengan cobaan di dalam kehidupannya. Manusia dalam kehidupannya di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya cobaan. Akan terus ada, akan terus mewarnai kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Kalau seorang menyatakan dirinya sebagai seorang yang beriman, sudah, saat itu dia akan berhadapan dengan cobaan yang ada, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian orang-orang yang bermaksiat mereka tidak dicoba, tidak diuji? Tentunya sama. Malah mereka kondisinya lebih berat. Orang-orang yang bermaksiat dengan berbagai macam bentuk maksiatnya, mereka mengalami kondisi yang lebih berat daripada ahli taat. Kenapa? Sebabnya kalau ahli taat mereka diuji, mereka dicoba oleh Allah, mereka dibantu dan ditolong oleh Allah. Adapun mereka ahli maksiat, orang-orang yang kufur, mereka juga merasakan kesulitan dalam kehidupan. Apakah mereka dibantu, mereka ditolong oleh Allah? Tidak. Makanya kita dapati ada orang-orang yang mereka taat kepada Allah dalam kondisi yang kalau dilihat zahirnya gitu ya, lahiriahnya itu memang sengsara banget, tetapi orang tersebut masih begitu tenang dalam kondisinya atau keadaannya tersebut. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat cobaan atau ujian yang sifatnya itu musibah yang memberatkan. Ketahuilah bahwasanya musibah yang menimpa seorang yang beriman itu adalah satu kenikmatan dan kebaikan untuknya. Meskipun zahirnya keburukan dan kesengsaraan, kalau seorang punya iman, kemudian dia terkena musibah, kemudian dia terkena petaka di kehidupannya, ada celaka, ada sakit, ada berbagai macam bentuk ujian yang lain, maka sesungguhnya itu lahiriahnya keburukan, lahiriahnya kesengsaraan, namun ada kenikmatan, ada kebaikan di dalam setiap musibah yang dialami oleh seorang yang beriman. Seorang yang beriman dengan musibah yang dia alami, dia dihantarkan oleh Allah kepada kebaikan yang sangat besar. Kalau kita melihat kepada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sosok yang diuji dengan ujian paling berat, enggak ada tandingnya. Ketika diuji dengan ujian yang sedemikian berat ini, apa yang didapat oleh Nabi? Apakah Nabi terhina? Apakah Nabi tersiksa? Apakah Nabi terlantar? Malah justru kebalikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terbaik, menjadi pemimpin umat. Dengan sebab apa? Diuji, diuji, dan terus diuji. Makanya dalam bahasa kita, istilah kita itu ada istilah sebelum terbentuk harus terbentur. Ya. sebelum terbentuk harus terbentur terlebih dahulu. Dibenturkan kanan kiri, depan belakang, akhirnya suatu saat akan terbentuk. Dan kalau panjenengan melihat sekarang ini kepada orang-orang yang dikatakan nyumun sewu sukses keduniawiannya, mereka tidak ada orang yang nyantai-nyantai. Walaupun mungkin sebagian mereka itu dari kecil jadi orang kaya, tetapi ternyata mereka perjuangannya luar biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seorang mengalami musibah dan dia memiliki keimanan akan menghantarkan kepada kebaikan, akan menghantarkan kepada kebahagiaan, tentunya dengan syaratnya apa? Punya iman. Ketika punya iman, punya sabar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Musibah yang hadir di kehidupan seorang mukmin merupakan pendidikan. Merupakan ujian untuk mensucikan mereka dan untuk memuliakan mereka. Allah siapkan orang-orang yang Allah uji tersebut, mereka akan dijadikan sebagai pemimpin, sebagai panutan, dengan syarat mereka bersabar. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, dan kami jadikan di antara mereka, أَئِمَّةً, pemimpin-pemimpin. Mereka itu jadi pemimpin tidak datang begitu saja. Yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Ketika mereka bersabar, diuji oleh Allah, bersabar, diuji lagi, bersabar, jadilah pemimpin. Cukuplah panutan kita Nabi SAW menjadi contoh yang sangat istimewa. Yang Nabi mengatakan, beliau sendiri mengatakan, SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Karena apa? Mereka orang-orang yang bakal menjadi pemimpin, yang membimbing umat manusia kepada kebenaran. Mereka sudah tidak diragukan lagi tentang kesabarannya. Kalau pemimpin belum teruji kesabarannya, ya tidak jadi pemimpin, ataupun jadi pemimpin tapi tidak lama, seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa cobaan dan ujian yang berupa keburukan, kita akan sebutkan ada beberapa di sini. Saya ambilkan dari kitab Kaifatu Wajih al-Ibtila, Syekh Amir Muhammad Al-Hilali, beliau menyebutkan beberapa ujian yang itu merupakan keburukan. Yang pertama, cobaan berupa sakit, yang tentunya setiap kita pernah merasakannya. Apa ada di antara panjenengan yang hadir di sini enggak pernah mengalami sakit? Kalau dihitung berapa kali jenengan sakit, Pak? Sudah lupa? Karena saking banyaknya, atau karena memang tidak pernah, karena seringnya. Setiap kita mengalami yang namanya sakit, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit. Jangankan kita yang sudah dewasa, anak-anak kecil saja sudah bolak-balik, kadang pilek, kadang jatuh, kadang apalagi seperti itu. Cobaan yang lainnya, cobaan berupa di penjara. Para nabi merasakan sakit enggak? Sakit. Para nabi di penjara, ada yang di penjara seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Penjara juga merupakan apa? Ujian. Namun apakah memadaratkan Nabi Yusuf? Sama sekali tidak. Penjara, meskipun bukan dalam waktu yang singkat, namun ternyata penjara tersebut menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau adalah cobaan berupa ejekan dan olok-olokan. Cobaan dari Allah berupa diolok-olok, diejek, ada banyak. Para nabi hampir semuanya dikatakan sebagai sahirun kadzab, tukang sihir pendusta. Syairun majnun, tukang syair yang gila. Panjenengan ada yang sampai di labeli kayak gitu? Panjenengan hidup di tengah masyarakat, atau panjenengan sebagai sebagiannya jadi takmir Masjid Bhayangkara, kemudian dijuluki oh kayak ketua takmir kayak sing gemblung kayak gitu. Ada yang seperti itu? Enggak ada sampai level kayak gitu kan? Alhamdulillah. Berarti kita belum apa-apa. Walaupun sekarang merasakan berat gitu ya. Tapi enggak ada olok-olokan sampai level dikatakan ketua takmir kayak sing gemblung kayak gitu. Enggak ada seperti itu, jemaah. Karena memang Allah tahu kita itu belum kuat kalau sampai di segitu kan gitu. Allah tahu kalau kita itu belum kuat kalau di begitu kan. Kenapa para nabi, kenapa para rasul kok dijuluki sebagai orang gila? Karena memang mereka sudah dibentuk sedemikian rupa oleh Allah, mereka siap dan kuat menghadapi itu. Muslimah pengen pakai kerudung besar atau mungkin pakai niqab cadar gitu. Di kita apa diujinya? Apakah sampai disiksa? Tidak. Apakah sampai dilarak, ditarik kerudungnya? Tidak. Alhamdulillah. Di zaman kita sekarang ini ketika pakai kerudung besar, maka justru yang kita dapati dihormati, disegani. Dihormati dan disegani. Orang-orang itu sudah segan terlebih dahulu. Beda dengan yang terbuka. Diajak nyengir, diajak guyonan, dan lain sebagainya oleh laki-laki lain. Enteng-enteng saja. Mana ada berani guyoni wanita berkerudung besar, gitu kan? Gak ada yang berani. Alhamdulillah terjaga dengan seperti itu. Bukankah yang di suwiti, apa ada ceritanya? Akhwat pakai kerudung besar di perempatan di suwiti, kayak gitu. Padahal yang pakai kerudung besar, yang pakai cadar itu banyak yang jauh lebih istimewa daripada yang terbuka. Dari sisi fisiknya, dari sisi wajahnya itu istimewa banget. Tapi karena apa? Terjaga. Gak ada yang nyuitin di pinggir jalan. Gak ada. Mungkin istrinya salah sebagian di antara yang hadir di sini. Mas, saya tadi dicuitin di jalan. Kenapa sebabnya? Karena tidak berkerudung mungkin. Atau pakai kerudung kecil. Tapi pakai kerudung besar apa ada? Gak ada sama sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kalaupun ada ejekan, olok-olokan, ya tidak seberat apa yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Cobaan yang lain yang disebutkan oleh Syekh tadi yang saya sebutkan, Syekh Amir. Beliau menyebutkan yang keempat adalah adanya cacian, adanya makian. Ya mungkin pernahlah sekali dua kali dalam hidup kita yang usianya sekarang sudah sekian tahun, pernah dicaci, pernah dimaki oleh orang. Itu adalah ujian. Demikian juga yang kelima, berupa siksaan. Kayaknya belum ada yang di sini nih yang disiksa. Panjenengan pengin sholat disiksa, dialapuli kayak gitu? Ada ceritanya? Tolong sebutkan. Siapa di sini yang pengen istiqomah, belajar di majelis taklim, ngerjakan sholat lima waktu, kemudian dihalapuli sama keluarganya? Ini kan ngerti mbok dihalapuli? Disiksa habis-habisan kayak gitu. Disabet, dipukul, diseret, kayak gitu istilahnya. Gak ada di antara kita yang sampai seperti itu. Pengen istiqomah, pengen pakai jilbab, jilbabnya dibakar, rambutnya digundul misalnya. Ada cerita seperti itu. Kemudian di antara cobaan yang lain berupa ketakutan. Dan alhamdulillah di kita juga ketakutan itu ya ada, tetapi ya sedikit lah. Lihat bagaimana saudara-saudara kita, cari tahulah kabar saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka seperti apa? Mereka seperti apa? Ketakutannya, mereka merayakan hari raya dengan penuh ketakutan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketakutan di kita ada. Mungkin panjenengan keluar pas lagi ngambil duit banyak, itu kan ada ketakutan. Apa tenang-tenang gitu ya dikumpul nang celana kayak gitu. Padahal duitnya mondol-mondol gentekandel banget gitu, santai gitu jalan kayak gitu. Kan enggak kan? Ada ketakutan apa tidak? Ada ketakutan. Padahal uangnya juga mau disedekahkan. Karena kita sudah punya plot mau dikasihkan kemana-kemana kayak gitu kan. Kalau baru keluar dari ATM kemudian diambil kan, alhamdulillah orang kesel-kesel gue bagi kan, enggak mungkin ngatakan kayak gitu. Pasti ada ketakutan-ketakutan, tapi tidak sebesar saudara-saudara kita yang di negara yang sedang konflik. Kemudian yang ketujuh, cobaan berupa kefakiran. Diuji dengan kefakiran. Lah kita itu saat kita semuanya diuji kefakiran. Fakirnya benar-benar fakir lagi kita itu, fakir hati. Kita semuanya ini diuji dengan kefakiran. Duitnya haknya ya ngilang-ngilang naurat duit apa-apa gitu ya. Yang benar-benar sejatinya fakir itu kan yang fakir hatinya. Yang sebenar-benar kaya itu kan yang kaya hatinya. Iya. Makanya kalau seandainya diuji dengan kefakiran, yang lebih mengenaskan adalah diuji dengan hati yang senantiasa merasa kekurangan. Tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan di kehidupan. Gak pernah puas dengan pemberian Allah. Ini kan paling mengenaskan orang seperti ini. Dia berlimpah hartanya, masya Allah banyak hartanya. Namun, la haula wala quwata illa billah, senantiasa merasa kurang. Ketika melihat apa yang didapat oleh orang lain, kayaknya pengin untuk dimilikinya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada cobaan yang lain, cobaan berupa kesedihan dan duka. Berupa kesedihan dan duka. Ya, kita merasakan kesedihan di satu waktu tertentu, mungkin karena omongan orang, mungkin karena sikap orang lain kepada kita, kita merasakan kesedihan. Yang kesembilan, ada cobaan berupa diusir dari tempat tinggal. Cobaan terusir dari tempat tinggal. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, yang tadinya begitu baik banget mempersilahkan orang-orang Yahudi untuk bisa punya tempat tinggal. Malah akhirnya mereka yang tamu itu jadi benalu gitu ya, menguasai. Lihat bagaimana peta perubahan Yahudi, negara Yahudi dari awal pertama kalinya sampai sekarang ini, perubahannya luar biasa. Hanya karena mereka mengaku dulu ini adalah negeri kami kayak gitu. Padahal sudah ditinggalkan, ketika sudah diurus sama yang lain diaku lagi. Kemudian selanjutnya, di antara cobaan adalah dijajah oleh musuh. Dijajah oleh musuh. Alhamdulillah sekarang negeri kita adalah negeri yang merdeka secara lahiriahnya, gitu ya. Secara lahiriahnya dikatakan negeri yang merdeka. Walaupun sebagian orang mengatakan, ya para pengamat itu sebagiannya mengatakan, kenapa kok negeri-negeri barat, kenapa negeri-negeri yang mereka adalah non-Islam tidak lagi mau menjajah Indonesia? Sebagian pengamat mengatakan, lebuat apa menjajah? Dulu datang ke sini menjajah itu karena mengambil kekayaan. Lewong sekarang Indonesia itu sudah setor ke mereka dengan begitu banyak, mereka dapat untung lebih banyak dibandingkan dengan menjajah, kayak gitu. Di antara yang disebutkan salah satu contohnya kayak gitu ya, mereka dapat untung itu banyak banget dari Indonesia. Produk Indonesia dibuat di Indonesia tanpa merek, dikeluarkan, kemudian masuk ke negara lain, kemudian di labeli dengan merek terkenal di negara tersebut, dijual. Mereka batinnya lebih akeh daripada datang jajah ke sini kayak gitu. Disebutkan hitung-hitungannya jauh lebih besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dijajah itu merupakan tentunya ujian yang berat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Riyadus Salihin.
4: Kita masuk ke hadis 31 di bab sabar ya. Baik, silakan dibaca di hadis nomor 31.
5: Hadis nomor 31. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baba nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innama sabru inda sadmatil ula. Mutafak alaih. Wa fi riwayatin li muslim tabki ala sabiyyi laha.
6: Dari Anas radhiyallahu an yang menuturkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati wanita yang tengah menangis di dekat kuburan. Lantas beliau berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Namun wanita itu malah berseru, "Pergi dan menjauhlah dariku karena Anda tidak mengalami musibah yang baru saja menimpaku." Wanita itu tidak mengenal siapa beliau. Lalu dikatakan kepadanya, "Sungguh beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian wanita itu mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai penjaga pintunya. Lalu dia berkata kepada beliau, "Aku tidak tahu kalau tadi itu engkau." Maka beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya kesabaran yang mendatangkan pahala adalah pada saat benturan pertama, awal terjadinya musibah." Muttafaq alaih.
4: Dan dalam riwayat Muslim,
6: dalam riwayat Imam Muslim, hadis ini disebutkan kepada lafaz wanita ini menangisi anaknya.
4: Barakallahu fiik. Subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadim untuk baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan alangkah indahnya menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bagaimana suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Dengan hadis ini para ulama menguatkan pendapat atas bolehnya seorang wanita ziarah kubur. Yang dilarang adalah wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Wanita ini menangis di sisi kuburan. Dan Nabi AS tidak menegur keberadaan dia di kuburan. Tapi Nabi AS menyuruh dia untuk bertakwa kepada Allah. Dan bersabar. Takwa melaksanakan perintah Allah. Untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dimurkain oleh Allah. Dan wasiat bertakwa ini adalah wasiat yang sangat indah dan mulia. Allah mengatakan walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qabl wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian agar mereka bertakwa kepada Allah dan agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan seorang muslim ketika ada yang memberikan nasihat kepada dia, hendaklah nasihat itu direnungkan, dicerna, kemudian diamalkan. Tidak seperti orang-orang munafikin. Allah menyebutkan kisah sebagian di antara mereka, wa idza qila lahuttaqillah akhadathu al'izzatu bil ism. Ada orang-orang yang kalau dikasih nasihat, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dia malah jadi sombong, besar diri dan tidak mau menerima nasihat. Nabi SAW memberikan wasiat kepada wanita ini untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Karena keberadaan dia di sisi kuburan. Apa peristiwa itu setelah pemakaman, orang-orang udah pulang, dia datang ke kuburan. Itu menandakan bahwa dia telah mendapatkan musibah yang berat sekali. Apa jawaban wanita ini? Dalam kondisi dia sedang gak tahu. Hati yang penuh dengan kegundahan. Ditinggal mati oleh anaknya, sobi, anak kecil masih. Dan jamaah, orang kalau ditinggal mati seorang anak yang masih dalam perut atau lahir kemudian meninggal dunia, itu tidak terlalu berat apabila anaknya itu sudah bisa berjalan, sudah ditimang-timang sama orang tuanya, udah bermain sana bermain ini, semakin berat ujian buat dia. Maka wanita ini mengatakan, ilaika anni, sana kau, menjauh kau, engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Ucapan ini sebenarnya banyak diucapkan oleh orang kalau dikasih nasihat untuk bersabar. Yang sering Anda dengar ucapan seperti ini biasanya wanita kalau disuruh bersabar ditinggal suaminya kawin lagi. Kita nasihatin, Anda sering kasih nasihat mereka yang jadi istri pertama atau jadi istri kedua, Anda ngomong sabar. Sabar dihadapin semuanya. Apa jawab kebanyakan perempuan yang dikasih nasihat seperti ini? Ya gak kebanyakan, ya beberapa perempuan yang dikasih nasihat seperti ini. Saat-saat gak tahu perasaan kita, gimana kita. Kita bukan bicara perasaan. Kita bicara tentang perintah Allah untuk bersabar. Perasaan bagaimanapun itu musibah. Berat engkau menerimanya, nah. Tapi dirimu memiliki kewajiban untuk bersabar. Karena ini kunci untuk naik ke jenjang yang selanjutnya. Maka wanita ini mengatakan, kau tidak ditimpa dengan musibah yang menimpaku. Artinya ngomong gampang, ngomong sabar, sabar. Banyak seperti itu jawaban orang-orang. Bahkan Anda pernah ditanya oleh seorang wanita dalam kertas. Yang dia pinta dalam suratnya itu, dalam pertanyaan itu, dia, Ustaz tolong nasihatnya jangan sabar. Berarti sebenarnya wanita itu tahu kuncinya sabar. Tapi dia gak mau sabar. dia mau yang lain. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam meninggalkan perempuan ini. Perempuan itu tidak dimarahin, ya. Kita lihat akhlak Nabi alaihissalatu wassalam. Sahabat-sahabat juga tidak marahin itu perempuan yang bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan perempuan itu tidak mengenal Nabi. Tidak seperti sekarang. Ustadz, ya, dengan kamera yang ada, dengan video yang ada, sehingga dia dikenal sama manusia. Dan itu juga ujian buat dia. Ujian ketenaran, ujian keikhlasan dia. Perempuan ini gak tahu, Nabi biasa, Nabi alaihissalatu wassalam. Lagi-lagi perempuan ini sedang dalam kondisi sedih, udah nggak peduli siapa tuh orang, nggak tahu lagi dan tidak peduli. Akhirnya dikasih tahu perempuan ini, kalau tadi tuh Nabi SAW, maka dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka dia datang ke rumah Nabi SAW untuk minta maaf. Ternyata di rumah Nabi nggak ada penjaga. Ini kembali lagi menunjukkan tentang akhlak yang mulia dari Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau pemimpin panglima perang. Dan beliau adalah utusan Allah Jalla Jalaluh. Tapi beliau biasa orangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan misalnya, boleh orang itu pakai penjaga ketika memang perlu penjaga. Bukan untuk gaya-gayaan. Lalu dia datang minta maaf. Minta maafnya dia itu karena dia mengucapkan itu dan dia tidak tahu sama Nabi SAW. Lam a'rifka. Artinya kalau orang lain gak ada masalah untuk perempuan ini. Maka Nabi SAW memberikan nasihat lagi kepada perempuan ini. Tentang kesabaran. Beliau mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dalam pukulan pertama, benturan pertama, awal kejadian. Tapi kalau sudah berhari-hari, orang yang sudah mulai lupa sama anaknya, mulai lupa dengan orang yang dia cintain, udah biasa. Tapi kesabaran yang disebut sobrun jamil, sabaran yang indah, yang seorang akan mendapatkan pahala di sana, itu ketika awal peristiwa. Terkadang sebagian orang itu shock di awal. Ini berat nih. Maka di situ butuh hiburan. Dihibur nggak ada masalah. Supaya dia bersabar. Artinya bukan berarti dia nggak dapat pahala ketika dia tahan diri. Dia kan tetap berusaha bersabar. Tapi tidak seperti dengan kesabaran yang di awal tadi. Yang pahalanya tentunya tidak akan terhingga karena dia menahan dirinya. Maka jemaah rahimakumullah. Sekali lagi, tatkala ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, terimalah nasihat tersebut. Walaupun ya berat buat kita untuk menerimanya. Dan itu juga untuk melihat apakah kita orang yang sombong atau tidak. Karena orang yang sombong biasanya menolak kebenaran. Karena berpandangan yang ngasih nasihat adalah ya mungkin lebih rendah dari dia.
3: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
1: Kondisi ketika kita disakiti. Kita belum membahas kondisi kalau kita menyakiti. Ya, dari tadi kita membahas orang lain berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Kita belum bahas kalau kita berbuat salah kepada orang lain bagaimana. Jawabannya adalah, kalau kita berbuat salah kepada orang lain, maka berusahalah untuk minta maaf. Secara maksimal. Secara nopo? Maksimal.
7: Jadi minta maaf itu harus tulus. Napa? Tulus. Orang yang minta maaf dengan tulus itu akan terasa. Terasa apanya? Terasa keseriusannya dalam minta maaf. Beda dengan orang minta maaf gak serius. Aku jaluk ngapura ya. Kenapa sih? Mbok biyen iki. Murah lah. Ya wis. Ya karep apa ora. Jadi minta maaf itu harus apa? Harus serius. Bahkan seandainya perlu kita mengeluarkan materi. Materi gue maksudnya apa? Hadiah, duit, oleh-oleh, apa maning? Gula, kopi, teh, beras, sila dilarang. Kalau kita harus mengeluarkan materi demi supaya dia mau memaafkan, keluarkan materi itu. Kenapa? Karena risikonya berat. Karena risikonya berat. Kalau kita sampai tidak maksimal dalam minta maaf, atau bahkan tidak minta maaf, yang lebih mengerikan tidak mau minta maaf, ini risikonya nanti di akhirat akan terjadi.

maksimal. Temenan sudah berusaha minta maaf sekali, dua kali, tiga kali. Berusaha membawakan oleh-oleh. Berusaha minta maaf lewat orang lain. Dan itu pernah dilakukan oleh antar sahabat. Abdullah ibn Zubair pernah minta maaf sama Aisyah radhiyallahu anha karena kesalahpahaman. Dan Aisyah berat sampai Abdullah bin Zubair berusaha untuk minta tolong sama orang-orang lain supaya mau melobi Aisyah memaafkan. Jadi gak bisa ngomong sendiri, minta tolong sama orang lain supaya orang lain melantari ya, minta maaf. Kalau semua deweke apa salahnya dewek? Salahnya deweke. Ya, yang penting syaratnya jenengan sudah nopo maksimal.

0: زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zainab seorang anak, istri, dan ibu teladan sepanjang masa.
1: Ia adalah anak sulung dari pasutri yang mulia. Ayahnya adalah Al-Amin, orang yang terpercaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya adalah At-Tahirah, wanita yang suci, Khadijah radhiyallahu anha. Di tengah keluarga yang mulia itulah Zainab kecil dibesarkan dan dididik. Sebagai anak terbesar, ia terbiasa membantu meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga, dari merawat rumah sampai mengasuh adik-adiknya, yakni Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu anhunna jami'an. Dari sanalah ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan, sampai-sampai Fatimah yang merupakan putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap kakaknya Zainab seperti ibu kecilnya.
0: Pernikahan dan buah hati.
1: Sebagai buah dari ketelatenan didikan seorang ibu, maka tak heran bila Zainab menjadi wanita pilihan dan kembang bagi pemuda Quraisy pada masa itu. Ketika usia Zainab menginjak 9 tahun, Abul As bin Rabi, putra saudara perempuan Khadijah yang bernama Halah binti Khuwailid, menaruh hati pada Zainab dan bersegera meminta Zainab pada bibinya, Khadijah, untuk dilamar menjadi istrinya. Maka dengan gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pinangan Abul As. Maka selang beberapa lama kemudian, terlaksanalah pernikahan mereka dan pindahlah Zainab ke rumah suaminya. Indahnya kehidupan mereka sehingga pertemuan terasa begitu singkat dan perpisahan terasa sangat lama dan melelahkan. Tak terasa waktu berlalu dan terlahirlah putra pertama yang mereka beri nama Ali, dan kemudian menyusul Umamah, putri mungil mereka.
0: Ayahnya seorang nabi.
1: Pada suatu ketika, di saat Zainab ditinggal pergi oleh Abul As bin Rabi untuk berdagang, tersebarlah di Mekah sebuah kabar bahwa telah muncul seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu ayah Zainab. Tatkala mendengar kabar itu, Zainab segera pergi ke rumah orang tuanya untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Sesampainya di sana, ia pun mendapatkan kabar yang benar dari ibunya yang sangat ia cintai. Juga dari pamannya Waraqah bin Naufal, bahwa ayahnya akan menjadi nabi dan terusir dan diperangi oleh kaumnya. Alangkah senang dan gembiranya, Zainab beserta saudaranya mendengar bahwa ayah mereka adalah nabi utusan Allah. Maka segeralah mereka menyatakan keimanan mereka atas kenabian ayah mereka.
0: Abul As bin Rabi enggan masuk Islam.
1: Sepulangnya Abul As dari perjalanan dagang, Zainab segera menyampaikan kabar gembira itu kepada suaminya. Dengan penuh semangat ia menceritakan semua yang terjadi dengan harapan akan membuat suaminya tertarik dan masuk Islam. Akan tetapi, sayang, tawaran untuk masuk Islam dari istrinya itu ia tolak karena takut dikatakan oleh kaumnya bahwa ia masuk Islam hanya karena ingin mencari keridhaan istrinya. Zainab pun bersedih, namun ia tetap berdoa agar Allah Ta'ala akan membuka hati suaminya untuk beriman pada suatu saat nanti.
0: Ujian dan cobaan.
1: Ketika makin keras dan kuat tantangan kaum Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya, sebagian orang Quraisy menghasut Abul As dan berkata,
2: "Ceraikanlah istrimu, wahai

0: Abul As, pulangkan ia ke rumah ayahnya, dan kami akan menikahkanmu dengan wanita mana saja yang engkau sukai dari wanita-wanita Quraisy yang terbaik.
1: Karena begitu murni dan dalam cinta Abul As kepada Zainab, maka ia pun menjawab,
0: demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak ingin menggantinya dengan wanita mana saja di dunia ini.
1: Di saat ayah dan keluarganya diembargo, Zainab hanya mampu berdoa untuk keselamatan ayah, ibu, dan keluarga, serta saudara-saudara seakidah. Waktu pun berlalu, dan embargo pun selesai. Namun ternyata datang musibah baru yang tak kalah beratnya, yaitu wafatnya paman ayahnya, Abu Talib, yang disusul dengan wafatnya ibu yang sangat ia cintai. Zainab pun dirundung kedukaan, ditambah lagi suami tercinta belum juga luluh hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saat itu, negeri Mekah terasa sepi bagi Zainab. Ibundanya yang biasa ia jenguk, sekarang telah tiada. Sementara ayahnya, hijrah ke Yathrib bersama sahabat karib beliau, Abu Bakar. Kemudian saudari-saudarinya pun menyusul ke sana.
0: Tebusan untuk Abul As bin Rabi.
1: Perang besar antara kaum muslimin dan musyrikin pun berkecamuk di Badar, dan Abul As berada di barisan kaum musyrikin. Zainab menanti kabar dengan gundah gulana. Tak beberapa lama berita pun datang, kaum muslimin memenangi peperangan. Zainab merasa sangat gembira akan kemenangan ayahnya, tetapi bagaimana dengan suaminya?
0: Abul As, seperti berita yang ia dengar, telah menjadi tawanan kaum muslimin di Yathrib.
1: Kaum muslimin meminta tebusan yang sangat mahal untuk para tawanan. Keluarga Abul As yang kaya ingin menebusnya, tetapi Zainab ingin ia membayar tebusan untuk suaminya. Maka diutuslah Amr bin Rabi, saudara laki-laki Abul As, ke Yathrib. Sesampai di sana, ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memberikan seuntai kalung. Ia berkata,
0: Zainab mengutusku untuk mengirimkan ini sebagai tebusan untuk suaminya.
1: Melihat kalung yang sangat beliau kenal, karena itu adalah pemberian istrinya sebagai hadiah di hari pernikahan Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tersentuh hatinya. Lalu beliau berkata,
0: maukah kalian membebaskan Abul As untuknya, yaitu Zainab, dan mengembalikan tebusannya?
1: Para sahabat menyetujui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Abul As dengan syarat ia harus melepaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau. Dan Abul As pun menyetujui permintaan itu.
0: Meninggalkan suami dan hijrah ke Madinah.
1: Setibanya di Mekah, Abul As menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan antara ia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab. Mendengar berita itu, Zainab merasa berat untuk berpisah dengan suaminya. Tetapi perintah Allah dan Rasulnya lebih didahulukan dari segalanya, walaupun ia harus mengorbankan cinta dan perasaannya. Tak lama kemudian, datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput Zainab. Akhirnya, dengan sedih, Zainab memberikan ucapan selamat tinggal kepada suaminya. Namun, ia tetap berharap semoga Allah mempertemukan mereka kembali. Berangkatlah Zainab yang sedang mengandung belum sempurna 4 bulan ke Madinah dengan membawa suka dan duka cita sebab perpisahan dengan ayah janin yang sedang dikandungnya. Kedukaan belumlah terobati. Allah mentakdirkan kandungan Zainab harus gugur sebab ia dan rombongannya dihadang oleh kaum musyrikin sebelum sampai di Madinah. Akhirnya Zainab pun sampai di Madinah. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita Zainab tentang penyebab keguguran janin yang ada di kandungannya, beliau pun mengutus gerilyawan dan berkata,
0: jika kalian mendapati si fulan dan si fulan, dua orang laki-laki dari kaum Quraisy, maka bunuhlah. Munculnya harapan baru.
1: 6 tahun sudah perpisahan Zainab dan suaminya berlalu, hingga pada suatu saat Abul As bersama kafilah dagang yang sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam menuju Mekah melewati Madinah dihadang oleh pasukan gerilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kafilah dagang yang berjumlah lebih kurang 170 orang itu bersama dengan unta-unta mereka yang mencapai 100 ekor ditawan dan digiring ke Madinah. Akan tetapi, Abul As dapat meloloskan diri. Kemanakah ia melarikan diri? Dalam kegelapan malam, dengan sembunyi-sembunyi, Abul As bin Rabi mendatangi rumah Zainab. Zainab pun terkejut menerima kedatangannya, dan ia pun menyambutnya dengan baik serta memuliakannya. Ketika Abul As bin Rabi meminta kepada Zainab agar mau memberikan perlindungan kepadanya, Zainab pun menyatakan kesediaannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melaksanakan salat subuh, terdengarlah suara Zainab berseru,
2: "Wahai kaum muslimin, saya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah memberikan perlindungan kepada Abul Ash, maka lindungilah ia."
1: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau bertanya kepada para sahabat,
0: "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Para sahabat menjawab, "Benar."
1: Beliau lalu berkata,
0: "Demi Allah, aku tidak tahu sedikit pun tentang itu, sampai aku mendengar apa yang kalian dengar. Sesungguhnya, semua kaum muslim, sampai yang terendah tingkatannya pun, dapat memberikan perlindungan."
1: Kemudian, beliau pun menemui Zainab untuk mengetahui kebenaran berita itu. Zainab berkata,
0: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abul As adalah kerabat dan anak pamanku, serta ayahnya, anak-anakku, dan aku telah memberikan perlindungan kepadanya."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
0: "Benar wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai ia berhubungan denganmu. Sesungguhnya engkau tidak halal baginya."
1: Kemudian para sahabat mengembalikan harta yang telah mereka rampas itu kepada Abul Ash, dan ketika Abul Ash hendak berangkat ke Mekah, ia berkata kepada Zainab,
0: "Mereka, yaitu para sahabat, telah menawarkan kepadaku untuk masuk Islam, tetapi aku menolak sambil kukatakan, sungguh buruk diriku memulai agama baruku dengan pengkhianatan."
1: Mendengar ucapan terakhir Abul As tersebut, terasa berdebar jantung Zainab. Seakan-akan ia melihat di balik apa yang ia ucapkan, ada cahaya dan harapan yang semoga saja dapat menerangi hatinya yang masih gelap dengan kekufuran.
0: Abul As masuk Islam.
1: Sesampai di Mekah, Abul As memberikan harta-harta yang diamanahkan kepadanya kepada pemiliknya. Kemudian ia berseru,
2: "Wahai kaum Quraisy, apakah ada di antara kalian yang hartanya belum aku kembalikan?"
1: Mereka menjawab,
2: "Tidak ada. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kami telah mendapatimu sebagai orang yang memegang amanah dan mulia."
1: Lalu Abul As berkata,
2: "Jika aku telah mengembalikan hak-hak kalian, maka sekarang aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam sewaktu bersama Muhammad di Madinah, kecuali aku takut kalian mengira bahwa aku ingin memakan harta kalian. Tetapi setelah aku mengembalikan harta itu kepada kalian, dan sekarang aku telah melepaskan tanggunganku, maka aku masuk Islam."
0: Berkumpul kembali.
1: Setelah itu, ia kembali lagi ke Madinah untuk berkumpul kembali dengan Zainab yang telah lama menantinya dengan sabar. Di Madinah, ia disambut oleh kaum muslimin dengan gembira. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepadanya. Dan mereka berkumpul dan bersatu kembali dalam kebahagiaan, bahkan lebih baik dari sebelumnya, karena kali ini mereka dikumpulkan dalam agama tauhid. Namun, kebahagiaan ini ternyata tidak lama dinikmati berdua dibanding masa sulit dan penuh kesabaran yang mereka harus jalani.
0: Perpisahan untuk selamanya.
1: Waktu berlalu tanpa terasa. Genap setahun Zainab berkumpul kembali dengan suaminya. Zainab, sang mujahidah, wanita penyabar dan tegar, itu telah kembali menghadap sang Khalik setelah berjuang menghadapi penyakit yang dideritanya semenjak keguguran kandungannya di tengah padang Sahara. Zainab meninggal dalam usia relatif muda, 30 tahun. Namun begitu dewasanya sikap dan ketabahannya yang patut diteladani oleh para remaja muslimah yang datang sesudahnya. Kepergian Zainab meninggalkan Abul Ash seorang diri, mengenang masa-masa indah yang telah mereka lewati bersama dalam suka dan duka. Hanya dua buah hati mereka, Ali dan Umamah, yang kini menjadi pelipur lara. Kedukaan pun menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepergian Zainab membuat beliau sangat berduka dan bersedih. Membuat kesedihan yang lama terkenang kembali, yaitu ketika melepas kepergian istrinya, Khadijah, dan putri keduanya, Ruqayyah. Beliau pernah bersabda tentang Zainab, putri sulungnya ini,
0: "Dia adalah putri terbaikku. Ia dirundung musibah disebabkan olehku."
1: Begitulah kehidupan seorang muslimah sejati sebagai seorang anak, istri, dan ibu yang senantiasa patut diteladani. Seorang wanita sederhana dan bersahaja tak pernah lena karena kedudukan ayahnya yang mulia. Wanita yang tak pernah menyerah dan berputus asa, di dalam jiwanya terdapat kesabaran dan keagungan yang mengalir dari ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai dan merahmati Zainab. Amin. Demikian, wallahu a'lam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hadis Arba'in Nawawi.
2: Kita masuk hadis yang ke-10 ya. Al-Hadithul Ashir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, faqal ya ayuhal rusulu kulu minal tayyibati wa'malu saliha, waqala ya ayuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqanakum, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa wudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Rahu Muslimun. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha, makanlah dari yang tayyib dan beramal solehlah. Waqal, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqanakum, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rejeki-rejeki kalian yang kami berikan kepada kalian yang tayyib. Thumma dhakara rajul, kemudian ya Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safaru ash'atha aghbar, yang panjang perjalanannya, rambutnya kusut berdebu, yamudu yadaihi ila sama, ia menengadahkan dua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram, tapi ternyata makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa gudhiya bil haram, dan diberikan gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan diijabah doanya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Alhamdulillah, bapak, ibu-ibu, rahman wa rahmakumullah jami'an, jamaah Masjid Al-Furqan pertama bersama MT Ummahat Al-Furqan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kajian yang masih terkait dengan bidang dari bidang-bidang ilmu syar'i, yaitu tibbun nabawi. Dan yang perlu kita tadabburi, walaupun tema ini sebenarnya enggak disebutkan langsung dengan atau oleh lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tema kali ini kalau kita kupas, kita bahas, ternyata ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran juga dalam hadis. Tema yaitu membersihkan sampah di dalam tubuh kita. Sebagaimana kita kadang sangat perhatian dengan kotoran tubuh kita untuk dibersihkan, terapinya apa saja untuk kita lakukan, tapi jangan lupa yang lebih penting daripada itu, membersihkan kotoran ma'nawi dalam diri kita berupa dosa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa risalah, di antaranya bukan hanya kotoran-kotoran haisi berupa sampah-sampah dalam tubuh kita, tapi juga kotoran maknawi. Bahkan ini lebih penting, ya, karena terkait dengan surga dan neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi telah mengingatkan, innal mu'min idza adznaba dzamban kanat nuqtatu sauda fi qalbihi fa in taba wa naza wa astaghfara suqila minha wa in zada zadat hatta yughallifa biha qalba fadhalika arran alladhi dzakarallahu fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim. Riwayat Tirmidzi, ya, dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, seorang mukmin jika berdosa, maka dia akan apa ada pada hatinya seperti diletakkan, yaitu satu tetes tinta hitam. Dan ini sebagai apa? Sampah bagi hati kita. Ron, kotoran bagi hati kita yang perlu diperhatikan. Kotoran iman. Kotoran iman. Juga subhanallah, dosa ini akan menimbulkan apa? Iqab. Akan menimbulkan iqab. Baik iqab itu berupa gara-gara perbuatan dosa kita, Allah akan berikan iqab, balasan seperti apa? Sakitnya kita. Kita sakit bisa jadi karena dosa kita. Banyak orang masya Allah semangat untuk mendetoks dirinya sendiri, tapi gak mendetoks dari perbuatan maksiat dia. Ya, percuma. Akhirnya apa? Didetoks tubuhnya, tapi Allah berikan penyakit lain, ya, yang ternyata penyakit tersebut adalah dampak dari maksiat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa Anda kecuali karena apa? Karena perbuatan tangan Anda, dosa Anda, dosa kita semua. Dan Allah mengampuni dosa yang sangat banyak. Wa gara-gara dosa kita muncul musibah, gempa bumi, ya, terkait dengan mujtama, masyarakat, timbullah wabah. Sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, bahwasanya wabah itu muncul karena apa? Lintishari zina wa fashu al-fawahish. Karena munculnya merajalelanya perzinahan dan perbuatan keji. Nah, mau mendetoks, semangat mendetoks, tapi yang namanya maksiat tetap dilakukan. Bahkan terang-terangan, bahkan rame-rame, dunia maya, dunia nyata, akan muncul penyakit dan penyakit. Ya, fa ini yang lebih perlu diperhatikan. Kemudian juga diantaranya musibah yang Allah berikan karena perbuatan maksiat, diantaranya apa? Fitnah. Allah munculkan fitnah. Ya, Allah juga munculkan berupa cobaan kematian dari kerabat dekatnya, rezeki yang semakin menyempit. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan, ya, lebih dari membuang sampah tubuh kita, ya. Fa, di antara detox dari dosa ini dengan apa? Banyak infak dan sedekah. Banyak infak dan sedekah. Nabi telah bersabda, "Dawau mardhakum bisadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara Anda dengan apa? Sedekah. Ya, dengan sedekah. Sedekah juga untuk obat penyakit fisik sekaligus menggugurkan dosa. Juga di antara detoxnya apa? Banyak-banyak istighfar. Berapa banyak orang mandul lama enggak punya anak. Subhanallah, sampai ada yang 15 tahun. Sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, ada lelaki yang datang 15 tahun enggak punya anak, cukup dinasehatin banyak istighfar. Bisa jadi karena ucapan kamu, ya, kamu terjerumus dalam satu ucapan keji, kemudian orang mendoakan keburukan untukmu. Kemudian dianjurin untuk istighfar. Subhanallah, hitungan satu bulan kemudian istrinya sudah hamil yang sebelumnya 15 tahun enggak hamil. Coba. Ya, wa ini rahmatullah, ya, detox maknawi. Kemudian juga diantaranya sholat malam. Nabi SAW juga bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya ada sering sholat malam. Ya, wa huwa min da'bi salihina qablakum. Dia adalah termasuk kebiasaan orang soleh sebelum Anda yang dirutinkan. Wa qurbatun ilallah, dia termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhatun anil itsmi, dan dia untuk menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Wa takfiratun lidzunubi, dan dia untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya, wa huwa lil ilaji lidail jasadi, dan salat malam itu untuk obat bagi jasad kita, ya, baik psikis ataupun fisik. Subhanallah, salat malam obat bagi kita, disebutkan Nabi SAW dengan sanad yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Suyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, juga Allah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan, amalan-amalan soleh itu untuk menghapus dosa kita. Subhanallah, ya. Yang dosa seperti apa? Seperti sampah bagi hati kita, kotoran bagi hati kita. Kalau diikuti terus dosa, lama-lama hati yang warnanya putih, ya, sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, hati juga fitrah warnanya putih karena perbuatan maksiat. Ketika usia baligh, terus sampai detik ini terus ditetesi dengan apa? Tinta warna hitam, sampai gak tersisa cahaya putih sedikit pun, akhirnya akan menjadikan apa? Hati yang mati. Hati yang mati bisa jadi hati orang yang keluar dari millah, keluar dari agama. Nah, kalau kita ikutin perbuatan maksiat dengan kebaikan, jadi putih lagi, bersih lagi. Demikian setiap kita berbuat maksiat, ikuti dengan kebaikan untuk menghapus dosa-dosa kita. Fa inna rahmani wa rahimakumullah.
2: Jawab. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, kalau misalnya begini, Ustaz, ada tiga orang, katakanlah Ahmad, Dani sama Zaid misalnya. Si Ahmad punya barang, punya suatu produk ditawarkan sama si Dani. Ini saya punya barang, kamu mau enggak beli atau kamu jualkan gitu kan? Saya,
3: beli atau menjualkan.
2: Iya.
3: Ada dua pilihan.
2: Dibeli misalnya, Ustaz.
3: Nah, satu berarti tidak ada menjualkan.
2: Dijual.
3: Dani mau beli produk saya atau tidak?
2: Dia beli untuk menjual gitu.
3: Tapi tetap pilihannya cuma satu, beli.
2: Iya.
3: Kamu mau beli produk saya atau tidak?
2: Iya, gitu, Ustaz.
3: Kalau tadi kan ada, bisa kamu beli, bisa kamu hanya sebagai orang yang menjualkan.
2: Sebagai pembeli aja, Ustaz.
3: Pembeli saja. Terus?
2: Nah, misalnya dibilang, ini saya kasih ke kamu harganya sekitar 150 per produknya.
3: Sekitar.
2: Iya. 150 berarti, gitu, 150. Oke. Okay. Kemudian
3: sebentar, biar tidak terlalu panjang-panjang, umur yang jelas. Karena kalau sekitar 151, 149 itu namanya sekitar 150.
2: Selanjutnya si Dani tadi misalnya menawarkan kepada Zaid orang ketiganya.
3: Dia beli dulu, dia terima dulu produk.
2: Enggak. Belum.
3: Terus ditawarkan ke Zaid.
2: Iya.
3: Apa kata dia ke Zaid?
2: Kalau kamu beli, mau beli sama saya kasih harganya 170.
3: Yang tadi kalau kan kamu beli atau saya jual?
2: Saya jual ke kamu.
3: Gitu. Saya 100. Jual ke kamu, wahai Zaid.
2: Gimana, Ustaz?
3: Saya jual, kan yang ketiga si Zaid kan ya?
2: Ya, si Zaid.
3: Ya, saya jual ke kamu Zaid, kata siapa namanya Dani tadi?
2: Iya.
3: Kata Dani, saya jual ke kamu si Zaid dengan harga 170, padahal dia 150.
2: Iya.
3: Pertanyaannya?
2: Pertanyaannya, kalau tadi si Dani, dia kalau si Zaid mau beli sama dia, baru dia pesan sama si Ahmad. Nah, ketika sudah ada yang pesan, baru ketika si Zaid tadi mau pesan, baru dipesankan, kemudian barang diserahkan sama ke Dani, baru si Zaid mentransferkan uangnya ke si Dani tadi 170, kemudian si Dani membayar ke si Ahmad 150. Bisa seperti itu? Boleh?
3: Pertanyaannya bolehkah atau tidak?
2: Iya.
3: Jawabannya haram. Haram. Karena si Dani menjual barang yang belum dia beli. Walaupun dia sudah kontrak beli, tapi masih haram juga. Kata dia, saya beli darimu 100 produk ya. Tapi nanti dulu pembayarannya, kalau sudah laku, saya bayar ke kamu, lu aku bayar ke kamu. Ya. Barang masih di si Ahmad. Belum dibawa si Dani ke rumahnya. Lalu Dani jual ke Zaid, ke Umar, ke Badu, ke Amir, ke Salam dan semuanya. Itu semuanya jual beli yang haram. Karena si Dani menjual barang yang belum dia terima, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi' hatta taqbidahu." Hakim Nizam menanyakan, "Ya Rasulullah, datang orang ke saya membeli suatu barang. Bolehkah saya jual lalu saya beli ke yang punya barang? Sama kan ini kasusnya? Sama atau tidak?" Sama. Si Umar, si Ali, si Amir, si Zaid datang kepada Dani, "Saya beli ini." Dani belum memiliki barang, belum terima barang. Lalu dia bilang, "Ya, saya jual. Ini uang kalian." Lalu pergi dia beli. Maka Hakim Izzah menanyakan kasus seperti itu. Ini bukan kasus biasa. Kasus klasik banget. 14 abad yang lalu sudah ada. Maka jawaban Nabi, "La tabi' hatta taqbidahu." Jangan kau jual, wahai Hakim, sebelum barang engkau beli dengan akad dan sebelum barang engkau terima. Hikmahnya larangan ini karena mengandung unsur riba dan gharar. Cukup sekira ya. Lalu bagaimana cara jadi halal? Anda bukan menjual, si Dani bukan jual kepada konsumennya tadi. Dia mengatakan, "Saya menawarkan aja, kalau kalian ada keinginan, saya belum jual, tapi saya beli dulu. Ya, ada 1, 2, 3 yang udah pengen, belum ada akad." Lalu dia beli, dia terima, dia konfirmasi. Yang ingin jadi beli, silakan kita berakad, silakan transfer uangnya, saya kirim barangnya. Ini jadi halal.

0: Kisah Islamnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari.
1: Dari Abdullah bin As-Samit, ia mengatakan bahwa Abu Dzar menuturkan,
2: "Kami keluar dari kaum kami, yakni kaum Ghifar, dan mereka menghalalkan bulan suci. Aku keluar bersama adikku, Unais, dan ibu kami. Kami singgah di rumah paman kami dari pihak ibu. Paman memuliakan kami dan berbuat baik kepada kami, sehingga kaumnya iri hati terhadap kami." Unais berkata, "Aku perlu pergi ke Mekah, berilah aku bekal." Ia pun berangkat hingga sampai Mekah dan cukup lama meninggalkanku. Kemudian ia kembali, maka aku bertanya, "Apa yang kamu lakukan di Mekah?" Ia menjawab, "Di Mekah, aku bertemu dengan seorang lelaki yang beragama seperti kamu, yang menyangka bahwa Allah telah mengutusnya sebagai Rasul. Aku bertanya, 'Apa yang dikatakan orang-orang?' Mereka mengatakannya sebagai penyair, dukun, dan penyihir." Unais adalah seorang penyair. Kata Unais, "Aku telah mendengar ucapan-ucapan para dukun, tetapi ucapan orang ini tidak seperti ucapan mereka. Aku telah membandingkan ucapannya dengan cara yang ditempuh para penyair, tetapi tidak ada yang sesuai dengan ucapan seorang pun bahwa itu syair. Demi Allah, ia benar dan mereka berdusta." Aku katakan, "Berilah aku bekal untuk pergi ke Mekah dan melihat orang itu." Aku pun tiba di Mekah dan mencari orang yang paling lemah di antara mereka. Lalu aku bertanya, "Di manakah orang yang kamu katakan sebagai sobi, pembawa agama itu?" Ia mengisyaratkan kepadaku seraya mengatakan, "Kamu sobi." Maka penduduk lemah itu melempariku dengan batu dan tulang, sehingga aku jatuh pingsan. Ketika aku terbangun, seolah-olah aku batu merah, karena banyaknya darah di tubuhku. Kemudian aku menuju sumur Zamzam untuk membersihkan darah dari tubuhku dan minum airnya. Aku sudah berada di tempat ini, wahai anak saudaraku, selama 30 hari 30 malam, tanpa memakan sesuatu pun selain air Zamzam. Aku menjadi gemuk, sehingga hilang lekukan perutku, dan aku tidak pernah merasa lemah karena kelaparan. Tatkala penduduk Mekah di malam purnama yang terang benderang, ketika mereka telah tidur, tidak ada seorang pun yang tawaf di Ka'bah, selain dua orang wanita yang bernama Isaf dan Nailah. Lalu keduanya datang kepadaku, dalam tawaf keduanya, maka aku katakan, "Nikahlah salah satu dari kalian." Keduanya mengomel tidak karuan. Lalu keduanya datang kepadaku, maka aku katakan, "Aku lelaki perkasa." Kemudian keduanya pergi, sambil mencaci maki dan mengatakan, "Seandainya di sini ada seseorang dari para pembela kami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menyambut keduanya saat keduanya turun. Beliau bertanya, "Ada apa dengan kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Ada sobi di antara Ka'bah dengan penutupnya." Beliau bertanya, "Apa yang diucapkan kepada kalian berdua?" Ia menjawab, "Ia mengatakan kepada kami dengan ucapan yang tidak pantas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hingga mencium Hajar Aswad. Beliau tawaf di Baitullah beserta sahabatnya, kemudian mengerjakan salat. Setelah menyelesaikan salatnya, Abu Dzar mengatakan, "Aku adalah mula-mula orang yang mengucapkan salam kepadanya dengan salam Islam." Maka aku mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian beliau bertanya, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Dari Ghifar." Tapi, lanjut Abu Dzar, beliau menarik tangannya dan meletakkan jarinya kepada dahinya. Aku bergumam dalam hatiku, mungkin beliau tidak suka jika aku menyebut Ghifar. Aku pun pergi untuk memegang tangan beliau, tapi sahabatnya menghalangiku, dan dia lebih tahu daripadaku. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Sejak kapan kamu berada di sini?" Aku menjawab, "Sejak 30 hari 30 malam yang lalu." Beliau bertanya, "Siapa yang memberimu makan?" Aku menjawab, "Aku tidak pernah memakan makanan kecuali air Zamzam. Aku menjadi gemuk sehingga lekukan perutku hilang dan aku tidak pernah lemah karena kelaparan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Air Zamzam itu memberikan keberkahan. Ia adalah makanan yang mengenyangkan." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku malam ini untuk menjamunya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pergi dan aku ikut pergi bersama keduanya. Setelah sampai rumahnya, Abu Bakar membuka pintu dan menyuguhkan kepada kami kismis Taif. Itulah jamuan pertama yang aku santap. Kemudian aku boleh pergi sesukaku. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku suatu negeri yang memiliki banyak pohon kurma. Aku tidak melihatnya kecuali Yasrib. Apakah kamu sudi menyampaikan kepada kaummu tentang dakwahku? Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada mereka berkat dakwahmu dan memberi pahala kepadamu karena mendakwahi mereka. Kemudian aku mendatangi Unais, maka ia bertanya, apa yang kamu lakukan di sana? Aku menjawab, yang aku perbuat ialah bahwasanya aku telah masuk Islam dan beriman. Unais berkata, aku tidak membenci agamamu sebab aku sudah masuk Islam dan beriman. Lalu kami menemui ibu kami, maka ibu mengatakan, aku tidak membenci agama kalian sebab aku telah masuk Islam dan telah beriman. Kemudian kami berangkat hingga datang kepada kaum kami, Ghifar. Maka sebagian dari suku Ghifar masuk Islam. Mereka dipimpin oleh Imak bin Ruhsah Al-Ghifari, sesepuh mereka. Sementara separuh dari suku Ghifar lainnya mengatakan, jika kelak Rasulullah telah sampai Madinah, maka kami akan masuk Islam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, separuh dari suku Ghifar yang tersisa masuk ke dalam Islam. Mereka datang untuk masuk Islam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami telah masuk Islam, maka kami pun masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, semoga suku Ghifar mendapatkan ampunan Allah dan suku Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka dari siksaan neraka.
1: Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.

0: My favorite.
1: Agar kita tetap istiqamah adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus berpegang teguh dengan sunnah beliau? Karena Allah telah tetapkan meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54 Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan dapatkan hidayah. Jadi, inilah jalan hidayah. Menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti pendapat-pendapat manusia atau mengikuti adat istiadat atau mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang atau mengikuti aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat. Jalan hidayah adalah mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ditanya beliau, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?" Maka Nabi SAW menegaskan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Begitu pula jemaah sekalian, Allah menerangkan kebalikannya. Barang siapa yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tersesat. Bagaimana bisa dia istiqamah kalau dia sudah tersesat? Surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Para ulama mufassirin menjelaskan maksud ayat ini, Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul dengan dua ancaman. Pertama fitnah, yang kedua azab yang pedih. Azab yang pedih adalah azab yang menimpa fisik. Lalu apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah adalah azab yang menimpa hati. Apa itu azab yang menimpa hati seseorang? Kesesatan dan hilangnya keistiqomahan. Itu azab jemaah sekalian. Akibat seseorang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak mau meneladani sunnah-sunnah beliau. Makanya sahabat yang mulia As-Siddiqul Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang sudah dijamin masuk surga, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling berilmu serta paling tinggi imannya, dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi beliau pernah berkata, "Ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Aku tidak pernah meninggalkan satu pun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan, karena aku takut apabila aku meninggalkan satu petunjuk beliau maka aku akan tersesat. Subhanallah jemaah sekalian, orang yang sudah dijamin masuk surga khawatir takut tersesat kalau menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tinggi ilmunya dan imannya. Tentu kita harus lebih takut dan khawatir lagi. Maka inilah jalan hidayah. Inilah sebab istiqamah. Agar kita ditolong oleh Allah dan tidak disesatkan. Selalu berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan petunjuk Nabi SAW untuk kehidupan kita lengkap dan sempurna. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Dalam bidang kehidupan apapun ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kehidupan kita secara pribadi, bergaul dengan keluarga, dengan orang tua, istri dan anak, bergaul dengan tetangga, dengan masyarakat, berhubungan dengan negara, politik, hukum-hukum, peperangan, pengaturan negara, ekonomi, semuanya lengkap diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja kita yang tidak tahu. Kita yang enggak ngerti petunjuk-petunjuk Nabi SAW tersebut. Anehnya lagi, di negeri-negeri muslim yang mereka sibuk pelajari aturan-aturan atau adab-adab atau hukum-hukum, asalnya dari mana? Dari kepala-kepala orang kafir. Bukan dari aturan-aturan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lengkap, yang sempurna dan tidak mengandung kekurangan. Sebagaimana Allah tegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi, Nabi SAW telah meninggalkan kita dalam keadaan sempurna sudah. Tidak ada yang kita perlukan selain petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang kedua. Yang minimalnya adalah yang bisa kita lakukan. Maka pelajarilah. Di sinilah pentingnya belajar petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama terkait hubungan kita dengan Allah. Dan kita jemaah sekalian semuanya sepakat. Dalam berhubungan dengan orang lain, dengan keluarga, dengan masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan. Mestinya kita lebih sepakat lagi. Dalam beribadah kepada Allah, beliau juga sebaik-baiknya teladan. Tapi tidak sedikit kaum muslimin lebih senang buat-buat sendiri, lebih semangat mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang beliau contohkan. Maka siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah keluar dari jalan istiqamah menuju jalan kesesatan.
0: Soal jawab.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Di sini mungkin masih terkait tentang transaksi haram gitu Ustaz. Saya kan di sini mahasiswi yang alhamdulillah jualan emas kan Ustaz.
3: Masyaallah. Mahasiswi tapi jualan emas.
2: Seperti yang kita tahu kan emas itu amwal ribawi Ustaz, yang pembeliannya harus ya dan biadin. Tapi
3: itu
2: ini ada,
3: kalau ditukar rupiah, kalau ditukar beras enggak perlu ya dan biadin.
2: Gimana Ustaz?
3: Itu kalau tukar emas dengan rupiah. Kalau Anda jual emas, dia bayar pakai beras. Nah, itu boleh, emasnya besok, berasnya duluan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, dapat solusinya? Nanti beras numpuk di kosan Anda 2 ton. Jual lagi kan nih teman-teman mahasiswa ini.
2: Cuma gini Ustaz, kan ada pendapat MUI yang bilang bahwa emas itu enggak harus ya dan biadin. Mungkin kita sebagai thalabul ilmi kan bisa mempelajari fatwa berdasarkan metodologi dan nas yang Ustaz sebutkan tadi. Tapi bagaimana dengan kita cara mengedukasi masyarakat awam yang percaya tentang fatwa MUI? Bagaimana yang kita tahu MUI kan sebagai lembaga panutan di Indonesia.
3: MUI fatwa DSN itu mengikat kepada lembaga keuangan syariah. Adapun kepada warga negara Indonesia tidak mengikat. Jelas? Ya. Maka kalau lembaga keuangan syariah itu dia ingin tidak ingin menerapkan fatwa itu, ya, atau ingin membuat skema sendiri, itu tidak bisa, tapi tidak menerapkan masih bisa. Artinya umpamanya mereka ragu produk murabahah emas atau cicilan emas, maka Bank Syariah X mengatakan kami tutup produk ini, tidak ada di bank kami, itu bisa. Tapi kalau mereka jual emas tapi cash, itu tidak bisa. Ya, karena dia bank bukan toko emas. Ya. Mengedukasi masyarakat menjadi kewajiban Anda yang tahu. Ya. Anda sampaikanlah bahwasanya para ulama bersepakat bahwa bila menukar emas dengan perak dan mata uang lainnya harus yadan biyadin. Ya. Oh, desain kan boleh dengan cicil. Mereka mengatakan menganggap emas sekarang per hari ini sama dengan komoditas biasa. Ya, dia menjadi komoditas sama dengan komoditas lainnya, tidak ada keharusan tunai dengan uang. Tinggal kita katakan, ya, sekarang itu emas fungsinya diambil oleh uang fiat money atau uang kartal, atau kalau kita uang rupiah. Kalau rupiah iya, harus tunai tukar rupiah dengan rupiah umpamanya. Tapi emas dia bukan lagi, dahulu iya emas sebagai uang. Ya, itu alasan dari DSN. Ini kan kita mengedukasi. Kita mengatakan bahwasanya yang uang hakikat emas atau uang fiat money. Sejarah uang kartal selama berabad-abad, uang manusia adalah emas. Ketika peralihan dari uang emas ke uang kertas itu tidak bisa langsung diganti ke uang kertas. Manalah orang mau tanahnya 5 hektar dibeli dengan kertas 5 kardus? Ada yang mau? Gak mau. Ya, tapi kalau dengan 5 kilo emas mau. Ya. Maka agar orang percaya bahwa kertas ini memiliki nilai yang sama dengan emas, ya, mereka tulis di banknot itu, di setiap uang kartal itu, dan masih ada kalau Anda melihat beberapa gambar di Google dalam bahasa Inggris, bahwa pemegang uang dolar Amerika ini bisa berarti memegang emas sekian. Satu emas atau berapa, 1 gram, bisa ditukar di seluruh bank negara. Jelas, berarti sejarahnya yang mana yang kartal emas, yang cabang yang mana fiat money. Baik. Bisakah cabang membunuh asal? Bisa aja kalau dia berkhianat. Anak bunuh bapaknya kan biasa, tapi kan itu pengkhianatan. Ya. Ini dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah di dalam bukunya Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at. Beliau mengatakan di antara syarat sahnya qiyas, seperti beliau menukil dari perkataan Az-Zarkasyi di dalam Bahrul Muhit, alla ya'uda 'ala al-asli bil ibtal, bahwa cabang yang dikiaskan tidak boleh membatalkan yang asalnya. Asalnya emas, cabangnya rupiah. Rupiah tidak boleh membatalkan yang emas. Itu beliau contohkan. Ya, maka kasusnya ini adalah dalam ilmu istidlal, dalam ilmu usul fikih, ini kias yang batil. Jelas. Kemudian sekarang mari kita lihat, betulkah yang menjadi uang adalah emas atau rupiah? Ya. Yang jelas kalau Anda ke kampung-kampung atau ke orang-orang tua, Anda kasih rupiah akan dibelikannya emas. Ya atau tidak? Mereka tidak akan pegang rupiah. Karena mereka sudah pengalaman rupiah itu turun terus. Kalau yang emas stabil. Emas enggak naik. Yang ada itu rupiahnya turun. Bukan emasnya naik, bukan. 1 dinar kambing di masa Nabi, sekarang 1 dinar juga dapat kambing kurban. 4 juta 250 dapat kambing kurban, enggak? ada yang naik? Enggak ada kan? Kambing kurban tetap, satu dinar tetap. Kalau dengan rupiah, perbandingannya rupiahnya yang melorot turun terus. Maka orang-orang tua kita tahu, mereka tidak akan pegang rupiah. Lebih baik pegang emas. Kalau Anda simpan emas, orang tua dulu kalau dia mau apa-apa, mau haji, mau nikahin anak,

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagian kedua. Istri Al-Aziz menggoda Yusuf.
1: Waktu pun berlalu, dan Yusuf semakin dewasa. Ia tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan sangat tampan. Istri Al-Aziz selalu memperhatikan Yusuf setiap harinya dan tertarik kepadanya. Mulailah ia menampakkan rasa sukanya melalui isyarat dan sindiran. Tetapi Yusuf berpaling darinya dan tidak peduli terhadapnya. Maka mulailah wanita ini berpikir bagaimana caranya agar dapat merayu Yusuf. Suatu hari, ketika suaminya pergi meninggalkan istana, istrinya memanfaatkan kesempatan itu. Ia berhias dan memakai pakaian yang indah, mengunci pintu rumahnya, dan mengajak Yusuf untuk masuk ke kamarnya serta memintanya melakukan perbuatan keji dengannya. Akan tetapi, Nabi Yusuf alaihi salam dengan sifat iffah, yakni menjaga diri dan sucinya, menolak ajakannya. Ia berkata,
2: "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung."
1: Quran Surat Yusuf ayat 23. Lalu Yusuf segera pergi menuju pintu untuk keluar dari tempat itu. Namun istri Al-Aziz tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menarik Yusuf dari belakang untuk menghalanginya keluar dan menahan gamisnya hingga robek. Tiba-tiba suaminya, yaitu Al-Aziz, menteri Mesir, pulang. Suasana pun semakin kritis. Istri Al-Aziz segera meloloskan diri dari keadaan kritis itu di hadapan suaminya dan menuduh Yusuf sebagai orang yang khianat serta berupaya menzaliminya. Ia pun berkata kepada suaminya,
2: "Apakah pembalasan yang pantas terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?"
1: Quran Surat Yusuf ayat 25. Terhadap tuduhan itu, Nabi Yusuf segera membela diri dan berkata,
2: "Dialah yang merayu diriku."
1: Maka suaminya meminta penyelesaian kepada salah seorang keluarganya. Lalu anggota keluarga itu berkata tanpa ragu,
2: "Lihatlah, jika baju gamisnya koyak di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar."
1: Quran Surat Yusuf ayat 26 hingga 27. Lalu suaminya menoleh kepada istrinya dan berkata kepadanya,
2: "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."
1: Quran Surat Yusuf ayat 28. Selanjutnya, Al-Aziz meminta Yusuf untuk membiarkan masalah ini dan tidak membicarakannya di depan seorang pun. Lalu suaminya meminta istrinya meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Penduduk Mesir, meskipun mereka menyembah patung, namun mereka tahu bahwa yang dapat mengampuni dan menyiksa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Al-Aziz menyuruh istrinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Berkumpulnya wanita-wanita Mesir atas undangan istri Al-Aziz.
1: Semua pihak pun sepakat untuk menyembunyikan masalah ini. Namun demikian, ternyata berita merayunya istri Al-Aziz kepada Yusuf telah tersebar di istana. Dan wanita-wanita kota itu pun telah membicarakannya, yakni bahwa istri Al-Aziz menggoda pelayannya, yaitu Yusuf. Istri Al-Aziz pun mengetahui keadaan itu hingga ia marah dan ingin menunjukkan alasan terhadap tindakannya itu kepada kaum wanita yang membicarakan dirinya. Dan bahwa ketampanan Yusuf itulah yang membuat dirinya melakukan hal itu. Maka istri Al-Aziz mengundang kaum wanita kepadanya dan ia telah mempersiapkan untuk mereka tempat yang istimewa. Ia juga telah memberikan masing-masing mereka sebilah pisau beserta buahnya. Lalu istri Al-Aziz menyuruh Yusuf

0: Yusuf keluar. Yusuf pun keluar menuruti perintah majikannya. Maka ketika kaum wanita melihatnya, mereka semua terpesona dengan ketampanannya, dan tanpa sadar mereka melukai tangan mereka dengan pisau. Sampai-sampai mereka semua mengira bahwa Yusuf adalah seorang malaikat. Istri Al-Aziz pun berkata,
1: "Itulah orang yang kamu cela karena aku tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina."
0: Quran Surat Yusuf ayat 32.
1: Yusuf memilih di dalam penjara.
0: Maka kaum wanita pun menerima alasan istri Al-Aziz. Dan ketika Yusuf melihat keadaan seperti itu, ia berdoa,
1: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."
0: Quran Surat Yusuf ayat 33. Hampir saja terjadi fitnah di Madinah karena rasa cinta kaum wanita kepada Yusuf. Maka pihak berwenang memandang bahwa Yusuf perlu dipenjarakan sampai waktu tertentu. Mereka pun memenjarakan Yusuf, dan tinggallah Yusuf di penjara selama beberapa waktu. Dan ternyata ada pula dua orang yang masuk penjara bersamanya, yang satu sebagai tukang roti, sedangkan yang satu lagi tukang pemberi minum raja. Keduanya melihat akhlak Nabi Yusuf yang begitu mulia dan ibadah yang dilakukannya yang mengagumkan. Sehingga keduanya mendatangi Yusuf dan menceritakan mimpi keduanya kepada Yusuf sebagaimana yang disebutkan Allah dalam kitabnya.
1: Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi."
0: Quran Surat Yusuf ayat 36. Maka Nabi Yusuf menakwil mimpi keduanya. Namun sebelumnya Nabi Yusuf mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Selanjutnya ia menakwil mimpi mereka berdua bahwa di antara mereka berdua ada yang akan keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti semula, memberi minum kepada raja. Sedangkan yang satu lagi akan disalib dan burung akan memakan kepalanya. Sebelum pemberi minum dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf meminta kepadanya agar menyampaikan masalah dirinya kepada raja, bahwa dia tidaklah bersalah dan bahwa dia dipenjara secara zalim, agar ia dimaafkan dan dikeluarkan dari penjara. Tetapi setan membuat tukang pemberi minum raja ini lupa tidak menyebutkan masalah Yusuf kepada raja, sehingga Yusuf tetap tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Maka berlalulah waktu dan terjadilah apa yang ditakwilkan Yusuf itu terhadap keduanya. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam.

0: فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan.
0: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
1: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
0: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
0: Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidhina kiraman katibin.
1: Sekali-kali jangan berbuat begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sungguh, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
0: Ya'lamuna ma taf'alun.
1: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: In

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا

0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
0: Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Kita amati di masyarakat kita ini, mereka melafazkan beberapa redaksi niat dalam memulai puasa. Itu bagaimana, Ustaz?
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita diajarkan agar menjadi muslim yang berkarakter. Dan muslim yang berkarakter itu punya prinsip bahwa setiap aktivitas ibadah, setiap aktivitas agama yang dia lakukan berdasar. Kenapa saya melakukan A? Kenapa saya melakukan B? Dasarnya. Sehingga misalnya, kenapa saya melakukan praktek ini? Saya punya dasar. Itulah muslim yang baik. Sehingga jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, dan ketika kita ikut-ikutan, ibarat yang digambarkan oleh Nabi SAW, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayyid, seperti buih yang ada di lautan, sehingga dia terombang-ambing, kemana ombak bergerak, dia ikut. Jadilah seperti batu, yang dia, walaupun ombak besar, dia tetap punya massa, sehingga dia bisa tenggelam, dan dia bertahan sesuai dengan massanya. Makin berat seseorang, maka makin bertahan dia, walaupun ombak itu menerpa dengan kuat. Karena itu, berkaitan dengan amaliyah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, baik sehari-hari maupun amaliyah rutin, ya, yang perlu untuk kita pikirkan adalah ini dasarnya apa, sehingga jangan sampai kita hanya jadi orang yang ikut-ikutan. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah melafalkan niat. Melafalkan niat, ulama sepakat itu bukan syarat amal, baik dalam amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal-amal yang lain. Dan masyarakat kita dalam beramal banyak yang tidak melafalkan niat, walaupun dia sendiri di amal tertentu melafalkan niat. Orang yang punya kebiasaan melafalkan niat ketika sholat, punya kebiasaan melafalkan niat ketika puasa, ada banyak amal di mana dia lakukan tanpa melafalkan niat. Dia baca Quran itu gak melafalkan niat. Dan saya melihat langsung mereka yang biasa melafalkan niat, ketika baca Quran, begitu buka mushaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ketika dia berzikir, itu beramal ya, dia tidak melafalkan niat. Artinya itu merupakan bukti bahwa mereka sendiri mengakui beramal itu tidak harus melafalkan niat. Kalau mereka punya anggapan bahwa beramal harus melafalkan niat, berarti tidak hanya berlaku untuk sholat, puasa, kemudian wudu, tapi juga berlaku bagi semua amal. Dan terbukti ketika dia mau azan, dia gak melafalkan niat. Kita belum pernah melihat ada orang misalnya mau azan terus dia mengucapkan nawaitul azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada. Atau dia ketika baca Quran, nawaitu qira'atul Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mau zikir, nawaitu dzikra, apa yang mau dibaca, bit tasbih au bit tahlil au bit takbir, saya niat untuk zikir, membaca tasbih, tahlil atau takbir, dia enggak mengucapkan itu. Tapi dia langsung subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebagaimana amal yang lain. Ada banyak sekali amal yang dilakukan oleh seorang muslim di Indonesia yang dia tidak melafalkan niat, dan orang tidak mempermasalahkan itu. Sehingga nyatanya ketika dia tidak melafalkan niat, kok kamu gak melafalkan niat, kenapa? Dia tidak mempermasalahkan itu. Bukti bahwasanya sebenarnya dia sadar tanpa melafalkan niat amal dia sah. Baik, kemudian tadi saya menegaskan bahwa ulama sepakat tidak melafalkan niat itu sah. Ini perkataan An-Nawawi, sebagaimana yang boleh disebutkan di Raudhatut Thalibin, bahwa beliau mengatakan wala yushtaratu talaffuzun niyyah bin nutq, tidak disyaratkan dalam puasa maupun amal yang lainnya untuk dilafalkan niat. Bila khilaf, kemudian kata beliau tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya yang menjadi acuan mimma yu'tabar Yang menjadi acuan adalah batin, bukan lisan. Dan niat itu tidak harus dilafalkan. Kemudian beliau tegaskan, ulama sepakat bahwa dalam semua amal, niat itu tidak harus dilafalkan. Oleh karena itu dalam hal ini, bagaimana praktek melafalkan niat bareng-bareng seperti ini, ya kita bisa tegaskan, praktek ini tidak ada dalil. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, dan itu bukan syarat sah puasa, sehingga andaikan ada orang puasa tapi tidak mengucapkan kalimat niat seperti ini, ulama sepakat puasanya sah.
3: Terus bagaimana Ustaz tentang hakikat niat itu sendiri?
4: Hakikat dari niat adalah dia punya kesadaran, dia mau berbuat apa. Sehingga kalau ada orang yang tahu besok itu adalah bulan Ramadan, baik tanggal 1 maupun tanggal-tanggal yang lain, dia tahu ini Ramadan belum selesai, atau dia tahu besok tanggal 1 Ramadan, dan dia tahu bahwa besok dia puasa, gak punya uzur untuk meninggalkan puasa, dia sehat walafiat. Apalagi dia melakukan beberapa aktivitas yang tidak biasanya dia lakukan, seperti sholat tarawih, seperti apalagi, seperti dia sahur dan seterusnya ya. Yang jelas aktivitas ini kan di luar kebiasaan. Kamu makan jam 3 ngapain? Ya gak tahu, nah, kan gak mungkin. Ketika dia ditanya, kamu makan jam 3, makan jam 4, ngapain? Ya, saya mau puasa. Ya kan, dia sudah punya niat. Walaupun dia tidak melafalkan, dia makan jam segitu, menunjukkan kalau dia sudah punya niat puasa. Sehingga dalam hal ini, niat itu sudah terbit dalam hatinya, walaupun dia tidak melafalkannya. Semua orang yang sadar besok mau apa, berarti dia sudah punya niat puasa. Selanjutnya, Nabi SAW memberikan batasan niat puasa itu harus ada sejak kapan. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama fala siyama lahu." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi keinginan untuk puasa harus sudah ada sebelum subuh. Sehingga misalnya ada orang yang dia gak tahu kalau besok 1 Ramadan. Lalu dia baru dapat kabar 1 Ramadan. Misalnya zaman dulu yang belum ada internet ya, orang mau mengakses berita itu susah, sehingga bisanya hanya pakai telepon duduk. Itu pun yang punya terbatas, di pelosok-pelosok yang punya cuma 1-2 orang. Terus setelah itu disebarkan lewat kentongan ya, hari ini puasa. Berita kalau hari itu puasa sampai ke dia terlambat. Anggaplah misalnya jam 1 malam dia dapat telepon, besok puasa ya. Ini sudah ada keputusan dari Depak bahwa besok puasa. Nyambung-nyambung kayak gitu, jam 1 malam dia ngingetin orang. Andaikan dia gak ngangkat telepon itu, berarti malam itu dia tidak punya niat puasa. Akhirnya siang harinya dia gak puasa. Nah itu yang dimaksud, dia gak punya niat puasa. Andaikan begini, malam itu dia gak punya niat, karena dia gak tahu. Sudah? Terus dia sholat subuh di masjid. Selesai sholat subuh ngobrol sama temennya, "Wes ngerti durung kalau sekarang Ramadan? Kamu sudah tahu belum kalau sekarang Ramadan?" "Loh, saya gak tahu. Kamu tahu dari mana?" "Tadi malam saya dapat telepon kalau sekarang sudah masuk malam Ramadan. Jadi saya tadi sahur terus puasa." "Nah aku gak ngerti, saya gak tahu. Jadi saya gak sahur, saya gak puasa." "Ya sudah, kamu kan belum sarapan. Subuh kan belum makan, belum minum kan? Kamu belum makan, belum minum?" "Iya belum." "Ya sudah, kamu puasa sekalian." Jadi niatnya dimulai kapan?
5: Dimulai
4: ketika ngobrol, selesai subuh. Walaupun si A ini mungkin belum makan, belum minum, kemudian dia pasang niat puasa, gak sah. Gak dihitung. Karena malamnya dia belum punya niat. Itu contoh gambaran orang yang tidak punya niat puasa di malam hari.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, ya, dia itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un, yang artinya adalah afara'aita in matta'nahum sinin, bagaimana menurutmu kira-kira jika kami memberikan mereka kenikmatan sinin, hanya beberapa saat, ya, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, lalu datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan kepada mereka, kematian. Ya, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un, tidak berguna semua kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita berikan kepada mereka. Lupa mereka. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Akthiru dzikra hadzim alladzat. Ya, perbanyaklah ingat, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan-kenikmatan, yaitu kematian. Kemudian wa idza amana al-insanu bil qada'i wal qadar istarah, seseorang apabila dia beriman kepada al-qada' dan qadar, maka dia akan tenang, dia akan istirahat. Ya, musibah apa saja yang menimpanya pada hari ini, dia tenang, ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang Allah takdirkan untuk hambanya itu adalah baik. Ya, dia tidak stres seperti orang yang tanam tembakau, tembakau turun harganya, dia masuk ke dalam open. Coba, seharusnya dia masukkan tembakonya ke dalam open, justru dia yang gosong. La haula wa la quwwata illa billah, nasallallahu salam alafi. Ya, wa idza amana al-insanu bil qada'i wal qadar istirah, apabila seseorang beriman kepada al-qada' dan al-qadar, dia akan istirahat, tenang dia. Dia tahu apa saja yang menimpanya, apa saja yang dia tidak dapatkan, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagus bagi dia, baik bagi dia, sehingga sebesar apapun musibah yang menimpanya, selalu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ikhwani fi din azakumullah, pernah kita menyampaikan salah seorang dari kalangan salaf, dia masuk ke masjid, kemudian dia mendengar seseorang berdoa, dia mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsiran mimman khalaqa tafdila, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hambanya yang lain. Oh, ini doa ini bagus sekali, doa ini. Besoknya lagi dia mendengar orang itu berdoa seperti itu. Wah, luar biasa orang ini. Besoknya lagi dia mendengar orang ini berdoa ini. Saya cari dia orang ini. Saya mau lihat orang yang berdoa ini, doanya ini luar biasa. Saya mau cari orang ini. Ternyata orang itu kedua tangannya cacat, kakinya cacat, kemudian matanya juga cacat. Ya am, wahai pamanku, doamu luar biasa bagusnya, tapi aku melihat keadaanmu seperti ini, kok bisanya engkau berdoa mengatakan alhamdulillah alladzi faddalani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan. Mana kelebihanmu ini? Ini semua kekurangan ini. Ya, dia mengatakan celakalah engkau, tidakkah engkau menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan aku lisanan dzakiran, aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lisan yang selalu berzikir, selalu menyebut Allah, wa qalban syakiran, dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, wa badanan 'alal bala'i sabira, dan aku diberikan oleh Allah badan yang nahan ujian-ujian. Ya, ini hebat luar biasa ini ayo ikhwan. Jadi istirahat, tenang dia. Dia enggak merasa apa? Enggak merasa sedih, enggak merasa kecewa atas kekurangan yang menimpanya itu. Fala yahzan ala ma fat wa la yafrah bima u'tiya farahan yukhrijuhu 'anil i'tidal. Dia tidak akan susah, tidak akan resah, ya, ketika ada sesuatu yang dia tidak dapatkan. Dan juga dia tidak akan gembira, dengan gembira yang menjadikannya angkuh dan sombong apabila dia mendapatkan itu. Ikhwani fi din azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak akan beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada al-qada dan al-qadar, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Dia beriman bahwa itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta ya'lama, sampai dia tahu, sampai dia meyakini, annama asabahu lam yakun liyukhthi'ahu wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mengenainya tidak mungkin dia akan luput darinya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tidak mengenainya tidak mungkin dia akan mengenainya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan rezeki pada hari ini, kekuatan apapun tidak mungkin akan menghalanginya. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita mendapatkan apa-apa di hari ini, bagaimanapun kita berusaha, tidak mungkin kita akan mendapatkannya. Ya. Ini yang seorang muslim harus meyakini. Jadi seandainya antum bekerja dari pagi sampai sore hanya 10.000 dapatnya, maka bersyukurlah kepada Allah. 10.000 lebih baik daripada 9.000. 9.000 lebih baik daripada 8.000. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk saya kebaikan-kebaikan di akhirat. Itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, seseorang jika dia beriman kepada al-qada dan al-qadar ini, tenang hatinya. Tidak dia susah, tidak dia gelisah. Amman ladzi la yu'minu bil qada'i wal qadar. Adapun yang tidak beriman kepada al-qada dan al-qadar, fa innahu yajza'. Ya. Maka hatinya akan gentar, goncang ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Ya, bisa jadi dia bunuh diri gara-gara musibah yang menimpanya. Ya, tapi orang yang beriman dia tenang. Ikhwani fillah azakumullah, ingat antum hadis tentang malaikat yang mencabut nyawa anak seorang hamba, anak yang paling dia cintai, anak yang paling dia sayangi dicabut oleh malaikat itu. Apa katanya ketika anaknya dicabut? Apa katanya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ketika malaikat itu ditanya oleh Allah, "Madza qala 'abdi?" Apa kata hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Malaikat itu mengatakan, "Hamidaka wastarja." Dia mengatakan, "Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, tegar hatinya. Kalau orang sekarang ketika kita mengatakan alhamdulillah atas kematian keluarga kita atau bapak kita atau anak kita, lah dia senang melihat bapaknya mati rupanya ini. Ya. Namun justru ini lainina yulikh, orang yang mampu mengatakan alhamdulillah di saat dia mendapatkan musibah, ini adalah orang yang luar biasa. Ya, dia benar-benar beriman kepada al-qada dan al-qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan malaikatnya, "Ubnu li 'abdi baitan wa sammuhu baital hamdi." Bangunkanlah hambaku ini rumah, istana di dalam sorga, dan namakanlah dia Baitul Hamdi. Kemudian fa innahu yajza, hatinya gentar, goncang, wa yaskhat, ya, dan dia merasa tidak rida terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kurang ajarnya ya ikhwan. Dia tidak rida terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia lebih pintar dari Allah. Na'udzubillah orang yang seperti ini. Ya. Wa yaskhat idza fatahu syai' wa yatakallamu bi kalamin qabih. Ya. Dan dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, yang jelek. Ya. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, saya ini kerajin, saya ngaji. Kenapa rezeki saya enggak bertambah-bertambah? Sementara tetangga saya enggak pernah salat berjamaah, enggak pernah ngaji, rezekinya terus-menerus bertambah." Ya. Na'udzubillah. Ini Allah mau diprotes. Ya. Siapa dia itu sehingga dia mau protes Allah? La ilaha illallah. Kemudian aw yaf'alu fi'lan qabihan, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Seperti apa? Kalatmul khudud, menampar pipi. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang Rafidhah, orang Syiah, dan ini kebiasaan jahiliyah sejak dahulu. Kalau ada musibah mereka pukul pipinya. Wa syaqqil juyub, atau menyobek baju. Ya. Wa da'wal jahiliyah 'indal masa'ib, dan mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah ketika mendapatkan musibah. Ya. Siapa lagi yang ngurus anak-anak ini? Siapa yang memelihara anak-anak ini? Siapa yang mencarikan kita rezeki? Seolah-olah Allah tidak ada. Ya. Na'udzubillah. Dan ada juga orang-orang ketika mendapatkan musibah, semua dihancurkan. Piring dihancurkan, kulkas dibanting, ya, mesin cuci dilempar. Ya. Setelah dia hancur semua itu, alhamdulillah sekarang saya ikhlas. Ikhlas apa ini? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah di saat baru musibah itu baru terjadi, masih panas, masih hangat musibah itu. Di sana dia sabar. Ini setelah 3 hari, 4 hari, alhamdulillah sekarang saya bisa sabar. Sabar apa itu? Sabar itu di awal ketika musibah itu terjadi. Ini nyurak-nyurak ketika begitu terjadi musibah, nanti setelah 3 hari, 4 hari, alhamdulillah sekarang saya sabar. Bukan sabar namanya itu. Ya. Musibahnya rasanya sudah hilang itu. Kemudian li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar. Kenapa dia gentar, kenapa dia goncang hatinya? Kenapa mulutnya, lidahnya mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah? Ya. Kemudian kenapa dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak beriman kepada al-qada' dan al-qadar. Wa laisa biraddin ma fatahu walau jaza'. Dan apapun yang dia lakukan, dia nangis, dia balik jungkling, dia bakar rumahnya, dia buang kulkas, dia buang mesin cuci, apakah itu akan mengembalikan apa yang sudah terjadi? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka dalam apa pepatah bahasa Indonesia, jatuh kemudian dijatuhkan oleh tetangga? Sudah jatuh ditiba tangga, bukan tetangga. Ya. Ditiba tangga. Ya. Ini sudah dapat musibah, dapat dosa lagi. Tapi coba puji Allah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Puji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala dalam musibah-musibah kita ini. Kemudian walaisa biradin ma fatahu walau jaza'. Ya, meskipun dia goncang, dia gentar, itu tidak akan mengembalikan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sakhit, walaupun dia tidak rida, walau latama al-khudud, walau latama khaddahu, walaupun dia pukul pipinya, wa syaqqa jaybahu, walaupun dia sobek-sobek bajunya, falan yu'ida ma fatahu, tidak akan mengembalikan apa yang sudah terjadi. Ya, lalu untuk apa dilakukan ayo ikhwah? Hanya sekedar untuk memuaskan diri? Pipinya sudah merah dipukul, bajunya sobek-sobek, kan tabdzir itu. Piring selusin pecah. Ya. Kulkas ditendang sampai dia melekuk kulkasnya. La ilaha illallah. Kemudian lakin tahsulu alaihi al-musibah wa yafutuhu al-ajru aydan. Musibah tetap musibah, di samping dia mendapatkan musibah juga dia mendapatkan dosa. Ya. Karena lidahnya tidak memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah. Kemudian hatinya tidak ditahan, kemudian badannya tidak ditahan untuk tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Ini dosanya berapa ini? Ya. La ilaha illallah. Amal ladzi yu'minu bil qada'i wal qadar. Adapun orang yang beriman kepada al-qada' dan al-qadar. Wa yashbir 'ala ma asabahu. Dan dia sabar atas musibah yang menimpanya. Ya. Wa ya'lam annahu min 'indillah. Dan dia menyadari bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menimpakan kepadanya musibah itu. dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah itu kepadanya demi kebaikannya. Ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita menyampaikan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bagi hambanya untuk mencapai tingkatan tertentu, namun tingkatan ini tidak bisa dicapai oleh ibadah-ibadahnya, ibadahnya mentok sampai di sini, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabba alaihi albala sabban, Allah menuangkan bala musibah itu kepadanya, lalu Allah membantunya untuk sabar di musibah ini sehingga terangkat derajatnya. Ya, bagus apa enggak itu? Bagus. Jadi kalau dapat musibah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ini jeleknya kita, bukan hanya musibah kita memuji Allah, tapi ketika kita mendapatkan apa? Nikmah, justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita memuji Allah, dapat musibah puji Allah, dapat nikmah puji Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmah, kita bermaksiat kepada Allah. Ketika mendapatkan musibah, segala sesuatu kita hancurkan, rumah kita rusak. Ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita akan menyelesaikan bab nomor 154, yaitu bolehnya memuji orang lain kalau tidak mengakibatkan kesombongan. Hadis yang kita baca adalah hadis nomor 338, dituturkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Ista'dzana rajulun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah SAW, bi'sa ibnul 'ashirah." Kata Aisyah, pada suatu hari ada seorang yang pengin bertamu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertanya, "Siapa?" Kemudian disebutlah nama. Begitu mendengar nama tersebut, Nabi SAW berkomentar, "Ini anak paling gak bener di kampung ini. Ini anak paling gak bener di kampung kita." Itu komentar siapa? Rasulullah SAW. "Falamma dakhala hasyalahu wan basata ilaih." Tapi begitu anak itu masuk, Nabi SAW menyambut dengan hangat. Nabi tersenyum ramah kepada orang itu. "Falamma kharaja ar-rajulu ista'dzana akhar wa qala ni'ma ibnul 'ashirah." Ketika tamu pertama itu sudah pulang, datang tamu kedua. Nabi tanya, "Siapa? Sebut nama." Nabi SAW katakan, "Ini anak paling baik di kampung kita." Kalau tadi apa? Anak paling gak bener. Kalau ini, anak paling baik di kampung kita. "Falamma dakhala lam yanbasit ilaihi kaman basata ilal akhar wa lam yahisha ilaihi kama hasha lil akhar." Begitu orang kedua masuk, Nabi SAW menemui tamunya yang kedua biasa-biasa aja, tidak seramah ketika menemui tamu yang pertama. Padahal tadi Nabi mengatakan ini anak yang paling baik di kampung kita. Tapi begitu orangnya datang, ditemui Nabi biasa-biasa aja. Nabi sambut tetap, tapi enggak seramah, enggak semeriah dalam tanda kutip tadi ketika menemui orang yang pertama. Ternyata kejadian itu diperhatikan oleh siapa? Oleh siapa tadi? Oleh Aisyah. "Falamma kharaja qultu ya Rasulullah, qulta li fulanin ma qult thumma hasasta ilayhi wa qulta li fulanin ma qult wa lam araka sana'ta mithlah." Wahai Rasul, ketika datang tamu pertama, kamu komentarnya seperti itu. Anak paling gak bener. Tapi engkau sambut dengan ramah, dengan riang. Tapi begitu datang tamu yang kedua dan kamu katakan ini orang yang paling baik, tahu-tahu kamu menyambutnya tidak seramah kamu menyambut tamu yang pertama. Itu pertanyaan siapa? Aisyah. Faqala. Maka Nabi SAW menjawab, "Ya Aisyah, inna min syarrin nas manittaqiya li fuhsyihi." Wahai Aisyah, ketahuilah, orang yang paling jahat adalah orang yang masyarakatnya menjauhi dia karena takut terkena perbuatan buruk dia. Ini jawaban Nabi SAW. Wahai Aisyah, manusia yang paling jahat itu adalah yang dijauhi oleh masyarakatnya karena masyarakatnya gak mau kena getah dari orang tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Nabi SAW bersikap ramah kepada orang pertama karena apa? Dening sepi. Apa kesimpulannya? Nabi bersikap ramah, senyum kepada orang pertama karena apa? Karena menghindari getah orang tersebut. Jadi orang ini sudah terkenal selalu bikin masalah. Dan sudah terkenal seantero kampung bahwa orang ini selalu bikin masalah. Maka Nabi SAW bersikap ramah supaya gak kena getah orang ini. Bukan karena orang ini baik, bukan. Bisa dipahami? Pernah gak jenengan senyum-senyum gitu sama orang tapi jane atine medegel? Pernah? Pernah? Apa karena senyumnya jenengan karena sayang sama orang itu? Bukan. Karena apa? Karena gak mau kena getah orang itu. Pertanyaannya, orang ini baik apa enggak? Baik apa enggak? Hah? Kok baik? Baik enggak? Enggak. Wong orang senyum sama dia bukan ketulusan tapi basa-basi. Maka Rasul SAW mencontohkan kepada kita bahwa diperbolehkan bagi kita untuk bersikap ramah kepada seseorang dalam rangka untuk dalam tanda kutip basa-basi, supaya kita tidak terkena perbuatan buruk dia. Boleh di dalam agama kita. Dan orang yang disikapi seperti itu orang yang paling tidak baik, kata Nabi SAW. Lah pertanyaannya, kenapa Nabi SAW biasa-biasa aja ketika menemui orang yang kedua? Karena orang yang kedua ini saat ditemui dengan biasa-biasa saja gak bakal bikin masalah. Berarti jenengan seharusnya jadi orang yang biasa-biasa aja. Apa jadi orang sing medegeli? Apa jadi orang yang baik? Hah? Jadi orang yang baik ya, jadi orang yang baik. Karena sejatinya itulah yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, saya punya kakak perempuan usia 55 tahun. Ini atuh. Setiap hari dia selalu pegang HP dari bangun tidur sehingga menjelang tidur. Sampai pengantar tidurnya juga dengan main game. Tetris atau nonton sinetron. Yang saya tidak suka, kakak saya sering lalai dengan sholatnya. Kadang mengerjakan dan itu pun di akhir waktu. Oh, tanggung nih, Tetris sudah level 100 ya. Gitu. Ibu saya sudah tidak mau mengingatkan. Ibunya masih ada. Anaknya ini 55 tahun. Masih suka main game. Ya ampun, nenek-nenek gaul ini. Ibunya berarti 70 tahunan lebihnya. Karena kakak saya suka marah dan akhirnya ibu sakit hati. Kebangetan nih kakaknya. Suaminya ada enggak ini? Jangan-jangan jomblo, enggak mau ada yang menikahi karena kecanduan game. Pemandangan seperti ini yang saya lihat setiap hari. Lantas bagaimana saya menyikapinya? Aduh, kumahanya. Bingung atuh. Coba kalau lagi tidur ambil HP-nya, sumputkan. Ini enggak punya suami, enggak punya anak, apa 55 tahun? Benar 55 tahun? Iya, 55 tahun. Ingatkan saja, ajak ngaji, kasih circle yang bagus, ajak ke teman-teman supaya punya kawan-kawan yang baik. Ajak ngaji, terus janji nanti saya traktir makan bakso gitu. Asal ngaji dulu, nggak harus makan bakso, ngaji habis itu baru ke seblak, boleh traktir saja. Yang jelas suruh ngaji dulu. Nanti kenalkan dengan akhwat-akhwat ya, yang satu frekuensi dengan kita. Semoga dengan lingkungan yang baru ini dia bisa terobati dari penyakit kecanduan game dan HP-nya ini.
2: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Utsman bin Affan, khalifah yang terzalimi. Beliau adalah Abu Abdullah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek keempat yaitu Abdu Manaf. Di masa jahiliyah, beliau dipanggil Abu Amr. Namun tatkala dari istri beliau yaitu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir seorang laki-laki yang diberi nama Abdullah, lalu beliau berganti menjadi Abu Abdillah. Dan beliau masyhur dengan julukan Dzun-Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Di masa jahiliyah, Utsman bin Affan adalah seorang yang terpandang dan dimuliakan oleh kaumnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat pemalu, hartawan, dan pemilik petuah yang didengar. Karena itulah, ia sangat dicintai dan dimuliakan oleh kaumnya. Ia tidak pernah sujud kepada sebuah patung pun, tidak pula berbuat keji, tidak pernah meminum khamer, baik sebelum maupun setelah Islam. Utsman bercerita, "Aku tidak pernah bernyanyi, tidak pula panjang angan-angan. Aku pun tidak pernah menyentuh zakarku dengan tangan kananku setelah aku gunakan tangan itu untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meminum khamer di masa jahiliyah maupun setelah Islam." keutamaan Utsman bin Affan. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang pertama menyambut dakwah Islam. Beliau mengikrarkan diri sebagai seorang muslim berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq pada umur 34 tahun. Di saat kaumnya menolak dan mengingkari seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia justru membentangkan tangan, membuka hati dan meyakini tanpa keraguan. Tatkala seruan hijrah dikumandangkan, beliau adalah termasuk seorang yang tampil melaksanakan perintah, sehingga beliau dua kali berhijrah ke negeri Habasyah dan Madinah. Keunggulan sahabat Utsman semakin tampak pada beberapa keadaan penting di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itulah figur Utsman dikenal sebagai salah satu sahabat yang tidak disebut melainkan kebaikan. Di saat musim paceklik panjang, kemiskinan dan kefakiran menjadi bagian bagi setiap kaum muslimin. Di saat itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan seruan jihad dan beliau tengah menyiapkan pasukan besar untuk diberangkatkan dalam perang Tabuk melawan pasukan Romawi. Pasukan itu disebut Jaisul Usrah karena sulitnya kondisi materi para sahabat pada saat itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendorong para sahabatnya untuk berinfak dan bersedekah dalam rangka menyiapkan pasukan besar tersebut. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menyiapkan Jaisul Usrah, maka baginya surga. Tiba-tiba datanglah seorang saudagar kaya yang dermawan. Dialah Utsman bin Affan. Membawa kepingan-kepingan dinar berjumlah 1,000 dinar, lalu diberikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil memegangnya, keluarlah ucapan yang masyhur dari bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidaklah memudaratkan Utsman apa yang dia lakukan setelah ini. Dan juga pada saat jumlah kaum muslimin semakin bertambah dan Masjid Nabawi serasa tidak dapat lagi menampung jamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membeli lokasi milik keluarga fulan lalu menambahkan untuk perluasan masjid dengan kebaikan, maka ia kelak di surga. Lalu Utsman membelinya dari kantong uang miliknya, lalu tanah itu diwakafkan untuk masjid. Demikian juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka tidak dijumpai air tawar kecuali dari sumur rumah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membeli sumur dan menjadikan gayung miliknya bersama dengan gayung milik kaum muslimin, maka kelak ia di surga. Mendengar ucapan tersebut, Utsman pun segera membelinya. Kemudian, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yang menambah kemuliaan sahabat Utsman. Beliau adalah seorang mu'alim yang cinta kepada Al-Quran. Kecintaannya terhadap Al-Quran telah membuahkan hasil yang senantiasa dikenang hingga hari kiamat. Peristiwa pengumpulan Al-Quran dan penyeragaman bacaan adalah bukti nyata bagi seorang yang mau merenunginya. Beliaulah sahabat yang telah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
3: Dan suatu hari Utsman memanggil orang-orang lalu berwudu di hadapan mereka. Kemudian beliau mengatakan,
0: barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini lalu sholat 2 rakaat dan tidak berbincang-bincang di dalamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
3: Beliau juga sering memperingatkan manusia dari bahaya dusta atas nama agama. Dari beliaulah diriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan mengambil tempat duduknya di neraka.
3: Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan beliau yang lain. Namun, tidak ada yang lebih mengembirakan dari itu semua dibandingkan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman adalah min ahlil jannah, yakni salah satu penghuni surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah kebun dan beliau memerintahku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Maka datanglah seorang laki-laki meminta izin untuk masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izinkanlah ia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Ternyata ia adalah Abu Bakar. Lalu datang seorang laki-laki yang lain dan minta izin masuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izinkanlah ia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Ternyata dia adalah Umar. Kemudian datang lagi seorang yang lain meminta izin untuk masuk. Namun sejenak Nabi sallallahu alaihi

0: serta tidak ada orang yang lebih baik dan lebih mulia semeninggalnya kecuali Ali.
1: Bersambung insya Allah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Sara Masejer.
1: Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Azhar Sumarekon Bekasi yang Allah muliakan, para pendengar juga beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa. Materi yang sedang kita bahas adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita terangkan, malu kepada Allah mencakup atau diaplikasikan dalam 4 amalan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyau minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah." Wahai Rasulullah, kami sudah malu kepada Allah, alhamdulillah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan, kata beliau, "Laisa dzak, walakin al-istiya'u minallahi haqqal haya." An tahfaz ar-ra's wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bala wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allahi haqqal haya. Bukan begitu yang aku maksud, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah engkau menjaga kepala beserta apa yang ada di kepala. Ini sudah kita bahas, menjaga pandangan, pendengaran, mulut termasuk pikiran. Dan kedua, engkau menjaga perut beserta isinya, termasuk makanan atau minuman, termasuk hati, termasuk faraj. Dua poin itu sudah kita terangkan. Tinggal poin yang ketiga, wal tadhkuril mauta wal bala. Engkau mengingat kematian dan kehancuran jasadmu. Dan yang keempat, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan kehidupan atau kemewahan hidup di dunia. Itu 4 poin aplikasi nyata dari malu kepada Allah. Yang pertama adalah menjaga kepala beserta seluruh panca indera yang ada di dalamnya. Kedua, menjaga perut atau badan bersama hati, menyangkut juga faraj. Yang ketiga, mengingat kematian. Yang keempatnya, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Lalu kata Nabi SAW, "Faman fa'ala dhalik faqad istahya minallahi haqqal haya." Siapa yang sudah melakukan 4 hal tadi, berarti dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hadis itu derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Jadi tema kita hari ini poin yang ketiga, yaitu mengingat-ingat kematian. Mengingat kematian besar sekali dampaknya kepada jiwa dan perilaku, sehingga

0: ini menjadi aplikasi nyata dari rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'us Shaghir dan sanadnya sahih. Berkata Abdullah bin Mubarak bahwa Saleh Al-Murri, kita sudah tahu Ibnu Mubarak, seorang ulama yang hebat. Gurunya namanya Saleh Al-Murri. Dia pernah berkata, "Inna dzikral mauti idza faraqa nisa'ah fasada ala qalbi." Sesungguhnya mengingat kematian bila terpisah dariku walaupun sesaat, dalam arti lupa terhadap kematian, rusaklah hatiku. Karena apa? Kalau lupa kepada kematian, maka orientasi kehidupan dunia menguat di dalam hatinya. Berkata Ad-Daqqaq rahimahullah, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsatin." Siapa orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Apa tiga hal ini? Pertama, ta'jilu taubah. Dia akan menyegerakan bertaubat. Karena ingat mati, khawatir mati ini besok atau lusa atau nanti. Di saat kita tidak siap lalu mati mendadak. Pernah saya bilang, semua orang yang mati di suatu waktu, dia sama sekali tidak akan menyangka akan mati di waktu itu. Tidak pernah ada. Makanya planningnya, rencananya sampai sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, sekian tahun yang akan datang, dia sudah memiliki rencana hidup. Sorenya mati tanpa diduga. Maka orang yang sering mengingat kematian, dia akan menyegerakan bertobat. Ini yang pertama. Kedua, waqanatil qalbi. Hatinya akan qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, mensyukuri seluruh pemberian yang Allah anugerahkan walaupun sedikit. Karena apa? Khawatir kematian cepat menghampirinya. Kalau yang sedikit disyukuri, yang sedikit ini dia manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dua keuntungannya. Pertama, dia dapat pahala dari rasa syukurnya. Yang kedua, karena hartanya sedikit lalu keburu mati, beban hisabnya lebih enteng, lebih ringan. Bayangkan kalau hartanya numpuk banyak, kata orang Sunda mahnya, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nampikan kata kalabok, saking banyaknya. Ini gak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, pokoknya kaya banget. Belum ternikmati dia sudah mati. Hartanya milik siapa? Milik ahli waris. Apa yang berat hisabnya loh. Ada dua pertanyaan untuk harta, dari mana itu didapat dan kemana itu dipergunakan. Lebih banyak harta, lebih berat dan lebih lama hisabnya. Jadi orang yang banyak melihat kena kematian, dia akan qanaah, tidak akan merenggut hanya karena sedikit. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah, apapun berapa banyak pun rizki, jatah rizkiku yang Engkau akan berikan, berikan segera kepadaku, ya Allah. Jangan sampai gitu, nanti mati. Karena tidaklah seseorang ini akan dimatikan kecuali seluruh jatah rizkinya sudah diberikan kepadanya. Kalau jatah rizkinya belum sampai, akan mati dulu. Makanya jangan banyak-banyak minta rizki. Nanti keburu habis jatah rizkinya, tinggal jedud aja mati. Jadi dia akan qanaah. Ketiga, wa nasyat fil ibadah. Dia akan semangat, rajin dalam beribadah. Plus, bukan hanya semangat, bukan hanya memperbanyak ibadah, ibadahnya akan lebih berkualitas. Ada kekhusyuan, ada penghayatan. Coba bayangkan, kalau kita meyakini besok kita akan mati atau sore nanti kita mati, kita sholat duhur, sholat asar, mungkin ini sholat saya yang terakhir. Apa yang kita lakukan? Semaksimal mungkin. Akan sebaik yang kita mampu melakukannya. Inilah tiga kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang mampu. Ya, kematian, pertama menyegerakan bertobat. Kedua, qanaah terhadap seluruh pemberian yang Allah berikan. Yang ketiga, dia akan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. 20 juta ingin 100 juta. Sudah banyak harta sampai 1 miliar. Banyak harta sampai 1 miliar, ingin 2 miliar. Sehingga apabila seorang hamba diberikan emas sebanyak lembah, niscaya dia menginginkan lembah yang kedua. Saking apanya? Serakah. Saking rakusnya orang seperti itu. Nah, ini efek buruk dari lupa terhadap kematian. Dan yang ketiga, wattakasul fil ibadah, dia akan malas dalam melakukan ibadah. Tiga ini hukuman atas sebuah kesalahan. Kesalahannya lalai terhadap kematian, Allah berikan sanksi kontan di dunia, menunda-nunda tobat, tidak merasa puas dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, dan malas dalam melakukan ibadah. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Kata beliau, i'lam anna dhikral mauti yurithul isti'ar al-inzi'aj an hadhihi daril faniyah wa tawajjuh fi kulli lahzatin ila daril akhiratil baqiyah. Ketahuilah bahwa mengingat-ingat kematian akan menghadirkan, membuahkan perasaan lalai terhadap dunia yang fana ini. Dunia ini tidak lagi digubris, dan ingat, Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang mengejar akhirat dan mengabaikan dunia, dunia akan mengejar dia dalam keadaan dunia ini fana dalam pandangannya. Dalam keadaan dunia ini hina dalam pandangan. Karakter dunia begitu. Kayak ahwat gitu. Dikejar lari menjauh. Tapi kita abaikan, dia yang ngejar kita. Kalau ngejar ahwat harus begitu, cuek aja. Nanti dia ngejar. Kalau gak ngejar, biarkan aja. Itulah dunia. Dunia itu semakin dikejar, semakin menjauh. Semakin kita cuek mengejar akhirat, maka dia yang mengejar kita dalam keadaan dunia ini hina dalam pandangan kita. Itu buah dari apa? Dari banyak mengingat kematian. Kata Imam Al-Qurtubi, siapa orang yang banyak mengingat kematian, maka dunia akan bernilai hina dalam pandangannya, wattawajjuh fi kulli lahdatin ila daril akhiratil baqiyah. Dia akan fokus setiap detiknya untuk meraih kebahagiaan akhirat yang abadi.
1: Tanya jawab.
2: Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Jamus dari Melong Asih.
3: Jamus.
2: Jamus. Kadarullah saya tidak bisa melihat dan sudah lama saya mengharapkan bisa berkomunikasi dengan Pak Ustaz kayak gini. Yang pertanyaannya, apakah ada persamaan atau keterangan bahwa Allah mengharapkan atau menghendaki kebaikan seseorang diantaranya yang dipercepat siksanya atau ajabnya di dunia atau dimudahkan dia untuk menuntut ilmu, sama artinya dengan Allah mengharapkan. Mengharapkan itu berarti dikehendakin Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu ya yang saya tanyakan, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Allah menghendaki sama dengan Allah mengharapkan gitu? Tapi Allah berkehendak, iya. Salah satu di antara sifat Allah, Allah berkehendak. Ada dua jenis kehendak Allah, iradatullah atau masyiatullah. Pertama, masyiatullah asy-syar'iyyah, kehendak Allah yang syar'i, dalam bentuk syariatnya, perintah dan larangan. Apa yang Allah perintahkan itu kehendak Allah berupa syariat yang harus dilakukan oleh manusia. Apa yang Allah larang itu kehendak Allah yang harus dijauhi oleh semua manusia. Itu disebut iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah pasti dicintai oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan pasti dicintai, ya. Tapi ada tapinya. Tidak semua iradah syar'iyah terlaksana, terwujud, terbukti. Contoh, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ini iradah syar'iyah. Allah menghendaki semua manusia ibadah. Sekarang buktinya semua manusia ibadah tidak? Tidak, banyak yang tidak ibadah. Lebih banyak yang tidak daripada yang ibadah, ya enggak? Walaupun kehendak Allah yang syar'i ini dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terlaksana atau terbukti. Banyak manusia yang tidak ibadah, banyak yang menentang. Termasuk kepada sama muslim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu iradah syar'i. Hei manusia beriman, saumlah kalian, wajib bagi kalian saum. Allah menghendaki kaum mukminin saum. Apakah semua mukmin saum? Tidak, banyak yang tidak. Ini iradah syar'iyah. Kedua, iradah kauniyah. Iradah kauniyah mah keinginan Allah, kehendak Allah yang Allah terapkan di alam ini. Itu berupa takdir. Kalau iradah Allah yang kauniyah pasti terjadi, pasti terlaksana. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, tapi apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka semua yang terjadi di sini kehendak Allah, tapi kehendak yang kauniyah, bukan kehendak yang syar'iyah. Harus agak mikir dikit ya. Kalau iradah syariah semua pasti dicintai oleh Allah, tapi tidak, belum tentu terjadi. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Contoh, Allah menghendaki kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, menghendaki apa tidak? Jangan dulu dijawab, tapi dirinci. Kalau kehendak syariah, tidak menghendaki. Tapi kehendak kauniyah, ya Allah menghendaki. Apa buktinya Allah menghendaki secara kauniyah? Buktinya ada enggak perbuatan syirik? Ada. Ada enggak kekufuran, kebinaan, kemaksiatan? Ada. Berarti Allah menghendaki. Tapi Allah benci syirik, benci kufur, tidak ridha kepada kebidaan dan kemaksiatan. Menghendaki walaupun membenci. Kalau memang Allah benci, kenapa dikehendaki atunya? Ah, ini pasti ada hikmah tertentu. Pertama sebagai ujian tuh bagi manusia, ya. Diuji dengan syirik, dengan kufur, dengan binah, dengan kemaksiatan. Rata-rata keburukan itu menyenangkan untuk dilakukannya. Allah haramkan judi, Allah haramkan mabuk, Allah haramkan zina, Allah haramkan ini dan itu. Yang Allah haramkan biasanya menarik, ya enggak? Ada yang mabuk banyak, walaupun mabuk itu mahal. Cikopi mangan 2.000. Nah, untuk mabuk mah sebotol jutaannya. Mahal, enggak sembarang orang. Enggak punya uang untuk membelinya, ngelem murah meriah ada. Selalu tuh menarik gitu, dicari cara agar bisa melanggar ayat ini, ya. Apalagi judi juga begitu. Zina apalagi mahal, katanya sekali zina 80 jutanya. Dan seterusnya. Tapi peminatnya banyak. Pertama ujian tuh. Kedua, adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat melahirkan banyak perbuatan agung, amalan agung yang tanpa keburukan itu perbuatan agung ini tidak akan ada. Contohnya apa? Contohnya dakwah. Kenapa ada dakwah? Sebab ada orang yang syirik, yang kufur, yang bid'ah dan maksiat. Kalau semua orang tauhid, ahli ibadah, ahli sunnah, enggak ada dakwahnya enggak? Ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada jihad fi sabilillah. Ada mati syahid. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir yang ngeyel. Ya. Yeah. Orang yang lebih membela syirik, kufur, dan penyimpangan lain, lahir jihad. Kalau tidak ada keburukan, enggak ada jihad. Semua orang iman, amal soleh, bertauhid, ngapain siapa perang lawan kita? Saya mau jihad, enggak ada lawan. Dan banyak lagi. Ya, itu jadi banyak hikmah. Di atas iradah kauniyah yang buruk. Seperti syirik, kufur, dan yang sejenisnya, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya syirik, kufur, bid'ah, dan seterusnya atau godaan itu menyebabkan nilai keimanan, nilai ibadah, nilai amal soleh menjadi lebih tinggi. Kalau orang digoda tapi tetap dia istiqomah, itu hebat. Kalau orang mau ibadah digoda tapi tetap dia ibadah, itu nilai ibadahnya luar biasa. Tapi kalau enggak ada godaan, ya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kan iblis jelas bibit rurujit indung rurusuhnya. Ah, baru keluar nah, bibit rurujit indung rurusuh. Jadi sumber keburukan. Kenapa Allah ciptakan? Oh, hikmahnya banyak. Selain godaan, ya, selain umpamanya ujian, juga membuat nilai ibadah menjadi lebih hebat. Kalau orang digoda oleh iblis dan turunannya agar berhenti ibadah, agar ibadah tapi riya, ibadah ikhlas tapi bid'ah, macam-macam. Nah, digoda pokoknya mah, tapi orang itu tetap hebat ibadahnya, hebat, ikhlas, mutaba'ah, khusyuk, wah ini nilainya sangat tinggi ya, dan banyak lagi. Nah, itulah dua jenis iradah Allah. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyah berupa syariat. Iradah syar'iyah pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi karena banyak manusia tidak ibadah. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iradah kauniyah belum tentu disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan tentang iradah dari Allah. Adapun Allah berharap dengan makna roja, maka tidak. Allah tidak mengharapkan apapun dari manusia. Allah ghaniyun anil alamin. Tidak butuh apapun dari manusia. Kalau Allah merintahkan ibadah kepada kita, bukan karena Allah butuh diibadati, tidak. Ibadah sehebat apapun, enggak nambah apapun bagi Allah. Kedurhakaan seluruh makhluk kepada Allah, enggak ngurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah berfirman, ya bna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli minkum mazada dhalika fi mulki syai'ah. Hei anak Adam, kalau kalian semua dari awal sampai akhir, jin atau manusia, semuanya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Hati terbaik kan hati Nabi Muhammad SAW. Kalau hati kalian, jin manusia, sebaik hati Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya hebat, amal solehnya hebat. Maka semua itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Enggak ngaruh kepada Allah. Sebaliknya, ya bna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli minkum ma naqasa min mulki syai'a. Hei anak Adam, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir jin dan manusia memiliki seburuk-buruk hati, seburuk hati iblis. Kalau semua makhluk sebejat iblis semuanya, durhaka semuanya kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Jadi kita ibadah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Ada feedback dari ibadah kita, ya. Nah, jadi Allah tidak butuh apapun, tidak berharap apapun dari manusia karena Allah ghaniyun anil alamin. Wallahu a'lam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, Malaikat Jibril menjelma dalam rupanya. Awanah bin Al-Hakam berkata, manusia yang paling tampan rupanya ialah seseorang yang Malaikat Jibril datang dalam bentuk rupanya, yakni Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi adalah salah satu di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama masuk Islam. Beliau masuk Islam sebelum perang Badar, akan tetapi dalam peperangan itu beliau belum sempat mengikutinya. Baru setelah itu beliau tidak pernah absen dalam jihad di medan peperangan. Dia juga salah seorang sahabat Rasulullah yang masyhur. Dia dikaruniai Allah berupa keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Di antara keutamaan yang beliau miliki, yaitu Malaikat Jibril seringkali datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud menyerupai dirinya. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Umar. Malaikat Jibril datang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Jabir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata,
1: telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah, dan aku melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud, dan aku melihat Ibrahim, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Dan aku pun melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah.
0: Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Utsman, ia berkata,
1: telah diberitakan kepadaku bahwa Malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Salamah sedang bersama beliau. Maka dia pun berbicara lantas berdiri, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Ummu Salamah, siapakah ini? Atau seperti ucapan beliau. Lantas Ummu Salamah pun berkata, ini adalah Dihyah. Ummu Salamah berkata, demi Allah, sungguh aku mengira ia adalah Dihyah, sampai aku mendengar khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwa dia adalah Malaikat Jibril.
0: Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat seruan memeluk Islam kepada para raja, Kisra dan Kaisar, yaitu pada akhir tahun ke-6 Hijriah, Dihyah termasuk salah satu delegasi yang ditugaskan. Adapun tugas yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Dihyah, yaitu agar ia menyampaikan surat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Kaisar untuk mengajaknya masuk Islam. Beliau pun mengutus Dihyah Al-Kalbi untuk menyampaikan suratnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintanya supaya menyerahkan surat tersebut kepada penguasa kota Bushra agar ia menyampaikan kepada Kaisar. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sepulang dari menemui Kaisar, dan Dihyah mendapatkan hadiah yang banyak dari Kaisar ketika ia telah sampai di daerah Hisma. Ia dihadang oleh sekelompok orang dan mereka pun mengambil semua yang ada padanya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Harithah untuk memerangi mereka. Demikian sekilas kisah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Pada masa hidupnya, beliau tinggal di daerah Mizah di Damaskus. Dan beliau hidup hingga sampai masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan pada sahabat yang mulia ini. Demikian, Allahu a'lam.

0: سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
0: Apabila langit terbelah dan langit patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong, dan bumi patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh.
1: Ya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang,
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya, dan demi bulan apabila menjadi purnama, sesungguhnya kamu akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
2: سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمَعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan mereka orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
3: Taukah Anda?
4: Dan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami, anak dari bapak ibu sekalian, dan juga mungkin sekaligus adik dari mas-mas dan mbak-mbak sekalian, untuk sedikit sharing tentang sebuah tema dan topik yang sangat menarik sekali, yaitu anakku, aku menyayangi kalian. Bapak ibu sekalian, para abah dan umahat, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengekspresikan rasa cinta ini adalah sebuah hal yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri di dalam berbagai macam riwayat tidak sungkan-sungkan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada anak-anak yang ada di sekitarnya. Di antaranya adalah cucu beliau sendiri yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Suatu kali Al-Barra bercerita bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya yang bernama Hasan. Digendong, ditaruh di pundaknya. Lantas kemudian dengan jarak yang sangat berdekatan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu." Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan, maka cintailah dia. Bapak ibu sekalian, para abah dan umahat, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan untuk menunjukkan rasa sayangnya lewat kata-kata yang diucapkannya, padahal anaknya ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali yang merupakan cucu Nabi sedang berada di atas pundaknya Nabi, tapi Nabi tidak malu untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya. Sebagian besar orang tua di zaman sekarang, sebagian besar orang tua di zaman sekarang banyak sekali yang merasa malu dan ragu untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya kepada anaknya. Terlebih lagi bapak-bapak, berat rasanya mengungkapkan, "Nak, ayah sayang banget sama kamu." Atau sebagian besar ibu-ibu juga ada yang demikian, karena mungkin warisan dari pengasuhan sebelumnya sehingga tidak terlatih untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya kepada anak-anak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu dan tidak ragu untuk mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada anak kecil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking begitu sayangnya kepada Hasan, kepada cucu-cucunya, Nabi umumkan di hadapan para sahabat, "Man ahabbani falyuhibba hadaini." Siapa saja yang mencintai diriku, kata Nabi, maka hendaklah kalian cintai dua cucuku ini. Salah satunya adalah Hasan bin Ali. Ini menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia cinta, dia ungkapkan dan dia ekspresikan. Banyak orang tua yang ketika menyuruh dan memerintahkan anak-anaknya, tapi kemudian anak-anaknya justru tidak mengindahkan dan membantah perintah dari orang tuanya. Disuruh ngafal, anak merasa enggan. Dikit-dikit ngapal, dikit-dikit ngapal. Ngapal kok dikit-dikit. Anaknya protes. Padahal apa yang diperintahkan oleh ibu dan ayahnya adalah sebuah hal kebaikan. Tapi kenapa anak ini enggan mengerjakan yang diperintahkan oleh orang tuanya? Jawabannya adalah bisa jadi karena orang tua tidak memahamkan kepada anak bahwa apa yang disuruh dan diperintahkan oleh orang tua itu adalah sebagai wujud rasa sayangnya dari orang tua terhadap anak-anaknya. Karena anak tidak paham, ternyata perintah menghafal Quran, perintah membaca Quran dari orang tua itu adalah tanda sayang, sehingga mereka tidak mengindahkan seruan dari orang tuanya tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah menyuruh Mu'adz bin Jabal. Ini salah seorang sahabat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu suruh Mu'adz bin Jabal untuk menghafal sebuah doa. Doanya insyaallah Bapak Ibu sudah sangat familiar. Doa ini disunahkan untuk dibaca di setiap akhir sholat, dibacanya sebelum salam. Ada yang hafal doanya? Depannya Allahumma, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal, itu masuk WC bu, bukan yang itu.

0: Tanya Jawab.
1: Sampai diketik ini, masya Allah. Saya, pernikahan saya sudah 14 tahun. Suami saya mempunyai sifat keras dan pemarah. Selama pernikahan saya suka perlakukan kasar. Saya suka diperlakukan kasar, baik secara verbal maupun fisik. Tidak jarang, ini verbal fisik ya, tidak jarang perilaku kasar tersebut dilakukan di depan anak-anak. Tadi sebenarnya penjelasan saya sudah kena semua itu ya. Atau di depan anak-anak, atau pada mbak yang kerja di rumah. Jadi orang yang kerja di rumah juga tahu, ataupun di luar rumah bahkan. Selama ini saya berusaha bertahan dan meminta Allah merubah sifat keras dan pemarah beliau. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sudah ngaji dan paham ilmu. Tetapi semakin beliau paham ilmu, sifat keras dan pemarah beliau bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah. Karena yang beliau berprinsip, saya sebagai istri mempunyai sifat yang jelek dan gagal menjadi istri, sehingga saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya setelah diusir oleh beliau. Saya tidak bisa kembali lagi kepada beliau, walaupun beliau sudah datang ke rumah dan mengakui di depan orang tua saya atas sifat kasar beliau kepada saya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah, nafkah lahir saya sebagai istri sudah diberhentikan juga oleh beliau karena saya tidak kembali ke rumah. Pertanyaan Pak Ustadz, apakah saya berdosa meninggalkan rumah dan tidak bisa kembali ke rumah, Pak Ustadz? Siapa suruh keluar? Tadi wala tahjur illa fil bait. Kalau ada masalah, selesaikan di mana? Di rumah. Enggak boleh keluar dulu. Enggak boleh. Siapa suruh keluar? Kalau dia keluar tanpa minta izin, nusyus. Itu nusyus tuh, pembangkangan namanya. Nah, ini nusyus nih. Terus, apakah saya berusaha meninggalkan rumah? Saran saya, pulang balik pada suami. Apalagi suami sudah minta maaf. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Allah katakan di surat An-Nur ayat 22. Maafkanlah, berlapang dadalah. Sudahlah yang sudah terjadi, sudahlah berlalu-berlalu, saya sudah minta maaf seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara tadi juga itu sudah mengurangi ya sifat marahnya suami, mau berubah. Nanti beri catatan pada suami, saya mau balik insya Allah, tapi mudah-mudahan saya doakan mas, pak, kamu itu berubah cepat ya, tidak emosian, tidak marah-marah seperti. Tapi sampaikan dengan kalimat yang baik, jangan pakai kalimat saya. Ibu yang tahu cara untuk menyampaikan kepada suami bagaimana. Terus apakah jika saya mengajukan khulu, saya akan dilaknat sebagai istri, Pak Ustadz? Kalau tanya saya seperti ini, maka saran saya, wasuluhu khair, damai itu tetap lebih baik. Sudah balikan saja dulu. Apakah status saya masih sebagai istri? Masih. Kapan ngurus cerainya? Wong khulu aja dia baru tanya tadi di sini kok. Masih istri. Maka balik pada suami. Terus apakah ketika saya menuntut khulu, saya tidak berhak atas harta yang didapat semenjak pernikahan kami, Pak Ustadz? Kan beliau sempat berkata kepada saya, dia tidak ridho atas semua barang yang saya bawa atau ambil yang dibeli dengan uang beliau. Nafkah yang sudah dikeluarkan tidak bisa dituntut lagi, itu sudah jadi kewajiban. Jadi suami gak usah hitung-hitung nafkah yang sudah diberi sama istri, karena itu sudah jadi kewajiban. Jadi gak boleh nuntut lagi, sudah. Ya saran saya, kembali lagi akur, suami mudah-mudahan bisa merubah diri, apalagi sudah sadar di sini ya, marah itu ada pada tempatnya, emosi butuh dijaga, mempertahankan itu lebih baik daripada memulai lagi dari awal, artinya nikah lagi. Karena ketika nikah lagi belum tentu dapat seperti yang dulu. Ya, kaidahnya itu al-istimrar aula minal ibtida. Lanjut itu lebih baik daripada mulai dari awal lagi.
2: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Hadis nomor 32. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yaqulullahu ta'ala, ma li'abdil mu'mini indi jaza'un iza fadattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu illa jannah. Rawahu al-Bukhari.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hambaku yang beriman memperoleh pahala dari sisiku, yaitu jika aku mengambil kembali kekasihnya dari penghuni dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahala karenanya, melainkan baginya surga.
4: Nah, rawahul Bukhari hadis ini. Subhanallah. Betapa panjangnya hadis-hadis tentang kesabaran. Karena memang bersabar itu memerlukan perjuangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini yang dikenal dengan sebutan hadis qudsi. Ma li 'abdil mu'min indi jazaa. Itu bercerita tentang pahala buat hamba apabila Allah mencabut nyawa kekasihnya. Siapa aja kekasih dia? Orang tua, istri, suami, anak, teman. Pokoknya sesuatu yang menjadi pilihan dia dalam kehidupan ini. Yang hatinya condong kepada dia. Sayang sama tuh orang. Dan Allah ketika melakukan ini pasti untuk kebaikan. Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tapi apabila Allah cabut nyawa kekasihnya, kemudian orang ini bersabar mengharapkan pahala dari Allah. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia membaca doa atau tidak membaca doa. Tapi dalam hati dia berharap pahala. Ditinggal mati orang yang dia cintai. Dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Apa yang akan Allah berikan kepada orang ini? Surga. Hadis ini adalah arahan kepada setiap muslim untuk sabar. Dan ingat, sabar pada benturan pertama. Pada awal terkena musibah. Tidak sedikit sebagian orang ketika dengar berita, dia pingsan. Enggak tahan dia. Bangun lagi, pingsan lagi, berat buat dia. Tapi dia tahan diri. Karena bersabar itu menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang dimurkain Allah. Atau dari melakukan tindakan yang dimurkain Allah dengan raganya. Ada orang yang dengar anaknya meninggal dunia, tahan dia. Ketika jenazah anaknya sampai rumah pingsan. Tapi dia tetap berusaha untuk nahan diri dan berharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Selesai. Allah tidak memberikan balasan kepada yang lebih utama daripada surga. Dan di sini kembali kita mengingatkan bahwasanya ada derajat-derajat di surga yang tidak mungkin diraih oleh hamba dengan amalannya. Enggak cukup amalannya. Maka Allah berikan musibah kepada dia agar dia bisa meraih derajat itu. Kembali di sini, seorang husnudzon sama Allah Jalla Jalaluh. Dan kalau bicara surga, ada orang yang bersabar dari pagi sampai sore bekerja. Ada yang bersabar untuk beli HP. Kadangkala sampai 12 jam ikut antri karena mendapatkan ya diskon umpamanya. Apa surga Allah tidak pantas diraih oleh seorang hamba dengan dia bersabar? Yang kita tahu kata Nabi alaihissalatu wassalam, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti, tempat pecut yang biasa digunakan untuk naik kuda, naik ada mereka pakai punya kecut yang pendek itu. Tempat seperti itu di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka sekali lagi hadis ini anjuran kalau kita ditimpa musibah, sabar, ingat sama surga, ingat bismillah. Ini sesuatu yang memang harus dihadapi.
2: Mutiara Riyadus Solihin.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
3: edisi Sabtu 26 Muharram 1448 Hijriah.
2: Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Muharrar LC Hafizahullah Ta'ala
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Keutamaan Sholat Sunnah Qobliyah Subuh.
2: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala pujian, segala keagungan hanya milik Allah, zat yang satu-satunya menciptakan kita dan alam semesta ini, zat yang satu-satunya menguasai dan mengatur alam ini. Maka dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersabda, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra, bahwa barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 10 kali. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan fadlu rak'atil fajri wa ghairihima minas sunan. Fadilah atau keutamaan yang terdapat pada salat sunnah dua rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh, wa ghairihima, dan pada salat-salat sunnah selainnya dari sunnah-sunnah yang ada. Di sini kita akan membahas tentang dua rakaat sebelum salat subuh serta salat sunnah yang lainnya atau rawatib yang lainnya, dan juga nanti akan berbicara tentang keutamaan salat ad-duha. Kita mulai dengan hadis pertama dalam bab rakaatil fajri. An Aisyah radhiyallahu anha an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau serta ayah beliau. An an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat fajar, maksudnya adalah sunnah fajar qabliyah subuh, khairun min ad-dunya wa ma fiha, itu keutamaannya lebih baik dibanding dengan dunia serta apa-apa yang ada di dunia ini, dunia dan isinya. Rawahu Muslimun. Nah, ini hadis ini menegaskan dengan sangat terang dan jelas keutamaan yang terdapat dalam dua salat dua rakaat, salat dua rakaat sebelum salat subuh, yaitu qabliyah subuh. Meskipun salat ini dalam pelaksanaannya dianjurkan diringankan, ya, tak usah perlu panjang-panjang sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkannya. Bahkan hingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saking ringannya salat ini sampai aku tidak tahu apakah Rasulullah membaca Al-Fatihah atau tidak. Itu menunjukkan perbedaan antara salat ini dengan salat yang lainnya. Jadi tidak dipanjang-panjangkan, tidak dilamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, meskipun ia ringan cara pelaksanaannya, namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Ia lebih utama, lebih baik bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka orang-orang yang konsisten melaksanakan dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh ini adalah orang-orang yang telah berusaha mendapatkan kebaikan yang besar. Kebaikan itu lebih baik daripada dunia seluruhnya ini serta isi-isinya. Ya. Tentu tidak ada bandingannya dunia dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andaikan dunia ini memiliki nilai, memiliki berat seperti sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang-orang kufar, kepada orang kafir. Yang artinya dunia ini si Allah enggak ada apa-apanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dunia ini seperti bangkai kambing yang setiap orang tidak mau memilikinya. Maka Rasulullah bertanya, kalian mau ini dengan harga berapa bangkai kambing ini? Satu dinar enggak ada yang mau, dirham enggak ada yang mau, setengah kalau gitu enggak ada yang mau. Ya Rasulullah, andaikan dia dikasih, andaikan hewan ini hidup, kami juga enggak mau karena ada cacatnya juga. Kata Rasulullah, ini dunia lebih buruk daripada bangkai ini. Dunia enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini mengatakan kepada kita bahwa keutamaan dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lantas tandingannya di mana? Nah, di sini kita perlu untuk mengingatkan bahwa dalam banyak hadis dalam banyak ayat kita diberikan perbandingan dengan sesuatu yang meskipun itu tidak ada nilainya di sisi Allah, tapi kita diberikan perbandingan dengan sesuatu yang diketahui oleh manusia, yang bisa dibayangkan oleh manusia. Contohnya dunia. Setiap orang melihat dunia ini, masya Allah, ya, takjub. Ya. Bahkan mereka mengejar dunia ini habis-habisan. Artinya di kepala manusia, di benak manusia, dunia ini luar biasa nilainya. Nah, Allah Rasulullah SAW katakan dunia ini enggak apa-apanya dibandingkan dua rakaat qabliyah subuh. Dan demikian dengan banyak perbandingan-perbandingan di tentang keutamaan akhirat dengan hal-hal yang bersifat dunia. Seperti misalnya ketika kita disuruh untuk malu kepada Allah sebagaimana malunya kita kepada tokoh di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu kita ketika bertemu dengan tokoh yang dihormati, yang kita muliakan, kita akan malu di hadapannya. Kita tidak mungkin akan berperilaku sebagaimana berperilaku ketika kita sendiri. Kita akan atur duduk kita akan atur berbicara kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang cacat dalam adab dan perilaku, karena malu terhadap sosok itu. Nah, Rasul mengatakan malulah kamu kepada Allah seperti bagaimana kamu malu kepada orang seperti. Sehingga kenapa? Kau akan bisa menjaga adabmu bersama Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Nah, ini hal yang bisa dicerna secara dekat oleh manusia, diberikan perbandingan. Bukan berarti kan dunia enggak ada apa-apanya, lantas apanya yang lebih baik? Ya, jelas, ya, kalau dilihat dari sisi itu. Tapi kita diberikan sesuatu yang tampak jelas di hadapan kita bahwa dunia ini dengan segala kemegahannya itu tidak ada bandingannya bila dibandingkan dengan dua rakaat qabliyah subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal dalam masalah salat subuh ini. Dua rakaat qabliyah subuh ini. Yang pertama adalah pelaksanaannya yang diringankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berpanjang-panjang seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dianjurkan dalam dua rakaat itu membaca dalam rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ada beberapa perkara yang menunjukkan kelebihan dan keutamaan besar tentang yang ada pada salat qabliyah subuh ini. Selain hadis yang sedang kita bahas ini. Hadis ini jelas dengan sangat gamblang ya, menjelaskan kepada kita keutamaan yang ada pada dua rakaat qabliyah subuh. Ada faktor-faktor lain, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan dua salat ini. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat ini. Baik beliau dalam keadaan di negeri beliau atau beliau dalam keadaan safar. Padahal di antara perilaku atau sunnah yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika bersafar itu umumnya sunnah-sunnah rawatib ya, qabliyah ba'diyah itu beliau tidak lakukan. Kecuali qabliyah subuh. Ya, yang sifatnya qabliyah ba'diyah. Tentu kalau witir itu tetap beliau lakukan. Ya. Qabliyah subuh beliau tetap lakukan baik ketika safar ataupun di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menunjukkan keutamaan atau manzilah salat ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi kita untuk mengkodok salat ini jika ia terlewatkan. Seperti seorang yang terlambat bangun, tahu-tahu sudah qomat, dia tidak sempat untuk salat qabliyah, maka boleh baginya untuk mengqadha salat ini setelah usai salat subuh. Di dalam masalah diizinkannya kita qadha untuk dua rakaat qabliyah subuh ini, di situ ada dua unsur penekanannya. Pertama, solat ini disuruh apa? Dianjurkan untuk diqada. Beda halnya dengan sunnah-sunnah yang lain. Yang kedua, dilakukannya di waktu yang dilarang. Bukankah setelah solat subuh sampai terbitnya matahari itu adalah waktu yang dilarang untuk solat? Namun demikian, untuk solat ini pun tetap dibolehkan. Silahkan diqada. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai dari solat subuh, kemudian beliau mendapati ada seorang yang solat 2 rakaat lagi. Beliau mengatakan, solat subuh itu apakah 4 rakaat? Gitu kata Rasulullah. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi kelewatan solat, solat 2 rakaat qabliyah, makanya saya solat sekarang. Maka Rasulullah membiarkan beliau. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu telah direkomendasikan atau disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang menunjukkan bahwa salat ini memiliki manzilah yang tinggi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun seseorang itu terlambat salat subuh, keluar dari waktunya terbit matahari, tetap solat ini dilakukan sebelum melakukan solat subuh. Padahal aturannya, bila kita tertinggal solat atau kelewatan waktunya, entah karena tidur, karena lupa atau sebagainya, maka segera kita laksanakan solat tersebut tanpa melaksanakan kesibukan yang lain. Adapun solat sunnah qabliyah subuh, maka bila seandainya terlambat, tetap kita laksanakan dia dulu, baru kemudian solat subuh. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau pernah terlambat bersama para sahabat di tengah perjalanan. Ya. Ketika beliau capek luar biasa, dan yang ditugaskan untuk berjaga dan membangunkan pasukan juga tertidur, menunjukkan kecapean yang luar biasa. Tidaklah beliau terbangun melainkan karena kerasnya matahari pagi itu. Menunjukkan waktu subuh telah habis. Namun apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau sholat 2 rakaat qabliyah, baru kemudian beliau melaksanakan sholat subuh. Nah, ini hal-hal ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat ditekankan, sangat muakkad. Maka tidak sepatutnya bagi kita untuk meloloskan dan melewatkan sholat ini. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, bahkan sangat-sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seandainya kita terlewatkan salat ini, kita juga diberikan peluang untuk mengqadanya. Seandainya pun kita terlambat, tetap kita dianjurkan untuk melaksanakannya, apalagi alasannya. Tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah ini dan bisa istiqamah di atasnya, karena halangannya sudah tidak ada. Kalau waktunya terlewatkan, sudahlah, nggak bisa lagi. Tapi ini biarpun waktunya terlewatkan, masih ada peluang untuk kita mengqadanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik contoh dalam masalah ini, di mana beliau asyaddu ta'ahudan, sangat-sangat menjaga solat ini. Tidak ada solat yang lebih beliau jaga dari solat-solat sunnah dibandingkan dengan solat qabliyah subuh. Baik, itu hadis pertama kita. Hadis kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, masih dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man thabara alath alathnatai ashrata rak'atan fil yawmi wal laylati dakhalal jannah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man thabara, barang siapa yang mengkonsistenkan, yang selalu mengerjakan, thabara artinya lazama awadhaba, selalu terus menerus menjaga salat itu. Barang siapa yang konsisten terus menerus menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, sehari semalam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud adalah selain salat fardu. Yang dimaksud selain salat fardu. 12 rakaat bila seseorang menjaga salat ini terus dia lakukan dalam sehari dan semalam, maka dia akan masuk surga. Mana yang 12 rakaat itu? Dijelaskan berikutnya, arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Sudah 10 rakaat. Tinggal 2. Wa rak'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat salat qobliyah subuh. Ini kesemuanya jumlahnya 12 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah dan At-Tirmidzi. Dan ini disahihkan oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih An-Nasa'i dan yang lainnya. Ini salat lain dari salat-salat sunnah yang di mana ia memiliki fadilah yang sangat besar. Dakhalal jannah. Bagi orang yang menjaganya, dia akan masuk ke dalam surga. Di antara para ulama khilaf tentang masalah apakah dia 12 rakaat ataukah dia 10 rakaat, yaitu salat sunnah yang muakkadah. Yang mengatakan 12, inilah dalilnya dan perinciannya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar, 12 rakaat. Adapun yang mengatakan dia 10, berangkatnya dari hadis Abdullah bin Umar yang di mana beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin. Aku menghafal, mengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yang seperti ini, rakaat itu adalah 10 rakaat itu sama seperti hadis ini, hanya saja dikurangi zuhurnya menjadi 2 rakaat. Ya, qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Nah, itu yang akhirnya menjadikan perbedaan di antara karangan para ulama. Seandainya kita ambil yang 10 rakaat, maka sah. Sebagaimana kalau kita ambil yang 12 rakaat, maka itu jauh lebih aman. Karena yang lebih tentu lebih aman daripada yang kurang. Itu istilah para ulama, khurujun minal khilaf, masuk dalam bab ini, keluar daripada perbedaan. Artinya kalau kita melakukan ini, masih debat di situ, boleh apa tidak, yang ini dia apa bukan. Tetapi kalau kita ambil yang ini, yang itu jelas selesai urusannya. Nah, contohnya seperti ini, ada 12, ada 10. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Kalau kita lakukan yang 10, ada yang mengatakan kurang. Tetapi kalau kita mengamalkan yang 12, enggak ada yang mengatakan kurang. Kan lebih aman yang 12. Dan ada dalilnya, bukan ngarang. Nah, ini bila dia memiliki dalil, maka ini jalan terbaik, jemaah. Dalam setiap permasalahan. Misal contohnya dalam bab yang lain, misalnya seperti mengusap kepala ketika wudu. Sebagian ulama mengatakan cukup sebagian saja, tidak perlu semuanya diusap. Bahkan sampai memberikan batas minimal itu 3 helai rambut. Ini yang dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i. Cukup 3 helai rambut sudah. Sudah cukup untuk mengusap kepala. Sebagian ulama mengatakan seluruh rambut, seluruh kepala diusap. Nah, langkah kita untuk khuruj dari khilaf ini apa? Apakah memegang yang berpendapat cukup 3 helai ataukah seluruh kepala? Jawabannya seluruh kepala. Karena bila kita mengambil yang mengatakan pendapat bahwa cukup sebagiannya atau bahkan 3 helai saja, akan ada ulama yang mengatakan itu tidak sah. Tetapi kalau kita mengusap kepala kita seluruhnya, maka tidak ada yang mengatakan tidak sah. Maka lebih aman yang seluruhnya. Nah, ini contohnya. Termasuk misalnya cukur kepala ketika berumrah atau berhaji. Ya. Sebagian mengatakan cukup sekedip aja ujungnya aja, dia bilang. Yang penting dipotong katanya. Dia pakai syariat wanita untuk dirinya. Kan wanita itu cukup seukuran ujung jari kalau tahallul itu. Nah, sebagian orang mengambil pendapat cukup yang penting ada unsur potong, maka dipotong ujungnya saja. Tetap kepalanya seperti biasa. Enggak mau berkurang dari rambutnya yang gagah itu. Nah, ini sebagian mengatakan enggak sah. Karena Rasul mencontohkan mencukur seluruhnya atau dibotakin. At-taqsir atau al-halq. Nah, itu bukan taksir, itu nama kotok. Taksir itu dipotong bagus. Kalau itu cuma ujungnya saja, maka lebih selamat adalah mengambil yang tidak ada perdebatan di situ. Seperti contohnya juga mengusap tadi. Dan yang perlu kita ingat, ya, kita ketahui bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan cukup 3 helai rambut atau sebagian dari kepala, itu kadar yang cukup. Bila seorang melakukannya menurut beliau sah. Tapi bukan yang afdol. Jadi masalah afdolnya bukan itu. Tetap yang afdol itu adalah yang sesuai dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengusap seluruh kepala. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh sebagian saudara-saudara kita. Seolah-olah bahwa mazhab Syafi'i itu mengatakan 3 saja sudah. Itu mazhab kita. Jadi kalau kita mengusap yang lain, itu mazhab, mengusap yang banyak itu mazhabnya Maliki, mazhabnya Hambali katanya. Terus bagaimana? Nah, kalau gitu sampai ada yang seperti itu, begini bahasanya. Seandainya bapak-bapak, ini Syafi'i kan mengatakan bahwa setengah atau 3 helai. Nah, bagaimana kalau kita mengusap seluruhnya, itu kan mazhab lain. Jangan niatkan mengikuti mazhab lain katanya. Sampai seperti itu. Ya. Ini kekeliruan dalam memandang perkara ini. Tetap Al-Imam Syafi'i mengatakan jelas yang ini tuh boleh dan ini yang afdal. Adapun yang sedikit atau sebagian tadi itu kadar yang menurut beliau cukup. Bukan bab afdaliyah atau yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan tentang bab apa? Salat 12 rakaat, salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, di mana Rasul mengatakan dakhalal jannah, orangnya akan masuk ke dalam surga, yaitu 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat qabla fajar. Sahih An-Nasa'i. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis yang ketiga. An Ummi Habibah زوج النبي صلى الله عليه وسلم dari Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, yang beliau juga merupakan putri dari Abi Sufyan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau saat Abu Sufyan masih musyrik, dan beliau Ummu Habibah berada di negeri Habasyah saat itu. Beliau bersama suaminya hijrah ke sana. Namun kemudian suaminya itu terfitnah dan murtad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar beliau dan menjadikan Najasyi sebagai wakil beliau untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah yang saat itu masih berada di negeri Habasyah. An Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Habibah istri Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan, Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Rasul bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat, artinya yang mengamalkan dan bisa ia jaga amalannya itu, apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka haramahullahu 'alan-nar, Allah Subhanahu wa taala haramkan orang ini untuk neraka. Allah haramkan orang ini masuk ke dalam neraka. Rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, dan hadis ini hadis sahih sebagaimana telah disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmizi dan yang lainnya. Nah, ini keutamaan salat qabliyah ba'diyah dalam bentuk yang lain. Khusus untuk salat zuhur, bahwa boleh dilakukan 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya. Dan ini tidak bertentangan dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi yang itu yang disebut oleh para ulama sebagai ar-rawatibul muakkadah. Rawatib yang muakkadah. Karena dia ada dalam satu paket hadis. Man hafadha la man thabara thintai asyrata raka'ah. Barang siapa yang menjaga, yang mengkonsistenkan dirinya melaksanakan 12 rakaat. Mana 12 rakaat itu? 1, 2, 3, 4, begini. Nah, itu satu paket dia. Sebagaimana yang 10 rakaat, kemudian dijelaskan 10 rakaat itu, dua sebelum zuhur, dua setelah zuhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya, dua sebelum subuh. Itu dia dalam satu paket hadis. Maka dikatakan dia ar-rawatibul muakkadah. Ada dalam hadis-hadis lain menunjukkan keutamaan salat qabliyah dan ba'diyah menyelisihi atau berbeda dari itu. Itu tidak menunjukkan kontradiksi, tetapi menunjukkan keutamaan lain yang ada pada bentuk lain dari salat tersebut. Seperti dalam hadis ini, di mana Rasul mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat pula setelah zuhur. Haramahullahu 'alan-nar. Maka Allah akan haramkan neraka bagi orang ini. Nah, jadi kalau kita gabung jadi berapa ya? 14. Mulai dari 10, 12, 14. Berapa? 16 jadinya? 14. 4 sebelum subuh, zuhur, 4 setelah zuhur. 8. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, jadi 12. 2 sebelum subuh, jadi 14. Belum selesai, masih ada nanti ada apa? Rakaat-rakaat yang lain. Kita supaya nyambung, kita ambil yang asar. Kita ambil yang asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat asar. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'a. Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ya, qabliyah asar. Rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'a. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang melaksanakan qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Jadi berapa? 14 tambah 4 lagi, jadi 18. Nah, itu salat-salat yang disebutkan dan memiliki keutamaannya. Dari yang ke-18 ini ada yang disebut muakkadah, yaitu 10 atau 12 rakaat, bergantung pada khilafnya tadi. Selebihnya tidak disebut muakkadah, tetapi memiliki fadilah yang besar. Seperti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu an-nar. Allah haramkan bagi neraka. Orang yang melaksanakan, menjaga solat 4 rakaat sebelum asar, rahimahullah, Allah SWT merahmati orang tersebut. Atau kalau seandainya seseorang ingin solat ya, qabliyah maghrib misalnya, yang walaupun itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis tadi, atau qabliyah isya, maka silahkan. Waktu itu bukanlah waktu terlarang untuk solat, dan itu di antara waktu-waktu yang dianjurkan untuk kita berdoa, dan kita juga solat itu merupakan doa, silahkan, tidak masalah. Dan ada hadis yang menunjukkan bolehnya melakukan sholat qobliyah, ya, qobliyah maghrib ataupun qobliyah isya. Ada pahalanya, namun tidak diperinci oleh Rasulullah SAW sebagaimana beliau memperinci sholat-sholat yang tadi kita sebutkan. Baik, kita lanjutkan. Masuk dalam pembahasan sholat duha. Fadlu rak'atai duha wal wasiyatu bihima. Keutamaan dalam yang terdapat dalam dua rakaat sholat duha serta pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat duha. Sekarang kita pindah ke dalam sholat yang di luar sholat rawatib, sholat sunat rawatib, yaitu sholat duha. Hadis pertama. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, Abu Hurairah yang berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku, khalilku, yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku, berpesan kepadaku tentang dengan tiga perkara. Mana tiga perkara itu? Yang pertama adalah bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa tiga hari dari tiap bulan. Warak'atai ad-duha, yang kedua adalah melaksanakan dua rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an arquda, dan agar aku jangan tidur malam hari sebelum melaksanakan salat witir, witir sebelum tidur. Ini tiga wasiat Rasul kepada Abi Hurairah. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari tiga wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah rak'atai duha, senantiasa melakukan dua rakaat salat duha. Dan ini adalah seminim-minim rakaat salat duha, yaitu dua rakaat. Sebagaimana seminim-minim salat witir berapa? Satu rakaat. Adapun salat duha maka dua rakaat. Berapa maksimalnya? Berapa maksimal salat duha? 12. Salah satu di antara pendapat ulama mengatakan 12. Ya. Sebagian mengatakan 8. Ya. Sebagian mengatakan 8. Termasuk mazhabnya Al-Hambali wa Syafi'i mengatakan 8 rakaat. Tapi yang 12 juga tidak terlalu jauh dan memiliki alasannya. Baik. Dua rakaat duha. Hadis ini senada dengan hadis yang

perkara. Mana yang tiga itu? Lan ada'ahunna ma ishtu. Beliau lebih tegas lagi mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam kekasihku mewasiatkanku tentang tiga perkara, di mana tiga perkara ini tidak akan pernah aku tinggalkan selama aku masih hidup. Itu tekad beliau. Mana tiga hal itu? Bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa tiga hari dari tiap bulan, wa salatid duha, dan salat duha, wa bi alla anama hatta utira. Rawahu Muslim. Dan yang ketiga adalah jangan aku tidur kecuali setelah selesai salat, setelah melaksanakan salat witir. Ya. Isinya sama, persis. Hanya perbedaannya penekanan tadi sama beberapa redaksi. Yang pertama di antaranya penekanan dari Abu Darda mengatakan, saya tidak akan meninggalkan salat ini semasa hidup saya. Tekad beliau, karena ini wasiat khusus dari Rasulullah untuk beliau. Ya, di mana wasiat ini juga berlaku untuk kita. Khusus dalam arti Rasulullah memberikannya langsung kepada sahabat ini. Ausani, kata beliau. Adapun hukumnya ya berlaku untuk semua umat, bahwa ini memiliki keutamaan untuk kita jaga. Yang kedua, perbedaannya adalah Abu Hurairah mengatakan waraka'atid duha. Ya. Apa? Waraka'atai ad-duha. Dua rakaat duha. Sementara Abu Darda secara umum mengatakan wasalati ad-duha. Tetapi hadis ini sekali lagi sangat-sangat mirip. Maka di antara syarih yang mensyarah kitab ini, Syekh As-Safarini mengatakan, andaikan muallif yaitu Syekh Al-Hafidz Diyauddin menggabungkan hadis ini, menderetkannya, tentu ini lebih utama. Kedua-duanya menunjukkan manzilah dari salat duha, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan secara khusus salat ini untuk dilaksanakan. Hadis yang kedua dalam bab ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan berbicara tentang fadilah yang ada dalam salat ini. Kalau tadi penekanan untuk melaksanakannya, sekarang keutamaan yang ada pada salat duha. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap persendian dalam diri kalian, salah seorang di antara kalian itu memiliki kewajiban sedekah. Ada sedekah yang harus ditunaikan untuk setiap persendian yang ada dalam diri kalian. Fakullu tasbihatin sadaqatun, maka ucapan tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Ya, bertasbih itu sedekah, bertahmid itu sedekah. Yani, subhanallah, ucapan subhanallah itu sedekah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Ucapan la ilaha illallah sedekah. Ucapan Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Menyuruh kepada kebaikan merupakan sedekah, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu semua bisa tercover, terpenuhi dengan melaksanakan dua rakaat salat duha. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Maksud hadis ini apa? Maksud hadis ini adalah pertama menekankan atau mengabarkan kepada kita bahwa setiap harinya, bukan sekali, setiap hari itu tubuh kita ini harus disedekahkan. Harus ada sedekah yang dikeluarkan setiap persendian yang ada. Berapa banyak persendiannya? Berapa? 360. Itu disebutkan dalam hadis, ya, 360 persendian. Nah, sejumlah ini kita harus sedekah. Setiap satu persendian satu sedekah tiap harinya. Bagaimana bentuknya? Dengan bertasbih, dengan bertakbir, dengan bertahlil, ya, menyegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Termasuk dalam hadis lain disebutkan menghilangkan kotoran dari masjid. An-nukhamatu fil masjidi tadfanuha. Ya. Ada dahak di masjid.

0: masjid, kemudian engkau menimbunnya, itu juga merupakan sedekah. Engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Ya. Dalam hadis lain, ketika para sahabat mendengarkan kata Rasulullah SAW bahwa fil insani sittuna wa thalathu mi'ah mifsal, dalam diri setiap orang itu ada 360 persendian. Fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsalan minha, maka seseorang itu harus mensedekahkan setiap persendian yang ada dalam diri mereka. Lantas sahabat bertanya, man yutiqu dhalik, siapa yang mampu ya Rasulullah, banyak sekali yang harus disedekahkan. Maka Rasul menyebutkan sedekah yang dimaksud adalah seperti engkau menghilangkan kotoran dari masjid, ya, ada ludah, ada kotoran engkau timbun, ya, itu di masjid Rasulullah dahulu. Kalau sekarang masya Allah, ya, sulit untuk kita bayangkan ada orang buang ludahnya di masjid seperti kita ini. Kalau dulu tanah biasa, bahkan ada yang kencing di zaman Rasulullah SAW, ya, karena memang tanah biasa, ya. Nah kalau ada seperti itu engkau hilangkan, itu juga merupakan sedekah. Engkau watunahihi wasyaitunahihi anit tariq fa illam wasyaitunahihi anit tariq, dan engkau menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan, itu juga merupakan sedekah. Fa illam taqdir, bila engkau tidak mampu, farak atadduha yujzi'u anka, bila engkau tidak mampu maka cukup melakukan dua salat duha, itu sudah menebus semua hutang kita tadi. Dengan dua rakaat duha maka hutang persendian kita telah tertebus, tertunaikan. Bila tidak, maka masih mangkring hutang kita itu. Ya. Nah, itu keutamaan salat duha jemaah. Ya. Baik. Berikutnya hadis yang Abi Darda yang tadi, yang mengenai tiga wasiat tadi sudah kita sebutkan. Hadis yang keempat. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala syuf'atid duha," barang siapa yang menjaga salat duha. Syuf'ah artinya rakaatnya genap. Kita sebut salat duha saja. Menjaga salat duha, ghufirat dunubuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Wa in kanat mithlu dzabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu seperti buih, ya, banyaknya seperti buih lautan. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Ibnu Majah. Andaikan ini dhaif, maka hadis-hadis sebelumnya telah menunjukkan keutamaan salat duha, ya. Apa yang ada dalam kesedarannya yang sahih tersebut sudah sangat cukup untuk kita jadikan sebagai motivasi dalam menjalankan dua rakaat salat duha ini. Ya. Baik. Masih ada dalam bab ini tentang masalah salat duha. Kemudian ya, kita sebutkan secara cepat sebelum kita selesaikan pengajian kita. Di antaranya adalah dari hadis Mu'ad bin Anas, hadis yang ke-6. Hadis yang kelima, tadi hadis yang keempat yang dhaif itu, ada hadis kelima itu menyebutkan tentang keutamaan 12 rakaat dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam Rasul mengatakan, ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل كل يوم 12 ركعه تطوعا. Tidaklah seorang hamba muslim salat, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat dalam sehari, tatawuan, salat sunnah, min ghairi fariidah, yang bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan orang ini akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keutamaan 12 rakaat dalam sehari salat sunnah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang bagus dalam hadis ini, yaitu ucapan periwayatan hadisnya itu Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku setelah sejak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, orang yang menjaga 12 rakaat akan dibangunkan rumah baginya, tidak pernah aku meninggalkannya sejak mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mendengar hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Habibah, yaitu Ambasah rahimahullah, mengatakan perkataan yang sama. Sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat dalam sehari ini. Kemudian orang yang meliwatkan dari beliau, yaitu Amr bin Aus, mengatakan sejak aku mendengar hadis ini dari Ambasah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat solat ini. Demikian yang berikutnya, ya Nu'man bin Salim juga mengatakan demikian. Sejak aku mendengar hadis ini dari Amr bin Aus, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat dalam sehari ini. Nah, ini menunjukkan tentang kualitas istiqamah yang ada pada ulama salaf kita. Istiqamah dalam menjalankan salat. Salat-salat sunnah, di antaranya adalah salat duha ini. Baik, masih ada ya, kalau kita baca terlalu cepat ini tidak nikmat nanti. Asan kita tangguhkan kepada pertemuan yang akan datang. Demikian jemaah, barangkali untuk pagi hari ini hanya sampai di sini kita bisa bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan ibadah-ibadah tadi, 2 rakaat sebelum subuh pertama, kemudian salat-salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, diikuti dengan salat duha tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu melaksanakan amal-amal tersebut. Meskipun dia ringan jemaah, namun tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan banyak terlewatkan hal-hal kebaikan yang ringan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Malaikat menaungi Abdullah bin Haram dengan sayap-sayapnya. Jabir radhiyallahu ta'ala berkata, ketika ayahku terbunuh dalam perang Uhud, aku membuka wajah ayahku, lalu aku menangis. Para sahabat melarangku menangis, sementara Rasulullah SAW sendiri tidak berkomentar atas tangisanku itu. Bibiku juga menangisi kematian ayahku. Pada saat itu, Nabi SAW bersabda yang artinya, engkau tangisi dia atau tidak, malaikat tetap akan menaungi dengan sayap-sayapnya hingga kalian mengangkatnya. Dalam riwayat lain, Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku yang maknanya, maukah engkau aku beritahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada ayahmu? Allah berfirman yang artinya, inilah hambaku, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaanmu. Jasad itu menjawab, aku ingin sekiranya engkau mengembalikan aku ke dunia, menghidupkan aku lagi, sehingga aku mempunyai kesempatan untuk ikut berperang lagi dan terbunuh untuk kedua kalinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yang artinya, telah aku gariskan bahwa mereka yang telah meninggal tidak akan kembali. Jasad itu berkata, kalau demikian, ya Allah, sampaikan hal ini kepada orang-orang yang masih hidup. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu, mereka mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan mereka mendapatkan rizki. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad.

0: Apakah Anda?
1: Anda ingin anak Anda bertakwa? Anda ingin anak Anda menjadi orang yang taat? Maka syarat yang pertama, hal yang terpenting, kitanya baik sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan orang tua itu berdampak pada kesolehan seorang anak. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Di saat itu, di akhir cerita disebutkan Nabi Khidir meluruskan dinding yang mau roboh, diluruskan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian kata Nabi Musa, "Wahai Nabi Khidir, hendaklah engkau apa? Ambil upah dari jasamu tersebut meluruskan dinding yang mau jatuh." Kata Nabi Khidir, "Inilah perpisahanku antara engkau wahai Musa." Kemudian dijelaskan oleh beliau, "Sesungguhnya kenapa dinding ini aku ratakan?" Kata beliau, "Aku ratakan agar tidak roboh, karena dinding ini adalah tanda harta bagi anak si yatim." Kenapa? Allah jaga harta anak yatim ini. Allah sebutkan di akhir ayat, "Wa kana abuhuma salihah." Sesungguhnya kedua orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Dan yang lebih menarik lagi, Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, yang dimaksudkan kedua orang tua anak yatim ini, orang tua yang saleh, kata beliau, ini bukan orang tuanya langsung, bukan bapak ibunya langsung. Terus siapa? Al-Abu Sabiq. Ternyata ini kakeknya yang ketujuh. Akibat kesolehan kakeknya yang ketujuh, akibat dampak kesolehan dia, Allah jaga hartanya sampai kepada cucu-cucunya. Makanya Sa'id ibn Musayyib, seorang kabir tabi'in, seorang tabi'in yang luar biasa, beliau sering beliau memanggil anak beliau. Beliau katakan, "Ya bunayya, innama zittu shalah min ajlik." Kata beliau, "Wahai anakku, sesungguhnya bapakmu ini memperbanyak sholatnya," maksudnya beliau sering melakukan sholat sunnah, "min ajlik, untukmu, agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu." Karena bapak ibu, ketakwaan kita itu berdampak kepada kesolehan anak kita. Kesolehan kita itu membawa kepada kesolehan sang anak. Makanya Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis beliau, hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, "Ihfadillaha yahfadka." Kata Nabi SAW, "Wahai Ibn Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Ibn Abbas, laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu." Apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jaga agama Anda. Agama Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda bertakwa. Allah jaga harta Anda. Harta Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah jaga keluarga Anda. Suami Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan takut. Orang kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah jaga keluarganya. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang bertakwa, maka hal yang pertama, kita mewujudkan ketakwaan pada diri kita. Dengan ketakwaan kita itu berdampak kepada keluarga dan anak kita. Dan khususnya bagi wanita. Wanita ini sangat luar biasa. Ketakwaan dia itu sangat luar biasa mempengaruhi anaknya. Dan sebaliknya, maksiat yang dilakukan oleh wanita itu sangat mempengaruhi anaknya. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ibu-ibu atau akhwat semua mungkin pernah dengar cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Ya. Kalau anti perhatikan dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tetapi anak beliau menjadi anak yang kafir. Anak beliau menjadi anak yang tidak taat. Padahal anak beliau ini 950 tahun bersama ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebaliknya, kita lihat potret kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki istri namanya Hajar dan memiliki anak namanya Ismail alaihissalam. Kalau kita lihat kehidupan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka sepanjang hidupnya Nabi Ismail ini ditinggalkan oleh bapaknya. Ketika lahir dibawa ke Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan. Ketika sudah balita, usia 8 tahun, 9 tahun, datang lagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kemudian setelah dewasa, datang Nabi Ibrahim menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, karena istrinya menjadi istri yang tidak saleh. Dikatakan oleh ahli sejarah sangat sedikit sekali pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi Nabi Ismail menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Dan sebaliknya, anak Nabi Nuh alaihissalam menjadi anak yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ummahat, kalau kita gunakan otak kita, logika kita, seharusnya yang menjadi nabi itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Karena 950 tahun bersama ayahnya. Dan seharusnya yang menjadi orang yang tidak taat kepada Allah adalah Nabi Ismail alaihissalam, kalau kita menggunakan akal kita. Tetapi apa sebabnya? Apa rahasianya? Kenapa anak Nabi Nuh menjadi orang yang kafir? Anaknya Nabi Ibrahim menjadi seorang rasul. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ibunya. Istri Nabi Nuh wanita kafir. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam wanita salihah, Hajar alaihissalam. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kana tahta 'abdaini min 'ibadina salihah fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allah syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasih permisalan wanita-wanita kafir seperti istri Nuh dan istri Lut alaihissalam, karena keduanya kufur kepada Allah dan berkhianat kepada suami-suami mereka. Maka wanita ini sangat luar biasa, ya, mempengaruhi kesolehan, ketakwaan anaknya. Makanya kalau anda lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, para imam-imam tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal, maka anda lihat biografinya, yang menjadikan mereka seperti itu adalah ibunya. Ibunya yang luar biasa, perhatian kepada anaknya, pendidikannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, sehingga anak-anak mereka menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kalau kita memahami hal ini, kalau kita tahu pentingnya kesolehan kita sebagai seorang ibu, kesolehan seorang wanita sebagai seorang ibu mempengaruhi kesolehan seorang anaknya, maka sudah sepantasnya lah, ya, kita bertanya bagaimana, ya, kita ini bisa menjadi wanita solehah. Bagaimana caranya agar kita ini menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam, ya, kajian kita pada sore hari ini, saya akan menyebutkan, ya, bagaimana caranya seorang wanita itu menjadi wanita yang bertakwa. bagaimana caranya seorang ibu itu menjadi wanita yang salehah. Ya. Tetapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin mengasih sedikit atau mengasih sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ingat, ya, kesolehan yang walaupun saya akan sebutkan langkah-langkahnya nanti, kesolehan itu tidak mungkin kita dapatkan, ya, tidak mungkin ya kita dapatkan kecuali dengan dua hal. Pertama adalah kesolehan itu harus kita ketahui betul-betul itu semata-mata taufik dari Allah. Kesolehan wanita ini dijadikan wanita yang solehah, dijadikan wanita yang taat, maka itu semata-mata betul-betul murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun, berapa banyak pun manusia yang ingin menggoda dia, yang ingin menjerumuskan dia ke dalam kesalahan, kalau seandainya Allah memberikan taufik kepada wanita tersebut menjadi wanita yang taat, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menggoyahkannya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ibu, kalau seandainya wanita tersebut tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seberapa banyak ustadz yang didatangkan, seberapa banyak ustadz yang menasihati dia, kalau orang itu tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berubah. Tetap dia berada dalam kemaksiatan. Tetap dia berada dalam keadaan ketidaktaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita pahami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "May yahdillah fahuwal muhtad." Sesungguhnya barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita paham hal ini Bapak Ibu, bahwasanya hidayah dan taufik itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah ini? Bagaimana caranya kita mendapatkan taufik ini? Maka caranya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau anda perhatikan doa-doa Nabi SAW, sering sekali doa Rasulullah beliau meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Tanya jawab.
3: Kemudian apakah haram bagi seseorang bekerja di suatu perusahaan yang mana pada saat masuk ke suatu perusahaan tersebut ia merokok di perusahaan itu?
4: Dia memberikan rasuah atau rasuah atau sogok untuk bisa masuk bekerja di sebuah perusahaan. Bekerja di sebuah perusahaan berarti ingin mendapatkan gaji uang kan ya? Sebelum dapat uang, bayar uang dulu. Hah? Sebelum dapat uang, bayar uang dulu. Mending uang anda makan, gak jadi aja kerja. Sama juga kan nanti mau dapat uang juga. Tapi ya bagaimana hukumnya? Perbuatan rishwa perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Dan termasuk menurut sebagian para ulama seperti Ibn Hajar al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir An-Iqtiraf fil Kaba'ir, ini bagian dari dosa besar. Karena dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengucapkan laknat. Allah mengutuk ar-rashi wal murtashi wal ra'isha bainahuma. Allah melaknat pemberi rishwah, penerima rishwah, dan perantara atau broker rishwah atau biro rishwah. Ini semuanya dilaknat. Berarti ini sebuah dosa besar. Namun dalam kasus per kasus berbeda tentu hukumnya. Bila anda bekerja mengajukan lamaran ke suatu perusahaan atau instansi pemerintahan, Anda dinyatakan tidak lulus. Ya. Kemudian dengan syarat kalau bayar rishwah bisa jadi lulus dan diterima bekerja, dapat gaji bulanan dan seterusnya. Ini hukumnya Anda dapat dosa atas perbuatan rishwah dan berdampak kepada gaji Anda tidak halal. Karena sebetulnya Anda tidak cakap untuk melakukan pekerjaan tersebut dari hasil tes. Akan tetapi dengan rishwah Anda mendapatkan profesi pekerjaan tersebut, tentu ini merugikan pihak perusahaan yang menggaji atau instansi yang menggaji. Kalau yang kedua, hasil tes Anda bagus, lulus 10 terbaik, semua persyaratan benar dan nyatakan lulus, tapi kemudian ini lulus, pengumuman ini masih sifatnya tentatif, bisa saja berubah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian masing-masing diberitahukan dengan surat atau WA atau surat kaleng, ya, atau SMS bahwa Anda lulus, ini buktinya ada, tapi tidak akan diterima bekerja dan tidak akan membuat akad dengan perusahaan tersebut atau instansi tersebut bila tidak membayar uang sekian rupiah. Jelas? Ini artinya Anda cakap melakukan pekerjaan tersebut dan menjadi hak Anda untuk bekerja. Namun terhalangi Anda untuk mendapatkan hak Anda tersebut dengan tidak bayar ini. Bayar rishwah tadi jelas dosa besar. Tapi apakah dosa besar ini membolehkan untuk melakukan mengambil hak? Maka tentu kasus per kasus berbeda. Kalau dia kasusnya sampai kepada hajiat, artinya kalau enggak kerja di sini sepertinya Anda akan repot ke depannya. Tapi kalau Anda sudah punya pekerjaan, sebetulnya sudah punya dagangan, ya tidak pun kaya tapi cukup memenuhi hari-harian Anda, jangan ambil yang itu, karena Anda membayar itu dosa. Rugi kan ya? Sudah keluar uang besar dapat dosa. Rugi apa untung? Terus kenapa antum mau? Kan rugi. Rugi dunia akhirat. Untungnya nanti Ustaz setelah bekerja. Itu iya, kalau ternyata pandemi perusahaan tutup, rugi selama-lamanya. Uang sudah keluar, belum kembali lagi, kemudian dosa besar sudah dapat. Ya. Maka andai umpamanya Anda lulus sebetulnya seperti yang tadi dan terhalang mendapatkan hak Anda, sebagian para ulama membolehkan ini. Karena bila ada hajiat kasus per kasus, seperti diriwayatkan dari Ibn Mas'ud bahwa beliau berada di Habasyah, beliau ingin melewati satu jalan dihalangi oleh preman, bukan begal. Kalau begal semua barang Anda dibawanya. Kalau ini enggak, dia hanya minta 2 perak, 2 atau 3 perak dirham, termasuk rishwah namanya itu. Ini jalanan umum kan, tidak ada haknya dia. Tapi Anda tidak bisa melaluinya mendapatkan hak Anda untuk berjalan di sana kecuali bayar. Dia apa boleh buat? Dia bayar, dosa untuk dia. Bisa dibedakan ini? Berarti membawa bayar sogok halal apa haram? Haram. Boleh dilakukan atau tidak? Tidak. Ada kasus memungkinkan dilakukan atau tidak? Hah? Ada. Seperti apa? Nanti tanyakan kasus Anda seperti apa. Beda hukum secara umum dengan kasus. Nanti saya lihatlah kasus Anda seperti apa. Kalau dihutang segala macam, anak sudah kelaparan, uang sekolah nunggak 5 bulan, mungkin saya bisa dalam kasus ini memfatwakan boleh. Agar fatwa saya nanti boleh, saya doakan agar Anda dapat kasus itu. Mau? Ada yang mau? Dilit hutang sekolah anak 5 bulan enggak bayar, dikejar orang sana sini. Nah, enggak mau berarti alhamdulillah haram kan ya, kalau enggak mau.

0: Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu.
1: Dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan nabinya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah melihat ayahnya di Mekah tidak henti-hentinya memusuhi Islam, kemudian melihat kaumnya kalah dalam perang Badar. Ia kembali ke Mekah tanpa disertai ayahnya, seperti ketika dia berangkat ke Badar. Ia membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun ia membiarkannya. Adapun dalam perang Uhud, kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabuh rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Saat itu, Ummu Hakim mendindangkan syair.
2: Ayolah wahai Bani Abdiddar, ayolah para pembela kaumnya, pukullah musuhmu dengan pedang.
1: Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya, peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Makkah. Dalam perang Khandaq atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengepungan pun berlangsung lama. Ikrimah tidak sabar, maka ia keluar bersama dengan Amr bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, yakni duel satu lawan satu dari kedua pasukan. Ali radhiyallahu anhu keluar menanggapi ajakan ini. Ali melawan Amr bin Wud dan memperoleh kemenangan karena berhasil memenggal kepala Amr bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota Mekah, akan tetapi kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan seorang lelaki dari Bani Bakar, namanya Hammas bin Qais, melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata,
2: "Wahai Hammas, apa yang kamu persiapkan?"
3: "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hammas.
2: "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," tukas istrinya.
1: Dengan sombong, Hammas berkata,
3: "Kami akan membunuh mereka, dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka."
1: Sementara itu, Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Khandamah. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid, yang mempunyai julukan Saifullahi wa Rasulihi al-Maslul, yang artinya pedang Allah dan Rasulnya yang terhunus. Maka mereka kalah dan lari tunggang langgang, termasuk juga Hammas. Oleh karena itu, Hammas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, kemudian dia mengucapkan syair.
2: "Sungguh, andai kamu menyaksikan hari Al-Khandamah, saat Sofwan dan Ikrimah lari kalah, kami disambut pedang-pedang muslim yang memotong-motong setiap tengkorak kepala dan tangan." Pelarian Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Ikrimah lari, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya. Melihat ancaman mati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu, istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ikrimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
2: "Dia aman."
1: Ummu Hakim melakukan perjalanan untuk mengembalikan suaminya ke Mekah. Dalam perjalanannya ini, ia ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan Ikrimah. Ikrimah berkata kepada salah satu seorang nakhoda kapal,
2: "Bawalah aku sampai ke Yaman, dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan."
1: Nakhoda kapal berkata,
2: "Tidak, kecuali kamu ikhlas." "Bagaimana caranya berikhlas?"
1: tanya Ikrimah.
2: "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah,"
1: jawab nakhoda kapal. Dengan kesal, Ikrimah berkata,
2: "Ini adalah Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya."
1: Ikrimah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia berputar, ia kaget, karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata,
2: "Aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu. Maka, janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman."
1: Ummu Hakim menceritakan hal ihwal pemuda Romawi yang bersamanya. Ia telah meminta bantuan kepada sebagian orang-orang pedalaman dan mereka mau memberikan bantuan. Ia masih tetap bersama dengan pemuda ini, sehingga nafsu pemuda ini tertuju kepadanya. Maka, dalam perjalanan menuju Mekah, Ikrimah pun membunuh pemuda tersebut. Saat diajak berduaan oleh Ikrimah, Ummu Hakim berkata,
2: "Wahai Ikrimah, aku muslimah. Allah telah mengharamkan diriku atasmu."
1: Kata-kata yang seperti panah ini telah menancap di hati Ikrimah, sehingga hati Ikrimah pun terluka dan pikirannya menjadi kacau balau. Sementara di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda,
2: "Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Ikrimah pun datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Selamat datang pengendara yang berhijrah."
1: Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Ikrimah berkata,
2: "Aku dengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad."
4: "Ya, sungguh kamu aman," jawab Rasul.
2: "Untuk apa kamu mengajakku?" tanya Ikrimah.
4: "Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji ke Baitullah,"
1: kata Rasul. Ikrimah berkata,
2: "Demi Allah, engkau tidak mengajakku kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahku kecuali kepada kebaikan."
1: Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
2: Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu. Setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu

Haris bin Hisyam dan juga Dirar bin Al-Azwar berdiri untuk membaiatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan Muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai, Ikrimah tergeletak dan 70 tikaman di dadanya. Sedang di sampingnya adalah Al-Harith bin Hisyam dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Al-Harith memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan. Maka ia berkata, "Berikanlah air kepada Ikrimah." Ikrimah melihat Ayyash bin Abi Rabi'ah juga sangat kehausan. Lalu ia berkata, "Berikanlah air kepada Ayyash." Ketika air hampir diberikan, Ayyash sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harith. Namun keduanya pun sudah tiada untuk meminum air surga dan sungai-sungainya. Demikian, Allahu A'lam.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, ini kita lihat di media sosial dan yang lain itu banyak berita pembunuhan, kematian dan yang lain. Sebenarnya apakah banyaknya kasus pembunuhan itu bagian dari tanda-tanda kiamat, Ustaz?
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalimat bahwasanya banyaknya pembunuhan itu bagian dari tanda hari kiamat, ini kalimat yang benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yakthura al-haraj." Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyak al-haraj. Qalu, "Wa mal haraj ya Rasulullah?" Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan al-haraj itu ya Rasulullah?" Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban, "Al-qatl al-qatl." Yang dimaksud dengan al-haraj adalah aneka banyak pembunuhan. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya bagian dari tanda kiamat adalah banyaknya pembunuhan yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata al-haraj. Namun ini tanda kiamat sughra, dalam arti kejadian itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Artinya ini tidak kejadian yang sifatnya belakangan, tapi dari dulu praktek seperti ini sudah sering terjadi. Dan kita tahu bahwasanya dalam peristiwa-peristiwa di mana kaum muslimin banyak jadi korban. Misalnya dulu bangsa Indonesia pernah mengalami banyak sekali peristiwa pemberontakan. Ada PKI, kemudian ada UPM yang sampai sekarang masih bertahan, dan berbagai macam peristiwa pemberontakan yang lainnya. Banyak sekali terjadi pembunuhan dan mungkin nggak jelas. Ini kenapa dibunuh? Apa sebabnya? Hanya karena mungkin dugaan yang tidak begitu kuat, tapi dia jadi korban. Dan itu masuk sebagai bagian dari tanda kiamat. Ini berbeda dengan tanda kiamat kubro yang sifatnya adalah peristiwa luar biasa, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya. Di mana tanda kiamat kubro ini baru muncul mepet-mepet dengan peristiwa kiamat kubro, kiamat besar. Tapi kalau tanda kiamat sughra, dia sudah berjalan dalam waktu yang lama. Intinya, bahwa untuk disebut banyaknya pembunuhan itu bagian dari tanda hari kiamat, ini benar, karena itu sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim.
1: Nah, kemudian gini Ustaz, sekarang itu kan sempat marak ini kasus caro Ustaz. Jadi di beberapa daerah itu ada semacam mungkin tradisi atau yang lain, mereka saling serang dan saling bunuh, hingga akhirnya kan ada satu korban, lalu kemudian ada yang menang. Nah, gimana pandangan Islam terhadap praktek-praktek semacam ini, Ustaz? Apakah dosanya untuk mereka yang membunuh saja, atau yang dibunuh mungkin ada kebagian dosa juga, Ustaz?
2: Satu prinsip yang

bisa bernilai sebagai tindakan ibadah, bisa bernilai sebagai tindakan maksiat, bisa bernilai sebagai tindakan yang menyebabkan orang berdosa. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man qatala tahta rayatin immiyah yaghdab li asabiyah wa yad'u li asabiyah faqitlatuhu jahiliyah." Barang siapa yang berantem karena tahta rayatin immiyah, karena semangat immiyah, immiyah itu ketidakjelasan. Artinya dia kenapa berantem? Latar belakangnya enggak jelas. Kau kenapa membunuh ini? Ya, cuman saya jengkel sama dia. Kenapa kau jengkel sama dia? Saya marah sama dia, emosi sama dia. Jadi latar belakang dia jengkel, dia emosi sampai menghilangkan nyawa itu enggak jelas. Itu disebut dengan rayah immiyah. Dan di antara latar belakang rayah immiyah adalah yaghdab li'asabiyah, karena fanatisme. Sebagai contoh misalnya, ada supporter A, supporter B berantem. Kenapa kamu mukul ini? Kenapa kamu sampai membunuh ini? Ya karena dia supporter lawan dari klub sepak bola saya. Apakah dengan alasan itu dia layak untuk dibunuh? Enggak jelas ini. Sehingga kadang ada orang nonton bola misalnya, tiba-tiba dia jadi korban. Dia jadi korban itu enggak jelas. Ini kenapa kok jadi korban? Ya karena mereka berantem. Kenapa berantem? Karena masalah fanatisme. Sehingga di antara alasan pembunuhan atau berantem yang tidak dibenarkan oleh syariat adalah pembunuhan atau berantem karena alasan fanatisme. Alasan semacam ini enggak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini bagian dari dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Ngajak orang untuk loyal, ngajak orang untuk kita bersatu karena alasan fanatisme golongan, fanatisme klub sepak bola, fanatisme supporter, fanatisme dan seterusnya. Apa yang perlu untuk dibanggakan dari hal ini sampai menghilangkan nyawa orang? Anda berasal dari golongan A, dari golongan B. Semua orang punya golongan. Tapi golongan A dengan golongan B tidak lebih unggul dibandingkan golongan yang lain. Karena semuanya adalah hamba Allah. Sehingga adanya fanatisme seperti ini dilarang. Maka Nabi SAW pernah memberikan peringatan kepada sahabat ketika para sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka sempat tegang. Kemudian sahabat Muhajirin memanggil teman-temannya, "Ya lal Muhajirin, wahai teman-teman Muhajirin, ayo kumpul." Yang Ansor juga sama, "Ya lal Ansor, ayo teman-teman Ansor kita kumpul." Nabi SAW kemudian keluar dari rumah beliau sambil mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Apakah ada orang yang meneriakkan ajakan jahiliyah sementara saya masih berada di tengah kalian? Dan semua dakwal jahiliyah maudhu, semuanya dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Padahal ini latar belakangnya istimewa. Nama Muhajirin dan Ansar itu istimewa. Ini nama yang diabadikan oleh Al-Quran. Tapi ketika itu dijadikan sebagai alasan untuk membangun fanatisme, sehingga dengan itu bangun loyalitas, selalu saling berantem, bahkan sampai pada tindakan pembunuhan, itu praktek yang tidak direstui oleh syariat. Dan Nabi SAW menyebut ini sebagai, andai kan terjadi pembunuhan, pembunuhan itu sebagai pembunuhan jahiliyah. Karena menganut asas jahiliyah masa silam, yang dibangun di atas prinsip kebodohan. Kemudian masalah dosa. Sekarang dosanya siapa yang harus nanggung? Yang membunuh atau yang dibunuh? Kalau dosanya telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Idzal taqal musliman bisayfihima." Apabila ada dua orang muslim bertemu dan masing-masing membawa senjata, "Fal qatil wal maqtul finnar." Maka yang dibunuh maupun yang membunuh sama-sama di neraka. Para sahabat kemudian merasa heran, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, mungkin kita bisa menerima. Lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Kenapa dia bisa masuk neraka?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Li'annahu harisun ala qatli sahibi." Karena korbannya ini juga punya semangat, punya keinginan untuk membunuh pelaku. Cuman dia kalah duluan ya. Sehingga mungkin sabetan pedang dia, mungkin senjata dia lebih telat mengenai badan lawannya, sehingga dia kena duluan, akhirnya dia mati. Maka dilihat dari latar belakangnya, orang ini terbunuh disebabkan karena emosi, terbunuh karena immiyah tadi ya, karena ketidakjelasan atau karena fanatisme. Maka baik pelaku maupun korban, dua-duanya di neraka. Waliyadzubillah. Dan betapa meruginya orang seperti ini.

0: dalam posisi dia kalah, dia terluka sampai dia mati, tapi ternyata yang dia dapatkan justru dosa, karena ini adalah tindakan maksiat, dan walaupun dia kalah, maka dia terancam neraka.
1: Nah, gini Ustaz, kalau tadi misalkan latar belakang ini kan mempengaruhi ya, apakah dia dapat pahala atau dosa. Kalau misalkan case pembunuhan, tapi dia posisinya mungkin membela diri Ustaz, kayak mungkin ya dibegal atau mungkin dirampok dan yang lain, sehingga kadang dia dalam posisi terpaksa harus ya mungkin melawan, atau kalau enggak ya mungkin dia gimana caranya terhindar dari senjata tajam atau yang lain, dan mungkin terpaksa harus sampai membunuh gitu Ustaz. Kalau posisinya seperti itu gimana? Apakah orang yang seperti ini juga kena dosa atau bagaimana Ustaz?
0: Untuk kasus ini sebenarnya sudah ada nas dari Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sa'id bin Zaid yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fa huwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Sehingga orang yang membela diri, membela hartanya, membela keluarganya ketika mau diganggu oleh orang lain, sampai akhirnya dia mati, maka dia syahid. Kalau posisi dia mati, dia syahid. Berarti ketika dia hidup, dia tidak berdosa. Walaupun dalam kondisi dia berhasil membunuh pelaku misalnya. Ada orang mau ngerampok harta dia, kemudian dilawan itu perampok, sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan itu perampok. Lalu perampok itu mati misalnya. Maka orang ini secara hukum agama, dia tidak berdosa. Dan oleh karena itu, ketika dia membunuh, maka tidak ada masuk kategori sebagai penduduk neraka. Sebagaimana ketika dia terbunuh, maka dia tidak masuk dalam kategori sebagai penghuni neraka.
1: Kembali ini Ustaz, ke kasus yang tadi Ustaz ya, ke yang motif pembunuhan itu karena motif-motif jahiliyah dan yang lain, mungkin karena emosi dan yang lain. Apa solusi atau mungkin nasihat atau saran dari Ustaz ya agar masyarakat mungkin tidak terjebak lah dengan hal-hal yang seperti itu?
0: Iya, mungkin barangkali budaya itu memberikan pengaruh besar bagi aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dan antara satu daerah dengan daerah yang lain, budayanya beragam. Tapi ada budaya yang layak untuk dipertahankan, dan ada budaya yang ini menjadi fenomena sosial. Artinya ini kalau dipertahankan bisa berbahaya. Dan dulu di zaman jahiliyah budaya seperti itu sudah ada. Sehingga orang misalnya emosi, akhirnya ya sudah kita buktikan saja kejantanan kita di perang A misalnya, atau di adu senjata di area X. Sehingga hanya karena misalnya emosi binatangnya diganggu, atau emosi ada binatang dia makan tanaman milik suku yang lain, atau misalnya emosi karena ada perempuan yang diganggu dari suku seberang, akhirnya ketika timbul emosi seperti itu, terus mereka buktikan kejantannya di area perang. Yang kayak gini kan barangkali perlu untuk dipikir ulang. Sehingga peran para tokoh masyarakat untuk banyak memberikan nasihat bahwa nyawa itu berharga. Dan ketika kita hilang nyawa, maka perhatikan apa sebabnya nyawa itu sampai hilang. Kalau latar belakangnya adalah latar belakang yang nilainya tidak diakui oleh syariat seperti tadi ya, karena fanatisme, emosi yang gak jelas dan seterusnya, seharusnya tidak dilakukan. Baik, terus gimana Pak? Bisa gak ini diselesaikan dengan cara yang lebih menggunakan akal ya, lebih mengedepankan kedewasaan, kemudian rapat bareng. Baik, daerah mana yang dirugikan? Ini, kenapa dirugikan? Karena kemarin sempat ada wanita dari daerah ini diganggu oleh kampung sebelah. Lalu mereka emosi. Baik, sekarang coba dipertemukan antara tokoh masyarakat kampung A dengan tokoh masyarakat kampung B. Sisi kerugiannya ada di mana? Kalau kemudian itu sudah dipastikan ada sisi kerugian, bisa nggak itu digantikan dengan bayar denda misalnya? Sehingga nggak sampai nyawa hilang. Kedewasaan dikedepankan. Dan itulah yang diajarkan dalam Islam. Maka semua tindakan pembunuhan itu harus melalui sultan, harus melalui pemimpin. Bahkan sampai pun misalnya ada orang mau melakukan qisas, A membunuh B, Ini sudah tindakan yang puncak ya, karena menghilangkan nyawa orang lain. Keluarga B mungkin akan nuntut, tapi dia nggak bisa kemudian ketika nuntut ngeluruk A, datang ke tempat A, bunuh A, itu nggak bisa. Harus melalui sultan, harus melalui hakim, pemimpin. Nanti hasil keputusan pemimpin itu yang kemudian dilaksanakan. Maka kalaupun misalnya keluarganya B nggak ridho dan mereka nuntut kisos, lalu ditangkaplah A, kemudian mau dikisos. Yang mengkisos siapa? Bukan keluarga B, tapi yang memenggal kepalanya misalnya, atau yang melakukan pembunuhan karena praktek kisos ini adalah dari pihak pemerintah, Al-Quju yang menjadi petugas resmi. Nah, kalau yang balas adalah, yang mengkisos adalah petugas resmi dari pemerintah, ini kan tidak mungkin bisa balas dendam. Baik, saya nggak terima balas dendam. Yang bunuh bukan keluarga B, yang membunuh Al-Quju-nya pemerintah. Kau akan berhadapan dengan pemerintah. Dan dengan cara demikian, maka akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau yang terjadi seperti ini, kelompok A nggak terima, bunuh. Kelompok B ada korban, nanti B nggak terima. Setelah sekian tahun dia misalnya membentuk kekuatan, nyerang kelompok A, ini nggak terima lagi, akhirnya sering serang. Sampai kapan itu akan berakhir? Maka kalau ada tindakan pelanggaran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, diselesaikan dengan musyawarah. Baik, bisa nggak ini diselesaikan dengan cara bayar denda? Bisa Pak, kalau masih bisa selesaikan. Tapi kalau sampai pada tingkatan nyawa, nggak bisa Pak, nyawa kami ada yang hilang. Itu saudara saya nuntut kisos. Nah, nuntut kisos sekalipun penyelenggaranya adalah negara, sehingga peran negara dalam hal ini sangat penting untuk kemudian memberikan yang pertama adalah penyuluhan, kemudian edukasi kepada masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat ya, agar banyak meredam emosi-emosi yang muncul di masyarakat dan mengingatkan bahwasanya praktek semacam ini kalau terjadi di teman-teman atau terjadi di lingkungan kaum muslimin seharusnya dihindari.
2: Surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan berupa bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk, dan Dia pula yang menghidupkannya kembali, dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang memiliki arasy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud?
0: Sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Thamud?

0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 164 yang berjudul memuliakan orang yang lebih tua. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 358 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Amr ibnu As. Siapa? Radhiyallahu anhuma. Siapa? Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghargai yang lebih besar. Hadis ini sudah berulang berkali-kali. Cuman sahabat yang meriwayatkannya beda-beda. Ini menunjukkan bahwa hadis ini bisa jadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan yang dihadiri oleh banyak orang, sehingga masing-masing orang menyampaikan hadis ini. Atau kemungkinan yang lain, Nabi SAW menyampaikan hadis ini pada suatu kesempatan pada orang A, di kesempatan lain pada B, di kesempatan lain pada si C. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Kenapa kok redaksinya sama tapi sahabat yang meriwayatkan banyak? Ada kemungkinan yang pertama apa tadi? Nabi menyampaikan hadis ini satu waktu tapi di hadapan orang banyak. Atau Nabi SAW menyampaikan hadis ini berkali-kali kepada orang yang berbeda-beda. Ada kemungkinan seperti itu. Adapun kandungannya juga sudah sering kita sampaikan. Adab kepada yang lebih besar adalah menghargai. Adab kepada yang lebih kecil adalah menyayangi. Besar apanya, kecil apanya? Umurnya, ilmunya, pengalamannya, kedudukannya. Kalau kita ketemu sama orang yang lebih besar ilmunya, lebih besar umurnya, lebih besar kedudukannya, lebih besar pengalamannya, maka ini punya hak untuk dihormati berlipat-lipat. Kalau satu saja dari empat tadi itu, satu saja, ada orang lebih besar umurnya tapi gak besar ilmunya, gak besar kedudukannya, gak besar pengalamannya, cuma besar apanya? Umurnya saja. Perlu dihargai gak? Cuma besar umurnya tok, ilmunya enggak, kedudukannya enggak, pengalamannya enggak, perlu dihargai gak? Perlu. Walaupun cuma besar apanya tadi? Umurnya dong. Apalagi kalau kita ketemu sama orang bukan hanya besar umurnya,
2: plus besar ilmunya, plus besar pengalamannya, plus besar kedudukannya. Oh, berarti ini harus dihargai berlipat-lipat. Maka anak-anakku, kalau kalian punya orang tua, berarti orang tua anak-anakku ini lebih besar umurnya atau tidak? Lebih besar. Lebih besar pengalamannya atau tidak? Iyalah. Lebih besar ilmunya, bisa iya bisa tidak. Kalau ternyata orang tua kalian bukan hanya besar umurnya, bukan hanya besar pengalamannya, tapi juga besar ilmunya, alias orang tua kalian itu ustaz, atau orang tua kalian adalah ulama, maka orang tua kalian punya hak untuk dihormati secara berlipat ganda. Maka perhatikan ini. Sunnah Nabi SAW adalah menghargai yang lebih besar dari segala sisi. Kalau misalnya orang tua kalian ustaz, maka orang tua kalian punya hak untuk dihormati sebagai seorang ustaz, punya hak dihormati sebagai bapak dan ibu, dan punya hak untuk dihormati sebagai orang yang ilmunya lebih banyak. Maka tidak menghormati orang tua yang punya kelebihan-kelebihan tadi adalah sebuah keburukan yang berlipat ganda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Oleh karenanya mari kita sama-sama berjuang ayah bunda untuk semangat memperbaiki diri kita, semangat mensolehkan diri kita, semangat berusaha menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari. Memangnya apa keutamaannya kalau kita memperbaiki diri? Apa keutamaannya menjadi orang tua yang soleh? Yang pertama Bapak Ibu, di antara manfaat keutamaan orang tua soleh itu adalah orang tua yang soleh itu akan menjadi sebab anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kesolehan orang tua menjadi sebab anaknya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kami ingin bertanya, mungkin gak kira-kira kita selalu 24 jam mengawasi dan menjaga anak-anak kita? Mungkin gak kira-kira Bapak Ibu? Gak mungkin, apalagi kalau anak kita sudah tumbuh besar, kira-kira bisa gak kita selalu mantengin dan ngawasin anak-anak kita? Gak bisa, bahkan ketika dia sekolah kita gak tahu dia dapat paparan-paparan buruk atau paparan-paparan negatif yang seperti apa dari teman-temannya. Kita baru sadar ketika dia pulang ke rumah, ini kok udah mulai ngomong kata-kata kasar ya, ini dapat dari mana nih anaknya. Kita sulit untuk bisa menjaga dan mengawasi anak-anak kita, tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ikhtiar kita sebagai orang tua supaya anak-anak kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mensolehkan diri kita. Karena kesolehan orang tua itu akan berdampak dan bermanfaat bagi anak keturunannya. Bapak Ibu, kalau hari Jumat biasanya baca surat apa? Surat ya? Ya Al-Kahfi itu tadi ya, surat Al-Kahfi ya. Baca surat Al-Kahfi. Nah di akhir-akhir surat Al-Kahfi itu ada kisah dua anak yatim yang hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu alasannya kenapa? Wa kana abuhuma soliha. Dua harta anak yatim itu, bahkan anak yatim itu dijaga dan dilindungi oleh Allah lantaran karena ayah dari dua anak yatim tersebut adalah orang soleh. Masya Allah. Karena kesolehan orang tuanya, anak-anaknya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita di zaman sekarang ini Bapak Ibu, digempur serangan bertubi-tubi dari berbagai macam penjuru. Betul atau tidak? Dari teman-temannya, dari tontonannya, dari lingkungan di sekolah ataupun lingkungan tetangga kita yang heterogen misalnya. Bisa jadi ini menjadi penyebab paparan-paparan negatif bagi anak kita. Apalagi tontonan YouTube. Sekarang itu Pak, tontonan anak-anak itu udah banyak di CCTV dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Betul atau tidak Bapak Ibu? Gempuran demi gempuran, paparan demi paparan yang tidak baik kepada anak kita itu datang bertubi-tubi. Dan kita berharap semoga anak kita kuat imunnya dan semoga anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita selalu memonitor, selalu mengawasi anak, selalu keep in touch, membangun kedekatan dengan anak, maka diantara ikhtiar utama kita adalah menyerahkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mensolehkan pribadi kita sebagai orang tua. Maka ini manfaat dan keutamaan pertama kalau kita jadi orang tua yang soleh. Anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat keutamaan kedua bagi orang tua yang soleh adalah orang tua yang soleh itu akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Anak-anak itu cerminan diri kita, betul atau tidak Bapak Ibu? Apalagi anak-anak di masa tufulah, anak-anak kecil itu, mereka itu punya karakter syiddatut taqlid, imitator ulung, suka meniru dan mencontoh, betul atau tidak Bapak Ibu? Maka coba lihat anak-anak kita. Ih, ini teledornya dan suka lupanya niru bapak nih pas ini. Tuh kan? Tuh kan? Suka lupa naruh kunci kan? Mirip apa nih? Kok kakak ini suka ngambek-ngambek, suka marah-marah? Mirip siapa nih biasanya, Pak? Kalau ngambek dan marah-marah, Pak? Hah? Mirip ibu. Sepakat, Pak ya? Mutafakun alaih ya? Sepakat. Nih kalau ngambek suka marah-marah mirip ibu nih. Kata bapak tersambil tersenyum, "Bagus, Ustaz. Mumpung istri saya datang di belakang, suka marah di rumah, Ustaz." Tapi bapak-bapak juga perlu tahu. Berdasarkan riset di jurnal psikologi, ternyata yang menyebabkan ibu-ibu itu goncang kejiwaannya, suka emosi negatif, sulit meregulasi dirinya, ternyata faktor terbesar ibu itu stres dan mudah marah adalah karena suaminya. Betul tidak ibu-ibu? Tuh lebih sepakat kan? Nah satu sama berarti ya. Masa yang diserang ibu-ibu doang ya? Masya Allah. Nah maka anak-anak itu meniru dan mencontoh kita bapak ibu sekalian. Dari gaya berjalannya, gaya bicaranya, gaya ketawanya, bahkan semangat ibadahnya bisa jadi mencontoh orang tuanya. Itulah sebabnya kenapa Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, beliau ulama tabi'in, beliau itu sengaja memperbanyak sholat sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Beliau sengaja memperbanyak sholat sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid ya, gak bisa dikerjakan di rumah. Tapi sholat-sholat sunnah yang lain, beliau sengaja kerjakan di rumah. Lalu dia berkata kepada anaknya, apa kata Sa'id bin Musayyib? "Ya bunayya, la'azidanna fi sholati min ajlika." Wahai anakku, aku sengaja menambah rokaat sholat sunnahku lantaran karena dirimu. Sa'id bin Musayyib sengaja perbanyak sholat sunnah, biar anak-anak itu meniru dan belajar darinya untuk semangat mengerjakan sholat sunnah. Makanya ibu-ibu kalau punya anak kecil ya masih 4 tahun, 5 tahun ya, tiba-tiba dia ikut gerakan sholat kita, biarin, itu proses belajarnya dia. Walaupun gerakannya gak beraturan, gak apa-apa, itu proses belajar. Sebagian orang tua justru ketika anaknya belajar malah, sini, jangan ganggu. Padahal itu dia sedang belajar meniru bapak ibu sekalian. Anak-anak itu meniru dan mencontoh. Dan orang tua yang saleh akan diteladani oleh anak-anaknya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Kata Allah di surat Al-A'raf, tanah yang baik itu akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik. Tanah itu ibarat orang tuanya, tanaman itu ibarat anak-anaknya. Kalau orang tuanya baik, hukum asalnya ya, kalau orang tuanya baik, maka anak-anaknya pun akan baik. Ini hukum asalnya. Sebaliknya, kalau orang tuanya tidak baik, orang tuanya rusak, maka anak-anaknya juga dikhawatirkan potensi besarnya akan rusak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Idza tabarta al-fasada fil aulad, ra'aita 'ammatahu min kibalil aba." Kalau kamu lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, maka pada umumnya yang dicurigai pertama kali adalah siapa? Orang tuanya. Jika kamu lihat ada kerusakan pada seorang anak, maka umumnya yang dicurigai pertama kali adalah karena faktor orang tuanya. Kok jadi sedih lagi nih Bapak Ibu? Jadi merenung lagi nih ya, Allahul Musta'an. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika orang tuanya baik, maka bi'idznillah anak-anak juga akan menjadi baik. Ini kaidah umumnya. Hanya saja bisa jadi di kasus-kasus tertentu orang tuanya baik tapi anaknya tidak baik. Nah, biasanya hal ini karena disebabkan faktor eksternal, karena faktor lingkungan. Makanya sebagian salaf mengatakan awwalu fasadi sibyan ba'dhum min ba'dhin. Awal kerusakan seorang anak disebabkan karena pengaruh dari anak-anak lainnya terhadap dirinya. Gara-gara ketemu lingkungan yang toksik gitu ya. Orang tuanya udah baik, qadarullah anaknya jadi gak baik. Ya karena hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam kurang soleh apa coba Pak? tapi qadarullah ada satu anaknya yang kafir. Diajak untuk beriman, diajak untuk naik ke atas kapal, tapi anaknya menolak. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama kami. Jangan kamu justru malah bersama orang-orang kufur. Tapi anak-anaknya malah tidak mau. Hah? Tapi sebagian ulama juga dia menjelaskan. Jadi kita juga tahu nih Bapak Ibu ya, kekafiran anaknya Nuh itu bisa jadi juga disebabkan karena faktor ibunya. Karena kita tahu istrinya Nabi Nuh itu ada yang kafir juga. Betul atau tidak? Ini yang Allah ceritakan di surat At-Tahrim. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan permisalan ya. Orang-orang kafir itu semisal siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nah, anak yang tenggelam itu adalah anak dari istrinya Nabi Nuh yang kafir. Ada yang berpendapat demikian. Nah, jadi intinya orang tua itu ternyata menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak itu meniru kita, Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita berusaha membenahi dan memperbaiki diri kita, karena anak-anak itu meniru dan mencontoh kita. Dan inilah manfaat keutamaan orang tua yang saleh. Dia menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu, manfaat keutamaan ketiga pada orang tua yang saleh adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus kualitas hubungan antara dirinya dengan anak-anaknya. Ini manfaat keutamaan orang tua saleh yang ketiga, Allah akan memperbaiki kualitas hubungan antara dirinya dengan anak-anaknya. Karena Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Aun rahimahullah pernah mengatakan, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia lainnya. Diulang ya. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Kata Abdullah bin Aun, siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia lainnya. Anak-anak kita manusia bukan, Pak? Manusia. Maka jika ingin kualitas hubungan dengan anak itu baik, maka di antara ikhtiarnya adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kualitas hubungan kita dengan Allah buruk, biasanya akan berdampak juga dengan hubungan kita pada anggota keluarga kita. Maksiat yang kita kerjakan itu Bapak Ibu ternyata punya pengaruh. Sebagian salaf mengatakan, in asaitullah ra'aitu dhalika fi dabbati wa ahli. Jika aku melakukan satu maksiat kepada Allah, aku lihat pengaruh buruknya pada istriku dan hewan tungganganku. Ternyata dosa-dosa itu bisa berdampak.

Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam syariat kita terdapat perintah untuk beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan, "Ya ayuhan nas, tubu ilaih wastaghfiru," wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan juga beristighfarlah. Kemudian beliau menyebutkan, "Inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi 70 marrah." Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya sehari sampai 70 kali. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa istighfar Nabi SAW itu sampai 100 kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istighfar adalah perkara yang diperintahkan. Nabi SAW memerintahkan kita untuk beristighfar. Istighfar maknanya adalah talabul maghfirah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sifat orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di antaranya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan orang yang beriman adalah meminta ampun kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Bil ashar, di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir. Tentunya apa yang Allah Ta'ala sebutkan ini terkait dengan sifat orang-orang yang beriman merupakan pujian. Pujian dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Sifat mereka itu minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lafaz-lafaz istighfar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz apa? Lafaz istighfar. Di antara yang disebutkan lafaz istighfar adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini di antara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian di antara lafaz istighfar yang datang dari Nabi, yang diajarkan oleh Nabi secara langsung adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Demikian juga lafaz istighfar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan masih ada riwayat-riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa? Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan sebagai istighfar yang terbaik, yang paling utama, adalah yang diriwayatkan dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi menyebutkan sendiri tentang sayyidul istighfar. Apa sih maknanya sayyidul istighfar? Kita sering dengarkan istilah, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, sayyidul anbiya wal mursalin. Nah, yang terbaik di kalangan Nabi, yang terbaik di kalangan Rasul, itulah Nabi kita. Disebutkan sayyidul anbiya wal mursalin. Maka ketika disebutkan sayyidul istighfar, maka maknanya adalah istighfar yang paling baik, cara minta ampun kepada Allah yang paling baik. Tadi kita sebutkan beberapa contoh istighfar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan yang terbaik disebutkan oleh beliau. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Disebutkan istighfar yang terbaik adalah, kemudian disebutkan riwayat ini. Kita bacakan hadisnya. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Sayyidul Istighfar. Ingat, Nabi langsung menyebutkan lafadznya, disebutkan, dinamai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Istighfar, permintaan ampun yang terbaik. Ayyakul al-abdu, seorang hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhambi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sampai di sini lafaz yang dikatakan sebagai Sayyidul Istighfar. Tentunya sebagian kaum muslimin yang sudah mendawamkan zikir pagi, zikir sore, insyaallah sudah hafal. Satu di antara cara untuk menghafal adalah mengulang. Mengulang, mengulang, dan terus mengulang. Pengalaman saya menghafal zikir pagi sore, ketika itu saya diberi buku zikir dan doa karangan Ustadz yang mulia Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas. Pengalaman saya ketika menghafal zikir pagi sore, senantiasa megang, baca terus, pagi jangan sampai lepas, sore jangan sampai lepas. Masya Allah, selang beberapa waktu, tanpa terasa hafal, alhamdulillah. Maka diantara metode terbaik untuk menghafal adalah tikrar, pengulangan. Ketika zikir pagi sore diulang, pagi, sore, kalau sebulan berarti kan 60 kali pengulangan. Masa sih gak hafal sampai dibaca 60 kali? Masa sih gak hafal kalau dibaca 2 bulan berturut-turut sampai 100 kali lebih? Masa gak hafal sih? Saya kira ketika orang yang memiliki hafalan lemah diulang sampai 100 kali, ya mau gak mau jadi hafal kayak gitu. Maka mintalah tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk bisa menjalankan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Dengar maknanya, dengar penjelasannya. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tadi Sayyidul Istighfar sudah saya bacakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar adalah seorang mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafalkan ini, pelajari ini. Karena ada janji yang istimewa banget disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ada janji yang begitu luar biasa untuk seorang yang mengamalkan Sayyidul Istighfar ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ay yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya di siang hari dengan penuh yakin, yakin terhadap apa yang dikandung oleh kalimat-kalimat ini,
famata min yaumihi, kemudian meninggal di hari itu, qabla ayyum siya, sebelum sore hari datang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga.

0: Kisah Musri, kisah penggugah jiwa. Mu'alaf-mu'alaf yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam. Pertama, keluarga Barmakid, tahun 600 hingga 900 Masehi.
1: Keluarga Barmakid adalah sebuah keluarga Buddha yang berpengaruh di daerah Balkh, sekarang berada di teritorial Afghanistan. Pada saat dinasti Umayyah menaklukkan daerah tersebut, pada pertengahan tahun 600-an Masehi, keluarga ini pun memeluk Islam. Setelah revolusi Abbasiyah tahun 750 Masehi, keluarga Barmakid mulai menunjukkan bakat mereka sebagai administrator yang handal. Mereka mewarisi pengalaman nenek moyang mereka yang pernah mengurusi birokrasi kerajaan Persia selama berabad-abad. Pengalaman mengurusi birokrasi yang besar inilah yang tidak dimiliki oleh keluarga Abbasiyah. Sebagai menteri atau pelaksana pemerintahan, keluarga Barmakid memiliki pengaruh yang signifikan dalam stabilitas kerajaan di akhir abad ke-8. Yahya bin Khalid al-Barmaki adalah salah satu contohnya. Yahya ditunjuk sebagai mentor Harun al-Rashid yang masih belia kala itu. Hasilnya sudah diketahui, Harun al-Rashid dikenal sebagai khalifah terbaik di zaman Abbasiyah dan berhasil membawa kerajaan tersebut mencapai masa keemasan. Di bawah arahan dan bimbingannya, Harun al-Rashid membangun hubungan yang baik di negara-negara tetangga, menumbuhkan ekonomi progresif, jaminan terhadap para ulama, dan sistem infrastruktur yang menyaingi kemegahan Romawi kuno di zamannya. Keluarga Barmakidlah yang sangat mempengaruhi manajemen perpolitikan dunia Islam yang berlangsung hingga beberapa abad.
0: Berke Khan wafat pada tahun 1266 Masehi.
1: Ia adalah cucu dari Genghis Khan, sang penakluk dari Mongol. Berke Khan merupakan tokoh penting dalam sejarah Mongol pada pertengahan tahun 1200-an Masehi. Ia adalah raja dinasti Golden Horde, salah satu generasi yang membawa bangsa Mongol mengecap masa keemasan mereka. Sebagaimana nenek moyangnya, Berke juga menganut paham shamanisme sebelum ia memeluk Islam. Berke adalah seorang pemimpin yang kuat. Ia pernah mengirim pasukan ke utara pegunungan Kaukasus dan Tenggara Eropa untuk menaklukkan orang-orang Kipcak Turki. Ia juga memobilisasi pasukannya untuk menaklukkan seluruh wilayah Hungaria. Setelah misi militernya selesai di wilayah-wilayah tersebut, dalam perjalanan pulang menuju Mongol, ia singgah di wilayah Bukhara, tempat di mana rasa keingintahuannya tentang Islam muncul. Lalu ia bertanya tentang Islam kepada penduduk setempat. Mendengar penjelasan-penjelasan tentang Islam, Berke meyakini pesan-pesan yang dibawa oleh agama Islam benar-benar sejalan dengan tujuan penciptaan manusia dan mendamaikan jiwanya yang tidak tenang dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang dibawa oleh ajaran Syamaniyah. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam sekaligus menjadi pemimpin Mongol pertama yang menerima Islam. Keislamannya juga diikuti oleh banyak prajuritnya. Keislaman Berke dan pasukannya secara otomatis menanamkan jiwa persaudaraan mereka sesama umat Islam. Saat itu, mulai muncul ketegangan di tubuh pasukan Mongol, terutama dengan kubu sepupunya Hulagu Khan dari dinasti Chagatai. Hulagu Khan adalah penguasa Mongol untuk wilayah bekas-bekas kerajaan Persia. Ia dikenal kejam dan sangat mirip dengan kakek mereka, Genghis Khan. Hulagu telah membantai jutaan umat Islam dalam ekspansi-ekspansinya di wilayah-wilayah Islam. Setelah mendengar jatuhnya Baghdad oleh sepupunya, Hulagu Khan pada tahun 1258, dengan penuh keyakinan dan semangat persaudaraan sesama Muslim, ia kesampingkan pertalian darah atau nasabnya dengan Hulagu. Ia mengatakan,
2: "Hulagu telah memporak-porandakan semua kota-kota Islam dan membunuh khalifah. Dengan pertolongan Allah, aku akan membalas dan membuat perhitungan dengannya atas banyak darah umat Islam yang ia tumpahkan."
1: Dengan dukungan pasukan kerajaan Mamluk di Mesir, Berke memobilisasi pasukannya untuk memukul mundur pasukan Hulagu.
0: Zaganos Pasha, 1446 hingga 1466 Masehi.
1: Zaganos Pasha adalah seseorang yang berasal dari Yunani. Ada juga yang mengatakan seorang Albania. Ia direkrut menjadi Yeniceri, korps elit Kekaisaran Utsmani. Seperti Yeniceri lainnya, ia dibekali ilmu agama Islam, administrasi pemerintahan, dan pelatihan militer. Ia ditunjuk menjadi mentor dan penasihat calon raja ketujuh dinasti Utsmani, Sultan Mehmed II, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, yang masih sangat belia. Saat Mehmed menjabat sebagai Raja Utsmani, Zaragos pun diangkat menjadi seorang menteri. Zaragos selalu dilibatkan dalam semua urusan negara, terutama rencana penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Saat penyerangan Konstantinopel, Zaragos ditugaskan mengepung benteng Konstantinopel dari bagian utara. Dan pasukannya merupakan rombongan pertama yang berhasil menyentuh dinding Konstantinopel yang dikenal begitu kokoh. Peninggalan-peninggalan Zaragos masih tersisa di wilayah Edrin berupa masjid, dapur umum, dan pemandian umum.
0: Ibrahim Muteferika, tahun 1674 hingga 1745 Masehi.
1: Isu yang sering diarahkan kepada kerajaan Utsmani adalah ilmu pengetahuan pada masa kerajaan ini tidak berkembang. Stagnan dan sangat minim dengan inovasi. Tidak berbanding dengan luasnya wilayah kerajaan dan lamanya masa kekuasaan mereka. Seorang yang berasal dari Hungaria, Ibrahim Muteferika, mendengar dan mengamati isu yang beredar ini. Sebagai seorang diplomat yang ditugaskan menjembatani hubungan Utsmani dan Eropa, khususnya Prancis dan Swedia, Ibrahim Muteferika menangkap peluang dari kebangkitan Eropa, yakni masa Renaissance, di mana penggunaan mesin cetak menjadi budaya baru. Dan menurut Ibrahim, orang-orang Eropa belum optimal menggunakan alat tersebut. Ia pulang ke Istanbul dengan misi mengembangkan inovasi percetakan dengan alat tersebut. Ibrahim mulai mencetak dan menerbitkan atlas dunia yang berisikan peta-peta berbagai negara, kamus-kamus, dan buku-buku agama. Di antara hasil percetakannya yang paling terkenal adalah sebuah atlas yang dibuat oleh seorang ahli geografi terkenal, Katip Celebi, yang menggambarkan peta dunia di zaman tersebut dengan tingkat detail dan presisi yang luar biasa. Selain mengembangkan percetakan buku-buku, Ibrahim Muteferika juga menulis beberapa buku tentang sejarah, teologi, sosiologi, dan astronomi.
0: Alexander Russell Webb, tahun 1846 hingga 1965 Masehi.
1: Di akhir abad 19, dunia jurnalistik Amerika mulai memasuki era baru. Pengaruh dunia tulis-menulis sangat besar dan efektif dalam membentuk opini di masyarakat. Salah seorang yang berperan dalam perkembangan tersebut adalah Alexander Russell Webb. Awalnya, Webb adalah seseorang yang beragama Kristen. Namun semakin hari, agama tersebut malah menimbulkan keraguan baginya. Hingga hilanglah kepercayaannya dengan agama Kristen. Setelah kepercayaan terhadap agama Kristen hilang, ia mulai membuka diri dan mempelajari agama-agama selain Kristen. Dan tiba-tiba, ia merasakan ketertarikan terhadap Islam. Ketika ditunjuk pemerintah Amerika untuk menjadi salah satu pejabat kedutaan Amerika di Filipina tahun 1887, ia menggunakan kesempatan ini untuk berkorespondensi dengan temannya, seorang penganut Ahmadiyah dari India, dan bertanya tentang Islam kepadanya. Meskipun keislamannya dimulai dengan menganut paham Ahmadiyah, ia terus mengembangkan wawasan keislamannya dengan menuntut ilmu ke berbagai negeri Islam dan bertemu dengan para ulama-ulama Islam, sehingga ia mendapatkan pemahaman yang baik tentang Islam dan terlepas dari pengaruh Ahmadiyah. Tahun 1893, ia mengundurkan diri dari dunia diplomatik dan kembali ke Amerika. Di negeri Paman Sam inilah, ia memulai dakwahnya menyeru kepada Islam. Dengan kemampuan jurnalistiknya, ia menulis beberapa buku dan kolom-kolom opini di media massa menjelaskan kepada masyarakat Amerika tentang Islam. Di awal abad 20, ia semakin dikenal sebagai seorang Muslim yang giat dan vokal dalam mendakwahkan Islam di Amerika. Bahkan Sultan Utsmani, yakni Sultan Abdul Hamid II, memberinya gelar kehormatan dari kerajaan sebagai apresiasi terhadap apa yang telah ia lakukan. Alexander Russell Webb, wafat pada tahun 1916 dan dimakamkan di New Jersey. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya.
0: Malcolm X, 1925 hingga 1965 Masehi.
1: Banyak hal yang bisa diceritakan dari perjalanan hidup Malcolm X, karena perjalanan hidupnya tidak semulus tokoh-tokoh sebelumnya. Hidupnya sempat diwarnai rekam jejak negatif. Terlahir sebagai seorang kulit hitam adalah sebuah masalah di zamannya. Karena masyarakat Amerika masih memarjinalkan orang-orang kulit hitam. Malcolm memulai masa mudanya yang keras dan berusaha menunjukkan eksistensinya di kehidupan. Walaupun terkadang itu membawa masalah bagi dirinya sendiri. Ia pernah dikeluarkan oleh sekolahnya dan masuk bui di tahun 1946 karena kasus kriminal yang ia lakukan. Selama 8 tahun mendekam di jeruji besi, Malcolm mulai terpengaruh dengan pemikiran negara Islam yang dibawa oleh salah satu kelompok yang menyimpang yang didirikan pada tahun 1900-an. Kelompok ini mengkampanyekan supremasi orang-orang kulit hitam dan ras kulit putih adalah kelompok setan. Tentu saja, latar belakang berdirinya kelompok ini adalah penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam. Setelah bebas dari penjara, Malcolm bertemu dengan Nabi gerakan NOI, Nation of Islam. Elijah Muhammad, Malcolm pun diangkat sebagai menteri dalam NOI. Pada tahun 1950-an, Malcolm menduduki jabatan tertinggi dalam kelompok ini. Hal itu dikarenakan kecerdasannya dan retorikanya yang baik. Di era kebebasan Amerika kala itu, Malcolm menjadi seorang pejuang hak asasi manusia yang terkemuka. Ia mengadvokasi hak-hak warga Amerika keturunan Afrika agar menjadi setara dengan orang-orang kulit putih. Perjuangan Malcolm ini sama halnya dengan Martin Luther King yang berusaha menjadikan hak warga kulit hitam setara dengan kulit putih. Perjuangan Malcolm cenderung lebih keras dan radikal.
0: Tahun 1950-an terjadi transformasi lagi pada ideologi Malcolm. Ia mulai melihat celah dan kekeliruan gerakan Nation of Islam.
1: Ia pun meninggalkan gerakan ini dan mulai mengkaji Islam, mencari nilai-nilai murni dari ajaran Islam yang penuh kedamaian. Ketika berhaji di tahun 1964, saat itulah ia menemukan hakikat ajaran Islam. Ia pulang ke Amerika, lalu mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran tersebut ke warga Afrika Amerika.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Tanya jawab.
7: Perintah salat itu yang benar ketika nabi kita Isra Mi'raj, atau yang tercantum dalam Quran? Yang tercantum dalam Quran gimana? Saya ulang pertanyaannya ya. Perintah sholat itu yang benar ketika Nabi kita Isra Mi'raj, atau yang tercantum dalam Al-Quran? Baik, paham maksudnya. Tolong bedakan kewajiban sholat dengan kewajiban sholat 5 waktu. Beda ya. Baik, sholat 5 waktu yang hukumnya rukun Islam baru ada setelah Isra Mi'raj. Kalau sholat saja sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Apa dalilnya? Ya ayyuhal muzammil, kumil layla illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, awzid alaih warattilil qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil termasuk makkiyah awal-awal. Al-Mudathir juga sama. Ya ayuhal mudathir kum fa'andir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan itu ada perintah untuk melaksanakan sholat. Maka sholat sudah ada sebelum Isra Mi'raj, tapi belum diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, sholat dulu gimana Pak sebelum Isra Mi'raj? Sholat lail, kadang sholat di malam hari, kadang sholat di siang hari. Namun dominan sholatnya kaum muslimin di malam hari. Sehingga perintah sholat dalam Quran sebelum Isra Mi'raj sudah ada, sudah. Namun belum ada 5 waktu. Paham insyaallah Pak? Sehingga kaum muslimin belum mengenal duhur, asar, maghrib, isya, belum mengenal. Adanya duhur, asar, maghrib, isya dikenal setelah Isra Mi'raj, meskipun mereka sudah melaksanakan sholat sebelumnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini fase Mekah, orang wajib sholat, terus ratau sholat, ini orang yang gak paham sejarah. Karena sholat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Wallahu a'lam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam tinggal di kota Madian yang letaknya di Yordania sekarang. Ketika itu, masyarakatnya kafir kepada Allah dan melakukan berbagai kemaksiatan. Seperti membajak dan merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aikah. Maka, mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual beli, dan mengurangi takaran dan timbangan. Maka, Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, serta melarang melakukan pembajakan dan melarang berbuat buruk lainnya. Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada mereka,
1: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok." Quran Surat Al-A'raf ayat 85.
0: Demikianlah Nabi Syuaib alaihi salam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap bersabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Akan tetapi, kaumnya tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Syuaib sambil mengolok-olok,
1: "Wahai Syuaib, apakah solatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun lagi berakal."
0: Quran Surat Hud ayat 87. Kemudian Nabi Syuaib membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak.
1: "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih hidup, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepada-Nya lah aku kembali."
0: Quran Surat Hud ayat 88. Seperti itulah Nabi Syuaib alaihi salam, beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat, sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya, yakni ahli pidato dari kalangan para nabi. Selanjutnya, beliau berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah.
1: "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih."
0: Quran Surat Hud ayat 89 hingga 90. Maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata,
1: "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami."
0: Quran Surat Hud ayat 91.
1: Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? sedang Allah kamu jadikan di belakang, tidak dipedulikan. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan.
0: Quran Surat Hud ayat 91. Selanjutnya Nabi Syuaib menakut-nakuti mereka dengan azab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau dan memberikan pilihan, mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka kaumnya menuduh beliau sebagai pesihir dan pendusta. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 185 hingga 186.
1: Dan mengolok-olok azab yang beliau ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab.
0: Para pemuka mereka juga berkata kepada yang lain,
2: sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi.
0: Quran Surat Al-A'raf ayat 90. Hingga akhirnya Nabi Syuaib alaihi salam berdoa kepada

0: dan susu hewan habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur yang mencabut nyawa mereka sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Setelah kejadian itu, Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata,
1: "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"
0: Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Dia juga menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada Nabi mereka. Quran Surat Hud ayat 87. Dan dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang daripadanya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa gumpalan dari langit. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 187 hingga 188. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dia berfirman,
1: "Dan ketika datang azab kami, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud telah binasa."
0: Quran Surat Hud ayat 94 hingga 95. Demikian, wallahu a'lam.

Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Mandumah As-Sair Ilallah Wad-Daril Akhirah, bekal perjalanan menuju kampung akhirat, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada poin yang ke-6, bait yang ke-6. Di antara bekal perjalanan menuju kampung akhirat, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyani. Mereka mendekatkan diri kepada sang raja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian bait yang ke-7 masih ada sambungannya. Fi'lul fara'idi wan nawafil da'uhum ma'a ru'yati taqsiri wan nuqsani. Mereka melaksanakan kewajiban, begitu juga perkara-perkara sunnah. Hal itu menjadi kebiasaan mereka, namun mereka menyadari dengan kekurangan diri mereka. Jadi ini salah satu bekal dalam perjalanan menuju kampung akhirat, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang paling penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat

0: adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ya, karena sekarang banyak takwa hanya sekedar nama, hanya sekedar simbol saja. Banyak masjid namanya masjid at-taqwa. Ya, banyak majelis taklim namanya takwa. Bahkan ada baju-baju takwa. Di Jawa ada juga tahu takwa. Ada, ya. Jadi takwa bukan cuma sekedar nama, tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana terwujud dalam kehidupan kita. Kita betul-betul mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Ya, setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, kita berusaha untuk melaksanakannya tanpa membeda-bedakan ini wajib atau sunnah. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah oleh Allah, ketika diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak nanya dulu ini wajib apa sunnah wahai Nabi. Enggak. Mereka berusaha untuk mengamalkannya. Begitu juga ketika Allah dan Rasul melarang mereka, mereka enggak nanya dulu ini haram atau makruh. Ya, mereka meninggalkannya. Beda sama kebanyakan kita. Kebanyakan kita kalau mendapatkan perintah nanya dulu wajib apa sunnah ini. Ya, kalau sunnah cuma sunnah. Akhirnya enggak melakukannya. Ya, kalau larangan nanya dulu ini haram apa makruh. Kalau makruh kan boleh, kan cuma makruh, enggak sampai haram. Sehingga kita meremehkannya. Ya, berbeda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama ussalaf. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i dalam madhabnya beliau berpendapat bahwasanya mandi jinabat, mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Itu menurut madhab Syafi'i. Tapi bagaimana praktek beliau? Beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan mandi Jumat walaupun musim panas atau musim dingin, walaupun safar maupun mukim. Itulah ilmu. Ilmu yang bermanfaat ayyul ihwa, bukan cuma sekedar kata-kata. Ya, ilmu bukan hanya sekedar cakrawala. Ilmu bukan hanya sekedar luasnya wawasan kita, banyaknya hafalan kita. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membekas dalam diri. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terwujud dalam ucapan kita, yang terwujud dalam tindakan kita, perbuatan kita. Oleh karenanya, ya, yang perlu kita ingatkan selalu kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, ya, hakikat ilmu adalah amal. Hakikat ilmu, ilmu yang sebenarnya itu adalah yang membuahkan amal. Kalau ilmu hanya sebatas pada teori, maka itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu, kata Imam Ibnu Rajab, setidaknya memiliki tiga tanda. Tiga tanda ini hendaknya kita perhatikan baik-baik dan kita koreksi diri kita. Apakah ilmu kita sudah membuahkan tiga ini atau tidak? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah SWT. Semakin kita ngaji, kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun apabila kita ngaji, menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi kita tetap menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kita sedang sendiri. Ya, berarti ilmu kita belum bermanfaat. Ilmu kita belum membuahkan hakikat ilmu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innamal ilmu khasyatullah, sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat ayyul ihwah adalah yang membuahkan amal. akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin semangat, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu. Ada perubahan setelah kita ngaji. Adapun apabila kita menghadiri majelis ilmu, baca kitab, mendengarkan radio, mendengarkan TV, tapi tidak membawa perubahan pada diri kita, ya, pada hakikatnya itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ingat, kita semuanya akan ditanya tentang ilmu yang telah kita pelajari. Sudahkah kita mengamalkannya ataukah belum? Ya, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan bergeser besok pada hari kiamat dua kaki hamba. Yakni akan terjadi kemacetan yang luar biasa besok pada hari kiamat. Sampai ditanya tentang empat hal. Ya, salah satunya yang ditanya adalah wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya. Apakah dia mengamalkannya atau tidak? Ya, di antara qasidah yang menakjubkan dari Abu Ishaq Al-Albiri. Syekh Abu Ishaq Al-Albiri punya sebuah qasidah, Unwanul Hikam. Ya, beliau mengatakan ucapan yang sangat bagus yang menggugah hati kita semuanya. Kata beliau, wa in u'ita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu annaka qad sabaqta fala ta'man su'alallahi anhu bi tawbihin alimta fal amilta. Ya, kata beliau, kalau kamu diberi ilmu yang banyak, orang-orang menyanjungmu bahwa ilmumu luas, maka siapkan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kita, kamu sudah punya ilmu, sudahkah kamu mengamalkannya? Fara'sul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi ayyu qala qad ra'asta. Hakikat ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sanjungan manusia bahwa engkau adalah orang yang berilmu, engkau ustaz, engkau dai. Bukan itu ilmu. Ya, tapi ilmu adalah yang membuahkan rasa takut kita kepada Allah, yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin baik. Maka koreksi diri kita, ikhwan. Ya, koreksi diri kita. Kita sudah bertahun-tahun belajar ilmu. Ya, sudah bertahun-tahun lamanya kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi yang kurang dari kita adalah amal. Yang kurang dari kita adalah amal. Maka hendaknya bagi kita adalah berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat ayyul ihwah adalah jika ilmu tersebut, ya, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, bukan cuma sekedar mengingatkan kita kepada dunia, tapi mengingatkan kita kepada akhirat. Makanya dalam riwayat Ibnu Majah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas, yang paling pintar? Yang beliau mengatakan, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istidadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat akhirat dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Rasulullah tidak mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang, ya, hafalannya banyak, orang yang sekolahnya sampai luar negeri, orang yang memiliki gelar S1, S2, S3. Bukan itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawaban Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat kematian dan dia bersemangat untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Walaupun dia mungkin enggak lulus SD, tapi kalau dia sering ingat ke akhirat, dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dialah orang yang cerdas. Walaupun dia profesor, doktor, ustadz, kiai, ya, tapi kalau dia tidak ingat akhirat, dia tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat, berarti dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena tertipu dengan dunia yang fana dan hina, lalai dari akhirat yang kekal nan abadi. Maka perhatikan tiga tanda ilmu yang bermanfaat ini, kemudian koreksi diri kita. Sudahkah ilmu kita mewujudkan tiga tanda tersebut atau tidak?
1: Surah At-Thariq. بسم الله الرحمن الرحيم
2: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: فلينظر الإنسان مما خلق.
1: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: خلق من ماء دافق.
1: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: يخرج من بين الصلب والترائب.
1: Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada.

0: ناصر.
1: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.
1: Demi langit yang mengandung hujan.
0: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ.
1: Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
1: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
0: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا.
1: Sungguh, mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
1: Karena itu, berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Tanya jawab.
3: Apakah sabar terhadap sebuah takdir artinya kita harus merasa bahagia juga? Bahagia itu tidak bisa diciptakan. Bahagia itu anugerah yang Allah berikan. Kesedihan hukuman yang Allah berikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat kamu tertawa atau menangis. Tertawa karena bahagia, menangis karena menderita. Allah yang kasih. Allah yang kondisikan, ya. Cuma Allah telah memberikan kiat agar kita dibahagiakan oleh Allah. Dan sudah mewanti-wanti jangan sampai kita disedihkan oleh Allah. Kalau kamu mau bahagia, nih lakukan ini, dijamin bahagia. Kalau kamu tidak mau bersedih, jangan lakukan ini, dijamin kamu tidak akan bersedih. Nanti ada bahasan, salah satu akhlak itu adalah sikap menghadapi kesedihan, ada kita akan bahas nanti, ya. Bagaimana antisipasi kita terhadap kesedihan. Ada kiatnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Jadi kalau kita diberi musibah, apakah harus bahagia? Tidak boleh sedih? Boleh sedih. Boleh menangis? Boleh menangis. Tapi dengan tangisan yang wajar, tidak melebihi batas yang dibolehkan.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 26 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Meluruskan Jual Beli Sesuai Syariat, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, khususnya para pedagang di Blok F. Blok F namanya ini, Blok B. Di Blok B, semoga dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari acara ini, bagian dari hidup Anda. Kenapa saya katakan bagian dari hidup Anda? Tidak ada orang yang terlahir ke atas muka bumi ini menjadi seorang pedagang sukses sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Mereka berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Selain berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mempelajari mana yang syariat Allah, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga yang halal diambilnya, yang haram ditinggalkannya. Ini orang yang sukses dalam hidupnya. Jangankan kita orang biasa-biasa saja, Wahab bin Al-Warad mengatakan, kalaulah Anda, law kumta qiyamas sariyah, ma nafa'aka hatta tanzura ma yadkhulu fi batnik, ahalalun am haram. Kata beliau, kalaulah Anda berdiri qiyamul lail, salat malam, tidak pernah bergerak dari rakaat Anda berdiri, tidak pernah bergerak, bagaikan tiang tidak bergerak, tidak ada gunanya. Kalau Anda tidak melihat apa yang masuk ke dalam perut Anda, apakah yang halal atau yang haram. Dan ini sepakat para ulama seluruhnya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menukil ijma', kemudian diikuti kemudian oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya menukilkan ijma' para ulama seluruhnya, bahwa orang yang semua hartanya adalah haram, tidak tahu dia halal atau haram dan dapatkan dengan yang haram, tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak wajib zakat, tidak wajib haji, tidak wajib menafkahi istrinya. Tidak ada kewajiban. Oh, enak sekali. Iya, enak. Karena seluruh harta yang haram ini tidak halal satu sen pun dia gunakan. Kalau dia ingin berzakat, ingin bersedekah, ingin menyumbang, ingin berinfak, tidak ada gunanya. Karena Allah Tayyib, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Karena Allah Tayyib hanya mau menerima sedekah yang dari yang halal, bukan dari yang haram. Kalau digunakan untuk naik haji, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwa bila seorang melakukan ibadah haji atau umrah dengan hartanya yang haram, baru saja dia naik kendaraannya dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut panggilanmu, dijawab cash kantan oleh malaikat, la labbaik wa la sa'daik, tidak, engkau tidak datang untuk menyambut panggilanku, wala sa'daik, dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Fa inna malaka haram wa zadaka haram, hartamu dasar dari yang haram dan perbekalmu dari yang haram. Wa hajjuka ma'zurun ghairu maqbul, hajimu tidak diterima. Bila dinafkahkan untuk diri sendiri, Rasulullah mengatakan, ma nabata lahmun min suhtin illa kanatin naru awla bih, tidak satu sel pun daging manusia yang diberi makanan dari yang haram melainkan menjadi api neraka. Lalu untuk apa gunanya harta yang haram tadi? Tidak ada gunanya melainkan diberikan kepada fakir miskin. Dan harta haram ini banyak di sekeliling manusia. Ketika manusia tidak muslim, tidak memperhatikan cara mencari hartanya, tanpa disadari mungkin ada harta haram dari hartanya dia. Tetapi dengan Anda mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari hal tersebut, atau bertanya kepada yang tahu tentang jual beli Anda, ini halal atau haram Ustaz? Tanyakan. Dengan demikian tahu Anda mana yang halal, mana yang haram. Ketika halal, ambil. Ketika haram, tinggalkan. Walaupun besar keuntungan materi di mata Anda. Salah seorang pedagang di masa Rasulullah bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam sebelumnya dia non-muslim, kemudian masuk Islam. Dan dia dikenal sebagai salah seorang yang dermawan, seorang terhormat. Dia seorang pedagang dan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang bisnis perdagangannya. Ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari. Wahai Rasulullah, aku berjual beli, membeli lalu menjual. Pertanyaanku ya Rasulullah, tolong jelaskan, fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Tolong ya Rasulullah, apa yang halal dalam jual beliku, apa yang haram dalam jual beliku. Pertanyaan singkat, namun jawabannya bisa dua buku lebih dari ini. Apa yang halal bagiku, apa yang haram bagiku dalam bisnisku ini. Tapi Rasulullah menjawab dengan satu jawaban yang singkat juga, yang mungkin yang yakin bahwa ini sangat dibutuhkan oleh Hakim bin Hizam ini. Kata Rasulullah, ya bena akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Ini kaidah umumnya. Dia bertanya, ya Rasulullah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kata dia, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Ini kaidah yang sangat besar sekali. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Bagaimana barang dimiliki? Seorang pedagang dia akan beli, akan menjual. Akan beli, akan menjual. Jarang yang barang sendiri kemudian dijual, jarang. Umumnya barang dari dibeli dulu dijual. Yang boleh dia jual kembali setelah dia miliki. Kapan barang tersebut menjadi milik dia? Dengan dua bentuk, dengan dua cara. Tidak terpenuhi syarat ini, tidak sah jual belinya, menjadi riba dia. Syarat pertama, barang yang boleh dijualnya kembali, dibeli berarti dengan akad. Akad, dia mengatakan saya beli barang ini ya, atau saya pesan barang ini saya beli masih di gudang orang tersebut. Dengan akad, iya udah, deal, deal, harga sekian, deal, ini akad. Ini sudah boleh dijual? Belum. Jelas? Masih di gudang penjual, sudah boleh dijual? Belum. Bila langsung Anda jual, ada telepon, langsung telepon, Pak gimana, ada barang sekian? Masih di gudang si penjual. Lalu Anda deal jual kepada pembeli dari Anda, tidak halal. Kenapa? Satu syarat lagi belum terpenuhi. Syarat apa yang kedua? Terima dahulu. Dua syarat. Pertama dengan akad, kedua dengan diterima barangnya, dengan qabad. Karena la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual beli barang menjadi milikmu, belum menjadi milikmu bila belum diterima. Masih di gudang dia, ada yang nelfon, Anda jual, tidak sah jual belinya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas ketika ditanya, kenapa Ibn Abbas, apa hikmahnya dilarang menjual barang yang belum diterima? Kan masih di gudang si penjual. Kata beliau, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Kalau seperti akadnya seperti tadi, barang masih di gudang penjual dan Anda yang beli atau Anda jual langsung kepada yang lain dari akad yang kedua Anda langsung dijual, ini yang terjadi apa? Tukar uang dengan uang berlebih. Riba ini. Bagaimana bentuknya? Saya penjual, pembeli. Saya beli kepada beliau, kata beliau deal. Saya beli 100 ton kain jenis ini. 100 ton kemarin kebanyakan ya, 1 ton. 1 ton kain jenis ini. Baik Ustaz. Tapi barang saya masih di gudang Ustaz. Tapi deal, harga sekian ya, deal. Walaupun sudah saya bayar DP ya, ini DP. Masih di gudang dia. Saya bayar sekarang, cash saya bayar ke dia umpamanya. 1 ton, 1 miliar, ini 1 miliar, cash. tapi barang masih di tangan, masih di gudang dia. Saya jual kembali, saya jual berapa? 900 juta? Enggak mungkin kan? 1,2, 1,3, semua 1. Saya jual 1,2. Berarti saya terima uang dari dia berapa? 1,2. Saya serahkan uang kepada dia berapa? 1. Yang terjadi apa sekarang? Tukar uang dengan uang. Barang masih di mana? Masih di tangan dia, di gudang dia. Maka sesungguhnya yang terjadi, tukar 1 miliar dengan 1,2 miliar, ini hukumnya riba. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Dan berapa banyak per hari ini kaum muslimin lalai dalam hal ini, terlalu menggampangkan, terlalu meremehkan. Terima dulu, setelah diterima baru ditelepon dia. Jadi untuk akad tadi, cara yang syar'inya, cara meneruskannya, saya datang kepada dia. Mana barang saya? Nih uang 1M, mana barang saya? Mari Ustaz ke gudang. Tunjukin dia, atau saya suruh orang saya, tunjuk barang ini. Atau dia berikan bukti, ini barang Ustaz, sudah kami sisihkan di sudut yang di sini. Berarti sudah saya terima. Ini bukti tanda terimanya sudah. Dengan diterima tadi, saya boleh nelfon ke customer saya, ke yang ingin beli dari saya. Gimana? Jadi 1,2 ini barang sudah ada. Jadi Pak, ini boleh. Ini betul berarti jual barang dengan barang. Jual barang dengan uang, bukan uang dengan uang, karena ada barang yang disertakan. Itu barang itu tadi sudah saya terima. Apa bedanya nih Ustaz? Kan mungkin menanyakan. Apa untung ruginya ini? Bukankah syariat itu gampang? Kenapa harus terima dulu menghabiskan uang segala macam? Hikmahnya ya, akhi. Hikmahnya adalah ad-dhaman, yaitu jaminan risiko di tangan siapa sekarang. Kalau belum saya terima, dalam kasus yang biasanya dijual, sebelum diterima barangnya sudah dibeli, walaupun dibeli dengan akad dan sudah cash, belum diterima, kemudian la qadarallah terbakar gudangnya, terbakar gudangnya, maka jaminan tengah sampai tangan dia kan. Saya tidak ada risiko sama sekali, saya tidak ada risiko, dan saya mendapatkan keuntungan dan risiko yang tidak halal. Tapi kalau sudah dipisah dia, kasus kedua, Ustaz, barang antum sudah saya, barang Ustaz sudah saya pisahkan di sini, silakan diambil. Kalau tidak Ustaz ambil, berarti risikonya tangan Ustaz. Harusnya sekarang per jam gudang bayar lu Ustaz. Tapi saya gratiskan gudang selama 2 hari lah. Saya ambil 2 hari lagi, sudah saya gratiskan gudang selama 2 hari. Terbakar. Terbakar. Masih di tangan dia risikonya? Tidak. Karena sudah serah terima. Jelas hikmahnya ini. Maka saya ngambil keuntungan tadi, selain riba tukar uang dengan uang berlebih, juga saya tidak ada risiko sebagai pedagang. Tidak boleh ya, akhi. Anda mendapat keuntungan dengan tanpa risiko, dalam Islam tidak ada, kecuali yang haram. Yang tidak ada risiko kecuali yang haram. Ada salah satu pemda di daerah Pulau Jawa ini yang minta saya untuk mengelola dana pensiunan mereka. Angkanya lumayan besar, ada sekitar berapa M gitu, minta dikelola secara syar'i. Saya katakan, kalau ingin dikelola secara syar'i, yaitu kami kelola melalui perusahaan-perusahaan, saya mungkin serahkan ke beberapa perusahaan-perusahaan untuk dikelola secara syar'i, tetapi untung-untung rugi-rugi. Oh, enggak bisa Ustaz, ini uang pensiunan. Gimana untung-untung rugi-rugi? Nah, kalau Anda tidak mau rugi, serahkan uangnya kepada saya bentuk pinjaman qard, lalu saya berikan bisnis dengan beberapa perusahaan, tapi Anda tidak boleh dapat untung. Oh, enggak bisa juga Ustaz, karena kami ingin untung juga, sekurang-kurangnya untuk inflasi. Kalau Anda ingin aman uang Anda, kemudian ingin bertambah, dalam Islam tidak ada. Ini hanya dalam serahkan ke riba, silahkan. Anda berdosa dunia akhirat. Sudah, tay. Tapi secara syar'i tidak mungkin. Siap resiko, siap untung tadi. Kembali kita kepada hadis Hakim bin Hizam tadi. Hadis Hakim bin Hizam tadi. Ini pokok. Padahal ada solusinya tadi. Tapi kebanyakan kita tidak melakukannya. Orang yang jual beli saham di bursa, Anda bisa lihat. Setelah dibelinya pagi ini, itu serah terimanya kan settlenya selama 3 hari. Serah terimanya 3 hari baru 2 hari kerja menjadi milik si pembeli. Secara syar'i baru boleh dibeli kalau sahamnya syariat, syariat maksudnya. Kalau sahamnya perusahaannya yang bukan haram, baru boleh dibeli, baru boleh dijual dia setelah 2 hari kerja. Tambah hari pembelian 3 hari. Tapi apa yang terjadi di sana? Siang naik harganya langsung dijual. Ini belum diterima. Ini sepakat, keluar kesepakatan dari lembaga fikih Islam internasional. Bursa jual beli dengan cara seperti ini di bursa adalah hukumnya haram, judi namanya. Sehingga ini yang menghancurkan ekonomi dunia, dan Amerika sendiri menamakan perekonomian mereka, menamakan bursa mereka dengan kasino, tempat perjudian. Judi ini jadinya, riba dan perjudian, karena tidak ada serah terima barang. Alhamdulillah di sini Anda ada serah terima barang, insya Allah selamat dari perjudian yang itu. Tapi ingat ini tadi, bisa menjadi riba dengan cara seperti demikian. Maka saudara-saudaraku para pedagang, ketika Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam pasar, beliau mengatakan kepada orang-orang di pasar, ayuhat tujar, ayuhat tujar, innakum fujar. Ini merah telinga dengarnya. Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ketika jadi khalifah, dia masuk ke pasar Madinah, ke pasar di, bukan di Madinah beliau. Pasar di Irak atau di mana beliau? Lupa saya tempat. Beliau mengatakan, ayuhat tujar, kullukum fujar. Wahai para pedagang, kalian ada orang-orang yang berdosa, kata dia. Kita pedagang kok dosa? Kan cari yang halal. Kenapa? Karena dilihatnya di waktu dia, banyak para pedagang yang tidak benar. Lalu dia katakan, illa man sadaqa wa bayyana, kata beliau. Kecuali para pedagang yang jujur dan menjelaskan cacat barangnya. Oh, ini berat ujian pada pedagang ini. Menjelaskan cacat barangnya. Biasanya, bukan rahasia umum, dijelaskan yang bukan kebaikannya, yang cacatnya disembunyikan. Ini yang menyebabkan para pedagang itu menjadi orang para pendosa. Tapi sebaliknya, kalau dia selamat dari hal ini, dalam sebuah hadis yang walaupun didhaifkan sebagian para ulama, tapi sebagian ulama menghasankannya, at-tajir as-sadiqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para nabi sisinya. Sebaliknya, dapat kursi yang tinggi, tapi bila tidak, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tadi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalian para Rasulullah SAW, ini terjadi di masa sahabat juga, bukan para pedagang sekarang yang baru penipu itu, bukan pedagang dari masa dahulu. Rasulullah SAW masuk ke pasar Madinah, dimasukkan tangan beliau ke gandum, onggokan gandum, ternyata yang di bawahnya basah, yang di luar masya Allah mantap, kering. Lalu Rasulullah mengatakan, mahadha ya sahibat ta'am, apa kelakuanmu ini wahai penjual makan, penjual makanan? Kata dia, asobat husama ya Rasulullah, wahai Rasulullah, terkena hujan. Iya, terkena hujan gak apa-apa, tetapi letakkan yang jelek, jelaskan yang jelek dan jangan ditutupi. Dalam memahami makna hadis ini, Al-Imam Abu Hanifah bin Nu'man, Imam Ahlu Sunnah yang dia adalah Imam Madhab, beliau diriwayatkan oleh salah seorang ulama Madhab Hanafi bahwa beliau pernah memberikan 70 potong kain kepada teman-teman beliau untuk dijual di Mesir. Untuk dijual di Mesir. 70 potong kain. Tapi saya yakin dia enggak beli dari Tanah Abang ya kainnya. Dulu kain ditenun ya. Tidak di Tanah Abang dia belinya. Kemudian dia bilang kepada temannya ya ini yang akan menjualkan bajunya ini, kainnya ini ke Mesir. Ini ada 70 potong. 69 potong bagus kecuali yang satu ini ada cacatnya. Ini lihat. Kalau engkau jual, sampaikan sehingga tawar menawar harga berapa yang cacat. Iya, insya Allah. Lalu temannya pergi berangkat dan menjual, lalu bawa pulang, bawa keuntungan kepada Imam Abu Hanifah sebanyak satunya terjual 1000 dinar satu potong. 1000 dinar berapa rupiah? Ah, 1000 dinar itu 1 dinar 4,25 gram. Sekitar 4 kg emas satu potong. Dulu mahal kainnya, sekarang kain murah. Alhamdulillah bersyukur kain murah sekarang. Dulu mahal kain, karena ditenun pakai tangan berapa lama waktu yang dihabiskan. Terjual 70 ribu dinar. Lalu Imam Abu Hanifah menanyakan kepada dia, apa yang kau lakukan dengan satu potong kain yang cacat tersebut? Lupa saya wahai imam, lupa saya jelaskan kepada pembelinya. Lalu terjual, berarti terjual dengan harga yang bagus. Terjual dengan harga yang bagus. Ini uang, tolong kau sedekahkan pada fakir miskin. Saya enggak butuh uang ini. Allahu Akbar. Ada pedagang Tanah Abang seperti ini. Ya. Padahal sebetulnya, ini kewaraan Imam Abu Hanifah. Padahal sebetulnya, cukup dia potong satu harga kain yang kain baju yaitu 1000. Yang 70.000-nya masih yang 69.000 masih halal kepada dia. Yang 1000 ini yang sedekahkan silakan. Kainnya cuma satu. Tetapi bagi beliau karena sudah bercampur dengan dinar yang lain, mana misahinnya? Mana uang dari yang kain yang ada ghishnya yang rusaknya mana enggak bisa? Udah. Padahal syar'i, syar'an, fikhan boleh cukup demikian, tapi kewaraannya kepada Allah menuntut beliau untuk demikian. Sampai saudari wanita dari Bishr al-Hafi, salah seorang ulama kaum muslimin di masanya, dia kerjanya tenun kain, buat ditenun kain, tukang jual kain juga dia, dibuat dari benang, disusun dan ditenun. Tapi dia memegang hadis Rasulullah SAW tadi, man ghashana falisa minna, siapa yang menipu tidak masuk dari golongan kami kaum muslimin. Pegangnya sekali, pegangnya rat-rat. Sehingga setelah tenunan ini jadi, selalu dijelaskan kepada pembeli kainnya, ini kain yang aku tenun ini sebagian dari menenun di malam hari dari lampu penjaga yang lewat, polisi yang lewat. Dia kan malam hari dulu gak ada listrik penerangan, pakai lampu. Lampu dia tidak terlalu terang. Terkadang lewat rombongan pihak keamanan yang pakai lampu, lampunya terang. Terkadang dia menjahit dengan pakai lampu itu, lampunya dimatiin. Itu dia jelaskan. Sampai segitu wara'nya. Sampai Imam Ahmad, dia bertanya langsung kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad bagaimana hukum jual beliku? Ya, aku menenun kain terkadang menggunakan lampu penerangan pasukan keamanan kerajaan yang lewat. Kata Imam Ahmad, dari siapakah anda? Dia mengatakan, saya saudari dari Bishr al-Hafi. Kata beliau, min baitikum yakhrujul wara', dari rumah kalianlah keluar rasa takut kepada Allah Jalla fi'ullah. Takut dia ya akhi, padahal kita anggap biasa saja. Berapa banyak orang yang malah terkena yang menggunakan bezas umum enggak bayar, anggap ini adalah bagian dari milik dia sebagai warga negara. Tapi ini dia bertanya kepada Imam Ahmad dan menjelaskan kepada penjualnya tentang ini. Begini muslim hidup, bertanya dan belajar kan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perniagaannya. Dan bahkan selain mereka bertanya dan belajar, juga negara agar kaum muslimin mendapatkan harta yang halal, maka di pasar-pasar tersebut ditempatkan para ulama. tempat rujukan bertanya. Dan terkadang ulama ini pun mengecek seperti Rasulullah SAW tadi, mana yang benar, mana yang tidak. Bahkan Imam Malik jelaskan dalam kitab Al-Muwatta beliau, bahwa beliau masuk ke pasar, disuruh oleh raja, oleh khalifah, masuk ke pasar. Tes itu pada pedagang. Tes mana riba, bagaimana riba, bagaimana agar tidak riba. Kalau tidak bisa jawab, dia tarik dia dari pasar, enggak boleh jualan. Ada yang siap mau diuji? Tarik, suruh belajar dulu. Setelah dia belajar, baru boleh masuk lagi ke pasar. Dan subhanallah, tradisi ini bukan di Madinah saja. Ibnu Amir Al-Hajj dalam buku beliau, dia ulama mazhab Maliki, dan pada abad ke-8 Hijriah beliau wafat, ya. Beliau di Maroko, bukan di Madinah, di Maroko yang jauh. Di Maroko dekat dari Eropa, sudah dekat Spanyol. Jauh. Dia mengatakan pada waktu itu masih ada para ulama yang masuk ke pasar, kemudian menguji para pedagang. Bagi yang tidak lulus, dikatakan kepada dia, dari engkaulah rusaknya ekonomi umat, engkaulah pelaku riba. Belajar dengan baik. Belajar ya akhi. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan, dinukil oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, saya bacakan nasnya. Kata beliau, annal mukallafa la yajuzu lahu an yuqdima ala fi'lin hatta ya'lam hukm Allah fihi. Seorang mukallaf, seorang muslim yang sudah memiliki hukum wajib menanggung sendiri tanggung jawab perbuatannya kepada Allah, itu tidak boleh melakukan setiap perbuatan pun sampai dia mengetahui hukum Allah dalam perbuatannya ini. Faman ba' wajib alaihi an yata'allama ma ayyanahu Allah wa syara'ahu fil bai'i. Siapa yang menjual, taib, ini Anda sepertinya para pedagang. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menjual, berjualan, maka wajib dia mempelajari apa yang ditentukan oleh Allah dan disyariatkan oleh Allah dalam jual beli. Wajib. Wa man ajar, siapa yang menyewakan jasa, baik jasa dia, para karyawan ini yang menyewakan jasanya, atau menyewakan rumah, atau mengontrakkan gedung, jasa dari gedung dan barang. Kata Imam Syafi'i, wajib alaihi an ya'lama hukm Allah fil ijarah. Wajib bagi dia mengetahui syariat Allah dalam hukum sewa menyewa ini. Tadi pagi saya bahas di televisi radio tentang kemujarah. Banyak kaum muslimin tidak mengerti tentang ijarah, mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i. Dia sewa umpamanya sebuah gedung, ya, sama dengan tadi, terima dan tidak terima tadi. Saya sewa satu gedung ini umpamanya. Ini boleh saya sewakan kembali ke pedagang-pedagang yang lain. Tapi dengan syarat saya terima dahulu. Sama dengan berantem. Dengan saya terima, saya sewakan, saya boleh mendapatkan keuntungannya. Karena resiko di tangan saya, walaupun sebagian ulama, seperti sebagian para ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, mereka mengatakan tidak boleh menyewakan kembali. Karena resiko siapa yang menanggung. Mayoritas para ulama mengatakan boleh, dengan catatan resiko adalah penyewa ini yang menanggung. Saya sewa seluruhnya, kemudian saya sewakan kembali, ini boleh. Pelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sewa menyewa. Apakah uangnya di awal atau di belakang tidak jadi masalah oleh sebagian para ulama. Ya, yang penting belajar syariat Allah dalam hukum sewa menyewa ini. Baik. Wa man qarada wajaba alaihi an yata'allama hukmullah fil qiradi. Siapa yang melakukan akad mudharabah, investasi. Saya menyerahkan modal kepada beliau. Saya katakan benar-benar saya ada uang simpanan angkanya 100 juta. Tapi saya enggak ngerti pasar Tanah Abang. Silakan kamu, Abdul Basit, silakan Anda putar uang saya di pasar Tanah Abang. Bagaimana cara terserah Anda, yang penting halal. Jual beli barang, 100 juta cukup, kurang kali ya. Kurang berapa? 5M. 5M, Ustaz, ini modal, silakan kontrak ruko ukuran berapa serantum, jual barang sana. Ini namanya hukumnya adalah kirab atau mudharabah. Ini paling sering ribut. Saya paling sering ditanyakan oleh para pedagang setelah naik tinggi atau hancur. Biasanya pada saat tahap awal nih, silakan uang miliar putar. Nanti untung kita bagi, kita bagi-bagilah. Insyaallah enggak ada masalah kita sama kita kok. Sama-sama ustaz masa ribut masalah keuntungan. Tidak ada berapa pastian berapa keuntungan. Naik angkanya menjadi umpamanya setelah setahun diputar dia, naik angkanya menjadi 30 miliar asetnya. Saya bilang kepada dia, ya udah ambil 3 miliar ini, ini sekarang milik saya mau jualan sendiri. Rela dia, ustaz, itu kan pertambahannya 25 miliar, kok saya dapat 3 miliar? Ya akhi, 3 miliar gede loh itu. Nanti sampai mati cari kerja jadi pegawai negeri tentu dapat. Iya sih gede, tapi dari awal kan, karena dari awal tidak ada ribut sering. Anda pelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mulai tadi qirat tadi. Itu kalau sedang tinggi. Kalau sedang rugi. 5 miliar tadi saya serahkan kepada beliau. La qadarallah. Bisnis beliau tertarik pada awalnya bagus menurutnya. Dan menurut saya juga bagus. Ternyata kolaps. Habis barangnya. Hah? Saya tinggal bilang, Abdul Basit, 5 miliar itu ante punya tanah, punya rumah, punya apa? Hah? Masih kurang, punya anak istri? Ya Allah, itu zaman. Ya sampai segitunya. Karena tidak tahu syariat Allah. Dia pikir ini uangnya terjamin. Tadi sudah saya katakan kaidah dalam Islam. Kalau modal terjamin, tidak boleh dapatkan keuntungan. Kalau ingin mendapatkan keuntungan menjadi riba dia. Karena akadnya pinjaman. Enaknya diputar oleh dia. Ketika rugi, dia tidak mau rugi, Anda rugi sendirian. Ini yang sering terjadi. Ya. Ini yang sering terjadi. Karena tidak mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila Anda ingin buat sebuah kerjasama, investasi dan lain-lain, siapkan dulu draftnya. Pasal-pasalnya kita begini, kita begini, kita begini. Lalu minta bertanya kepada yang tahu. Setelah mempelajari, siapkan draft bertanya kepada yang tahu. Bukankah Allah mengatakan kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikri jika kalian tidak mengetahuinya. Mungkin nanti diperbaikinya. Oh ini gak pas pasalnya. Tadi yang pasal bagi hasilnya gak jelas berapa persen. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Kalau terjadi seperti ini dan terjadi kasus seperti tadi, case seperti tadi menjadi ribut, maka bagaimana dalam kasus yang tadi? Maka beliau cuma dapat ujrah, upah. Dikembalikan akad mudharabahnya, akad upah. Berapa biasanya upah mengelola sebuah toko? Bukan sekadar menjual tapi mengelola sebuah toko selama satu tahun berapa? Anda yang pemain 1 miliar, 1 miliar cuma buat dia. Karena tadi rusak akadnya. 1 miliar ini kalau dibandingkan dengan tadi angka 25 juta, 25 miliar gede besar kecil sekali. Tetapi kalau umpamanya keuntungan dari saat di 5 miliar tadi cuma untung 1 miliar, dia ambil semuanya 1 miliar itu. Artinya dari 5 miliar setelah 1 tahun jadi 6 miliar. Hah? Kan tadi saya ribut, udah kita pisah. Tadi tidak jelas berapa bagi hasilnya kan. Berarti maka dia hukumnya adalah hukum sebagai seorang karyawan saya untuk mengelolanya. Kelola tadi saya katakan sampai 1 miliar. Berarti untuk dia ambil 1 miliar saya tidak dapat apa-apa, upah. Berbeda dengan mudharabah yang betul, yang dari awal tahu ada berapa bagi hasilnya. Ketika ada bagi hasil, maka kerugian 100% ditanggung oleh si pemilik modal, yang pemilik saya. Dengan syarat tidak ada kelalaian dari si pengelola. Andai dari tadi 5 miliar, habis, ya udah habis, alhamdulillah gak ada masalah. Selesai. Dia wajib ganti, tidak. Tapi kalau dia merasa kasihan ustaz, lalu tanahnya dikasih gantung, dia sedekah kepada saya, alhamdulillah saya terima sedekahnya, tidak ada masalah. Tapi dia wajib mengganti qard, tidak. Maka Imam Syafi'i melanjutkan, faman ta'allama wa 'alima bimaqtada bimuqtada ma 'alimahu ata'allaha ta'ataini. Maka siapa orang yang pertama, golongan yang pertama, yaitu mempelajari syariat Allah kemudian berbisnis sesuai dengan syariat Allah, belajar dengan bertanya dan membaca, dengan mendengarkan dia pelajari syariat Allah dalam bisnis tadi, kemudian dia amalkan sesuai dengan syariat Allah. Ya akhi, ini pedagang yang sukses karena dapat dua keuntungan. Faqad ata'a Allah ta'ataini. Orang ini mentaati Allah dua kali taat. Taat yang pertama apa? Belajar. Dia belajar, tidak dia berbisnis, dia dapat pahala satu, pahala belajar. Taat yang kedua, berbisnis sesuai syariat Allah, sehingga keuntungan bagi dia halal. Dua keuntungannya. Tetapi وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ أَصَلَّهَ مَعْسِيَتَيْنِ. Sebaliknya, orang yang tidak mau mempelajarinya, acuh tak acuh dengan syariat Allah dan berbisnis tadi, sehingga dia dan berbisnis tidak sesuai dengan syariat Allah, maksiatnya dua kali. Maksiatnya dua kali, ya akhi. Dua pekan yang lalu, kalau pekan yang lalu, dua pekan yang lalu saya di Kuala Lumpur, lalu panitia bedah buku harta haram, lalu panitia mengatakan, "Ustaz, maaf Ustaz, ini yang hadir sedikit karena banyak para teman-teman yang sudah ikut kajian, sudah ngerti sunnah." Saya hubungi, kata dia, "Kalau pelajaran bedah buku mamalat saya enggak berani datang. Karena kalau saya tahu haram, saya enggak berani melakukannya. Kalau saya enggak datang, saya enggak tahu. Ya alhamdulillah, Allah memaafkan dosa-dosa saya." Ya, dia tidak tahu apa yang dikatakan dari Imam Al-Qarafi ini. Siapa yang tidak belajar? Dengan demikian tidak beramalkan dalam bisnis sesuai dengan ilmu yang disyariatkan oleh Allah, bukan dia selamat dari dosa, dua dosanya. Pertama, dosa tidak mempelajari, Allah suruh belajar tidak mau belajar, bangkang atau tidak itu namanya. Bangkang ya. Yang kedua, tidak melakukan syariat Allah dan berbisnis dengan cara yang haram. Dua dosa dia, bukan selamat dari itu. Dan kita lihat golongan yang ketiga dikatakan Imam Al-Qarafi, وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَ عِلْمِهِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ طَاعَةً وَعَصَاهُ مَعْصِيَةً. Siapa yang belajar tapi ketika dia berbisnis tidak dia terapkan apa yang dia pelajarinya, dia mengetahui riba tahu dia haram, tapi bagaimana lagi, saya sudah di posisi puncak di perusahaan riba ini, kalau saya resign, siapa yang mau ngasih saya makan? Tahu tapi tidak mengamalkan semua tanda ilmunya, orang seperti ini berat memang. Tapi lebih baik daripada orang yang kedua tadi. Ini orangnya bermaksiat sekali kepada Allah dan taat

0: ketemu langsung. Datang dia ke rumah, dia pejabat di BI. Lalu dia bilang, "Ustaz, saya ketika dapat buku antum, saya baca dari awal sampai akhir 3 hari, alhamdulillah tamat. 3 hari tamat. Padahal buku berat isinya, tapi 3 hari tamat sama dia." Karena dia pakar ekonomi, ya pejabat. Tapi, dan alhamdulillah kesimpulannya, Ustaz, dari buku Anda ini, 25 tahun saya bekerja di lembaga tersebut, semuanya haram. Iya, bagus, alhamdulillah. Terus bagaimana? Berarti sekarang saya resign. Pejabat resign, baik, silakan resign. Semoga Allah memudahkan Anda. Tapi Ustaz, saya masih ada utang 1 miliar ke kantor. 1 miliar. Pejabat tentu dapat fasilitas pinjaman, kan? 1 miliar ke kantor. Tapi saya, alhamdulillah, Allah tunjukkan saya jalannya. Saya punya rumah. Rumah saya kemungkinan harganya lebih dari 2 miliar. Rencana saya jual. Kemudian saya tutupi utang di kantor saya resign. Kemudian tinggal di mana Anda? Enggak apa-apa, saya tinggal di rumah kecil. Dengan sisa hasil tersebut saya akan mulai hidup yang halal. Alhamdulillah. Ini orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu, kemudian beramal dengan muktadha amalnya sehingga dia mendapatkan 2 ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ketaatan kepada kita dan petunjuk kepada kita dan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi golongan yang pertama yang mendapatkan 2 ketaatan dalam setiap bisnis kita. Taat kepada syariat Allah dan taat mengamalkan bisnis sesuai dengan syariat Allah jalla fi'ala. Baik, fadhil. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya beliau memiliki beberapa nama. Di antara nama-nama tersebut adalah pertama, Al-Mahi. Maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah utus untuk menghapuskan kesyirikan dan keyakinan berhalaisme di jazirah Arab. Nama yang kedua adalah Al-Hashir. Maknanya adalah manusia dikumpulkan di atas kakinya, yakni di atas jejak-jejak perjalanannya. Seolah-olah beliau diutus untuk mengumpulkan manusia. Nama berikutnya yang ketiga adalah Al-Aqib. Beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya, karena Aqib adalah yang terakhir, penutup para nabi dan rasul salawatullahi wasalamuhu alaihim. Nama berikutnya yang keempat adalah Al-Muqaffi. Beliau dinamai Al-Muqaffi karena inti ajaran beliau mengikuti ajaran para rasul sebelumnya, mendakwahkan tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Nama berikutnya, kelima, Nabiyyut Taubah dan Nabiyyur Rahmah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksudnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan taubat dan kasih sayang. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan pintu taubat bagi penduduk bumi. Penduduk bumi pun bertaubat dengan taubat yang tidak pernah dilakukan secara kualitas dan kuantitas oleh orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Nama berikutnya adalah Nabiul Malhamah. Maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan berjihad menghadapi musuh-musuh Allah. Tidak ada seorang nabi bersama umatnya yang berjihad sebagaimana jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya. Nama berikutnya adalah Al-Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak atas nama ini. Beliau adalah kepercayaan Allah dalam wahyu dan agamanya. Beliau juga kepercayaan penduduk langit, demikian juga penduduk bumi. Oleh karena itu, orang-orang menjuluki beliau Al-Amin sebelum beliau membawa risalah kenabian, dan sifat tersebut tetap melekat setelah kenabian beliau. Nama berikutnya, Al-Bashir. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa kabar gembira orang-orang yang melakukan ketaatan dan pemberi peringatan bagi pelaku kemaksiatan. Kemudian ada nama Al-Munir. Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sirajan Munira, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut matahari dengan Sirajan Wahhaja. Munir artinya adalah cahaya yang menerangi tanpa membakar sesuatu yang diteranginya. Berbeda dengan Wahhaj, ia menerangi dan bisa membakar sesuatu yang diteranginya tersebut. Demikianlah beberapa nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing nama tersebut mengandung sifat-sifat yang menjadi keistimewaan beliau. Banyaknya nama-nama beliau menunjukkan as-syumul, yaitu cakupan dan kesempurnaan beliau melebihi manusia lainnya. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita.

Hadirin hadirat rahimani wa rahimahullah, masuk ke Kitabul Janais, ya. Kitab membahas tentang jenazah, pengurusan jenazah, pemulasaraan jenazah. Dari sejak menghadapi kematian, menghadapi orang yang mau meninggal, ya. Kita semuanya punya keluarga, punya saudara, punya istri, punya suami, punya orang tua, bapak, ibu, anak, bahkan mungkin ada yang punya mbah, ya. Bagaimana ketika keluarga kita atau justru teman kita sakit dan menjelang kematian, apa yang harus kita lakukan? Apakah mung ditunggoni ngono wae? Ada yang ketika menghadapi orang mati malah mau ngakon nyebut, "Mbah, nyebut, Mbah. But, nyebut, Mbah." Kirim bae mung but, but, but. Ada, ya. Karena mungkin dia taunya begitu gitu, ya. Ada juga mungkin yang nuntun Allah, Allah, Allah, Allah. Terus kemudian yang akan mati hanya Allah, Allah, Allah, ya. Atau mungkin ada anaknya banyak, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Pati, ada yang dari Solo, dari Jogja, pada berdatangan. Malah mengenalkan diri masing-masing. Iki lho Mbah, putune sing Kalongan wis teko, iki lho. Iki sing saka Solo ya wis teko. Orang mau mati malah kayak lapuri kayak gitu kan. Nah, ini fenomena-fenomena yang ada itu ketika menghadapi kematian seperti itu, ya. Mungkin dengan pemahamannya masing-masing, pemahaman yang tanpa ilmu, ya. Pemahaman yang tanpa ilmu. Mungkin yang lain ada yang jukoke banyu diombeni, ya, cendoke dibuka mulute, kemudian diminumi, padahal dia sudah mau mati, sudah enggak butuh minum gitu, ya. Sudah mau mati, ya. Maka kita juga harus belajar melihat bagaimana orang itu sakaratil maut. Oh, ini sudah mau meninggal. Tidak ada harapan. Apa itu yang dilakukan? Ma yaf'aluhul hadirun al-muhtadhar. Apa yang dilakukan orang ketika menghadapi orang yang sedang sakaratil maut? Naza'ul maut, sedang menghadapi susahnya kematian, sedang menghadapi malakul maut akan mencabut nyawanya. Maka yang pertama adalah talqinuhu lisyahadah, ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Yang pertama kita mentalkinnya. Mentalkin itu apa? Menuntun, menuntun, mengajari, tapi dengan cara menuntun dengan ucapan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lain, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, ajarilah, tuntunlah mautakum, orang yang akan mati di antara kalian, la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Mau mati ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditempel di telinganya sambil melihat mulutnya ketika dia sudah menirukan. Udah, kita diam. Supaya ucapan la ilaha illallah menjadi ucapan yang terakhir. Jangan diributi dengan yang lain, gegeran, warna-warna sing nangis, buanter ana sing piye, bahkan ana sing nyebut-nyebut, "Mbah, anak gue mati terus aku melu sapa?" "Mbah, terus omahe sing kono kanggo sapa?" Malah macam-macam ribut sing mati malah to, ya. Nah, tapi dengan ditalkin, dituntun la ilaha illallah, dilihat mulutnya. Kalau sudah dia mengucapkan pelan, udah. Tapi dilihat, ya, dia ngomong yang lain enggak? Ternyata ngomong, "Ngombe, aku njaluk ngombe," misal.
dah la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, la ilaha illallah. Kalau kita sudah tahu itu sakaratil maut, ya. Wal murad dzakiru man hadarahul maut la ilaha illallah fatakunu akhiru kalamihi. Tuntunlah la ilaha illallah supaya menjadi ucapan yang terakhir.

0: Co ale chciałem?
1: Kiat-kiat apa doa sebagai seorang orang tua terhadap anak-anaknya yang memang satu mungkin sholatnya susah, yang kedua diajak berbisnis sesuai dengan bisnis yang syar'i susah juga. Nah, kiat-kiat apa doa yang memang layak untuk kita panjatkan kepada Allah itu seperti apa? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Tadi yang pertama, kiat berbakti pada orang tua?
1: Kiat-kiat doa anak biar berbakti kepada orang tua, karena tidak semua anak itu mempunyai akhlak dan kepribadian yang solih dan solihah gitu. Karena mungkin saya yakin yang hadir di sini juga mungkin mempunyai banyak keluhan-keluhan yang seperti itu. Itu gimana kiat-kiat kita sebagai orang tua tuh doa yang benar-benar?
2: Berarti ini sekarang posisi kita sebagai orang tua?
1: Ya, sebagai orang tua gitu.
2: Bagaimana doa kita untuk anak?
1: Iya.
2: Supaya anak itu
1: menjadi
2: berbakti
1: orang
2: kepada
1: soleh.
2: Orang tua.
1: Menjadi gitu. Soleh dan soleh.
2: Oke. Okay. Ini pelajarannya atau jawabannya ini ada beberapa pembahasan panjang sebenarnya. Kembali kepada kiat-kiat bagaimana mendidik anak. Mendidik anak tidak hanya lewat doa, Bu. Walaupun ada doa-doa tertentu yang bisa kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada lagi doa di Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Situ ada bacaan wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki keturunanku. Semua di sini ada dalam Al-Qur'an, ada juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita mohon pada Allah supaya anak-anak kita itu jadi baik. Kalau kita spesifik anak kita jadi berbakti pada kita, sama seperti ini. Dua-duanya sama seperti itu. Yang kedua, orang tua mesti jadi teladan. Orang tua mesti jadi contoh. Contoh yang terdepan pada anaknya. Contoh tadi dalam masalah berbakti. Gimana anak ini bisa berbakti pada kita? Maka kita pun harus tunjukkan bakti kita pada orang tua kita juga. Ada waktu ya, kita kunjungi orang tua, ada waktu orang tua datang ke rumah kita, kita kata-katanya baik, sopan.

kita tunjukkan itu pada anak-anak, maka pasti anak-anak akan ikuti bapak ibunya. Oh, bapak ibu saya aja baik dengan orang tuanya, kenapa saya tidak? Anak akan lebih contoh pada orang tua tadi. Nyata dengan orang tuanya suaranya gak keras, dia jaga baik-baik, ya hubungan dengan itu, cara ngomongnya jaga, anak-anak akan niru juga. Maka kasih contoh bagaimana orang tua berbakti pada orang tuanya sendiri. Insya Allah anak akan lebih mudah mencontoh seperti itu. Terus yang ketiga, ya bisa juga ngajak anak kumpul-kumpul dengan keluarga besar. Ini dekat dengan Lebaran, Syawalan, nah itu. Ya, sehingga nanti di situ dia tahu bagaimana cara bergaul dengan keluarga. Maka nanti dengan orang tuanya juga diperlakukan yang sama seperti itu. Ya, kumpul-kumpul keluarga, misalnya ada arisan atau ada Syawalan tadi, atau mungkin ada pertemuan bulanan, nah ngajak anak-anak untuk ikut. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling baik? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jawab, amalur rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan seorang dengan tangannya. Dan yang kedua, setiap jual beli perdagangan yang mabrur. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan dengan tangan? Ada situ bercocok tanam, ada situ pengrajin. Pokoknya dengan skill tangan. Nabi Daud alaihissalam, Nabi SAW contohkan juga, dia bekerja dengan tangan dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran. Ya, rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran. Bagaimana rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran? Nah, ini kita butuh belajar. Namun secara garis besar, kita berbisnis, kita berdagang, hukum asalnya boleh. Untuk muamalah, untuk dagang, hukum asalnya boleh. Namun ada yang membuat berdagang dan berbisnis menjadi masalah karena tiga sebab. Berdagang jadi masalah karena tiga sebab. Satu, karena adanya kezaliman. Dua, karena adanya riba. Tiga, karena adanya gharar. Satu tadi karena adanya apa, Bu? Kezaliman, berarti menzalimi orang lain dalam perdagangan ini. Yang kedua, adanya riba. Terus yang ketiga, gharar, jual beli yang tidak jelas. Nah, secara umum garis besarnya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tentang jual beli syar'i atau bisnis yang syar'i, ya kembali lagi lepas dari tiga hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Al-Ala bin Al-Hadrami menunggang kuda di atas air. Diriwayatkan dari Sahm bin Munjab, dia berkata, dalam peperangan di wilayah Darain, yakni nama tempat di sekitar Bahrain, Al-Ala bin Al-Hadrami bersama-sama kami. Al-Ala memanjatkan 3 macam doa. Ketiga doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kami berjalan bersama-sama, sehingga tiba di suatu tempat. Kami mencari air untuk berwudu, tetapi kami tidak mendapatkannya. Lalu, Al-Ala bin Al-Hadrami berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Ya Allah, yang maha mengetahui dan maha bijaksana, wahai yang maha tinggi dan maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang sedang dalam perjalanan untuk memerangi musuhmu. Turunkanlah hujan kepada kami, agar kami dapat minum, juga berwudu dari hadas. Jika kami telah meninggalkan tempat itu, janganlah ada seorang pun yang engkau beri jatah dari air hujan itu. Belum jauh jarak perjalanan yang kami tempuh, kami tiba di sebuah sungai deras yang airnya berasal dari air hujan. Dia berkata, kita berhenti di sungai ini dulu untuk minum. Aku mengisi bejanaku, lalu sengaja meninggalkannya di tempat itu. Aku berkata, aku akan lihat apakah betul permohonannya dikabulkan. Kemudian, kami berjalan

0: kurang lebih 1 mil. Aku berkata kepada teman-temanku, aku lupa, bejanaku tidak terbawa. Aku kembali lagi ke tempat itu. Maka, aku mendapati seolah-olah di sekitar daerah itu tidak pernah turun hujan. Selanjutnya, aku ambil bejanaku dan aku bawa serta. Setelah kami sampai di Daroin, kami mendapati di hadapan kami terbentang sungai yang menghalangi antara kami dan pasukan musuh. Ketika itu, Al-Ala memanjatkan doa lagi. Wahai Allah, Zat yang maha mengetahui, yang maha lembut, yang maha tinggi, yang maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami dalam perjalanan memerangi musuhmu. Bukalah jalan untuk kami menuju musuhmu. Tidak terduga, kami dapat melewati sungai tersebut. Bahkan, kuda-kuda kami satu pun tidak basah terkena air, sehingga kami dapat berhadapan dan menyerang musuh. Setelah kami kembali dari peperangan, Al-Ala mengeluh sakit perut, yang menyebabkan meninggal dunia. Sedangkan kami tidak mendapat air untuk memandikan jenazahnya. Kemudian kami kafani dengan baju yang dikenakan, lalu kami kuburkan. Tidak berapa lama dari perjalanan kami, kami mendapatkan mata air. Kemudian kami saling berkata, marilah kita balik ke tempat itu untuk mengeluarkan jenazah Al-Ala dan memandikannya. Kami semua kembali, menyusuri tempat ia dimakamkan. Ternyata, kami tidak mampu menemukan makamnya. Dengan demikian, kami gagal memandikan jenazahnya. Kemudian, ada seorang laki-laki berkata, aku pernah mendengar dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui, maha santun, dan maha agung, sembunyikanlah jenazahku. Jangan engkau perlihatkan auratku kepada seorang pun. Lalu kami kembali dan kami meninggalkan jasad Al-Ala yang telah dimakamkan di tempat itu.
1: Hilyatul Aulia. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 155, yaitu menaburkan tanah ke muka orang yang suka memuji secara berlebihan. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 341 yang ada di halaman 344 dari seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Mihjan. Siapa? Mihjan. Lengkapnya Mihjan Al-Aslami. Siapa? Mihjan Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ceritanya Mihjan ini suatu hari pergi ke masjid. Pergi ke masjid di kota Baghdad. Sampai di masjid ketemu dengan sahabat yang lain. Namanya Buraidah. Siapa? Buraidah. Lengkapnya Buraidah Al-Aslami. Siapa? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Saat itu Buraidah ini lagi duduk di pintu masjid. Di dalam masjid ada orang yang lagi sholat lama. Ada orang yang lagi sholat lama. 2 rakaat selesai, sholat lagi, selesai, sholat lagi. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, berdirinya lama. Maka Buraidah pun berkata kepada Mihjan, "Wahai Mihjan, bisa enggak kamu sholatnya kayak orang itu? Bisa enggak kamu sholatnya kayak orang itu?" Mihjan diam aja, enggak jawab. Begitu pulang, maka Mihjan bercerita, "Pada suatu hari saya pernah diajak oleh Rasulullah SAW keluar rumah. Tangan saya digandeng sampai mendaki Gunung Uhud." Gandengan sampai kemana? Puncak Gunung Uhud. Begitu sampai di puncak Gunung Uhud, Nabi SAW nengok ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Lalu beliau bersabda, "Di akhir zaman nanti, ketika Madinah sedang makmur-makmurnya, akan datang Dajjal. Dan Dajjal ini berusaha masuk ke kota Madinah, tapi enggak bisa. Karena di setiap pintu masuk kota Madinah ada malaikat yang menjaga." Lalu setelah itu Rasulullah SAW turun dari Bukit Uhud sama siapa tadi? Mihjan. Sama Mihjan. Sampai di Masjid Nabawi. Begitu sampai di Masjid Nabawi, di dalam masjid ada seorang yang lagi sholat lama sekali. Di mana? Masjid Nabawi. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, berdirinya lama. Lagi sholat sendirian, sholat sunnah. Maka Nabi SAW nanya sama Mihjan, "Wahai Mihjan, man hadha? Man hadha?" Apa artinya? Ini siapa? Ini siapa? Orang yang lagi apa tadi? Sholat lama banget. Ini siapa? Maka saat itu ketika ditanya sama Nabi SAW, Mihjan pun mengenalkan, wahai Rasul,

jangan sampai kedengaran sama orang tadi. Dia bisa binasa. Bisa apa? Binasa. Maksudnya binasa apa? Hah? Maksudnya kalau kamu ngomong kayak tadi, memuji-muji berlebihan, kedengaran sama orang itu, bisa-bisa dia sombong. Dan kalau orang sombong itu terancam enggak jadi masuk surga. Stop, kata siapa? Kata Rasul sallallahu. Setelah itu keluar dari masjid sampai ke rumah Nabi sallallahu. Begitu sampai di rumah Nabi sallallahu, beliau berkata, "Inna khaira dinikum aisarah." Ketahuilah, agama yang paling baik adalah yang paling mudah. Apa? Agama yang paling baik adalah yang paling mudah. Kenapa Nabi SAW sampaikan kalimat ini? Nabi SAW ingin ngajari kita bahwa tekun beribadah itu bagus atau tidak? Bagus. Tapi lakukan itu secara bertahap. Khairul a'mali adwamuha wa inqalla. Amalan yang terbaik itu yang rutin walaupun sedikit. Kalian anak-anakku, setiap hari nambah berapa ayat? 1, 2, terus 3, 4. Ada yang nambah 1 halaman? Ada? 1 muka? Masya Allah. Ada yang nambah 2 muka? Masya Allah. 1 muka lebih. Kalau kalian mau mulai menghafal, bisanya 1 ayat sehari tidak apa-apa, tapi rutin. Tiap hari nambah terus 1 ayat. Kalau kemudian kalian mampu untuk nambah, bukan cuma 1 ayat. Setelah 1 bulan, Abi, 1 ayat terlalu sedikit. Saya pengen jadi berapa? 2 ayat. Tidak apa-apa. Yang penting rutin. Kita lanjut insyaallah pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabah penyakit menular. Maka beliau memberitahunya, taum adalah ajab yang dikirimkan Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seorang hamba yang terjangkit taum tetap berada di daerah dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah, sedang mengetahuinya, serta mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya kecuali telah ditetapkan Allah terhadapnya. Melainkan hamba tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Masya Allah. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang ta'un. Kita kadang-kadang melihat satu petaka yang menimpa satu kaum. Jadi ta'un ini wabah. Syekh Utsaimin menjelaskan, baik wabah itu bentuk penyakit tertentu yang menular, yang menimpa satu kaum, atau wabah apa saja. Yang jelas, masalahnya adalah masalah bagaimana sikap seorang muslim menghadapi seperti ini. Aisyah bertanya, apa itu seperti itu? Yang kadang-kadang menimpa yang dewasa, menimpa yang kecil, yang muda, yang anak-anak tertimpa dengan wabah. Mungkin wabah kolera ya, yang dulu banyak terjadi menimpa kaum-kaum tertentu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kalau hal itu adalah azab. Azab yang Allah turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun Allah jadikan itu rahmat. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Penyebab musibah dua. Dosa dan cinta. Dosa yang dilakukan oleh seseorang, kemudian Allah menurunkan azab buat dia karena dosanya. Yang kedua, rahmat, cinta Allah kepada hambanya. Di sini ta'un, sesuatu yang menjijikkan, yang kadangkala jari jemari itu bisa lepas. Kemudian wajah penuh dengan luka-luka. Orang-orang pada jijik. Itu rahmat buat orang-orang yang beriman. Lalu dijelaskan, bagaimana sikap seorang muslim, seorang yang beriman, apabila di daerahnya terjadi ta'un. Kita tahu wabah yang menimpa satu daerah itu diperintahkan oleh Nabi SAW agar mereka tidak keluar dari tempat itu. Agar virusnya atau bakterinya tidak pindah kota, biar di tempat itu. Barang siapa yang tertimpa ta'un, kemudian dia diam di negerinya dengan tiga catatan. Yang pertama, sabiran, bersabar, menahan diri. Yang kedua, muhtasiban, berharap pahala. Sabar di sini mengandung unsur seorang husnudzon sama Allah. Muhtasiban, dia berharap pahala. Yang ketiga, ya'lam, dia mengetahui dengan yakin bahwa apa yang menimpanya itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuknya, untuk kebaikan dia. Katabahullahu lahu, seperti yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Mungkin ayat 50-nya dibaca juga. Yang ayat 50 dibaca. 50-51.
2: Nah. Artinya, jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami tidak untuk tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.
1: Nah, sedekah. Ini kisah bersama orang-orang munafikin. Kalau melihat orang Islam lagi kena musibah, mereka senang banget. Tapi kalau umat Islam mendapatkan kemenangan, mereka jadi susah. Ini salah satu sifat orang-orang munafikin. Kemudian Allah perintahkan, bagaimana kita bersikap nih dengan musibah yang datang menimpa, dengan kemenangan yang datang. Maka Allah katakan, kul, katakan. Ini sebuah keyakinan yang seorang muslim harus menyampaikan. La yusibana illa ma kataballahu lan. Jadi ucapan ini, kalau kita lagi gundah, kena musibah atau apa, ingat, baca nih ayat. Supaya kita tahu bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang memang sudah ditetapkan, udah dicatat, udah ada kitabnya tuh untuk kami. Kalau mak jelaskan lana ini kok bukan alaina. Alaina itu biasanya untuk keburukan kita, enggak ada. Musibah itu untuk kebaikan kita. Huwa mau Allah tuh pelindung kita. Allah tuh maha baik sama kita. Tugas kita apa? Bertawakal sama Allah. Maka di sini apabila seorang terkena penyakit, terkena taun tadi, penyakit yang menakutkan, dia bersabar, berharap pahala, hatinya penuh dengan keyakinan bahwa itu sudah ketentuan Allah. Apa yang akan didapat orang ini? Illa kana lahu mithl ajri syahid. Dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Seperti pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu diampuni dari awal tetesan darahnya. Orang yang mati syahid itu akan dikasih kesempatan memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Banyak keutamaan orang yang mati syahid. Dia tidak harus mati di medan perang, tapi dapat pahala mati syahid. Dengan apa? Dengan bersabar. Dan jamaah, ada orang yang awalnya sabar. Kalau musibah itu menimpa sekali, kemudian pergi selesai. Tapi musibah ini menimpa dan terus bersama dia. Contohnya seorang yang kena penyakit. Apa penyakitnya? Stroke. Kanker. Ketika dia dapat berita penyakit itu, shock dia biasanya. Tapi dia tahan diri. Dia memerlukan dukungan. Memerlukan seorang yang memberikan nasihat kepada, menguatkan dirinya. Karena penyakitnya ini akan bersama dia terus. Terus bertambah hari, tambah hari. Terkadang dengan berjalannya waktu, dia jadi putus asa. Seharusnya enggak, sabar nih. Kenapa? Karena dapat pahala orang yang mati syahid. Jadi perlu dikuatkan orang-orang yang sakit ya. Seakan-akan mereka nunggu kematian. Tuh katanya Ustaz, gak mungkin sembuh sudah ini itu. Gak ada masalah, kita semua bakal mati. Yang sehat bakal mati. Beda-beda aja cara matinya. Tapi kematian suatu hal yang pasti. Jadi kalau dikatakan ini penyakit gak bisa sembuh sampai mati, yang sehat mati. Jadi tugas kita adalah bersabar. Kemudian menerima, insya Allah Allah akan berikan pahala yang agung buat dia, insya Allah.
3: Mutiara Riyadus Solihin.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Ustaz, ini kemarin itu sempat ada data Ustaz menunjukkan hasil riset gitu ya, survei mungkin ke generasi Z atau milenial barangkali, dan di situ hasilnya menunjukkan kalau profesi paling diminati untuk orang Indonesia adalah YouTuber Ustaz. Mungkin negara lain ada yang jadi penyanyi, ada jadi guru, untuk Malaysia itu jadi pengajar gitu. Nah, artinya kan tren untuk jadi konten kreator itu cukup menarik sekarang Ustaz. Nah, kita butuh panduan Ustaz. Sebenarnya apa hukumnya kita jadi YouTuber, jadi konten kreator, boleh nggak kalau memang itu diniatkan untuk cari duit Ustaz, untuk dapat penghasilan, dapat pemasukan, kira-kira gimana?
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang yang namanya terkenal itu termasuk di antara syahwat. Dan sebagian orang punya cita-cita pengen terkenal. Apapun background disiplin ilmu dia, bahkan barangkali dia tidak punya pemahaman ilmiah sama sekali, baik di bidang ilmu dunia maupun apalagi di bidang ilmu agama. Tapi mereka bisa menikmati dengan terkenal itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia sifatnya hanya ingin terkenal, namun dia tidak punya modal ilmiah yang bisa dia sajikan ke masyarakat, akhirnya konten yang dia buat hanya sebatas konten yang nggak bermutu, ya. Sebatas misalnya konten dagelan, ya. Konten sengaja membuat humor atau yang lucu-lucu, tapi muatannya nggak ada, ya, cuman bisa bikin orang ketawa saja. Dan yang namanya lucu itu kan ketika berulang jadi nggak lucu. Pertama kali melihat mungkin lucu, begitu berikutnya sudah nggak lucu lagi. Sah-sah saja orang membuat lucu, cuman di situ perlu Anda ingat bahwa itu bukan tujuan utama kita. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang bagaimana sih hukumnya bagi orang yang pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer dan seterusnya, selagi Anda tampil di muka, tampil di depan dalam rangka untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. Jadi yang kita butuhkan kan edukasi, ya. Anda di YouTube itu menyampaikan informasi. Anda di medsos yang lain sifatnya hanya menyampaikan informasi. Nah, saat Anda menyampaikan informasi, tanamkan bahwa ini bermanfaat enggak bagi orang lain. Kalau bermanfaat, lanjutkan. Kalau tidak bermanfaat, buat apa? Cuman menu-menuin isi YouTube, tapi ternyata tidak memberikan hal yang signifikan bagi masyarakat. Selanjutnya, ketika mereka melakukan tindakan seperti itu, lalu biar mereka bisa terkenal. Jika tujuannya hanya sebatas untuk terkenal terus dapat duit, ini sungguh tujuan yang sangat rendah. Kita bisa katakan ini tujuan yang rendah. Nabi SAW pernah menyarankan dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, al-ghani, yang dia mencukupi dirinya sendiri sehingga tidak menggantungkan kepada orang lain, al-khafiyya, dan hamba yang khafi. Khafi maknanya adalah hamba yang suka merahasiakan. Merahasiakan apa? Merahasiakan aktivitas dia, merahasiakan ibadahnya, merahasiakan dirinya, bukan model orang yang selalu pengen di depan, pengen dilihat orang, dan seterusnya. Resiko ketika orang itu terkenal adalah privasinya jadi diganggu. Misalnya orang jadi kepo, dia ini dari mana sih, kemudian dia asalnya seperti apa, dulu waktu kecil bagaimana. Kadang sampai foto-foto dulu anak-anak tiba-tiba ada yang upload, terus jadi viral. Akhirnya privasi dia akan terganggu. Nah, dalam posisi ini orang tidak akan merasa nyaman kalau dia terkenal tapi sampai mengorbankan privasi. Dan ketika privasinya itu terganggu, mungkin beberapa aktivitas yang lain akan membuat dia terganggu. Termasuk juga ketika muncul perasaan ujub, ya, dalam dirinya. Begitu dia terkenal, lalu terbit perasaan ujub dalam dirinya, pada titik itu akan membuat dia jadi nggak nyaman ketika beramal. Maka dalam hal ini perlu dihati-hati, ya. Apa sih manfaatnya hanya sebatas untuk biar terkenal, yang ternyata terkenal itu justru bertentangan dengan semangat yang diajarkan oleh Islam. Sebab yang lebih penting adalah kita jadi makhluk yang dikenal oleh penduduk langit, para malaikat, meskipun bisa jadi tidak terkenal bagi penduduk bumi.
5: Baik Ustaz, kalau kita bicara dunia konten saja, ini rambunya seperti apa Ustaz? Karena kalau yang disebut konten kan macam-macam, ada yang mungkin dia sifatnya fake gitu, ya, palsu, direkayasa, ada yang memang real gitu. Nah, apakah semua konten yang sifatnya rekayasa itu dilarang secara syariat atau ada yang boleh? Karena sebagian itu saat sampai di level gitu ya, merekayasa sesuatu demi menaikkan rating, demi meningkatkan jumlah penonton. Misalkan apa, rumahnya pura-pura dibakar supaya apa, mendapatkan simpati dari publik, karena kan yang dicari attention tadi, Ustaz. Aslinya apa, ini bukan kebakaran beneran, cuman memang dibakar supaya nanti orang simpati, viewsnya tinggi, akhirnya kemudian dapatlah endorse, dapatlah yang lain gitu ya. Atau mungkin tadi selain dibakar, mungkin dia pura-pura membayar orang untuk apa, biar dia dipukul. Ini saya nih, tadi pas jalan tiba-tiba diantemi orang, ya aslinya itu temannya sendiri di belakang layar dibayar. Dan ini batasannya gimana, Ustaz, untuk ketika orang itu mau buat konten, mana ya akun-akun rekayasa atau yang itu boleh sebenarnya dalam batas syariat, mana yang tidak boleh?
6: Ya jelas dusta itu bukan cuma pelanggaran agama, tapi pelanggaran sosial. Dan jangankan menggunakan standar agama, seperti yang tadi diceritakan, ada orang yang membuat rekayasa dan seterusnya. Coba orang yang nggak paham agama suruh menilai, atau non muslim suruh menilai, dia akan mengatakan nggak benar kayak gini, dia akan mengingkarinya. Seperti ini praktek nggak benar, apalagi menggunakan standar agama, karena Islam sangat tegas dalam masalah kedustaan. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah yang namanya dusta, sesungguhnya dusta itu mengantarkan orang kepada tindakan maksiat, tindakan durhaka, pelanggaran sosial. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan tindakan pelanggaran sosial semacam ini, kemaksiatan ini, akan mengantarkan orang kepada neraka, waliyadzubillah. Jadinya orang ketika membuat rekayasa, bisa tujuannya guyon, bisa tujuannya serius ya. Kalau tujuannya serius ini lebih parah daripada yang pertama. Ketika dia membuat seperti itu, orang merasa bahwasanya ini kebakaran atau ini kecurian, kemudian dia ngasih simpati, simpati hasil kebohongan. Dia mendapatkan simpati hasil kebohongan dia. Karena dia mendapatkan simpati dari hasil kebohongan, andai kan ada yang nyumbang, wajib dikembalikan. Tidak boleh kemudian dia miliki pribadi, dia buka donasi misalnya, atau ada orang yang berdonasi, wajib dia kembalikan. Sebab ini murni kesalahan dia, rekayasa, dan itu tidak boleh sampai pada titik merugikan materi orang lain. Kalau sampai pada titik merugikan materi orang lain, ya ini pelanggaran ekonomi yang kayak ini, sehingga wajib untuk dia kembalikan.
5: Ini Ustaz, ada belakangan gitu ya, kalau kita lihat kan orang akhirnya karena tadi tujuannya trending, nggak peduli dengan hal haram, Ustaz. Akhirnya dibuatlah konten-konten maksiat ya, konten-konten yang mungkin menampilkan aurat. Kalau orang ini ninggal, Ustaz, itu dosanya masih jalan nggak? Atau karena mungkin kejahilan dia, atau mungkin karena ketidaktahuan dia, setelah dia wafat kan kontennya masih jalan, Ustaz. Diupload di media, diupload yang lain. Itu gimana, Ustaz? Apakah bisa diputus, Ustaz? Atau itu gimana cara? Kan kasihan, Ustaz, kalau sudah ninggal, ternyata konten yang jelek masih mengalirkan keburukan, atau mungkin konten yang bagus bisa datangkan pahala. Itu gimana? Mungkin ini sebagai nasihat, Ustaz, supaya orang ketika terjun di dunia konten itu agak sedikit ngerem gitu ya. Jadi bisa berpikir itu efeknya setelah mati gimana, Ustaz?
6: Kalau kita berbicara tentang konsekuensi pasca kematian, bahwa orang yang berbuat maksiat, namun maksiat itu bisa bertahan pasca kematian dia, maka kewajiban dia adalah bertobat, memperbaiki diri, dan menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertobat, dia memperbaiki diri dan dia menjelaskan. Artinya bertobat adalah pernyataan dia kalau dia menyesali perbuatan yang jahat itu. Kemudian yang kedua, dia memperbaiki diri, artinya dia berubah jadi yang sebelumnya berbuat maksiat, dia berubah jadi orang baik. Kemudian yang ketiga adalah wabayanu, dia menjelaskan. Dia menjelaskan artinya dia sampaikan kepada publik akan kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan seperti itu yang dilakukan oleh sebagian tokoh yang ketika mereka berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Misalnya ada tokoh yang dulu Mu'tazilah, kemudian pindah meninggalkan Mu'tazilah jadi Ahlussunnah. Maka dia sampai menulis buku menjelaskan tentang penyimpangan akidah Mu'tazilah. sebagai konsekuensi taubat dia. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau ada orang yang bikin konten maksiat atau mengandung unsur maksiat, misalnya terbuka aurat atau dia melakukan tindakan maksiat kemudian dipamerkan sampai kemudian dia bertobat, apa yang harus dilakukan? Saat dia bertobat, dia punya kewajiban memperbaiki diri. Tinggalkan komunitas lama kamu, tinggalkan kebiasaan buruk kamu yang dulu, sekarang berubahlah kau jadi orang baik. Yang ketiga, wabayanu, dia harus menjelaskan. Mungkin dia bikin video bantahan terhadap dirinya sendiri. Andaikan video yang terupload tadi bisa dia bersihkan dengan cara dia tarik semuanya sehingga sudah tidak ada lagi di YouTube, Facebook, atau Instagram misalnya. Ketika sudah tidak ada lagi di medsos, dia bisa jamin video saya sudah nggak ada. Insya Allah itu lebih aman. Karena orang sudah tidak nonton lagi aurat itu. Namun ketika ini tidak memungkinkan, maka dia harus ngasih video bantahan. Sampaikan bahwa saya sudah bertobat dan saya menyatakan video lama saya sudah tidak berlaku. Saya tidak halalkan bagi siapapun untuk tetap mempublish video itu. Saya minta agar dihapus. Dia sebarkan. Nah, ketika disebarkan, banyak orang yang baca, banyak orang yang lihat. Nah, bagi mereka yang punya kesadaran akan menghapus video itu. Insya Allah kalau sudah seperti ini, dia berarti membebaskan diri dari dosa masa silamnya.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Surah Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Hal ataka hadithul ghashiyah?
8: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
9: Wujuhun yawma'idhin khashiyah.
8: Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina.
9: Amilatun nasibah.
8: Karena bekerja keras lagi kepayahan.
9: Tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyah.
8: Mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
9: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
8: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
9: La yusmin wa la yughni min ju'.
8: Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
9: Wujud.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Mereka berada dalam surga yang tinggi.
1: لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana, ada mata air yang mengalir.

0: mabuthah.
1: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang tersedia, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.
0: Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat?
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan?
0: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at?
1: Dan langit bagaimana ditinggikan?
0: Wa ila al-jibali kayfa nusibat?
1: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
0: Wa ila al-ardi kayfa sutihat?
1: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
0: Fadzakkir innama anta mudzakkirun lasta 'alaihim bimusaytir.
1: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
0: Illa man tawalla wa kafar.
1: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
0: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ.
1: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
0: إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.
1: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya, kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.

0: My favorite.
1: 5 kunci utama agar tetap istiqomah. Nomor 1 adalah mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya kepadanya dan hanya karenanya. Dan menjauhi semua perbuatan dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Inilah jemaah sekalian kunci istiqamah yang paling utama. Mengapa demikian? Karena Allah telah menetapkan inilah kunci hidayah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Nikmat keamanan di sini mencakup keamanan dari maksiat dan keamanan dari azab Allah, baik azab di dunia maupun azab akhirat. Keamanan dari perbuatan dosa dan keamanan dari azab Allah. Kemudian nikmat hidayah. Bukankah kita bisa istiqamah karena mendapatkan hidayah dari Allah? Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, kunci mendapatkan hidayah adalah menjauhi dosa syirik. Berarti mentauhidkan Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah juga telah menetapkan mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik adalah faktor utama keselamatan hamba dari perbuatan dosa. Lihatlah bagaimana godaan dan cobaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihi salam. Godaan yang sangat dahsyat ketika beliau dijebak oleh seorang wanita yang cantik jelita di dalam sebuah ruangan. Beliau terjebak di situ, bukan beliau suka sendiri, tidak. Beliau dijebak. Afan akhi, tolong maju lagi sedikit. Masih banyak yang masuk. Padahal masih luas depan. Nabi Yusuf AS terjebak dalam sebuah ruangan. Dijebak oleh wanita tersebut. Wanita itu telah mengunci semua pintu-pintu dan jendela. Bukan Nabi Yusuf suka itu terjadi, tapi beliau dijebak. Dan beliau adalah anak muda yang normal, bukan LGBT. LGBT itu enggak normal. Dan beliau juga belum punya istri dan jauh dari kampung halaman. Orang kalau jauh dari kampung halaman kadang gak malu berbuat dosa. Kenapa? Gak ada keluarganya yang tahu. Gak ada istri dan anaknya. Gak ada orang tuanya, gak ada masyarakatnya. Gak ada tetangganya. Padahal jemaah sekalian, musafir itu lebih dekat kepada kematian. Seharusnya musafir itu lebih banyak berdoa. Termasuk doa yang pasti dikabulkan oleh Allah adalah doanya musafir. Tapi ada orang, kesempatan safar adalah kesempatan maksiat bagi mereka. Subhanallah. Karena memang enggak malu dia. Enggak ada orang kenal. Itu yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau yang jauh dari kampung halaman. Beliau jauh dari kampung halaman. Bahkan keluarganya enggak tahu di mana beliau sekarang. Saat itu beliau digoda. Wanitanya bukan lagi berpakaian yang mengundang syahwat. Wanita itu bukan lagi menggoda biasa, tapi mengajak terang-terangan. Mungkin ada laki-laki lihat wanita berpakaian tidak sopan, tetap saja laki-laki itu masih segan. Bagaimana kalau wanitanya mengajak? hilang sudah rasa malu laki-laki tersebut. Ini yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, luar biasa, dahsyat. Sampai kata Allah dalam surat Yusuf ayat ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun berkeinginan kepadanya. Sampai sudah seperti itu, godaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Laula arra'a burhana rabbi. Hampir saja beliau terjerumus kalaulah beliau tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Allah berikan tanda kepada beliau. Apa tanda itu? Kata sebagian ulama ahli tafsir, Allah munculkan di hadapan beliau ada orang ketiga. Siapa dia? Ayahnya sedang marah. Padahal ayahnya jauh. Terlihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam ada ayahnya sedang memarahinya. Kan dulu belum ada video call. Ini betul-betul pertolongan Allah. Luar biasa. Kemudian perhatikan jemaah sekalian lanjutan ayat. Allah sebutkan sebab keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan buruk dan keji tersebut karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Apa artinya ikhlas? Artinya tauhid. Ikhlas itu artinya tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mukhlisin, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan menjauhi semua dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, seperti riya dan sum'ah. Inilah jemaah sekalian, sebab utama hamba ditolong oleh Allah agar istiqamah. Bahkan setan pun mengakui, dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang ikhlas. Dalam surat Sad ayat 82-83, Allah menyebutkan sumpah setan. Qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang mentauhidkanmu, yang beribadah kepadamu dan tidak melakukan dosa syirik sedikit pun. Subhanallah. Setan pun tahu, setan punya ilmunya, orang yang ikhlas tidak sanggup dia sesatkan. Maka sebesar-besar sebab kita ditolong oleh Allah dari godaan setan adalah tauhid. Inilah jemaah sekalian sebab yang pertama. Maka dari sini kita pun paham pentingnya belajar tauhid. Ini ilmu yang paling agung. Jemaah sekalian, pelajari kitab tauhid. Kitab tauhid itu tipis, hanya 67 bab. Dan 67 bab itu singkat-singkat saja. Enggak lama dipelajari selesai. Dan usahakan hafalkan agar kita bisa dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Dakwahkan, sebarkan di medsos. Setiap hari coba antum posting di medsos satu bab kitab tauhid. Daripada ngomong enggak jelas, bicara politik, bicara hutang negara. Hutangnya sendiri enggak lunas-lunas. Bicara hutang negara, subhanallah. Coba posting setiap hari satu bab kitab tauhid. Atau enggak usah satu bab. Dalam satu bab itu kan terkadang ada 2-3 hadis atau ayat, satu ayat saja, kemudian penjelasan singkat. Atau antum tambahkan lagi link YouTube, mau yang mau mendengarkan penjabaran lebih detail. Itu bermanfaat besar sekali. Bermanfaat besar sekali insyaallah untuk kita, keluarga dan masyarakat kita. Ini jemaah sekalian kunci pertama.
0: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara kita menghadapi ujian dan musibah dari Allah selain sabar, Ustaz? Apalagi kiat-kiatnya supaya kita lulus dari ujian tersebut. Barakallahu fikum.
3: samping kita bersabar, kita harus menambah ilmu kita. Karena ilmu akan membuka cakrawala kita. Maka hadiri majlis ilmu. Yang kedua adalah mendekat kepada ahlul ilmi, bertanya dan meminta nasihat, karena itu akan memperkuat kesabaran. Dan sebelumnya adalah kembali kepada Allah, tadarru' kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ujian dan cobaan itu datang. Introspeksi diri dan selalu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ujian itu datang dari Allah, dan akan yang bisa mengangkatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa itu yang akan bisa mengangkat musibah yang menimpa kita. Maka kita dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat semua ujian dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wallahu a'lam.
2: Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Orang-orang yang lurus sebelum Nabi Muhammad diutus. Masyarakat Arab pra-Islam dikenal sebagai penyembah berhala. Namun di tengah gelapnya paganisme itu, ada segelintir di antara mereka yang mencela perbuatan tersebut. Mereka masih menganut agama yang benar, agama Tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka dikenal dengan orang-orang yang hanif. Kata hanif artinya berpaling dari kesesatan dan lebih condong kepada kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Din yang hanif adalah agama yang lurus, yang tidak ada kebengkokan padanya. Ahmad Mukhtar Umar dalam Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah. Agama hanif ini juga dinamakan agama Ibrahim. Ibnu Hisham menyebutkan 4 orang yang masih berada di atas agama yang hanif ini. Mereka adalah Waraqah bin Naufal, Ubaidullah bin Jahsh, Utsman bin Al-Huwairith, dan Zaid bin Amr bin Nufail. Saat masyarakat jahiliyah berkumpul di sisi berhala-berhala mereka dalam rangka merayakan hari besar, salah seorang dari 4 orang ini mengatakan, ketahuilah, demi Allah, kaum kalian ini tidak berada di atas apapun. Mereka telah jatuh pada penyimpangan dari agama bapak mereka, Ibrahim. Batu-batu itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membahayakan, dan tidak bisa memberi manfaat. Wahai teman-teman, carilah untuk diri kalian agama yang benar, karena demi Allah, kaum kalian ini tidak berada di atas kebenaran. Kemudian mereka berpencar mencari orang-orang yang masih berada di atas agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim alaihi salam, Ibnu Hisham. Ada pula yang menyebutkan jumlah orang-orang hanif itu lebih banyak dari 4 orang. Sebagian sumber sejarah menyebutkan nama-nama mereka adalah Qis bin Sa'idah al-Ayadi, Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah bin Abi As-Silat, Arbab bin Ra'ib, Suwaid bin Amir al-Mustalqi, As'ad Abu Karb al-Humairi, Waqi bin Zuhair al-Ayadi, Umair bin Jundub al-Juhani, Adi bin Zaid al-Adawani, Abdul Tahanah bin Tha'lab bin Barrab bin Kuda'ah, Ilad bin Syihab al-Tamimi, Multamis bin Umayyah al-Kinani, Zuhair bin Abi Salma

0: My favorite.
1: Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah memudahkan jalannya kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita masing-masing, keluarga kita, masyarakat kita, dan umumnya pada orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk bab selanjutnya, itu bab ke-28 tentang bab sitru auratil muslimin wa nahyu an isha'atiha li ghairi darurah. Bab kewajiban menutup celah orang lain. Aurat itu maknanya adalah celah, baik aurat dohir maupun aurat batin. Nek aurat dohir ya termasuk bagian dari badan yang wajib menutupi, kalau laki-laki dari puser sampai ke lutut namanya aurat dohir, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka, itu aurat dohir. Tapi ada aurat batin. Aurat batin itu aib, celah, ya, dosa atau maksiat orang lain, itu wajib ditutupi. Wa nahyu an isha'atiha li ghairi darurah, dan dilarang untuk menyebar luaskan. Dilarang ya, kecuali ada tujuan yang sangat-sangat maslahat. Enggak boleh kita mengumumkan si A itu loh penipu, padahal itu jamaahnya sendiri, temannya sendiri, enggak boleh. Meskipun itu pernah nipu gitu ya. Kecuali ada yang tanya. Berarti tanya ke saya, "Ustaz, si A itu kok mau utang saya gimana?" Itu kadang bingung. Kadang bingung. Karena si A yang ditanyakan itu sudah utang banyak orang, enggak bayar gitu ya. Nah, ini boleh, tapi harus pelan-pelan. Ojo kondo-kondo ya Pak Adi, yang hati-hati wae nek si Ange arep utang. Lah maksudnya piye wis pokoke hati-hati ya. Dene duwite sampean wis akeh upama ora dibayar kuwi ya ora apa-apa, ya persilahkan. Tapi nek sik ngarep baline palang hati-hati wae ngono. Tapi ya enggak usah nyeritake kae wis utang B C D E ora bayar lho, itu enggak perlu gitu. Hanya hati-hati saja. Ini namanya darurat. Padahal kalau enggak ditanya enggak boleh. Kita menyebarkan itu tidak boleh. Apalagi zaman sekarang itu zaman dikit-dikit share, wajar, masya Allah. Bab ini kan kayak nggak berlaku. Wah, rekam jejak bahasanya, masya Allah ya. Ya semua orang kalau memang direkam jejaknya ya, semuanya mempunyai kejelekan. Tidak ada orang yang sempurna tanpa ada kesalahan. Tapi Islam wajib menutupi, perintah pada umatnya untuk menutupi aib dan celah orang lain. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda begini, "La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah." La yasturu abdun abdan, tidaklah seorang hamba menutupi celah kepada hamba yang lain. Berarti seorang manusia menutupi celah manusia lain. Orang menutupi celahnya orang lain. Saudara menutupi aibnya saudara yang lain. Fit dunia, di dunia ini. Wong ujian letaknya di dunia ini ya, tidak di akhirat. Illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali besok balasannya adalah Allah akan menutupi celahnya orang itu pada hari kiamat. Padahal di antara kita ini semuanya punya aib. Tidak ada kalau diurut dari saya terus jenengan urut satu persatu. Ini kita pasti mengakui kita punya perilaku, punya maksiat, punya kejelekan yang bila diketahui orang lain kita tidak suka gitu. Bila bocor kepada orang lain kita tidak suka, itu pasti. Tapi kita dianjurkan ketika melihat aib orang lain kita menutup, enggak diobral, dijual di pasar umum itu enggak boleh. Justru kita jadi dosa. membicarakan dosa orang lain justru itu menjadi dosa bagi dirinya gitu. Biasanya kan kayak gitu, orang itu kalau ada orang lain berlaku dosa dan kita tahu malah rame-rame supaya bareng-bareng lek dosane kok dipek si Ar iku ora marem ngono apa piye gitu ya. Dosa kok Pak Ari tok dhewe ya, aku bareng bagai gitu ya. Seolah-olah kan begitu ya. Padahal ketika menutup itu jadi sebuah pahala, bahkan balasannya besok akan ditutupi aib kita, celah kita oleh Allah pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang enggak punya aib? Apakah Allah tidak mengetahui aib kita? Wong Allah Maha mengetahui. Tapi Allah akan menutup itu. Man satara abdan fid dunya satarallahu yaumal qiyamah imma bighufrani dzunubihi fala yas'alhu anha aw la yufaddihuhu ala ru'usil asyhad. Cara Allah menutupi aib kita itu bisa jadi satu, bighufrani dzunubihi, dengan diampuni dosanya oleh Allah. Ya udah kamu tak ampuni dosamu, dosamu sebetulnya banyak banget, tapi kamu tahu orang lain melakukan dosa, kamu gak pernah menceritakan, kamu gak pernah menyebarkan, kamu menutupi, kamu merahasiakan, ini bagian dari amal yang luar biasa, maka dosa-dosamu saya ampuni, kata Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Fala yas'alhu anha, atau Allah tidak menanya, menutupi itu tidak menanya, yaudah sana masuk surga, enggak ditanya. Dulu kamu buat ini enggak ditanya, disebabkan karena menutupi aib orang lain, dosanya sendiri oleh Allah tidak ditanya. Orang salah kemudian ditanya kesalahannya itu sudah suatu kesusahan tersendiri loh. Semoga-moga aku tidak ditakoi wae kan itu lah, semoga-moga aku tidak ditakoi. Kalau bahasa di dunia itu ada orang namanya jadi saksi, bukan tersangka tapi saksi, ikut dipanggil di kepolisian, seneng atau susah? Ya, jadi saksi itu loh susah gitu ya. Ya lama-lama bisa jadi terlibat juga. Jadi saksi. Nah, terus kamu jadi saksi aja, dari saksi. Nah, terus ora iso ngopo-ngopo kudu teko ning kono saksi ngomongi kelirak-kliru malah ikut terlibat gitu ya. Nah, jadi ketika kemudian enggak dilibatkan ya, tidak ditanya oleh Allah kesalahannya itu merupakan kenikmatan tersendiri. Salahnya banyak sebetulnya tapi enggak ditanya. Kenapa? Karena kita mampu pandai menyembunyikan aib orang lain. Tapi kalau hawa nafsu itu sukanya kita kan bahasa kita tuh cari muka. Cari muka itu ya apa ya? Sebetulnya dia itu salahnya banyak. Dengan menceritakan kesalahan orang lain itu seolah-olah punya keinginan agar orang lain itu mengatakan dirinya itu baik gitu loh. Yang jelek orang lain, niatnya itu udah salah banget, maka salahnya jadi numpuk-numpuk gitu. Jadi numpuk-numpuk. Aula yufaddihuhu ala ru'usil asyhad. Atau Allah tidak membuka rahasia kita sehingga menjadi malu di depan umum gitu. Malu di depan umum. Ini cara Allah menutupinya. Bisa dengan mengampuni dosanya, tidak menanya dosa yang kita lakukan, atau Allah tidak mempermalukan kita di muka umum. Al jaza min jinsil amal. Kemudian jaza balasan adalah sesuai dengan amal perbuatan. Semakin banyak amal perbuatan yang kita lakukan, maka semakin banyak balasan yang Allah berikan kepada kita. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarron. Kalau baik ya balasannya baik, kalau jelek ya balasannya jelek. Kemudian man ro'a min akhihi dzamban au khata'an yambaghi 'alaihi ayasturu 'alaihi. Jadi kalau kita melihat orang lain berbuat dosa, itu kewajiban kita itu dua ya. Ayasturu 'alaihi. Kalau enggak mampu menasehatinya, ya menutupinya. Menutupinya gitu. Kalau mampu menasehatinya, awyan sihulahu ya, atau kemudian memberikan nasihat. Tapi laisala ru'usil asyhad, nasihat itu tidak di muka umum gitu. Kalau nasihat kok di muka umum itu namanya enggak nasihat itu. Ini contoh aja Pak Ari, contoh bukan beneran ini contoh. Pak Ari kemarin jenengan kok malah nyuri jambunya Pak Hadi itu gimana? Oh, jangan gitu, besok lagi jangan diulangi ya. Ini namanya pura-pura nasihati tapi sedang mempermalukan di muka umum gitu. Bukan nasihat kayak gitu itu. Ini contoh lho Pak Ari. Contoh yang seperti itu enggak boleh gitu ya. Ya harus dipanggil sendiri gitu, dipanggil sendiri. Bapak, enggak baik toh kayak gitu. Kemarin ini toh. Ya, jangan diulang ya. Lu jangan sampai orang lain tahu gitu. Kalau di muka umum itu namanya mempermalukan meskipun pura-pura memberi nasihat. Enggak nasihat namanya. Imam Syafi'i sendiri saja mengatakan, "Aku enggak suka ketika kesalahanku ditegur di muka umum karena itu bukan sedang memberi nasihat kepadaku, tapi itu sedang mempermalukan gitu ya." Maka kewajibannya dua, menutupi atau memberi nasihat. Ya, orang lain salah memberi nasihat ya. Kecuali tadi ya, hal-hal yang betul-betul memang darurat sekali itu. Darurat sekali. Darurat itu ya itu pun ada batasan-batasan tertentu. Ad-daruratu tuqaddiru ala qadriha. Darurat itu ada batasan-batasan tertentu. Lah kita itu biasanya kayak gitu. Suka sekali kalau menebar kesalahan orang lain ya. Suka sekali kalau menebar kejelekan saudara sesama saudara kita. Kalau sudah wes gedabrus ngomong kejelekan orang lain itu kayak sudah puas gitu. Dan seolah-olah merasa dirinya yang terbaik atau yang paling baik.
0: Tanya jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nama Denny dari Banjar. Yang ingin saya bertanya kepada Ustaz Dr. Abdullah Roy MA yang saya hormati. Kalau menyimak paparan yang Ustaz tadi paparkan, itu adalah menurut kesimpulan saya bahwa kita ini sekarang sedang perang strategi tadi. Sebab akibat dari judi itu dampaknya sangat meluas dan mereka itu sangat pandai. Bukan judi mengakibatkan kemiskinan, tapi kalau yang saya simak mereka balik hukumnya kemiskinan mengakibatkan suburnya perjudian. Itu akan melemahkan, bisa menjerumuskan orang terhadap syirik, murtad dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kiat. Karena ini yang diserang bukan orang per orang, saya yakin ini ada suatu komunitas yang ingin menghancurkan akidah. Itu tujuan akhirnya, sehingga mereka nantinya dapat mengendalikan semua penduduk bumi. Kemungkinan itu tafsiran saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana kiat mengatasi ini secara syar'i, yang kalau saya simak tadi, Ustadz sudah mengemukakan bahwa salah satu visi daripada HSI itu bisa saya masukkan termasuk kiat juga untuk mengatasi perang strategi ini tadi. Barangkali yang lainnya, terima kasih.

Barakallahu fikum. Apa yang disebutkan oleh Bapak Sahih, bahwasanya di antara sebab maraknya perjudian adalah kemiskinan. Dan betul juga bahwasanya perjudian juga mengakibatkan kemiskinan. Dari miskin, kemudian dia berjudi. Atau dia sebelumnya kaya, kemudian dia berjudi dan akhirnya jadi miskin. Dan secara singkat, bahwasanya untuk menghapus, menghilangkan kemungkaran ini, perlu kerjasama antara kekuatan pemerintah dan juga penguasa, demikian pula para ulama, para asatidah. Karena dua kekuatan ini, kekuatan agama dan juga kekuatan kekuasaan, makanya insya Allah bisa ditegakkan agama. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang da'i? Yang bisa kita lakukan adalah tentunya memberikan pencerahan, memberikan, mengingatkan tentang hukum ini melalui media, melalui pesantren, ceramah. Maka ini yang bisa kita lakukan. Adapun kekuatan kekuasaan, nah semoga apa yang kita sampaikan sampai kepada para penguasa kita dan orang-orang yang berwenang di dalam masalah ini untuk memiliki peran di dalam membasmi kemungkaran yang sudah demikian parahnya di negara kita. Dan mungkin bisa juga kita tambahkan di sini doa, doa dari kita semuanya, meminta kepada Allah SWT semoga negeri ini dijauhkan dari malapetaka, dari musibah yang awalnya adalah banyaknya kemaksiatan dan juga dosa. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abul Muttarif Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Abul Muttarif Sulaiman bin Surat adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, ia termasuk yang bersama kelompok Ali bin Abi Thalib di Perang Siffin. Ia juga turut menuntut keadilan atas terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali. Nasab dan kabilahnya. Nama kunyah beserta nasabnya adalah Sulaiman bin Surat bin Al-Jaun bin Abil Jaun Abul Muttarif Al-Khuzai. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Yasar, yang artinya kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya menjadi Sulaiman. Al-Isabah Ibnu Hajar. Sulaiman bin Surat adalah seorang yang sangat dihormati di tengah kaumnya. Ia seorang yang cerdas, ahli ibadah dan zuhud. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Peranannya. Sejarah mencatat Sulaiman bin Surat terhubung dengan beberapa peristiwa yang besar dalam sejarah. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa jadi menimbulkan sangkaan yang buruk kepada beliau. Namun yang perlu diingat, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah. Kita harus berhati-hati menjaga lisan kita kepada para sahabat. Cukuplah firman Allah Ta'ala ini sebagai nasihat untuk kita semua. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 134. Sulaiman bin Surat adalah seorang pemberani, dan keberaniannya tampak pada saat Perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib. Artinya, Sulaiman bin Surat adalah salah seorang sahabat yang merupakan syiahnya atau pembela Ali bin Abi Thalib. Tentu ini merupakan poin penting tentang definisi syiah ditinjau dari sudut pandang sejarahnya. Syiah Ali di masa awal adalah permasalahan sikap tatkala terjadi perpecahan. Bersikap menjadi syiah, yakni pembela Ali, atau syiah, yakni pembela Muawiyah. Di masa sahabat, Syiah Ali bisa jadi seorang sahabat dan tabi'in. Sedangkan Syiah sekarang adalah masalah ideologi. Syiah sekarang adalah sebuah sekte sesat yang mengkafirkan sejumlah besar sahabat Nabi. Walaupun dikenal dengan keberaniannya, di sisi lain Sulaiman juga termasuk seorang yang mudah ragu. Kombinasi sifat pemberani dan peragu ini membuat beliau salah langkah dalam peristiwa terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali. Hal ini juga sekaligus menjadi penyesalannya. Suatu ketika, ia menulis surat kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu untuk datang ke Kufah. Setibanya Husain di Kufah, Sulaiman ragu dan tidak mengambil sikap. Hingga saat Husain diperangi, ia tak turut serta dalam barisan pasukan yang membela Husain. Akhirnya, ia dan Al-Musayyib bin Najih Al-Fazari dan sekelompok orang yang merupakan syiahnya Ali dan Husain menyesali pilihan mereka. Al-Tabaqat Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sulaiman bin Surat adalah dari Sulaiman bin Surat, dia mengatakan,
1: aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada dua orang saling menghardik, hingga salah seorang dari mereka memerah wajahnya dan tegang urat lehernya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
2: sungguh, aku tahu satu kalimat yang jika dia katakan, akan hilang kondisi yang dia rasakan sekarang. Sekiranya ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan, aku berlindung kepada Allah dari setan, akan hilang kondisi kemarahannya itu. Lalu orang-orang menyampaikan padanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Orang itu malah menjawab, apakah aku mengalami kegilaan?
0: Hadis riwayat Bukhari. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
2: Sulaiman bin Surat berkata kepada Khalid bin Urfutah, atau ucapan ini disampaikan Khalid kepada Sulaiman, pernahkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang wafat karena penyakit di perutnya, ia tidak akan diazab di kuburnya? Salah satu dari keduanya menjawab, iya, pernah.
0: Sahih At-Tirmidzi. Hadis berikutnya, dari Sulaiman bin Surat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: bersihkanlah badan dan pakaian kalian, kerjakanlah salat witir, karena Allah itu ganjil, esa, dan menyukai yang ganjil. Faidul Qadir.
0: Diriwayatkan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu menyampaikan,
1: tatkala orang-orang yang hendak melemparkan Ibrahim ke api, mereka mengumpulkan kayu bakar. Ada seorang wanita tua yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya. Wanita itu berkata kepada seseorang, bawa kayu ini kepada orang yang telah mencela Tuhan-Tuhan kita.
2: Tatkala Nabi Ibrahim diarak menuju api, beliau berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan ia akan memberi petunjuk kepadaku.
0: Quran Surat As-Saffat ayat 99.
1: Saat Nabi Ibrahim dilempar ke api, beliau berkata, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.
0: Quran Surat Al-Anbiya ayat 69.
2: Kisah wafatnya.
0: Sulaiman bin Surat adalah salah seorang yang mengirimi Al-Husain surat, namun ia meninggalkannya. Kemudian, untuk menebus kesalahan itu, Sulaiman bin Surat bersama Al-Musayyib bin Najih berangkat bersama 4.000 pasukan. Pasukan ini dikenal dengan Al-Jaisyut Tawabun, yang artinya pasukan taubat. Mereka keluar 4 tahun setelah peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala, untuk menuntut keadilan terhadap pembunuhan Husain. Pasukan ini bertemu dengan pasukan Bani Umayyah di tempat yang bernama Ainul Wardah. Pasukan Bani Umayyah berhasil mengalahkan mereka. Sulaiman bin Surat dan orang-orang yang bersamanya terbunuh di tempat tersebut. Ia terkena panah Yazid bin Al-Husain bin Numair. Kepalanya dan kepala Al-Musayyib dibawa menuju Khalifah Al-Marwan bin Al-Hakam. Peristiwa itu terjadi di bulan Rabiul Akhir tahun 65 Hijriah. Beliau wafat di usia 93 tahun. Semoga Allah meridhai sahabat Rasulullah Sulaiman bin Surat. Walaupun ada catatan sejarah untuk beliau, lisan kita tidak lancang berkata yang buruk tentang beliau. Namun kita tetap mendoakan beliau sebagaimana yang Allah firmankan.
2: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang.
0: Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Demikian, Allahu A'lam.

كل ذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

0: Apakah Anda?
1: Alhamdulillah, akhwati fillah wa ummahat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, kembali kita bermajlis ilmu. Di dalam majlis kita fikih tarbiyatil abna, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita dari kitab Fikih Tarbiyatil Abna, yang mana kita sampai pada tema wasamma hadisun ahmala kathirun al-amala bihi. Di sana ada satu hadis yang banyak dari kaum muslimin tidak mengamalkannya, yaitu hadis tentang menahan anak-anak kita ketika menjelang maghrib sampai berlalu maghrib, sampai setelah maghrib sedikit. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita tunaikan di antara usaha kita di dalam menjaga keluarga kita, terkhusus adalah menjaga anak-anak kita dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan, demikian juga pengaruh serta dikuasainya oleh syaitan. Yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana junhul lail," jika memasuki waktu malam, "aw amsaytum," atau kalian masuk waktu sore, "fakuffu sibyanakum," maka tahanlah anak-anak kalian, "fa inna syayatina tantashiru hina idzin," karena sesungguhnya syaitan-syaitan mereka bertebaran di waktu tersebut. "Fa'idha dahaba sa'atun minal layli," apabila waktu malam sudah berlalu, "fahulluhum," maka lepaskanlah anak-anak, "fa'aghliqul abwab," kemudian tutuplah pintu-pintu, jendela-jendela, "wadhkuru smallah," dan sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, "wa fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa," karena sesungguhnya syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup, "wa auku kurbakum," dan tutuplah bejana-bejana kalian, tutuplah wadah-wadah kalian, "wadhkuru smallah," dan bacalah, menyebut nama Allah, bacalah basmalah, "wa khammiru aniyatakum," tutupilah bejana-bejana kalian, "wadhkuru smallah," dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, "walau anta'ridu 'alaiha syai'an," walaupun engkau menutupnya dengan sesuatu apapun, "wa atfi'u masabihakum," dan matikanlah lampu-lampu kalian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis kita, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak pembahasan di dalam hadis ini, di antaranya ketika memasuki malam atau waktu sudah sore mendekati maghrib, maka peganglah anak-anak kalian. Ya, jangan berkeliaran. Peganglah anak-anak kalian. Karena sesungguhnya syaitan bertebaran di mana-mana. Itu waktunya banyak syaitan bertebaran. Ini diantara illah atau sebab ya mengapa kita sebagai orang tua untuk memegang anak-anak kita, untuk menahan anak-anak kita di waktu mendekati maghrib. Ya, dekat sekali dengan maghrib. Sampai kapan? Sampai masuk waktu maghrib dan setelah maghrib sedikit setelahnya. Artinya sudah mulai terlihat malam, maka sudah berlalu waktu anjuran tadi untuk menahan anak-anak. Fa inna syayatin tantasyiru hina idzin, karena di waktu tersebut syaitan-syaitan bertebaran. Ketika sudah masuk waktu malam, fahulluhum, maka lepaskanlah mereka. Ya, lepaskan anak-anak, artinya sudah boleh untuk kembali lepas dari orang tua. Ya, untuk mungkin ada kebutuhan keluar rumah misalnya, maka yang demikian diperbolehkan. Kemudian tambahan di dalam hadis ini, akhwati fillah, fa aghliqu al-abwab, maka tutuplah pintu-pintu. Pintu, jendela, ya semua yang menutup rumah kita, yang biasa kita buka di pagi hari, maka tutuplah pintu-pintu, jendela-jendela, ya semua yang terbuka tutuplah. Dan ini dibarengi ya, ketika menutup tadi baca basmalah, bismillah, ya kita tutup dengan baca basmalah. Ini tadi yang syaitan tidak berdaya. Syaitan tidak berdaya untuk masuk ke rumah dari pintu yang ditutup dengan membaca basmalah. Ya, jendela yang ditutup dengan membaca basmalah, maka syaitan tidak punya daya, tidak mampu untuk membuka pintu tersebut. Akhwati fillah rahimakumullah, demikianlah keagungan mengingat Allah, keagungan berzikir kepada Allah. Ya, dengan baca basmalah saja, bismillah. Ya, atau boleh sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika menutup pintu, menutup jendela, ya, itu ternyata syaitan tidak mampu untuk membukanya. Fa inna syaitan la yaftah baban mughlaqan, syaitan tidak mampu membuka pintu yang sudah ditutup, yaitu maksudnya ditutup dengan membaca basmalah. Wa auku kurbakum, ya au kurabakum, kirabakum, kirbah, kirab, wa auku kirabakum, dan tutuplah botol-botol kalian, ya, atau wadah-wadah kalian. Wadhkuru smallah, sama ketika menutup makanan, minuman, wadah, tempat yang di situ ada makanan, ada minuman, ya, maka tutuplah, ya, dan bacalah basmalah. Ya, ketika menutup di waktu mendekati maghrib tadi, menjelang maghrib tadi, bacalah basmalah. Ini akhwati fillah rahimakumullah, karena syaitan bertebaran, maka tutuplah di waktu tersebut. Demikian wa auku kirabakum wa dhkuru smallah wa khammiru aniyatakum, demikian juga aniyah. Ya, aniyah jamak dari ina. Ina adalah bejana. Baik untuk wadah makanan atau untuk wadah minuman, tutuplah. Ya, dan sebut nama Allah, bismillah. Ya, tutuplah wadah-wadah makanan minuman tadi, tutup dengan baca bismillah. Kemudian akhwati fillah, bagaimana menutupnya? Walau anta ridu alaiha syai'an, bahkan menutupnya tidak menutup sempurna. Mungkin hanya diletakkan di atasnya kayu, diletakkan di atas bejana tadi sesuatu yang kecil, ya, yang tidak menutup semuanya pun ini sudah cukup, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walau anta ridu alaiha syai'an, walaupun engkau menutupnya dengan sesuatu yang kecil, ya, dengan baca basmalah. maka itu sudah menghalangi syaitan untuk menguasai atau untuk mempengaruhi makanan dan minuman yang ada di dalam wadah dan bejana tersebut. Kemudian sebelum tidur, atfi'u masabihakum, ya, dan matikanlah lampu-lampu kalian sebelum tidur. Ya, matikanlah lampu-lampu kalian sebelum tidur. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis kita di kesempatan sore yang mulia ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara penjagaan kita dari syaitan.
0: Tanya jawab.
2: Saya pernah beberapa kali mengingatkan teman, jangan menuhankan ikhtiar. Sebenarnya dalam ilmu tauhid yang benar seperti apa konsep ikhtiar yang tepat tanpa menuhankannya? Ikhtiar itu adalah bagian tawakal. Tawakal itu gabungan dua hal. Yang pertama, tawakal itu adalah tafwidul amr ilallah, menjadikan atau kita menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, keputusan tentang hasil akhir perkara yang kita lakukan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawakal itu adalah wajibnya dia melakukan ikhtiar, yaitu mengambil asbab. Sehingga tawakal gabungan dari dua. Yang pertama, akhdul asbab, mengambil sebab, menempuh sebab. Yang kedua, tafwidul amr ilallah. Contoh, orang yang mereka ingin mencari rezeki, bagaimana bentuk tawakalnya? Pertama, dia mencari sebab-sebab datangnya rezeki. Apakah dia dengan jual beli atau dia dengan cara yang lain-lainnya yang halal, dan dia maksimalkan usaha dia. Kemudian setelah itu dia serahkan hasil akhir hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika kita keluar rumah, doa kita bagaimana? Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Apa yang kita lakukan? Kita berusaha untuk berhati-hati di jalan, benar-benar mencari cara-cara yang menyelamatkan kita dalam perjalanan. Kemudian selebihnya hati kita, totalitas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka telah menempuh sebab dan kemudian menyerahkan hatinya totalitas kepada Allah, seandainya dia berhasil dia tidak akan sombong. Seandainya dia gagal, dia tidak akan putus asa, tapi dia tetap berharap semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil akhir orang yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada sebab ini adalah syirik sesuai dengan tingkatannya. Apakah syirkun akbar atau syirkun asghar sesuai dengan keadaannya? Meninggalkan sebab, tidak menempuh sebab, ini mencela syariat. Hatinya hendaknya dia bersandar kepada Allah setelah dia menempuh sebab yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang tidak mengambil sebab, dia telah menyalahi syariat, mencela syariat. Dan orang yang bersandar kepada sebab, maka dia telah ada unsur kesyirikan. Besar kecilnya berkaitan dengan ketergantungan hati dia kepada perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 27 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Bagaimana Menyiapkan Bekal Akhirat Kita.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita juga meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Kita meminta pertolongan, kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Hidayah benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita. Lihatlah di sana ada orang-orang yang benar-benar dekat dengan sumber hidayah, tapi Allah tidak memberikannya hidayah sehingga dia pun tersesat. Seperti misalnya istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi, sangat dekat dengan sumber hidayah tapi tidak mendapatkan hidayah. Di sana ada anaknya Nabi Nuh, sangat dekat dengan sumber hidayah. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya mendapatkan hidayah, maka anaknya Nabi pun bisa tersesat. Di sana ada ayahnya seorang Nabi, Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ibrahim menjadi penyembah berhala, didakwahi oleh Nabi Ibrahim, tapi Allah tidak membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah itu. Di sana ada pamannya Nabi, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam ayat, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam Al-Qur'an, dia pasti masuk neraka. Bahkan ada paman beliau yang tahu kebenaran dakwah beliau, sangat dekat dengan beliau, membela dakwah beliau, Abu Talib, sangat dekat. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya tidak mendapatkan hidayah, maka itulah yang terjadi. Sebaliknya di sana ada orang-orang yang sangat jauh dari sumber hidayah, tapi diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya, orang-orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Salman Al-Farisi. Kalau kita lihat sejarahnya, beliau jauh dari Persia. Ketika ingin sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami peristiwa-peristiwa yang berliku-liku, jalan hidup yang berliku-liku, sampai akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau menjadi sahabat yang sangat mulia. Di sana ada orang Yahudi, ya, yang menjadi sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang lain. Ada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat benci kepada beliau dan tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka hatinya untuk menerima hidayah, maka itulah yang terjadi. Di sana ada teman-teman kita saat ini. Kita bukan Habib. Atau ada yang Habib di sini. Kita bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita juga jauh dari tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin haji saja harus nunggu berpuluh-puluh tahun saat ini. Ya, kita ingin umrah, banyak biaya yang harus kita keluarkan. Banyak yang tidak mampu untuk umrah saking jauhnya tempat kita dari tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita juga sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di abad ke-15 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di abad pertama sudah ratusan tahun jarak kita dengan, bahkan lebih dari 1000 tahun jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menghendaki hidayah sampai ke hati kita, maka itulah yang terjadi. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. جماعة sekalian rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu, bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini benar-benar ikhlas untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini membahas tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa umur kita sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Tema ini sangat penting untuk di

min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Yang beliau maksud dengan penghancur kelezatan adalah kematian. Jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, di zaman kita ini banyak orang yang terlena dengan dunia. Banyak orang yang saking sibuknya dengan dunia, dia tidak ingat lagi akan kematian. Dia tidak ingat lagi akan akhirat. Walaupun dia yakin bahwa nantinya dia akan mati, tapi waktunya benar-benar disibukkan oleh dunia. Akhirat hanya sebagai sampingan saja. Maka kita perlu mengingatkan diri kita sendiri dan juga saudara-saudara kita agar mereka ingat kematiannya. Bahwa kematian itu tidak izin ketika datang. Kematian tidak menunggu seseorang sakit dahulu. Orang sehat pun ada yang mati. Kematian tidak menunggu tua dahulu. Ada orang yang masih kecil, ada yang masih muda, sudah mati. Kematian tidak menunggu kita mulia, tidak menunggu kita sadar. Ada orang-orang yang inginnya mengundur-mundur taubatnya sebelum dia bertaubat, meninggal. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, kematian tidak menunggu kita kaya. Ada orang-orang yang beranggapan, saya ingin kerja, ngumpulkan uang, nanti sudah setelah hartanya banyak, baru dia ingin bertaubat. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ada orang-orang yang berpikiran demikian, ketika dia mengejar dunia, tiba-tiba di depannya ada kematian. Maka jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ingatlah akhirat kita. Di dunia ini jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, kita punya kewajiban yang inti. Kewajiban kita yang inti di dunia ini adalah mengumpulkan bekal akhir. Sayangnya kewajiban inti ini banyak dilupakan oleh manusia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkali-kali mengingatkan mereka. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan utama kita hidup di dunia. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah kemuliaan negeri akhirat dari nikmat yang Allah berikan kepadamu. Carilah kemuliaan negeri akhirat. Allah sudah lama memerintahkan hal ini. Hanya saja seringkali dari kita melalaikan perintah-perintah seperti ini. Jadi Allah kasih nikmat ini, semua nikmat yang ada di kita, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar dengan nikmat ini kita bisa mencari kemuliaan akhirat, bukan untuk dunia. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan

Lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya, apa yang sudah dia persiapkan untuk akhiratnya. Lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk akhiratnya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malu. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dunia ini hanya sebentar. Di dunia hanya sebentar. Dan kita punya tugas utama, yaitu mengumpulkan bekal akhir. Maka jangan sampai dalam waktu yang sebentar ini kita malah meninggalkan tugas utama kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan kabar-kabar tentang orang-orang yang menyesal, tapi penyesalan sudah tidak bermanfaat sama sekali untuk dia. Seperti misalnya ayat yang ada di surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbirji'un." Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, "Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia." Apa alasannya? Apakah ingin mengumpulkan harta? Apakah ingin mengejar kedudukan? Alasannya bukan itu, jamaah. Alasannya la'alli a'malu salihah. Agar aku bisa melakukan amalan saleh. Satu saja sudah cukup. La'alli a'malu salihah fima taraktu. Agar aku bisa melakukan amalan saleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi permintaan ini tidak akan dijawab, tidak akan diperkenankan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu tidak mungkin diwujudkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong-omong saja. Kalau dituruti pun, orang ini kembali ke dunia, dia akan terlena lagi. Dia akan terlena lagi. Walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Allah katakan dalam ayat yang lain, kalau mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti sebelumnya. Wa innahum lakadzibun. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang pendusta. Ya, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti itu. Menyesal dan akhirnya penyesalan tidak bermanfaat sama sekali. Kalau sudah mati, jemaah sekalian rahimah rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan? Coba bayangkan, saat ini kita mati. Saat ini kita mati. Dan kita tidak bisa menambah satu amalan pun. Sedangkan di depan kita banyak sekali dosa-dosa yang belum kita taubati. Kita belum menebus dosa-dosa tersebut. Amalan kita masih sedikit. Ini keadaan yang sangat mengerikan, jemaah. Kalau antum ingin membayangkan, ya, bayangkan ketika kita dimasukkan ke suatu tempat yang sangat gelap, kita sendirian.
Dan di situ ada banyak bahaya yang mengancam kita. Coba bayangkan. Dan di tempat itu kita harus melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk tujuan akhir kita. Sedangkan kita bekalnya sedikit. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita ingat seperti ini jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, insyaallah kita akan punya semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti akhirnya juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Di zaman kita ini jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, keburukan sangat merajalela. Kita akui itu dan kita juga lemah menghadapi keburukan-keburukan itu. Mengingkari kemungkaran di zaman ini tidak sebebas di zaman dahulu. Padahal kemungkaran-kemungkaran sangat merajalela. Ya kita hanya bisa bertakwa semampu kita. Kalau ada kesempatan kita ingkari dan tidak membahayakan kita, kita ingkari. Tapi seringkali kita tidak bisa terus terang dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran di zaman kita ini. Di sisi lain, keburukan-keburukan terus berkembang dan bertambah. Maka jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, berhati-hatilah dalam kehidupan kita, terus memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita semampu kita, dan isi kehidupan ini dengan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ketika kita sudah sadar bahwa kita harus mengisi kehidupan ini dengan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita dahulukan? Seringkali seseorang bingung untuk memilih amal kebaikan apa yang harus dia lakukan. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, kalau kita bingung amal kebaikan apa yang harus kita pilih, maka di antara yang bisa kita lakukan, yang pertama, fokuslah kepada amalan yang Allah mudahkan untuk kita. Fokus untuk melakukan amalan kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, amalan itu seperti rizki. Allah memberikan rizki yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda-beda. Ada orang yang sumber rizkinya adalah jualan pulsa. Orang yang seperti ini, kalau diminta untuk membuka toko, misalnya membuka warung makan, dia akan kesulitan. Karena memang rezekinya dia di sana. Sebaliknya juga demikian, ada orang yang sumber rezekinya adalah warung makan. Orang yang seperti ini suruh jualan pulsa juga akan kesulitan. Ada orang yang sumber rezekinya sebagai developer. Orang yang seperti ini disuruh mencari pekerjaan yang lain kesulitan. Dan seterusnya. Amalan ketaatan juga demikian. Ada orang-orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Maka fokuslah untuk itu. Ada orang-orang yang dimudahkan untuk bersedekah. Allah limpahkan harta dia. Atau Allah jadikan dia mudah untuk bersedekah walaupun hartanya tidak banyak. Bersedekah sesuai dengan kemampuan dia. Dia kalau bersedekah mudah, ringan, tidak berat. Maka fokuslah untuk melakukan sedekah. Maksudnya fokus di sini, bersemangatlah. Itu yang Allah mudahkan untuk kita. Ada orang
yang mudahnya adalah berpuasa. Dia kalau berpuasa kuat. Tapi kalau disuruh membaca Al-Quran, dia berat. Maka orang yang seperti ini, semangatlah untuk berpuasa. Cari puasa-puasa yang disunahkan. Misalnya puasa Senin Kemis, ya, puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Ayyamul Bid. Nanti ada puasa Dawud, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Cari puasa-puasa yang disunnahkan, atau ada puasa sunnah mutlak, kepingin puasa saja. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu sering puasa sunnah mutlak. Seperti misalnya ketika Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis, kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa terus sampai orang-orang mengatakan Rasulullah tidak berbuka. Sebaliknya juga demikian, kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka terus tidak puasa sampai orang-orang mengatakan Rasulullah tidak pernah puasa. Ya intinya di sana ada puasa-puasa sunnah yang bisa dilakukan oleh orang yang memang Allah mudahkan untuk berpuasa. Ada orang yang Allah mudahkan dia untuk sholat. Kalau sholat dia semangat, maka banyaklah semangatlah untuk menjalankan sholat. Jemaah sekalian rahimah rahmatullah, lihat diri masing-masing apa yang Allah mudahkan untuk dia dalam melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan dengan itu. Yang dokter misalnya, dia dimudahkan oleh Allah untuk menangani pasien. Jadi jangan hanya masalah kesehatan yang disampaikan, tapi sampaikan juga masalah nasihat yang berkaitan dengan akhirat. Dan pasien itu seringkali lebih mendengar perkataan dokter daripada perkataan ulama. Iya, dia ketika itu sedang membuka hatinya selebar-lebarnya untuk perkataan yang disampaikan oleh dokter. Maka gunakan itu, ya, gunakan waktu itu untuk memberikan nasihat kepada pasien. Jamaah sekalian rahimah wa rahmatullah, yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita bingung dalam menentukan amalan apa yang harusnya kita lakukan, coba kita cari amalan-amalan yang Allah istimewakan. Kita cari amalan-amalan yang Allah istimewakan. Kemudian kita pilih amalan yang istimewa yang Allah mudahkan untuk kita. Seperti misalnya, ya, amalan iman. Amalan iman ini adalah amalan yang sangat istimewa. Dikatakan di dalam banyak hadis bahwa amalan iman ini amalan yang paling mulia. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah. Amalan yang paling afdal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu amalan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajjun mabrur. Yaitu haji yang mabrur. Yang saya ingin sampaikan di sini dan saya ingin tekankan di sini adalah amalan iman
kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hal-hal gaib yang lainnya. Rukun iman ini yang harus kita kuatkan. Pelajari rukun iman dengan baik dan praktekkan dalam kehidupan kita. Rukun iman, iman kepada Allah. Ini mencakup banyak masalah, di antaranya tentang tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ini masuk dalam pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari kitab apa saja. Bagaimana beriman dengan kitab-kitab itu. Kemudian keimanan yang lainnya, ya malaikatnya, rasulnya, hari akhir, kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari dengan baik, kita terapkan keimanan itu dalam kehidupan kita. Ini jadi amalan yang paling afdal. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa iman ini adalah amalan yang paling afdal secara mutlak. Tidak ada yang lebih afdal daripada iman. Kenapa? Karena semua amal kebaikan yang lainnya tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali didasari dengan keimanan. Maka iman menjadi amalan yang paling afdal secara mutlak. Contohnya lagi amalan yang sangat mulia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebenarnya masuk dalam keimanan. Mentauhidkan Allah ini sangat luar biasa. Semua rasul tidaklah diutus kecuali untuk menegakkan tauhid ini. Mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, dalam rububiyahnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhid ini menjadi amalan yang sangat luar biasa. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau melakukan keburukan, melakukan dosa-dosa yang banyaknya sampai memenuhi bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangkan ampunan yang banyaknya sepenuh bumi juga. Ini menunjukkan bahwa amalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Hadis bitaqah juga menunjukkan hal tersebut. Hadis yang menjelaskan tentang kartu la ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis tersebut, didatangkan seorang yang amal keburukannya itu sangat luar biasa. Ditempatkan atau diletakkan di hadapannya 99 buku catatan. Dan kertasnya itu panjangnya sampai sejauh mata memandang. Semuanya isinya adalah dosa-dosa dia. Dia ditanya, apakah ada yang engkau ingkari dari perbuatan dosa ini? Dia mengatakan, tidak ada yang bisa saya ingkari. Semuanya dilakukan oleh dia. Kemudian Allah bertanya kepada dia, apakah engkau punya perbuatan baik? Dia mengatakan tidak. Kemudian Allah katakan kepada dia, sebenarnya engkau punya kebaikan. Dan engkau tidak akan dizalimi di hari ini. Dikeluarkanlah satu kartu yang di dalamnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini amalan dia juga, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini heran. Heran kenapa heran? Satu tauhid harus ditimbang dengan 99 buku catatan amal keburukan
yang panjangnya sampai sejauh mata memandang. Tapi setelah ditimbang, ternyata amalan tauhid itu lebih berat timbangannya daripada amal-amal keburukan yang sangat banyak itu. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, kuatkan tauhid kita, pelajari tauhid dengan baik dan terapkan dalam kehidupan kita. Termasuk di antara amalan yang sangat diistimewakan di dalam Islam adalah amalan puasa. Amalan puasa ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dan beliau menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la idlalah." Hendaklah engkau berpuasa karena amalan puasa itu amalan yang tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi juga mengatakan, "Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Jadi disebutkan di dalam hadis itu bahwa satu amalan ketaatan itu Allah lipat gandakan sampai berapa kali? 10 kali lipat. Bahkan ada yang Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah kecualikan puasa. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Aku yang akan memberikan pahala untuknya. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah lebih dari 700 kali lipat. Dan ini sungguh merupakan amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar ini jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah juga amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata-kata tanpa hitungan menunjukkan betapa besarnya dan banyaknya pahala kesabaran. Hampir sama dengan hal ini juga pahala memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain ini seringkali diabaikan oleh orang-orang. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya tergantung Allah. Pahalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan pahalanya. Tidak ditentukan pahalanya di sini. Kata para ulama, ini menunjukkan betapa besarnya pahala memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kalau ada orang ya bersalah kepada kita, semangatlah untuk memaafkan. Ini ladang pahala. Ya. Jangan malah kita pelihara sakit yang ada di hati. Kalau kita tidak maafkan, yang terjadi adalah sakit di hati kita semakin berat. Kita akan semakin merasakan sakit itu. Beda kalau sudah kita maaf, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala yang besar ya, dan hati kita segera sembuh kembali. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, di antara amalan yang sangat luar biasa juga yang penting untuk kita gunakan dalam mengisi kehidupan ini adalah amalan menuntut ilmu. Ya, seperti yang ya kita sekarang berada di dalamnya.
amalan menuntut ilmu seperti ini sangat luar biasa kebaikannya, pahalanya juga sangat besar. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya apabila niat seseorang benar. Apabila tujuan dia dalam menuntut ilmu itu tujuan yang benar, tujuan yang lurus, maka ilmu yang dia dapatkan tidak ada tandingan kebaikannya. Ya, kebaikan ilmu yang dia dapatkan tidak ada tandingan. Niat yang lurus itu yang bagaimana, Ustaz? Niat yang lurus ketika menuntut ilmu agama adalah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian di antara niat yang lurus dalam menuntut ilmu agama adalah menghilangkan kejahilan dari dirinya. Dan juga menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Menerapkan ilmu itu pada diri dia. Memperjuangkan agama Islam dengan ilmu itu. Atau dengan menuntut ilmu itu. Ini di antara niat-niat yang baik dalam menuntut ilmu agama. Kalau niat kita sudah baik dalam menuntut ilmu agama, maka berbahagialah dengan besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Mempelajari Al-Quran, ini juga termasuk di antara amalan yang sangat luar biasa pahalanya. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa'allama, dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan belajar Al-Qur'an, ya alhamdulillah sekarang banyak majelis-majelis tahsin. Ramaikan majelis-majelis itu. Karena dengan mempelajari Al-Qur'an, maka kita menjadi orang yang paling baik. Alhamdulillah juga sekarang majelis-majelis tafsir sudah mulai menjamur. Dan itu termasuk dalam keumuman hadis ini, belajar Al-Qur'an. Jadi belajar Al-Quran itu bisa berupa belajar membacanya. Bisa berupa belajar mempelajari isi kandungannya. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masih banyak amalan-amalan yang istimewa yang lainnya yang bisa kita pilih. Ya misalnya membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak mulia. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat di awal waktu, ya, bagi para ibu-ibu, ya, yang di rumah, karena memang jamaah perempuan lebih afdalnya salat di rumah, ya, usahakan untuk salat di awal waktu, karena pahalanya jauh lebih besar daripada salat itu diundur, ya, di tengah waktu atau di akhir waktu. Kemudian berangkat pagi ke sholat Jum'ah. Ini sulit ya, tapi pahalanya luar biasa. Saya sampaikan hadisnya, man ightasala yaumal Jum'ah wa ghassala wa bakkara wa btaqar wa dana wa istama' wa ansat kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Hadis ini jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, hadis sahih. Ada sebagian ulama yang saking takjubnya dengan hadis ini sampai mengatakan, saya tidak tahu ada amalan yang disebutkan di dalam hadis sahih yang pahalanya sebesar ini. Apa itu? Man iktasala yaumal Jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jum'ah, waghassal, dan waghassal di sini ada yang mengatakan artinya menjadikan orang lain mandi,
Ada yang maksudnya adalah membasahi dirinya, membasahi badannya. Jadi ightasal membasahi kepalanya saja, sedangkan ghassal membasahi seluruh badannya. Ada yang artinya seperti itu. Ada yang mengartikan yang pertama tadi, ada yang mengartikan yang kedua. Arti yang kedua, menjadikan orang lain mandi, itu berarti apa? Menjima istrinya. Menjima istrinya, menjadikan istrinya akhirnya harus mandi. Ini sebagian penafsiran, ya ada. Jadi jangan diingkari penafsiran itu. Ada ulama yang menyampaikan penafsiran itu. Namun, wallahu ta'ala alam, yang lebih dekat adalah penafsiran yang pertama. Jadi dia membasahi kepalanya dengan air, begitu pula seluruh badannya. Dia basahi dengan air. Wabakkara wabtakar. Kemudian dia pergi ke masjid di waktu yang awal. Dia ke masjidnya di waktu yang pertama. Ya, bukan ketika sudah mepet waktu sholat duhur atau waktu sholat jumat. Tidak, dia pergi di pagi-pagi. Wadana wastama', dia mendekat ke imam dan dia mendengarkan, bukan mendekat ke imam kemudian tidur. Tapi dia mendekat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Kalau seseorang melakukan amalan ini, maka setiap langkahnya ke masjid dihitung seperti pahala orang yang berpuasa dan sholat malam setahun penuh. Setiap langkahnya, berapa langkah dia ke masjid? Disebutkan di sini, kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyam. Setiap langkahnya dia mendapatkan pahala berpuasa dan sholat malam setahun penuh. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Tapi ini khusus untuk jamaah laki-laki. Ya, karena syariat sholat Jum'ah itu diwajibkannya untuk jamaah laki-laki, ya, tidak dianjurkan bagi jamaah perempuan untuk pergi sholat Jum'ah, walaupun dibolehkan. Ya, walaupun dibolehkan, tapi afdalnya mereka sholat zuhur di rumah masing-masing. Taib. Amalan yang berikutnya ada amalan mendamaikan dua orang yang bermusuhan, ya. Kemudian mentaati suami bagi seorang istri. Ya, ini ada amalan, tadi amalan khusus untuk yang laki-laki, ini amalan khusus untuk yang perempuan yang punya suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita telah melakukan salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dia akan memasuki surga dari pintu manapun dia kehendaki. Tinggal milih dia. Mau ikut masuk ke pintu Royan, bisa. Pintu Royan, pintunya siapa? Ahli puasa. Dia mau masuk pintunya orang yang ahli sholat, bisa. Ada pintu sholat. Dia mau masuk ke pintunya orang yang ahli sedekah, bisa. Ada pintu sedekah. Pintu manapun yang dia kehendaki, dia dibolehkan untuk memasukinya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa bagi seorang istri yang mentaati suaminya setelah dia benar-benar menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatnya dia jaga, puasanya dia jaga, kemudian kemaluannya dia jaga, dan dia mentaati
suaminya. Baik. Kemudian juga di antara amalan yang sangat besar pahalanya dan mungkin kita di zaman ini masuk dalam hadis ini, bersabar dalam menerapkan agama. Di zaman kita ini jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, untuk menerapkan agama kita butuh kesabaran. Untuk menerapkan agama yang lurus, yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita butuh kesabaran yang luar biasa. Dan karena kita butuh kesabaran yang luar biasa dalam hal ini, maka amalan ini bisa mendatangkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal ini. Beliau pernah bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sungguh di belakang kalian ada hari-hari yang di dalamnya seseorang sangat membutuhkan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajruna ajru 50 minkum. Untuk orang yang berpegang teguh dengan agamanya di hari itu, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 orang dari kalian. Dari kalian, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa heran. Mungkin Rasulullah salah ketika menyebutkan 50 dari kalian. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya Nabi Allah, awa minhum?" Wahai Nabiullah, mungkin yang engkau maksud 50 orang dari mereka, bukan 50 orang dari kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan perkataannya dengan mengatakan, "Bal minkum." Memang yang saya maksud orang tersebut benar-benar akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalian. Ini ketika zamannya sudah sangat rusak, ya. Dan kita di zaman ini, ya, melihat kerusakan yang luar biasa di lingkungan kita. Maka ini menuntut kita untuk bersabar, ya. Dan ingatlah bahwa dengan sabar tersebut kita akan mendapatkan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Untuk mengisi kehidupan ini dengan amalan-amalan yang afdal, maka perlu juga diperhatikan sisi-sisi yang menjadikan amalan lebih afdal. Di sana ada hal-hal yang mempengaruhi pahala suatu amalan. Maka kita harus memperhatikan hal ini juga, agar amalan kita ini benar-benar mendatangkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah waktu. Waktu bisa menjadikan pahala suatu amalan lebih agung. Para ulama mengatakan bahwa amalan yang dilakukan di waktu yang lebih mulia, maka amalan tersebut menjadi lebih mulia. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, banyak ulama yang menganjurkan kepada kita untuk benar-benar giat dalam beramal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Amalan apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan tidak seperti membaca Al-Qur'an di bulan lain pahalanya. Begitu pula bersedekah di bulan Ramadan tidak seperti bersedekah di bulan yang lainnya. Begitu pula dengan amal salat, begitu pula dengan amal puasa,
Begitu pula dengan amal bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, maka amalan di sana menjadi lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Malam yang paling mulia malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Amalan yang dilakukan di malam itu jauh lebih mulia daripada amalan yang dilakukan di malam yang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar malam ini sampai tidak tidur malam. Tidak tidur malam. Dalam 10 malam terakhir beliau tidak tidur malam. Beliau benar-benar memanfaatkan malam-malam itu untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Ya. Begitu pula dengan waktu yang lainnya, ya seperti misalnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di negeri kita ini, bahkan di negeri-negeri yang lain, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak diabaikan. Seringkali ya, orang-orang menganggap biasa saja. Padahal jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, di dalam riwayat lain dikatakan lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari ini. Dan yang beliau maksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ada seorang sahabat bertanya, walaupun amalan itu berupa jihad fisabilillah, kalau misalnya ada orang berjihad di bulan Syawal, maka amalan sholat sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada jihadnya orang itu. Rasulullah katakan, walaupun amalan itu berupa jihad fisabilillah, kecuali kalau orang itu ketika jihad dia meninggal di peperangan, dia bawa hartanya, dia bawa nyawanya, setelah itu dia meninggal di sana, mati syahid, dia baru amalannya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, maka ya, bersemangatlah untuk melakukan amalan-amalan di hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah tersebut. Kemudian 4 bulan suci. Kita punya bulan suci yang jumlahnya 4. 4 bulan suci ini bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh melakukan peperangan di bulan itu. Dan Allah sebutkan di dalam ayat, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan sampai kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan itu. 4 bulan suci apa? Bulan Rajab. Kita sekarang berada di dalamnya. Ya, jemaah sekalian, kita berada di bulan suci. Bulan suci Rajab. Amalan yang dilakukan di bulan ini pahalanya diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kemuliaan bulan. Kemudian yang kedua dari bulan suci, bulan apa? Bulan Muharram. Ya, kita mundur ya. Muharram, sebelum Muharram apa? Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Inilah 4 bulan ya yang merupakan bulan suci. Ini yang dikatakan sebagai bulan suci. Ya, adapun bulan Ramadan maka sebenarnya tidak tepat ya untuk dikatakan sebagai bulan suci. Bulan suci Ramadan itu sebenarnya penamaan itu kurang tepat. Sebaiknya dinamakan dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, syahrun mubarak, bulan
keberkahan. Ya, kita sebaiknya menyebarkan nama ini ya, untuk bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan suci, tapi dia bulan berkah. Dia bulan berkah, karena bulan suci hanya ada 4 tadi, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, adapun bulan suci Ramadan, ya, penamaan itu kurang tepat, sebaiknya diganti dengan bulan keberkahan. Wallahu a'lam. Baik, termasuk di antara waktu yang mulia adalah sepertiga malam terakhir. Disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun ke dunia di setiap malam, di setiap sepertiga malam terakhir. Maka ini menunjukkan bahwa waktu itu waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak melakukan ibadah di waktu itu, terutama salat. Dan perbanyak berdoa, terutama ketika sujud. Ya. Jadi kalau kita berdoa ketika sujud di salat malam, ini kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita sujud kita mendekat kepada Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthiru aw fajtahidu fihi min ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Jadi ketika kita sholat dan sujud, ketika itulah kita mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekat. Di sisi lain, Allah juga mendekat kepada hambanya ketika itu. Turun ke langit dunia. Makanya, jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah, banyaklah sholat malam. Banyaklah sholat malam, semangatlah. Itu adalah kemuliaan kita. Kalau kita ingin tahu kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihat diri kita di salat malam kita. Apakah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk salat malam ataukah tidak? Kalau ternyata Allah mudahkan kita untuk salat malam, itu salah satu bukti bahwa Allah memang memuliakan kita. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kemuliaan seorang mukmin itu di salat malamnya. Kemuliaan seorang mukmin itu di salat malamnya. Dan jemaah sekalian rahimah rahimakumullah, kalau kita benar-benar memperhatikan salat malam kita, maka kita akan mudah dalam menjalani kehidupan ini. Semua masalah kita jemaah, kalau kita terus meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala di salat malam kita, maka masalah-masalah itu akan sangat mudah kita hadapi. Akan sangat mudah kita hadapi. Coba bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan yang sangat luar biasa. Ditentang oleh semua masyarakat ketika itu. Mayoritas masyarakat menentang. Dan bukan hanya masyarakat-masyarakat bawah. Masyarakat yang atas pun kebanyakan atau bahkan semuanya menentang dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk terus berjuang, ya, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Bahkan salat malam itu wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Salatlah engkau di malam hari kecuali dalam waktu yang sedikit.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Perintah-perintah untuk sholat malam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah wajib. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiduran di malam hari, beliau ganti sholat malamnya dengan menjalankannya di waktu duha. Dan beliau sholat malamnya itu 11 rakaat. Tapi 11 rakaatnya ini lama, jemaah. Jauh lebih lama dari sholat kita walaupun 21 rakaat atau 23 rakaat. Sholatnya beliau sangat lama dan sangat bagus sekali. Ya intinya, kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menghilangkan atau memudahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat di dunia ini. Ya antum semuanya, kalau menghadapi masalah yang besar, maka mintalah solusinya kepada Allah dengan sujud di sepertiga malam terakhir. Ya, sujud di sepertiga malam terakhir ini sangat-sangat besar sekali manfaatnya untuk kita semuanya. Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, yang bisa mempengaruhi kemuliaan suatu amalan adalah tempat. Kalau tadi waktu, yang sekarang tempat. Semakin mulia suatu tempat, maka semakin mulia amalan yang dilakukan di dalamnya. Seperti misalnya sholat di dalam Ka'bah, itu pahalanya tidak seperti sholat di luar Ka'bah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, gimana sholat di dalam Ka'bah? Kita orang biasa saja. Kalau kita pejabat, kita orang yang punya kedudukan yang tinggi di suatu negara, mungkin kita bisa masuk ke Ka'bah. Maka jawabannya, kita bisa masuk di Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu sebenarnya Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di Hijr Ismail dengan membelakangi bangunan Ka'bah, boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh. Karena kita di dalam Ka'bah. Jadi kalau kita di dalam Ka'bah itu menghadap kemanapun, boleh tidak? Boleh. Di Hijr Ismail juga seperti itu. Sebenarnya Hijr Ismail itu Ka'bah. Ya. Taib. Begitu pula sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai berapa? 100.000 kali. Ya karena kemuliaan tempat itu. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan hingga 1.000 kali sholat. Ya, ini khusus untuk sholat ya. Untuk amalan yang lain, wallahu a'lam. Yang jelas, untuk amalan yang lain pun lebih mulia daripada dilakukan di tempat lain. Tapi menyebutkan pelipatan sampai 100.000 kali sampai 1.000 kali ini hanya ada di sholat, dan kita tidak boleh mengkiaskan ya pahala seperti ini ya untuk amalan yang lainnya. Ya kita tidak bisa katakan begitu pula membaca Al-Quran di Masjidil Haram dilipat gandakan hingga 100.000 kali, bersedekah di Masjidil Haram dilipat gandakan hingga 100.000 kali, ini tidak benar ya. Pengkiasan seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena ini berbicara tentang pahala, dan pahala itu sesuatu yang gaib. Padahal kias itu harus didasarkan pada sesuatu yang logis, ya, pada sesuatu yang logis. Pahala ini tidak logis. Kenapa kok 100.000 kali? Nggak ada sisi logisnya di sini. Kenapa enggak 200.000 kali? Kenapa tidak 50.000 kali? Kenapa 100.000 kali? Enggak ada sesuatu yang logis di situ. Makanya tidak boleh kita mengkiaskan pahala ini untuk amalan yang lainnya. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal kita. Sedangkan kias itu hanya pada hal-hal yang bisa kita nalar. Ya. Taib. Termasuk di antara yang bisa mempengaruhi keutamaan suatu amalan adalah sisi manfaat dari amalan itu. Ketika sebuah amalan manfaatnya sangat besar, maka pahalanya juga akan semakin besar.
Ketika manfaat suatu amalan itu sangat besar,

0: lebih besar pahalanya?
1: Membangun masjid. Kenapa? Karena manfaat masjid itu sangat besar daripada manfaat hotel. Ya, dan bisa dikiaskan kepada masalah-masalah yang lain. Semakin besar manfaat ya suatu amalan, maka semakin besar juga pahalanya. Kemudian yang juga mempengaruhi pahala suatu amalan yang perlu kita perhatikan adalah lamanya manfaat yang diberikan oleh sesuatu itu. Kalau kita beramal dengan suatu amalan dan ternyata amalan itu manfaatnya sangat lama, maka amalan yang seperti ini lebih besar pahalanya. Seperti misalnya orang yang mewakafkan masjid dan masjid itu dimanfaatkan dalam waktu yang lama, ini lebih besar pahalanya daripada orang mewakafkan Al-Quran misalnya, mushaf senilai mungkin senilai masjid, misalnya masjidnya dibangun dengan uang 5M, yang satu digunakan untuk membangun masjid yang bisa berumur sampai 100 tahun lebih misalnya, yang satu digunakan untuk mewakafkan. Ada orang yang punya uang 5M digunakan untuk mewakafkan mushaf Al-Quran, sedangkan mushaf Al-Quran mungkin tidak bisa sampai 10 tahun. Maka yang mewakafkan masjid pahalanya lebih besar. Karena apa? Karena manfaatnya yang lama tadi. Ya, ini bukan sedang merendahkan amalan mewakafkan Al-Qur'an ya, tapi di sini kita sedang membandingkan mana yang lebih afdal. Ya, mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya adalah amalan yang bisa lama dimanfaatkan oleh manusia. Semakin lama sebuah amalan bisa dimanfaatkan amalannya, maka semakin besar pahalanya, wallahu a'lam. Taib jamaah sekalian rahiman wa rahmakumullah. Termasuk di antara yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan akhirat kita adalah dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta agar Allah memberikan semangat kepada kita dalam melakukan kebaikan. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan kebaikan, maka kita tidak akan mampu melakukan kebaikan apapun. Dan termasuk bantuan Allah kepada kita dalam melakukan kebaikan adalah semangat. Ya, seringkali ya, ada kesempatan untuk beramal di hadapan kita, kita mampu, tapi tidak ada semangat. Makanya semangat ini penting jemaah. Dan kita bisa meminta semangat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya dengan berdoa, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk taat kepadamu. Gerakkan hatiku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ini meminta semangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan kebaikan. Bisa juga dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam melakukan amal zikir kepadamu, dalam melakukan amal syukur kepadamu, dan juga dalam memperbaiki ibadahku atau dalam beribadah kepadamu dengan baik. Ya, ini minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bisa jamaah, jangan kita tinggalkan sebelum kita salam. Sebelum kita salam, jangan sampai meninggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam beribadah

0: kepadamu dengan baik. Ada juga doa lain, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu perbuatan-perbuatan yang baik. Aku memohon kepadamu untuk bisa meninggalkan kemungkaran. Ya, ini ada juga doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kecintaanmu. Aku meminta kepadamu kecintaan orang yang mencintaimu. Dan kecintaan untuk melakukan amalan yang bisa mendekatkanku kepada kecintaan. Ya, intinya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan bantuan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jamaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa, ini yang terakhir ya, yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, adalah amalan zikir jamaah. Amalan zikir ini saya sendirikan karena amalan zikir ini termasuk amalan yang sangat mudah, tapi banyak orang yang melupakannya. Padahal pahalanya sangat luar biasa. Ada salah seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad katsurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam kok terlihat banyak di mata saya. Maksudnya beliau ini bingung ya. Jadi sahabat ini bingung apa yang harus beliau lakukan. Kemudian sahabat ini mengatakan, ajarkan kepadaku satu amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan amalan itu. Saya lakukan terus amalan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wajalla. Basahi terus lisanmu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Basahi terus lisanmu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah sekalian rahimahna rahmatullah, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan keutamaan berzikir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang paling baik? Ini yang pertama. "Wa azkaha 'inda malikikum." Amalan ini amalan yang paling suci, paling mulia di sisi raja kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan ini amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal wariq. Amalan ini lebih baik untuk kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan ini lebih baik untuk kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian bunuh musuh itu atau kalian yang dibunuh oleh musuh tersebut. Ada lima keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk amalan ini. Maka para sahabat tentu menjawab, "Bala, tentu wahai Rasulullah." Ya. Kami ingin mengetahui amalan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Amalan itu adalah zikrullah." Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun para ulama berselisih pendapat ya, yang dimaksud dengan zikir di sini apa? kok sampai lebih baik dari lima, kok sampai disebutkan lima keutamaannya ini. Lebih baik daripada jihad. Lebih baik daripada jihad. Lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Ini zikir yang bagaimana? Ada yang mengatakan zikir yang mendapatkan keutamaan seperti ini adalah zikir yang benar-benar sempurna. Jadi dia zikir dengan hatinya, dia zikir dengan lisannya, dan dia terapkan dalam kehidupannya. Ya, dia terapkan pada anggota badannya. Ada yang mengatakan demikian. Intinya jemaah sekalian rahimakumullah, amalan berzikir itu amalan yang ringan tapi pahalanya sangat istimewa. Di sisi lain banyak orang yang melalaikannya. Saya sering melihat ada orang-orang yang tidak ada pekerjaan sama sekali tapi juga tidak menggerakkan lisannya. Padahal sebenarnya bisa. Karena hanya menggerakkan lisan. Ya, maka perhatikan masalah zikir ini agar kita benar-benar bisa memanfaatkan umur kita untuk mengumpulkan pahala dan kemuliaan di akhirat nanti. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Saya pernah beberapa kali mengingatkan teman, jangan menuhankan ikhtiar. Sebenarnya dalam ilmu tauhid yang benar seperti apa konsep ikhtiar yang tepat tanpa menuhankannya? Ikhtiar itu adalah bagian tawakal. Tawakal itu gabungan dua hal. Yang pertama, tawakal itu adalah tafwidul amr ilallah, menjadikan atau kita menyerahkan perkara kepada Allah SWT, keputusan tentang hasil akhir perkara yang kita lakukan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawakal itu adalah wajibnya dia melakukan ikhtiar, yaitu mengambil asbab. Sehingga tawakal gabungan dari dua. Yang pertama, akhdul asbab, mengambil sebab, menempuh sebab. Yang kedua, tafwidul amr ilallah. Contoh, orang yang mereka ingin

0: totalitas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka telah menempuh sebab dan kemudian menyerahkan hatinya totalitas kepada Allah, seandainya dia berhasil dia tidak akan sombong, seandainya dia gagal dia tidak akan putus asa, tapi dia tetap berharap semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil akhir orang yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada sebab ini adalah syirik sesuai dengan tingkatannya. Apakah syirkun akbar atau syirkun asghar sesuai dengan keadaannya. Meninggalkan sebab, tidak menempuh sebab, ini mencela syariat. Hatinya hendaknya dia bersandar kepada Allah setelah dia menempuh sebab yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang tidak mengambil sebab, dia telah menyalahi syariat, mencela syariat. Dan orang yang bersandar kepada sebab, maka dia telah ada unsur kesyirikan. Besar kecilnya berkaitan dengan ketergantungan hati dia kepada perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Surah Al-Balad. بسم الله الرحمن الرحيم
2: لا أقسم بهذا البلد
1: Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini
2: وأنت حل بهذا البلد
1: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini
2: ووالد وما ولد
1: Dan demi pertalian bapak dan anaknya
2: لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ
1: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah
2: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ
1: Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya
2: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا
1: Dia mengatakan Aku telah menghabiskan harta yang banyak.
2: أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ
1: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
2: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
1: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan.
2: فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةَ
1: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya.
2: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
1: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat
2: أو مسكينا ذا متربة
1: Atau orang miskin yang sangat fakir
2: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang
2: أولئك أصحاب الميمنة
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
2: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
2: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Nailah Al-Ansari menumpas penghina Nabi. Abu Nailah Al-Ansari radhiyallahu anhu mungkin tak banyak yang kenal dengannya. Dia adalah salah seorang sahabat yang turut serta di Perang Badar.

Di perang Uhud, ia tetap teguh bersama Nabi di saat sebagian orang kocar-kacir. Dan ia pun turut serta operasi penumpasan tokoh Yahudi yang jahat, Ka'ab al-Ashraf. Nasab dan kabilahnya. Abu Nailah al-Ansari namanya adalah Silkan bin Salamah bin Waqshi bin Zughbah bin Za'wara bin Abdul Ashhal al-Ansari al-Ausi al-Ashhali. Ia adalah saudara dari Salmah bin Salamah bin Waqshi. Ada juga yang mengatakan nama Abu Nailah adalah Sa'ad, sedangkan Silkan adalah lakobnya. Tapi yang jelas, ia lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Nailah. Kunyahnya ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari ketika membahas kisah operasi pembunuhan Ka'ab al-Ashraf. Bersama Rasulullah. Saat perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekacauan. Kabar tentang terbunuhnya Rasulullah tersebar. Duka pun merundungi dada para sahabat. Akal mereka tak lagi berjalan normal karena sedih luar biasa. Sebagian dari mereka termenung, sebagian lagi pulang, tak lagi terlibat dalam perang. Dalam kondisi kalut tersebut, Abu Nailah tetap tegar bersama Rasulullah, melindungi beliau di saat genting, di saat beliau terpojok dan menjadi target utama musuh. Dalam Ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Abu Nailah adalah veteran perang Badar. Ats-Tsiqat Ibnu Hibban. Ia adalah seorang ahli panah di tengah-tengah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Isti'ab Ibnu Abdul Bar. Kisah operasi penumpasan Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf, seorang tokoh Yahudi yang jahat, adalah saudara sesusuan Abu Nailah. Kedudukan yang dekat, keduanya memiliki hubungan mahram. Artinya, kerabat yang memiliki kedudukan khusus. Namun demikian, Abu Nailah tetap turut serta dalam operasi penumpasan tokoh kerusakan ini. Ia lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada hubungan mahram. Penumpasan Ka'ab al-Ashraf terjadi pada 24 Rabiul Awal, 25 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ia adalah seorang provokator, penyulut kebencian dan peperangan. Ia menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan syairnya, menggelorakan semangat orang-orang untuk berperang menghadapi Nabi. Saat kaum muslimin pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan dari Badar, ia berkata, "Kalau tetap tinggal di sini sekarang, bagian bawah bumi lebih baik dari bagian atasnya." Lalu Ka'ab berangkat ke Mekah. Ia tangisi kematian pembesar Quraisy. Kemudian dengan syairnya, ia memotivasi mereka untuk membalas. Setelah itu, ia kembali ke Madinah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, balaslah Ibnu al-Ashraf dengan cara yang kau kehendaki, karena dia telah nyata-nyata menebar keburukan dengan hasutan dan syairnya." At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mau mengatasi Ka'ab al-Ashraf, dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Lalu Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksud adalah membunuhnya?" Beliau menjawab, "Ya. Kalau begitu, izinkan aku untuk menyampaikan satu hal." Sambung Muhammad bin Maslamah. Rasulullah mengatakan, "Silakan." Kemudian Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab al-Ashraf untuk mengecohnya. Ia berkata, "Laki-laki itu, Nabi Muhammad, meminta kami upeti, dan dia sangat memberatkan kami. Kedatanganku ini dalam rangka memohon padamu." Ka'ab menjawab, "Rupanya kau telah bosan dengannya." Muhammad bin Maslamah berkata, "Sungguh kami telah mengikutinya dan kami tidak ingin meninggalkannya sampai kami melihat sampai di mana urusannya nanti. Kami meminta padamu untuk memberi pinjaman satu atau dua wasak." Ka'ab mengatakan, "Baiklah, tapi kau harus memberi jaminan padaku." Rombongan Muhammad bin Maslamah berkata, "Apa yang kau inginkan?" "Serahkan istri-istri kalian padaku sebagai jaminan," kata Ka'ab. "Bagaimana bisa kami serahkan istri-istri kami jaminan padamu, sementara engkau orang Arab yang paling tampan?" jawab mereka.
"Kalau begitu, serahkanlah anak-anak kalian kepadaku," sahut Ka'ab. Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami menyerahkan anak-anak kami sebagai jaminan? Mereka akan mencela karena digadaikan dengan satu atau dua wasat. Ini adalah aib bagi kami. Kami akan menyerahkan senjata saja kepadamu sebagai barang jaminan." Rombongan Muhammad bin Maslamah pun berjanji akan menemui Ka'ab lagi. Setelah itu, mereka datang lagi di malam hari bersama Abu Nailah yang merupakan saudara sepersusuan Ka'ab. Ka'ab mengajak mereka memasuki benteng dan tinggal bersamanya di sana. Istri Ka'ab berkata pada suaminya, "Mau kemana engkau dilarut malam seperti ini?" Ka'ab berusaha menenangkan istrinya. "Jangan khawatir, ini Muhammad bin Maslamah dan ini saudaraku, Abu Nailah." Istrinya berkata, "Aku mendengar, berfirasat, suara seperti suara tetesan darah." Ka'ab kembali berusaha menenangkan istrinya. "Tenang, ini Muhammad bin Maslamah. Dan ini saudara sepersusuanku, Abu Nailah. Orang yang mulia, apabila diundang di malam hari, pasti ia penuhi." Lalu Muhammad bin Maslamah menyusupkan dua orang lainnya ke dalam benteng. Abu Nailah berkata, "Kalau dia datang, aku akan menyambutnya dengan membelai rambutnya dan menciumnya. Kalau kalian lihat aku telah menenangkan kepalanya, kuserahkan pada kalian dan habisilah dia. Setelah itu, temui Nabi dan kabarkan pada beliau." Hadis riwayat Bukhari. Bersama para sahabat. Saat sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad dimasukkan ke dalam lubang kuburnya, Abu Nailah turun menggendongnya sampai di tempat tersebut. Dari Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya, ayahnya berkata, "Saat kami tiba di liang makam Sa'ad, ikut turun mengantarnya empat orang, yaitu Al-Harith bin Aus bin Mu'az, Usaid bin Al-Hudair, Abu Nailah Silkan bin Salamah, dan Salamah bin Waqsyi." Pada prosesi itu, Rasulullah SAW berdiri di sisi kaki Sa'ad. Ketika Sa'ad masuk ke dalam liang makamnya, berubahlah rona wajah Rasulullah karena sedih. Beliau bertasbih tiga kali. Kaum muslimin juga ikut bertasbih tiga kali, sehingga pemakaman Baqi pun bergetar riuh. Lalu Rasulullah bertakbir tiga kali. Para sahabat juga ikut takbir tiga kali. Baqi kembali bergetar dengan gemuruh takbir. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, kami lihat rona wajah Anda berubah. Anda bertasbih tiga kali." Beliau bersabda, "Kubur sahabat kalian ini menghimpitnya. Ia memiliki sifat menghimpit. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad termasuk orangnya. Kemudian Allah melapangkan untuknya." At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Masya Allah, demikian ngerinya alam kubur. Ia menghimpit siapa saja, bahkan orang sehebat dan seagung Sa'ad bin Mu'ad pun hendak dihimpitnya. Wafat. Tidak didapati riwayat tertulis tentang kapan wafatnya Abu Nailah radhiyallahu anhu. Demikian juga dengan tempat pemakamannya. Demikian, Allahu a'lam.

0: Kah Anda.
1: Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ikhwan ataupun akhwat yang hadir di masjid apa ini? Al-Kautsar di kompleks SMA Tunas Unggul di daerah Cimenyan pada Suka Bandung. Kita jumpa membawakan tema membuka kunci pintu surga. Apa yang dimaksud dengan kunci surga di sini? Yang dimaksud kunci surga adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena rahmat Allah lah orang bisa memasuki surga dan bukan karena amalnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, la yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wala yujizuhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal seseorang tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, juga tidak akan menyelamatkan dia dari api neraka. Tidak juga aku. Padahal amal Nabi sallallahu alaihi wasallam hebatnya luar biasa. Tapi amal beliau pun tidak bisa memasukkan beliau ke surga dan tidak menyelamatkan dari api neraka illa birahmati minallah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa seseorang itu masuk surga karena amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ayat seperti ini banyak. Seperti umpamanya Surah Az-Zukhruf ayat 72 menyatakan, wa tilkal jannatul lati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawah.

0: Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 27 Muharram 1448 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Merasa Cukup.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma wa 'amalan salihan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la ustajabu laha. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah salat musalla Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Taala sampai pada detik hari ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Salah satu nikmat yang sangat besar adalah nikmat thalabul ilm. Nikmat diberinya kesempatan untuk bisa terus belajar di tengah kesibukan, di tengah aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Yang kita mohon semoga Allah SWT berkenan mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan pencerahan, bimbingan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan semoga kita semuanya juga mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari, sehingga nantinya pada hari kiamat kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam hormat kita aturkan kepada manusia terbaik Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang tetap setia di atas tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara salah satu yang menjadi sebab orang mendapatkan keberkahan ilmu adalah memiliki adab yang baik ketika belajar. Dan diantara salah satu adab yang baik dalam belajar adalah ikhlas di dalam niat dan juga tujuan belajarnya. Ikhlas di dalam niat dan tujuan belajarnya. Artinya ketika kita belajar, maka kita punya tugas masing-masing, meluruskan niat yang ada di dalam hati kita. Seringkali ketika kita belajar hanya untuk rutinitas ikut, atau mungkin ada yang ikut pengajian di masjid sana, masjid sini, Yang mana kalau kita tidak berlatih diri untuk ikhlas, biasanya nanti akan bisa berubah menjadi sebuah rutinitas. Dan kita tahu bahwa ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Dalilnya jelas, surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kita semuanya diperintahkan untuk memurnikan, mengikhlaskan setiap niat dalam aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Maka Bapak Ibu rahmatullah, ini sebagai nasihat ya. Jadi monggo ketika kita ngaji, kita awali dengan niat dulu, supaya ilmu yang kita pelajari betul-betul bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang Allah gerakkan, yang Allah gerakkan kita itu bisa beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan sendirinya ilmu itu menuntun kita. Dengan sendirinya ilmu itu memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Itu contoh dari ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita sudah ngaji, kita sudah belajar, tapi ilmu hanya ada di permukaan. Oh, kelihatan dari sisi kesolehannya, kelihatan dari sisi baiknya, kelihatan dari sisi perubahan cara berpakaiannya. Tapi kalau ilmunya gak bermanfaat, sekali lagi ilmu hanya ada di permukaan. Pakaiannya mungkin berubah, kemudian ibadahnya mungkin lebih bertambah, tapi gak bisa sampai masuk ke dalam hati. Itu yang tidak kita inginkan. Kira-kira segede paham ya. Jadi niat adalah menjadi tugas utama kita untuk selalu kita perbaiki, untuk selalu kita hadirkan pada saat kita ngaji. Karena ini adab yang sangat prinsip sekali, adab yang sangat fundamental di dalam dunia belajar. Siapapun yang ingin ngaji, maka yang pertama kali perlu diperhatikan adalah niatnya, niat dan maksud serta tujuan. Bukan untuk ya tadi nggih, berbangga-banggaan, apalagi nanti ingin cari materi, ingin cari keuntungan dunia, bukan. Tapi kita ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbaiki niat, mengikhlaskan niat, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih. Kita akan melanjutkan materi bahasan kita di kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, karya dari Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala. Dibaca Sa'di, bisa dibaca Sa'di. Nggih. Kita sampai pada hadis yang ke-32. Ini hadis yang judulnya 99 hadis pilihan. Kalau baru 32 berarti ya sih pirama nih ya. Hah? 99 baru 32. 66. Waduh. Ki urung kegarap babar blas ke priye? Berarti pekan depan bagaimana? Orang mau buku? Ngajinya ciping baik ya. 67 nggih. 67 hadis lagi. Masya Allah. Ini menerjemahkan gue angot-angotan. Ngeragi gelem. Ya uli ake ngeragi ora gelem. Ya si cipe kadang ora gudul. Ya gudulnya dikancani karo kopi karo. Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti bisa kita imbuhkan, okay? 67 hadis lagi, mudah-mudahan. Okay, sekarang kita akan baca hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala, bukan qalang ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Perhatikan cara bacanya. "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan dirinya, iffah, menjaga nama baiknya, harga dirinya, okay? Artinya di sini adalah tidak minta-minta nanti, okay? Iffah itu artinya adalah tidak minta-minta. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, yu'iffahullahu, maka Allah akan memberikan kehormatan kepada dirinya. Allah SWT akan memberikan kehormatan kepada dirinya. Berarti ada sebab, ada akibat. Ya, dengan melakukan sebab akan diberi hasilnya. Yang kedua, wa may yastaghni yuhnihillahu. Wa may yastaghni yuhnihillahu. Dan barang siapa yang merasa cukup. Kalau di sini terjemahkan barang siapa mencukupi dirinya. Istighna. Istighna Allah artinya dalam merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahnya di sini barang siapa mencukupi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Anggenang buri truk tulisannya gede banget. Nrimo ing pandum. Nggih. Jadi menerima qanaah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikasih 50.000 ya. Syukur, alhamdulillah. 5 juta ya. Syukur, alhamdulillah. 50 juta ya. Syukur, alhamdulillah. Pilih sing di. Ya sing terakhir biasanya. Ah itu dia. Nanti kalau ada opsi-opsi tadi biasanya milih sing paling akeh. Kok Allah takdirkan sing 5.000? Bisa syukur enggak? Syukur temenan. Kayaknya sih gresula nggih. Biasa dagang oli 5 juta ya, satu hari dagang sing tuku wong siji oli berarti 5.000. Kowe kepriwe? Pasang status nopo mboten? Pasang status ngene gresula ora? Garuan bojone tome, anake tome, bakule bakule. Pelanggannya juga tome nggih. Tet. Wa may yastaghni yughnihillahu. Barang siapa merasa cukup dirinya dengan Allah SWT, maka Allah akan mengaruniakan kekayaan diri kepadanya. Ya, Allah akan mengaruniakan kekayaan diri kepadanya. Maksudnya di sini adalah Allah akan memberikan kecukupan kepada batinnya, ya kepada hatinya. Karena kekayaan yang hakiki itu bukan ada pada benda dan juga materi. Ya, bukan ada pada harta, tapi kekayaan hakiki adalah kekayaan hati. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ghina laysa al-ghina an kasratil 'arad walakin al-ghina hina an-nafs. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya itu bukan diukur dengan banyaknya aset, bukan diukur dengan banyaknya harta, banyak tabungan, banyak uang, banyak aset yang dimiliki, bukan itu. Tapi walakin hina an-nafs. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Jadi ketika panjenengan bisa mensyukuri segala pemberian Allah SWT, dikasih sedikit syukur, dikasih banyak juga tambah syukurnya, itu yang dimaksud dengan kekayaan hati. Baik. Kemudian yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Ya, perhatikan kalau panjenengan mau buat materi kultum ini harus sering melatih bacanya, harus sering dilatih biar ora celetot nggih. Alhamdulillah kiye wis diharokatin. Kalau enggak diharokatin nanti biasanya keceletot. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berlatih diri dengan usaha yang maksimal untuk memiliki kesabaran, maka Allah akan mengaruniakan kesabaran kepada dirinya. Jadi terjemahan di sini itu masih sederhana. Dan barang siapa bersabar. Bersabar kan biasa gitu. Tapi di situ ada, perhatikan Bapak Ibu, di redaksi hadisnya ada huruf ba yang ditasydid. Ada huruf ba yang ditasydid. Itu untuk menjelaskan makna yang lebih. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang biasa terjemahnya sabar itu adalah sobaro. Sobaro terjemahnya adalah bersabar. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan kalimat yang ada penekanannya di situ. Wa may yatasabbar. Artinya di sini ada mujahadah. Ada kesungguhan, ada effort ya kalau bahasa sekarang, ada usaha maksimal yang dilakukan oleh kita untuk berlatih sabar. Karena sabar itu berat, sabar itu susah, enggak mudah. Ngomongnya sih gampang. Tapi giliran ngelakoni sabar. Orang rasa kena. Kan biasanya kata Stigo, kalau kita diberi nasihat untuk sabar. Maka wa may yatasabbar butuh berlatih. Karena sabar itu sekali lagi ya tidak mudah. Kalau teorinya mungkin udah sabar gue. Iya sabar. Sabar itu ya sabar kayak gitu. Tapi sekali lagi pada saat kita dihadapkan pada situasi mungkin di musibah, mungkin di masalah, atau mungkin di apalagi biasanya sabar itu lebih konteks biasanya kalau kita bicara mendapatkan musibah. Pada saat kita hadapkan pada musibah yang berat ya yang cukup menyakitkan, itu kita bisa sabar atau tidak akan teruji di situ. Okay. Maka butuh yang namanya latihan. Orang yang berlatih sabar secara sungguh-sungguh yusabbirullah. Allah SWT akan mengaruniakan sifat sabar ini. Jadi sabar ini sifat sebagaimana sifat-sifat baik yang lainnya perlu dilatih, perlu dibiasakan. Dan sabar adalah sebuah keahlian, skill dia. Skill yang bentuknya menahan diri untuk tidak marah, tidak emosi, tidak protes dengan takdir Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah SWT, itu sabar. Jadi memang dia ya sama seperti skill-skill yang lain, keahlian yang dimiliki oleh sebagian kita. Ada yang punya keahlian montir, ada yang keahlian bongkar kulkas, servis AC, ada yang punya keahlian makan kayak gitu ya, dan seterusnya. Maka sabar mirip dengan skill yang ada di tengah kehidupan kita. Lalu yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Wa ma utiya ahadun, tidak ada karunia yang gimana terjemahannya? Kalau di dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih melapangkan dadanya dibandingkan orang yang diberikan kesabaran. Masya Allah, ini penjelasannya. Ini syarah, bukan terjemahan. Jadi wa ma utiya ahadun, dan tidaklah seseorang diberi ata'an pemberian khairan yang lebih baik, wa awsa'a dan lebih lapang, lebih luas, minas sobri, daripada kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya kesempurnaan seorang hamba ada pada keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kesimpulan ikhlas di sini? Dari mana Bapak Ibu? Kenapa kok disimpulkan kesempurnaan seorang hamba ada pada keikhlasan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya merasa cemas dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isu yang kita hadapi sekarang di zaman ini Bapak Ibu adalah berkenaan dengan masa depan. Kan banyak orang stres, banyak memikirkan tentang masa depan, bagaimana nanti ya kehidupannya setelah bekerja, setelah pensiun, nanti anak-anaknya bagaimana, nanti cucunya bagaimana. Sehingga dari kecemasan tersebut banyak orang apa biasanya stres, bukan stres tapi berusaha bagaimana mengumpulkan banyak harta, banyak uang untuk untuk masa depannya kayak gitu, nggak? Untuk di hari tuanya, untuk di buat anak-anaknya, kan kata Sniku, nggak? Maka di poin inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kepada kita, orang yang merasa cukup dengan tidak minta-minta, artinya tidak minta-minta di sini adalah dia itu tidak minta dengan bahasa lisannya, lisanul maqal, atau dengan lisanul hal, dengan lisanul hal itu mengkondisikan dirinya itu perlu dikasihi sama orang lain. Ada orang-orang yang pandai seperti itu. Jadi kalau secara bahasa dia nggak pernah minta, tapi dia mengkondisikan dirinya seperti orang yang perlu dikasih. Ya, maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, jadilah orang yang punya iffah. Jadi nggak usah kita meminta-minta sama orang, baik dengan bahasa lisan, saya kurang ini, saya kurang itu, atau tadi mengkondisikan dirinya, ya, jadi apa sih bahasanya? Bahasa tubuhnya, enggak bahasa tubuhnya. Jadi apa? Kepenakan keberuah, Komandan Angel. Tapi panjenengan harus paham banget jenis sih ya. Tapi bahasanya gimana mengkondisikan? Jadi sebetulnya kita itu mampu, tapi kita memperlihatkan kepada orang kayak mencitrakan. Oh ya, ada pencitraan diri kalau kita ini orang yang tidak mampu, perlu dibantu, perlu tolong, perlu disumbang, perlu di ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini nggak suka ya sifat yang seperti ini, wajib untuk dihindari. Ya, wajib untuk dihindari. Kenapa? Karena sejatinya setiap masing-masing kita itu sudah punya jatah rezeki, sedikit ataupun banyak. Gimana Pak Badan? Ah, ini yang dimaksud dengan keikhlasan di sini. Jadi kalau kita memahami hukum kehidupan, kalau kita memahami hukum di kehidupan, maka kita akan paham tidak ada bayi yang lahir kecuali dia membawa rezekinya masing-masing. Ya, dia membawa rezekinya sendiri, yang tidak mengambil dari rezeki orang tuanya, bahkan tidak mengambil rezeki dari ibunya, dari ayahnya, tidak. Bayi yang lahir dia akan membawa rezekinya sendiri. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Ah, kalau kita yakin dengan hal ini, kita akan ikhlas tadi. Akan ikhlas karena apa yang Allah berikan itulah jatah kita. Dan itu pasti sudah yang terbaik. Tapi kadang ada sifat rakus, ada ambisi, ada keinginan, itulah yang mendorong akhirnya orang bersifat atau berlaku yang tidak baik. Dan itu yang akan akhirnya menjadikan orang jadi stres. Ah, ini maksud daripada ikhlas. Mudah-mudahan bisa dipahami, okay? Makanya di sini disebutkan bahwa kesempurnaan seorang hamba ada pada keikhlasan dia kepada Allah dengan pemberian yang Allah berikan. Jadi mari kita belajar itu, Bapak Ibu. Cukupkan diri, lawang rezekinya genakur 1.000, masa ndelenge sing 200.000. Ah, ini yang menyebabkan banyak orang sekarang terkena depresi, Bapak Ibu. Ndeleng wong nang dhuwure sing luwih apik, sing luwih main, sing luwih sugi, dan dia lupa kalau dia sudah ada jatahnya sendiri. Sering kata sendiri napa mboten? Ndeleng bojone wong luwih ayu, luwih eman, luwih, lalu dibandingkan dengan istri dan suaminya sendiri, bojoku lah blas, ora tau ngomong sayang. Ya, walai seringnya kurma itu dok, apa-apa kurdi celap. Ini kalau seperti ini hidup gak akan bisa bahagia. Bisa gak menikmati hidup? Gak bisa, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahmatullah, ini hadis Masya Allah yang memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk bisa menikmati hidup. Nanti kita baca di penjelasan penulisnya langsung. Dirinya merasa cemas. Cemas itu artinya adalah khawatir di sini sebelumnya ini bahasa rohbah dan rohbah. Ya, ada sisi kecemasan yang kita miliki kalau kita itu sampai melangkahi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Itu maksud kecemasan di sini. Jadi cemas bukan cemas yang kalau kita sering alami cemas tentang apa biasanya? Masa depan, tentang rezeki kita, kayak gitu kan ya. Bukan, tapi ini kecemasan di sini maksudnya adalah cemas dari sisi ketika kita sampai melangkahi ketetapan dan hukum Allah SWT. Bagaimana ini? Ada orang memang rezekinya tadi umpamanya 50 ribu okay? 50 ribu jatah dia, rezeki dia dijatah oleh Allah hari ini ada 50 ribu, tapi karena ada kecemasan bagaimana nanti anak saya, bagaimana SPP anak, bagaimana listrik dan seterusnya, akhirnya dia kesakit ibu kayaknya anu dukunnya kurang mandi ya. Akhirnya mangkat maring ngone dukun sing lebih apa? Lebih jos. Supaya bisa dapat katanya rezeki yang lebih banyak. Sehingga dia jualan dengan pakai mantra dan apa biasanya diwei mantra karo apa? Raja ya, di gerobaknya umpamanya. Oh ya ditempel. Oh betul. Yang datang tambah banyak. Dapat 200 ribu. Kemarinnya dapat 50 ribu. Ah, kecemasan yang seperti ini yang harusnya kita hindari, Bapak Ibu. Saya kedepannya membutuhkan. Atau contoh yang lain, ya karena saking ini kalau ini lebih kepada sifat tomak ngirakus, ya. Ketika dia nggak sabar dengan rezekinya, akhirnya dia memberanikan diri untuk mencuri, untuk menipu, ya atau untuk korupsi. Ah, ini yang seperti ini berarti dia apa? Melakukan satu hal yang melampaui ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya rezekinya sakit itu ya disyukuri. Kenapa harus kudu mencuri? Kenapa harus menipu kayak gitu. Makanya rezeki itu ada dua, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram, dan keduanya ada rezeki dia. Cuma kalau rezeki yang halal ini dicari dengan cara yang benar, kalau rezeki yang haram berarti rezeki yang dicari dengan cara yang tidak benar. Saya dipahamin lagi. Umumnya jualan, ya jualan. Ketika jualan benar, nggak menipu, ya, tidak bohongin orang, kayak gitu. Bukan tipu-tipu. Ya rezeki yang didapat halal. Adapun ketika dia jualan, kemudian dia tipu orang, dibilang barang asli ternyata barang KW, umumnya, ya. Barangnya sudah mau basi, kemudian dia bilang masih fresh, umpamanya seperti itu. Ah, ini berarti menipu. Yang seperti ini rezeki yang didapat menjadi rezeki yang haram. Oke, kita lanjut. Menjadi seorang yang benar-benar merdeka dari penghambaan kepada para makhluk. Dari ketergantungan hati kepada para makhluk, yaitu dengan menjaga sifat atau memiliki sifat menjaga kehormatan diri dari meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Yang kedua adalah dengan cara merasa cukup dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa mengamalkan hadis ini Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang betul-betul merdeka dalam makna yang sesungguhnya. Karena orang yang masih mengharapkan pemberian dari orang itu hatinya akan selalu bergantung kepada orang lain, itu pasti mengharapkan pemberian orang, mengharapkan kayak kita lah, kalau bekerja itu kan selalu nunggu apa namanya tanggal nom, yaitu memang hukum orang bekerja kan, okay? Tapi hati kita menjadi tawakal sempurna kepada Allah atau tidak biasanya tidak menjadi tawakal secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, terus gimana di dalam mempraktekannya? Kalau memang dalam kehidupan kita seperti itu, kan gak bisa kita mau bekerja, mau jualan, mau menjadi petani, itu kan selalu berharap. Cuma kalau dilihat dari tiga profesi tadi, ada orang-orang yang betul-betul tawakalnya tinggi dibanding dengan yang lainnya. Dari profesi tadi, menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi pekerja, mana yang kira-kira tawakalnya lebih tinggi? Petani itu kan nanam benih, ya. Menanam benih, kemudian nanti dia nggak bisa memastikan ini benih tumbuh atau tidak, karena bukan dia yang menumbuhkan. Setelah itu dia rawat, Setelah dirawat, harapannya nanti muncul buah. Itu pun bukan dia yang menumbuhkan buah. Allah SWT yang menjadikan pohon tadi bisa berbuah. Kemudian setelah berbuah, hasilnya bisa bagus atau tidak, itu pun bukan dia juga. Ya, semangka umumnya. Semangka. Harapannya begitu sudah ditanam, benihnya tumbuh. Begitu tumbuh nanti buah. Begitu buah nanti hasilnya manis. Jebule. Hasilnya adem. Makanya ada orang tadi melampaui. Waduh, hasilnya 2 ton tapi adem kabeh rasane. Kaya kebriwe yang ngene adol. Akan adanya katanya ada yang disuntik, ada yang apa? Biar manis kata seniku nggih. Itu betul seperti itu. Suntik betul? Iya. Seperti duren nek wae ora. Tentu ya ora ya. Duren enggak kan ya? Apa bisa disuntik juga? Enggak bisa. Duren. Oh, itu paling dikasih pewangi, nipunya itu di luar. Ya disemprot kasih pewangi durian baru, wah ini baunya memang udah matang. Jebule apa? Begitu dibuka ya insyaallah masih mentah dan seterusnya. Seperti itu. Itu contoh Bapak Ibu. Itu contoh. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk bisa menikmati hidup yang sempurna. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-hina. Ini 4 kandungan yang ada dalam doa adalah kebutuhan kita semuanya. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya hamba memohon kepadamu al-huda. Huda itu ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah petunjuk, artinya adalah ilmu yang bermanfaat. Wat-tuqa artinya adalah ya amal soleh dan menjauhi segala bentuk dosa. Lalu wal-afafa itu menjaga kehormatan diri. Kita minta kepada Allah SWT supaya kita itu terjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta. Kemudian wal-hina, kita minta kepada Allah kecukupan hati. Karena kecukupan hati Bapak Ibu itu akan menjadikan seberapapun sekali lagi kita diberi Allah SWT itu merasa cukup. Merasa cukup, dikasih sedikit ya cukup, dikasih banyak juga cukup. Sebagaimana orang kalau memiliki hati yang cukup tadi, dia akan mudah berbagi. Jadi sifat bakhil, sifat pelit yang dimiliki oleh sebagian orang itu karena dia merasa gak cukup. Dan orang kalau gak merasa cukup, seberapapun hartanya merasa kurang. Dan orang yang dihukum oleh Allah dengan tidak pernah merasa cukup, hidupnya bagaimana? Hidupnya juga enggak tenang juga, Bapak Ibu. Ya, apa bahasanya? Ngerungsang. Padahal secara materi sudah cukup sebetulnya. Aset juga ada, tabungan juga ada, keluarga juga baik-baik saja, tapi karena enggak merasa cukup tadi, akhirnya ditambah-tambah dengan lemburan, cari tambahan di sana sini, akhirnya waktu untuk keluarganya berkurang, waktu untuk anak-anak juga berkurang. Belum lagi ketika nanti bicara di keberkahan keluarganya. Ini doa yang perlu kita baca. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa lafafa wal hina. Kita coba baca penjelasan dari Syekh di sini. Hadal hadithu ishtamala al-arba jumali jami'atan nafi'atan. Dalam hadis ini kata beliau terkandung 4 nasihat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terkandung 4 nasihat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihdaha qawluhu wa may yasta'fif yu'affihu Allah. Wa may yasta'fif nanti belum. Ya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah SWT akan beri kehormatan padanya. Wa tsaniyatu qawluhu wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan beri kekayaan. Wahatani jumlatani mutalazimatani. Jadi dua hal ini, yang pertama iffah, menjaga kehormatan diri dengan tidak minta-minta, dengan merasa cukup dengan pemberian Allah, adalah dua hal yang talazum. Artinya saling apa? Saling berkaitan. Kalau ada di pertama berarti harus ada yang kedua. Ada yang kedua berarti harus ada yang pertama. Jadi menjaga kehormatan berarti dia harus merasa cukup. Merasa cukup berarti dia harus menjaga kehormatan, enggak bisa terpisah. Ini talazum itu artinya kayak seperti dua mata koin yang enggak bisa terpisah, yaitu nama maksud dari talazum. Fa inna kamalal abdi fi ikhlasihi lillah. Ini kita ambilkan dari kalimat beliau yang ada diterjemahkan. Sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba fi ikhlasihi lillahi, dalam keikhlasannya kepada Allah SWT, rahbatan wa rahbatan, ini rahbah wa rahbah. Rahbah adanya harapan, keinginan, cita-cita di sisi Allah SWT. Rahbah lebih kepada bentuk rasa takut yang muncul dalam diri kita kalau kita itu harus melanggar aturan Allah, melanggar hukum Allah. Itu yang kami maksud dengan cemas tadi yang ada di terjemahan. Wa ta'alluqan bihi, dan adanya bentuk penyandaran diri. Ta'alluq, ta'alluq itu menyandarkan diri kepada Allah SWT. Dunal makhlukin, bukan kepada makhluk. Fa'alaihi, maka hendaknya dirinya ayas'a, untuk berusaha semaksimal mungkin litahkiki hadzal kamal, untuk bisa mewujudkan, merealisasikan kesempurnaan ini. Wa ya'malu kullu sababin yusiluhu ila dzalik, dan melakukan sebab-sebab, sarana-sarana yang bisa mengantarkan hal tersebut. Hatta yakuna 'abdan lillahi haqqan hurran min riqil makhluqin, sehingga atau sampai akhirnya dirinya menjadi hamba Allah yang sejati, bebas, merdeka dari bentuk penghambaan kepada makhluk. Sekedar dipahami poinnya di sini, pesan beliau, jadi kesempurnaan seorang hamba dalam bentuk keikhlasannya kepada Allah, baik dari sisi harapan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tawakalnya kepada Allah secara sempurna, maka untuk bisa sampai pada poin tadi, rasa harap, rasa takut, tawakal kepada Allah yang sempurna, bebas dari bentuk penghambaan kepada makhluk, harapan kepada makhluk, adalah kata beliau berusaha melakukan sebab sarana yang bisa mewujudkan hal itu. Bagaimana caranya? Wadzalika bi ayujahida nafsahu ala amrayni. Caranya adalah dengan berusaha melakukan dua hal. Yang pertama, insirafuha anit ta'alluqi bil makhluqin. Yang pertama adalah berusaha untuk memalingkan hati dari ambisi, dari keinginan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau mau mane batire tuku HP anyar, ya ora meri. Batire tuku motor anyar, ya ora iri. Ya. Ada dapat kabar kalau temannya habis dapat warisan 500 juta, ya ora iri, kayak gitu. Ah, ini yang pertama, berusaha untuk tidak apa tadi? Ta'alluq itu apa? Menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Bil istighfafi amma fi aidihim. Itu dengan tidak minta-minta dengan apa yang ada di tangan mereka. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kadang hati kita itu kan, apalagi kalau ada kedekatan dengan orang ya, apalagi kalau sudah terbiasa juga, karena ini juga menjadi penyakit sosial ya. Jadi umumnya kita itu biasa dikasih sama orang. Kalau kita sudah terbiasa dikasih sama orang, biasanya ada bentuk harapan atau tidak? Iya, jeneng surawe ya. Gue kadang kan gitu. Momennya kita punya tetangga baik, yang mana beliau itu gak safar, gak habis tanggal muda, gajian, atau di apalah, ada momen-momen apa, selalu pasti kasih hadiah, hadiah. Umumnya habis keluar kota, maka pasti begitu pulang nanti kasih hadiah. Tanggal muda nanti beli hadiah. Ah, kita yang sudah terbiasa seperti itu, suka berharap atau tidak? Iya, berharap. Itu mesti. Orang mungkin orang. Ya. Pak Sudi panen durian. Biasa awe. Ngarep-ngarep apa ora? Anggur ustadnya ngarep-ngarep. Ah, gue. Berarti ini memang perlu dilatih. Anggur ora awe berarti? Jadi ora awe ya. Kok gak kasih ya? Kayak gitu. Kan anggur ora awe disindir. Terus diomong. Jadi ora awe ya. Ah, ini yang dimaksud dengan apa? Berarti kurang sempurna dari sisi ikhlasnya. Dalam masalah tiga hal tadi. Harap, punya harapan sama Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah, kemudian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubuhu bimaqalihi wala bilisani halihi. Maka jangan sampai menjadi pribadi yang punya sifat suka minta minta, baik dengan bahasa langsung, aku lagi ora ada duit kok. Aku apa maning biasanya? Lagi meriang, kadang lagi bayar arm bayar SPP orang anak apa maning ngasih pasang status gitu. Tapi sekarang udah nggak ada nggih. Nggak ada. Sekalian dibawa, tapi ada. Banyak pengalaman saya di Japri. Di Japri. Kadang ada yang menyampaikan sakit. Ada yang menyampaikan sudah berbulan-bulan SPP anaknya di pondok menunggak. Ada pula yang bilangnya kecelakaan, kayak gitu. Ada yang langsung terus terang. Ya, memang apa butuh? Butuh apa? Ada yang bahasanya memang langsung minta. Ada yang bahasanya kalau antum punya link pembagian zakat. Jadi kalau ustadz kan kadang diamanahi untuk apa? Bagi zakat itu langsung menyampaikan. Kalau ada zakat, ya tolong kami dikasih kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ah, maka Bapak Ibu hadalah, mari ya kita menjaga kehormatan diri dengan tidak suka minta-minta. Insyaallah kalau kita itu betul, okay, betul merasa kurang, memang sejatinya kita itu kurang, memang penghasilannya apa? Ya minim. Kalau kita ini mengamalkan hadis ini, Allah akan memberi apa? Memberikan cukupan. Itu bisa jadi mendatangkan orang yang memang peduli, atau Allah SWT kirim kepada kita dalam bentuk rezeki, dalam bentuk mungkin pekerjaan, dalam bentuk mungkin teman, mungkin dalam bentuk seperti itu, Bapak Ibu. Ya, itu caranya. Ini ketika bicara dari pribadi kita, Bapak Ibu. Ah, nanti bicara ke lawan, berarti dari pihak orang luar. Ini kan dari dalam kita, okay? Jadi Islam itu kan selalu ajarannya dari dalam kemudian dari luar. Atau bahasanya gimana sih, Benak? Jadi ini kan bimbingan yang Nabi berikan untuk kita menjadi seorang muslim yang ideal, bisa menikmati hidup. Ah, kalau bicara di sosial atau hubungan interaksi sosial, panjenengan umpamanya melihat ada orang yang demikian, maka panjenengan harus peduli. Itu yang kami maksud dari luar. Jadi ada di posisi kita, ada di posisi orang luar. Kayak itu sini kan ngomong bahasanya. Atau bulat temen sih ya. Panjenengan bulat apa orang? Ada orang kedua, si A dan si B. Kalau si A bicaranya adalah jangan suka minta-minta, jangan memperlihatkan, mencitrakan kalau dirinya ini butuh disumbang. Ini si A. Si B yang lihat itu harus menjadi orang yang peduli. Kalau melihat ada temannya yang memang dia menjaga kehormatannya diri, padahal secara kebutuhannya kurang, maka si B ini harus peduli. Ya, kepeduliannya itu bisa dalam bentuk kalau dia punya uang disumbang, dikasih sedekah. Kalau dia enggak, berarti kasih pekerjaan mungkin atau apa kayak gitu. Itu maksudnya. Sakit paham enggak? Baik. Ah, ini yang pertama, walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Umar. Ini kita tutup dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Umar seperti ini. Ma ataka min hadzal mal? wa anta ghairu musyrifin fala sa'ilin fakhudhu. Ini prinsip dalam kita dapat hadiah dari orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada pemberian dari orang lain yang kita itu tidak membahasakan dengan minta, atau kita itu mencitrakan, atau kita itu membahasakan tubuh kita perlu dibantu, perlu disumbang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan ambil. Ada orang betul-betul ngasih duit ke kita hadiah, bukan karena kita itu mengeluh, bukan karena kita curhat kekurangan dan seterusnya, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang ngasih tanpa melakukan mukaddimah tadi, maka silakan ambil. Ya. Wa man la falatattabi'u nafsaka. Kalau tidak, maka jangan punya ambisi dengan uang, dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Dempel-dempel, mana ngerti batire baruli warisan 500 juta, wah ditempel terus kayak gitu. Bukan seperti itu. Kalau dikasih tanpa minta-minta, terima. Tapi kalau umpamanya tidak dikasih, ya enggak usah, Pak. Iya, banyak apa? Ah, seperti itu, Bapak Ibu. Ini sekali lagi sifat yang memang perlu kita latih. Ya perlu kita latih. Momennya nggih, ya, kita kasih contoh terakhir. Ya biasanya nger kondangan. Biasanya nger kondangan, gawa bocah, baline kan oleh apa? Oleh apa kan? Canggingan kan nggih. Lah ya wis pamitan, wis salaman, gawa bocah jelas deneng si ora. Diwe gue sing ngubut benang kono. Pamitan maning. Angger perlu ke bocahnya dinyuk kena ben oli. Ini berarti sifat yang celah. Jadi kalau sudah enggak dikasih ya sudah. Enggak usah apa? Enggak usah ngemis-ngemis kayak itu. Enggak usah ngemis-ngemis. Itu contoh sederhananya dari nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Umar bin Khattab. Dan sekali lagi ini sifat memang perlu dibiasakan, dilatih, ya, apalagi ketika kita memang punya sifat yang celak tadi, ini usahanya butuh betul-betul maksimal. Nih, mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
0: Radio Mutiara Quran
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Marhaba. Fadal. Fadal. Ini majelas utang Ustaz.
5: Apa itu? Utang apa aja?
3: Utang kan orang umroh atau haji tapi dia punya utang. Itu bagaimana ini antara umroh sama bayar utang? Itu. Tidak ada jawaban ini. Antum baru datang ke Ustaz Anas dulu.
6: Ya, saya melihat ada satu simpul hukum yang penting untuk diangkat dalam kasus ini, yaitu bahwasanya kalau kita mengambil pendapat umroh itu wajib, kita juga harus ingat bahwasanya wajib ini tidak untuk semua orang, tapi untuk mereka yang mampu. Sebagaimana haji juga wajib bagi mereka yang mampu. Maka tentunya kalau dia masih punya tanggungan, kalau utangnya lebih banyak dari hartanya, sehingga dia tidak punya dana yang cukup untuk haji atau umrah, maka berarti haji dan umrah ini tidak wajib atas dia. Gitu. Ini satu poin yang penting untuk kita catat juga dalam pertanyaan ini. Ya. Kemudian yang kedua, utang itu boleh. Nah kalau seseorang utang untuk ibadah, ya ini lebih boleh berarti untuk maslahat jelas ibadah, ya untuk menggugurkan sebuah kewajiban yang ada di pundaknya, meskipun dalam kondisi itu dia belum wajib misalnya. Nah tentunya itu dibolehkan, tapi tentunya dengan catatan yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, ketika dia yakin atau dia merasa dia punya prediksi, punya perhitungan, dia akan bisa membayarnya sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada kreditur, maka ya tentunya itu baik gitu. Masalahnya adalah ketika dia tidak punya likuiditas, dia tidak punya kemampuan untuk melunasi hutangnya tersebut, tidak punya pendapatan yang cukup, maka akhirnya umrah dan haji dalam keadaan berhutang itu akhirnya menjadi takalluf yang dilarang dalam agama.
3: Berarti jatuhnya dia enggak wajib haji dan enggak wajib umroh.
6: Iya, pada dasarnya jika dia punya tanggungan utang kan enggak wajib jadi.
3: Seperti itu. Ya bayar utang dulu. Ustaz Arifin mungkin ada pandangan.
7: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum utang itu dalam hal ini ada dua hal Ustaz ya. Dua model utang. Utang yang sudah tetap.
3: Nah,
7: dan
3: lain,
7: berhutang ya. Untuk berhaji dan berumroh
3: ya.
7: Sehingga dua masalah ini harus dipisah menurut saya. Kalau hutang yang karena untuk kebutuhan pengobatan itu konsumtif lah.
3: Konsumtif ya. Ya.
7: Kemudian dia pengen haji dan umroh, maka tentu dalam kondisi semacam ini saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa lebih baik dahulukan bayar hutang, karena hutang bayar hutang itu wajib dan itu berkaitan dengan hak sesama manusia, yang itu lebih didahulukan dibanding menunaikan hak Allah SWT yang secara teori fikih itu mabniun alal musyahah, alat musamahah. Ini asal Allah toleransi, yeah. Allah itu ghafurun rahim, sedangkan hak sesama manusia itu al musyahah, manusia idenya tidak akan merelakan
3: musamahah,
7: tidak akan musamahah, tidak musyahah, justru menuntut, menuntut gitu. Itu kasus pertama. Orang yang sudah punya hutang dan belum mampu bayar, karena memang tidak punya aset, tidak punya penghasilan, atau punya aset namun terbatas, penghasilan terbatas, hanya cukup untuk bayar hutang, maka harus didahulukan bayar hutang dulu. Tetapi pada kasus kedua, Maaf sebelumnya, kasus pertama pun juga harus dirinci antara den yang sudah hal, den yang sudah jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo.
3: Kredit, orang kredit.
7: Nah, gitu. Kalau utang kredit itu berarti sudah jatuh tempo karena dia harus cicil setiap bulan. Okay. Ada utang yang memang belum jatuh tempo mungkin masih setahun dua tahun yang akan datang gitu.
3: Bukan misalnya. Kredit ya?
7: Bukan kredit. Biar gak, memang gak hutang apa. Berjangka, hutangnya dibayarnya sekali bayar di misalnya 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang gitu. Ya, ya maka di sini masih ada ruang untuk kita diskusi. Bisa jadi penghasilan dia setahun ini, setahun dua tahun mungkin cukup untuk berhaji dan tidak mengganggu pelunasan hutang. Tapi ketika sudah jatuh tempo atau mungkin temponya itu sudah sangat mepet sehingga penghasilan dia mungkin selama sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun ke depan ini tidak cukup untuk melakukan dua-duanya, haji dan bayar utang, ya tentu harus diprioritaskan hutang karena itu sudah fardu ain atas dia.
3: Sekarang masyarakat kita ini kan mungkin dikit-dikit ngeredit Ustaz. Sedangkan dia keinginan untuk umroh. Nah, ini apakah masuk antara mereka yang punya likuiditas dengan yang enggak punya?
7: Ya itu kondisionalnya, tidak semua orang itu sama ya. Ada orang yang memang penghasilannya besar. Ada orang yang penghasilannya terbatas. Hanya gaji saja. Kalaupun ada sampingan itu pun Senin Kemis, misalnya kadang ada, kadang tidak ada. Maka dalam kondisi seperti ini ya harusnya prioritas bayar utang. Karena ada satu ancaman, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu. Siapapun yang mengambil harta orang baik dengan cara berutang, meminjam atau yang lain dan dia punya kesungguh-sungguhan untuk bayar. Mengembalikan, bayar, maka Allah akan mudahkan, Allah akan bantu. Tapi orang yang akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, ada indikasi bahwa dia akan merusak, tidak mengembalikan, tidak membayar. Salah satu indikasinya adalah ketika dia berutang di luar kapasitasnya, utang sangat besar, kapasitasnya rendah, atau jatuh temponya sangat pendek, padahal dia tidak, ya prediksi kemungkinan besarnya tidak akan mampu. Itu termasuk kategori dia sengaja ingin merusak harta orang. Allah atlafahullah, Allah akan binasakan dia.
3: Berarti kalau dia punya kelapangan untuk bayar, walaupun kredit, mampulah setelahnya gampang untuk bayar lah.
7: Dan enteng. Di pola hidup masyarakat sekarang memang sudah terpola untuk kredit. Dia punya penghasilan besar, pedagang, beli mobil pun kredit. Karena dia terdoktrin kenapa dibayarkan tunai, sebetulnya dia bisa tunai. Tapi terobsesi, uangnya kan bisa diputar dulu Pak, bisa mendatangkan keuntungan gitu. Bukannya dia tidak mampu, mampu.
3: Saat itu boleh dia berangkat.
7: Kalau memang kondisi gitu. Seperti itu ya tidak masalah karena memang belum jatuh tempo ataupun kalau jatuh tempo kecil dari penghasilan dia gitu. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak punya uang untuk berhaji berhutang untuk bisa berhaji. Bukan dia sudah berhutang, dia berhutang agar
3: utang
7: bisa haji.
3: Untuk
7: sekarang banyak travel yang mengatakan berangkat dulu bayar nanti. Belakang kayak gitu. Atau dia berutang ke saudara, ke siapapun untuk bisa berhaji. Misalnya gitu. Karena kalau haji reguler kan masa tunggunya lama gitu. Dia akhirnya pakai haji plus agar bisa segera berangkat gitu dengan haji furoda atau yang lainnya. Maka kalau memang kembali kepada tadi, dia punya keyakinan dan didukung dengan data fakta bahwa dia bisa melunasi. Maka tidak masalah. Karena haji itu layanan, yang dibeli itu bukan hajinya, tapi layanannya. Tiketing, akomodasi, bimbingan, handling, dan sebagainya, itu yang dibeli. Dan itu masuk dalam ranah bisnis ya. Boleh kita berutang, dibayari dulu, berhaji, dengan nilai yang disepakati. Karena ada nilai tiketing, ada nilai handling, ada nilai akomodasi, dan sebagainya. Kamu berangkat, saya layani semuanya dengan nilai sekian rupiah. Asalkan tidak ada denda keterlambatan, maka secara prinsip fikih insya Allah tidak masalah. Tapi ketika secara kalkulasi sebetulnya penghasilan dia itu cupet, pas-pasan, atau apalagi dia tidak punya aset yang bisa untuk jaminan, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk takalluf, memaksakan diri melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya.
3: Alhamdulillah.
7: Padahal prinsip dalam Islam, dalam ibadah secara umum, ataupun yang lain, alaikum minal amali ma tutikun. Hendaknya kalian itu mengerjakan amalan yang kalian itu kuasa mengerjakannya, mampu melakukan baik secara finansial, secara fisik, mental dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita menunaikan ibadah justru menelantarkan sesuatu yang sudah jelas-jelas wajib, nafkah keluarga, kemudian ya tentang kecukupan diri kita sendiri, dan mungkin kewajiban-kewajiban yang lebih urgent, lebih penting dibanding itu.
3: Clear, clear, alhamdulillah, jelas para kalafin.
4: Apa izin dari yang ngutangi, Ustaz?
7: Nah, gak ya itu kan? Kalau dari yang ngutangi, saya mau haji dulu, mau saya tunda, itu berarti kan masuk dalam kategori sebetulnya belum jatuh tempo, karena berarti ada penundaan, ada.
4: Kalau sudah jatuh tempo, minta izin dan dikasih izin.
7: Ya, sama. Berarti kan berarti diulur, diizinkan untuk ditunda, akhirnya masuk dalam kategori sebetulnya belum jatuh tempo. Jatuh tempo tapi diizinkan berarti kan ada penundaan, ada penangguhan. Karena prinsipnya hak manusia itu adalah mabnun 'alal idzin war ridha. Kalau pemilik hak merelakan, ya alhamdulillah. Atau bahkan bisa jadi ya sudahlah, kamu tidak usah bayar utang. Ya itu sudah di luar kajian fikih. Dalam kajian fikih biasanya defaultnya itu tidak izin, tidak rela gitu. Defaultnya gitu.
3: Jadi alhamdulillah.
8: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 160, mengunjungi suatu kaum kemudian makan di tempat mereka. Hari ini kita akan membaca hadis terakhir yang ada di bab ini, yaitu hadis nomor 349 yang ada di halaman 355 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Umar. Siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Anhuma. Siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, wajada Umaru hullatastabraq fa'ata bihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Umar ngeliat ada sebuah baju yang terbuat dari sutra. Bagus sekali bajunya. Maka kemudian Umar pun ngasih tahu Rasulullah SAW. Ngasih tahu siapa? Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Ishtar hadhihi walbasha indal jumu'ati atau hina taqdimu alika lufud. Wahai Rasul, alangkah baiknya kalau engkau beli baju ini. Engkau bisa pakai baju ini ketika Jumatan atau ketika engkau menerima tamu, utusan delegasi dari negara-negara sahabat. Ini usulannya siapa? Umar kepada Rasulullah SAW. Kenapa Umar usul kayak gitu? Karena bajunya bagus. Baju ini cocok kalau dipakai buat apa tadi? Jumatan atau buat menerima tamu. Karena bajunya bagus.
9: Faqala alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Wahai Umar, tahu enggak kamu? Orang yang pakai baju seperti ini di dunia enggak akan masuk surga. Enggak akan masuk surga. Kenapa? Kenapa? Hah? Karena? Hah? Karena itu kain sutra. Dan laki-laki tidak boleh pakai baju sutra. Yang boleh pakai baju sutra siapa? Perempuan, wanita. Laki-laki gak boleh pakai baju sutra. Kemarin kita sudah bahas bahwa jubahnya Nabi SAW itu ada sutranya. Berarti boleh apa gak boleh? Hah? Boleh kalau sutranya cuma sedikit gitu. Cuma untuk apa? Aksesoris aja. Tapi kalau semuanya, semuanya itu berarti apa? Satu baju itu dari kain sutra semua, enggak boleh. Bolehnya gimana? Kalau cuma buat aksesoris hiasan aja. Nabi SAW ngasih tahu sama siapa tadi? Umar. Wahai Umar, orang yang pakai baju kayak gini di dunia itu nanti di akhirat gak masuk surga. Berarti Nabi SAW mau apa gak mau? Gak mau, karena hukumnya haram dipakai oleh laki-laki. Oke. Beberapa saat kemudian, utiya Rasulullah SAW bihulalin. Gak lama kemudian ada orang ngasih Nabi SAW. Ngasih apa? Baju dari kain sutra. Nabi disuruh beli. Sama siapa? Umar. Nabi gak mau. Kenapa? Karena haram. Kok tahu-tahu ada orang ngirimi Rasul SAW baju yang terbuat dari sutra. Dan itu gak cuma satu, dikirimi banyak. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa arsala ila Umara bihullatin, wa ila Usamata bihullatin, wa ila Aliin bihullatin. Maka Nabi SAW kirim baju-baju sutra itu ketiga orang. Satu kepada Umar, dua kepada Usamah, tiga kepada Ali. Berapa orang? Tiga. Satu Umar, dua Usamah, tiga Ali. Dibagi-bagi sama Nabi SAW. Oke. Faqala Umar. Maka begitu Umar dikirimi baju apa? Sutra. Maka Umar pun datang menemui Rasulullah SAW dan beliau berkata, ya Rasulullah, arsalta biha ilayya laqad sami'tuka taqulu fiha ma qult. Wahai Nabi, kok engkau kirimi aku baju sutra? Lah, kemarin kan engkau menyampaikan bahwa yang pakai baju sutra itu enggak bakal masuk surga. Paham? Komplainnya siapa? Umar. Katanya kemarin haram, kok sekarang saya dikirimi baju itu? Apa jawaban Nabi SAW? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'uha aw taqdi biha hajataka. Wahai Umar, saya kirim baju itu maksudnya bukan untuk engkau pakai. Engkau bisa jual. Kepada siapa? Ya orang, orang siapa? Orang yang boleh pakai. Siapa orang yang boleh pakai? Wanita. Dan kalau kamu jual kepada orang yang boleh pakai, kamu dapat apa? Duit. Duit itu bisa kamu gunakan untuk memenuhi hajat kamu, buat beli beras. Kalau kita ya, kalau mereka bukan beras. Buat beli apa? Gandum, buat beli kurma. Kamu bisa gunakan untuk keperluan. Oke. Berarti hadis ini menunjukkan betapa kepedulian para sahabat terhadap penampilan Rasulullah SAW. Saat beliau menunaikan sholat Jumat dan saat beliau menemui tamu. Tapi walaupun para sahabat sangat peduli kepada Nabi SAW, hal itu tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk menasehati para sahabat kalau keliru. Jadi Nabi SAW gak terbawa perasaan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kita lanjutkan insya Allah pekan depan ini. Insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk meraih takwa yang sejati, sebenar-benar takwa, maka harus dengan berpegang teguh kepada apa yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Pegang teguhlah apa yang kami turunkan kepada kalian. Dan ingatlah selalu pelajaran yang terkandung di dalamnya, dalam firman Allah, dalam Al-Qur'an. Pelajari ia, tadabburi. Tujuannya untuk diamalkan. Pahami dengan pemahaman yang benar. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi insan yang bertakwa dengan ketakwaan yang sejati. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya syarat untuk mencapai takwa yang sejati adalah kita berpegang teguh dengan kitabullah tabaraka wa ta'ala. Kita mempelajarinya, kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Tanpa itu, mustahil ada takwa. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, kita halalkan. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran, kita haramkan. Apa yang dinafikan oleh Al-Quran, kita nafikan. Dan apa yang didiamkan oleh Al-Quran, kita pun diam. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Kemana Al-Quran menuntun kita untuk melangkah, kita melangkah ke sana. Ya. Jangan pernah berpaling dari Al-Quran, karena ini adalah petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Sekali lagi, jika ingin menginginkan ketakwaan yang sejati, pegang teguh Al-Quran. Pelajari, fahami dengan pemahaman yang benar. Kemudian jangan berpaling kepada yang lain. Jangan menomorduakan Al-Quran. Jadikan ia sebagai petunjuk utama kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadis Arba'in Nawawi.
3: Baik, kita masuk hadis yang ke-11, akhi. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rahu Tirmidhi wa Nasa'i wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya, bahwa beliau bersabda, beliau berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW sabdanya, tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak apa? Meragukan kamu. Di sini akhi, pendek banget Pak, tapi maknanya agung banget Pak. Ya. Nabi mengatakan tinggalkan yang ragu.
4: Tanya jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ana membeli mobil secara cicilan dengan perorangan. Jadi sebelum membeli mobil saya tanya dulu ke yang memberikan pinjaman. Saya mau beli mobil Pak, harganya sekian, 200 waktu itu 288 juta. Kalau sekarang belum bisa katanya Pak, paling 3 bulan lagi karena saya belum ada uang. Habis itu Bapak itu bilang, rencana DP berapa? Kalau uang saya ada 150 juta Pak. Ah, kalau 150 juta ada uang saya itu katanya. Langsung berubah Ustaz. Jadi setelah itu saya kan pengen beli mobil, tipenya apa, mereknya apa, saya langsung ke showroom. Karena waktu itu kata orang showroom itu harus inden, saya bayar 5 juta Ustaz ke showroom. Tanpa sepengetahuan Bapak tadi. Saya bayar 5 juta. Habis itu saya telepon Bapak tadi, Pak, mobilnya sudah saya DP di showroom. Loh, kok di DP? Harusnya saya beli dulu. Kata bapak tadi, ya gimana pak? Saya gak tahu tadi, langsung saya DP aja 5 juta, tanda jadi. Ya udah, kata bapak tadi, gak apa-apa nanti saya ganti uangnya. Setelah itu mobilnya datang, setelah diinden, bapak itu saya telepon, pak mobilnya udah datang, tinggal dibayar. Ya udah, mana duit Firman? Nama saya Firman, 150 juta saya kasih ke bapak tadi, langsung sama-sama ke showroom membayar mobil tadi, sama-sama. Setelah saya ngasih duit 150 juta tadi, dipotong 5 juta yang DP, jadi 145. Nah, setelah itu mobil saya milikin, saya pakai. Tidak berapa lama, sebulan setelah itu, mobil saya hilang, Sat. Mobilnya hilang, saya renung lama sampai saat ini. Mungkin karena DP 5 juta itu yang hilang mobil itu, kayaknya. Saya sudah mengakui dosa saya, tapi si bapak tadi minta modalnya dibalikin. Ustaz, gimana Ustaz? Itu yang mau saya tanyakan. Syukur Ustaz, Assalamualaikum.
4: Bentar, ini ceritanya susah dicerna ini. Bentar. Anda pinjam uang si bapak?
5: Bukan, bapak itu membelikan mobil. Saya cicil sama dia.
4: Tapi yang bayar DP Anda?
5: Ya.
4: Yang transaksi ke dealer Anda?
5: Yang transaksi ke dealer bapak tadi setelah saya kasih duit 150 juta.
4: Anda DP-nya berapa?
5: 150 juta.
4: Ke dealer?
5: Ke bapak tadi. Kan tadi ceritanya gitu, Ustaz.
4: Bentar
5: kan,
4: ya, ceritanya ya. Tadi saya... Coba ya. Saya ulangi.
5: Awalnya...
4: Anda ngasih uang ke bapak berapa?
5: 150 juta.
4: Untuk beli mobil?
5: Untuk beli mobil. Karena gini, kalau bapak itu mau beli mobil sekarang, belum ada duitnya, belum cukup. Paling 3 bulan lagi.
4: Ya udah, tidak ada masalah. Jelas ada Anda masalah. Beli ke dia.
5: Ya.
4: Beli ke dia.
5: Enggak, masalahnya...
4: Anda beli ke dia atau menyerahkan uang untuk dipinjam dia atau dipakai dia atau apa?
5: Uang DP, Ustaz.
4: DP ke si bapak?
5: Saya kasih ke bapak itu 150 juta.
4: Iya, berarti Anda beli ke dia karena uang DP.
5: Betul, tapi...
4: Ya, udah, sudah.
5: Ya.
4: Berarti Anda sudah beli dengan dia sedangkan dia tidak punya mobil.
5: Belum, mobilnya belum ada, Ustaz.
4: Iya, nggak ada mobil berarti belum punya.
5: Iya.
4: Berarti dia menjual kepada Anda mobil yang belum dia miliki.
5: Ya.
4: Bolehkah?
5: Yang 5 juta tadi kan sudah saya...
4: Tidak ada 5 jutanya, sekarang dia jual mobil ke Anda, kepada Anda yang belum dimiliki.
5: Ya.
4: Bolehkah?
5: Bolehkah, kan mobilnya hilang.
4: Ini secara syar'i tidak boleh.
5: Tidak boleh.
4: Ini hukumnya haram. Ya. Kecuali akadnya istisna paralel.
5: Maksudnya begini, Ustaz. Mobilnya kan hilang sebulan setelah pembelian. Mobilnya kredit. Kredit ke bapak tadi.
4: Bentar.
5: Kreditnya itu sekitar 138 juta. Ke bapak tadi. Harga mobil 288. DP 150.
4: DP 150.
5: Ya, saya punya uang 150 juta yang saya bayarkan ke bapak tadi.
4: DP. Ini dari awal sudah tidak boleh transaksinya.
5: Ya, dari awal kan sudah boleh.
4: Sudah
5: ya.
4: Haram. Terus?
5: Sudah haram. Terus? Pertanyaannya, karena mobil tadi hilang, saya kan mengakui dosa saya saat karena saya melakukan akad yang salah. Si bapak tadi minta uang modalnya dikembalikan. Sampai sekarang
4: dia minta uang modalnya.
5: Ya, 138 juta tadi.
4: Anda kan beli ke dia, bukan terima uang dari dia.
5: Iya, saya beli mobil karena mobilnya tadi hilang. Bapak tadi kan
4: yang
5: minta uang cicilannya
4: kepada Anda.
5: Yang ya hilang karena saya, hilang di rumah mobilnya.
4: Hilang di rumah Anda.
5: Iya, maling masuk ke rumah, iya.
4: Dia cicilan
5: ya, cicilannya si bapak tadi minta bayar terus.
4: Ya.
5: Itu yang mau ditanyakan Ustaz. Apakah berhak bapak tadi mengambil cicilan? Kalau menurut saya, jatuhnya duit saya sama duit bapak tadi bergabung jadi usaha, Ustaz. Kalau menurut saya, Ustaz, ya. Jadi sama-sama uang digabung jadinya usaha, Ustaz. Karena usahanya itu rugi karena mobil hilang, harusnya kan impas, Ustaz. Sama-sama rugi. Tapi bapak tadi tetap minta uangnya terus.
4: Ya udah.
5: Ya Ustaz.
4: Itu kalau menurut Anda, bagi Anda kan adalah sama-sama rugi, impas. Kalau menurut saya, ya, yang Anda lakukan pembelian tidak sah. Dan barang sudah di tangan Anda. Karena barang di tangan Anda, kewajiban Anda mengembalikan barang. Ya kan? Anda kan tidak mampu, barangnya sudah hilang. Dinilailah pada saat hilang itu berapa harga barang tadi. Kalau umpamanya harga barangnya 250 juta lagi, karena sudah dipakai berapa bulan? 1 bulan. Sudah tidak baru lagi. 250 juta. Sedangkan Anda ada uang yang sudah Anda bayarkan 150 juta. Berarti sisanya 100 juta. Itu Anda bayar. Karena mobil kan milik Anda, bukan milik si bapak itu lagi. Kecuali mobil masih milik si bapak, dipinjamkan pakai kepada Anda, ya Anda tidak menanggung kerugian. Cukup.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kisah Perang Khaybar. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah tatkala mereka melanggar perjanjian damai. Di sana mereka menyusun makar untuk melampiaskan dendamnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dan kaum muslimin. Pasukan berangkat. Pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1400 sahabat yang ikut di Hudaybiyah berangkat menuju Khaybar. Telah kita ketahui bahwa sepulang mereka dari Hudaybiyah, Allah menurunkan ayat sebagai janji kemenangan darinya dan perintah untuk memerangi Yahudi di Khaybar dalam firman-Nya. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fath ayat 20. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Allah menjanjikan harta rampasan atau ghanimah yang banyak kepada kaum muslimin. Sebagai pendahuluannya adalah harta rampasan yang mereka peroleh pada perang Khaybar itu. Adapun orang-orang badui atau munafik, tatkala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapat rampasan perang, maka mereka ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapat bagian dari ghanimah. Maka Allah berfirman, orang-orang badui yang tinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami, niscaya kami akan mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan, mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Quran Surat Al-Fath ayat 15. Demikian itu karena Allah telah mengkhususkan rampasan perang Khaybar sebagai balasan jihad, kesabaran dan keikhlasan para sahabat yang ikut di Hudaybiyah saja. Para sahabat berangkat dengan penuh keyakinan dan besar hati terhadap janji Allah. Sekalipun mereka mengetahui bahwa Khaybar merupakan perkampungan Yahudi yang paling kokoh dan kuat, dengan benteng berlapis dan persenjataan serta kesiapan perang yang mapan. Mereka berjalan sambil bertakbir dan bertahlil dengan mengangkat suara tinggi hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dan memerintahkan agar merendahkan suara sebab Allah Maha Dekat bersama kalian, tidak tuli dan tidak jauh. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum subuh mereka tiba di halaman Khaybar, sedang Yahudi tidak mengetahuinya. Tiba-tiba ketika berangkat ke tempat kerja, mereka, orang-orang Yahudi, dikejutkan dengan keberadaan tentara, maka mereka berkata,
2: ini Muhammad bersama pasukan perang.
1: Mereka kembali masuk ke dalam benteng dalam keadaan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Allahu Akbar, binasalah Khaybar. Sesungguhnya jika kami datang di tempat musuh, maka hancurlah kaum tersebut.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin menyerang dan mengepung benteng-benteng Yahudi. Tetapi sebagian sahabat pembawa bendera perang tidak berhasil menguasai dan mengalahkan mereka. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: besok akan kuserahkan bendera perang kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya cintai, dan dia pun mencintai Allah.